0: bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari yang mungkar kecuali senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kebenaran dikatakan sebagai kebatilan. Coba para jemaah, terbalik, menilai terbalik. Ya. Dibikin hatinya terbalik. Putih kelihatan hitam, hitam kelihatan putih. Ya. Bukankah sering kita dengar dakwah tauhid dikatakan radikal, sementara kesyirikan yang sudah mati ditumbuh kembangkan lagi karena dikatakan sebagai kearifan lokal. Ini para jemaah terbalik. Ya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma asyraba minhu. Ini tersiksa seperti itu. Kalau sudah seperti itu tersiksa hati kita. Itu azab. Dia azab di dunia. Ini para jemaah. Ada berhati yang putih, la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih, fitnah apa saja tidak akan mempengaruhinya selama langit dan bumi masih tegak, ya. Biar bumi bergoncang, ya. Kafilah tetap berlalu. Ya, biar aja menggonggong, ya. Bumi bergoncang, ya. Ini tetap tidak akan berpengaruh. Fitnah apa saja, mau orang fitnah begini, mau provokasi begini, mau begitu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir pada Allah hati tenang. Ingat dengan apa yang Allah firmankan. Ingat dengan apa yang disabdakan Nabi. Dikasih ingat sama Allah Ta'ala, saudara. Iya. Bagaimana bisa ingat kalau tidak duduk di majelis? Betul tidak? Iya. Ya. Ditambah iman, ditambah tawakal. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman hanyalah mereka ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Bergetar. Ingat akan kebesaran Allah. Ingat akan keagungan kemuliaan Allah. Allah Maha Tahu, Allah Maha Lihat. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah pada mereka, tidak satu tapi ayat banyak. Artinya apa? Kita terus-menerus harus ngaji supaya dibacakan ayat-ayat terus. Bertambah iman, bertambah tawakal. Ya, ini adalah musibah datang dari Allah. Saya tawakal, saya usaha. Saya tawakal pada Allah Ta'ala. Banyak doa, berusaha, tawakal. Keempat, kalau berhasil syukur, jangan sombong. Kalau gagal sabar, yang keempat, kelima. Kalau kita terjatuh, kurang dalam doa, kurang dalam usaha, kurang dalam tawakal, kurang dalam syukur, kurang dalam sabar. Istighfar. Yang keenam, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Berteman dengan orang soleh, insya Allah hati bahagia. Bahagia. Laisal gina an kasratil arad, walakinnal gina gina nafas, Rawi Bukhari. Kaya bukan banyak duit, kaya bukan banyak harta, tapi kaya hati. Bahagia di sini. Ya. Sampai seperti punya dunia dan isinya. Dan ini harus diyakini. Kalau kita sedih, karena apa? Terancam PHK. Kita sedih, omset berkurang. Kita sedih, gaji mundur. Kita sedih, tidak dapat. Ingat dengan apa yang disabdakan Nabi tadi. Itu bukan semata-mata hiburan. Tapi apa? Keyakinan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman. Ketika dibacakan ayat Allah, Quran dan hadis, tambah iman dan bertambah tawakal. Bukan ini nikmat, saudara. Nikmat yang sebenarnya. Ya, dan datang dari apa? Dari sumber yang memang wajib diyakin. Dari sumber yang kita tidak boleh berspekulasi lagi. Benar enggak sih? Bisa kufur. Allah benar firman-Nya. Nabi benar sabdanya. As-sadiqul masduq. Benar dan dibenarkan. Ini para jemaah, ya. Jangan ragu lagi. Jangan ragu. Ini kalau kita lihat tantangan semakin besar, ya, cobaan semakin berat, maka hendaklah dibalik menjadi suatu nikmat yang kalah sama pemulung sampah jadi duit, ya, sampah jadi duit. Tantangan jadi apa? Jadi peluang. Perbuatan maksiat, fitnah, ya, jadi peluang untuk apa? Meraih pahala. Bagaimana cara menghadapi fitnah untuk dapat pahala? Makanya disebutkan al-ibadu al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. rawahu Muslim, ya, dari Maqil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, beribadah di zaman yang penuh dengan fitnah sama dengan hijrah kepadaku. Beribadah di zaman penuh dengan fitnah, al-harju pembunuhan, al-harju fitnah, syirik fitnah, bid'ah fitnah, perselisihan umat fitnah, ya, maksiat-maksiat fitnah. Ini para jemaah. Nah, maka mari kita perkuat dengan ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, terutama ibadah hati. Keikhlasan, rasa takut khosyah pada Allah Ta'ala. Ya, ini. Selagi kita diberi kesempatan untuk menghirup udara, alias kesempatan hidup. Dan mohon ampun dari segala yang sudah berlalu dari kita. Dan Allah Maha tahu hati-hati kita. Ya, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan juga pada harta kalian, tapi Allah lihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Mari kita periksa hati-hati kita sendiri. Hati-hatilah dengan hati kita masing-masing. Gak perlu nunjuk orang, ya, karena kita tidak tahu isi hati orang. Tidak perlu nunjuk. Kalau nunjuk orang berarti ya satu yang ini ke kita semua. Tunjuk kita hati saya bagaimana, gerakan hati ini bagaimana. Begitu cepatnya gerakan hati, ya, karena itu disitulah akan muncul kebahagiaan dalam hati kita para jemaah. Ya, ya, barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita, banyak baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya. Banyak baca Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Karena hati manusia berada di antara dua jemarinya Allah. Kapan Allah memalingkan, ya? Itu. Banyak baca itu para jemaah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita sampai di sini. Ya, demikian para jemaah, barangkali sampai di sini, syukran wa jazakumullah atas kebersamaan jemaah di masjid dari ba'da subuh tadi ya sampai sekarang ini ya, dari kita belajar bulughul maram sampai sekarang, dan juga pada ikhwan yang ada di studio dan juga para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Ta'ala hidayah dan istiqomah di atas hidayah hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafirullah Ta'ala dari bahasan kitab Ad-Da'wah Dawa yang kami hadirkan dalam format rekaman bahasan maksiat memalingkan hati dari istiqomah. Semoga bermanfaat, bisa menjadi ilmu yang diamalkan di dalam kehidupan kita. Kami ucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. 7:13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, Tilawah Mubarakah. Kita akan ikuti beberapa Tilawah Mubarakah dari Qari Syekh Ali Abdurrahman Hudzaifi, Surat Fussilat dan Surat Asy-Syura ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat menyimak untuk Anda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali ghayithin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibah قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
6: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu
5: alaihi wasallam
7: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ali radhiyallahu anhu fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahida خير من حمر النعم. متفق عليه.
8: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
7: An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
8: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotul Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini 8:03 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin hafizahullahu taala dari pembahasan Syarah Aqidah Tahawiyah dari karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dari bahasan tema larangan berbicara tentang Allah dan agama tanpa ilmu. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk 57 menit ke depan. Semoga memberikan faedah untuk kita semua dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
4: Billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar, pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang senantiasa dirahmati Allah, kita lanjut pembahasan syarah Aqidah Tahawiyah yang disyarah secara garis besar, secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Dan kita akan bahas pembahasan kali ini pada pembahasan yang diberi nomor 126 dan pembahasan berikutnya insyaallah. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wala nakhudu fillahi wala numari fi dinillah. Wala nakhudu fillah, kita tidak memperdebatkan tentang Allah dan kita tidak berdebat tentang agama Allah. Maksudnya secara serampangan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, la nakhudu fillah, kita tidak memperdebatkan tentang Allah, tentang zat-Nya secara rampangan tanpa ilmu. Bal nu'minu bihi, bahkan kita beriman kepada Allah. Wa bi sifatihi, beriman kepada sifat-sifat Allah yang dijelaskan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asma'ihi, dan kita beriman kepada nama-nama Allah. Wa la nu'awwiluha, dan kita tidak mentakwilkannya. Tidak mentakwilkan maksudnya tidak mengubah-ubah maknanya dari makna yang asli. Wa la nasrifuha an zahiriha, dan kita tidak mengalihkan makna-makna dari ayat-ayat Allah, makna-makna dari nama-nama dan sifat Allah, an zahiriha, dari makna zahirnya. Wa na'ti bi ma'anin ma aradahallah wa la aradahan Nabi SAW. Kemudian mendatangkan makna-makna yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak dimaksudkan oleh Allah, dan tidak dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh memberikan makna-makna dari ayat-ayat sifat dengan makna-makna yang datang dari diri kita sendiri, yang datang bukan dari apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ittiba'an li ahwa'ina wa 'uqulina al-qasirah, karena mengikuti hawa-hawa nafsu kita dan karena mengikuti akal-akal kita yang dangkal. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa hadza kufrun billahi azza wa jalla. Ini adalah kufur kepada Allah azza wa jalla. Karena ayat-ayat tentang asma dan sifat Allah itu adalah ayat-ayat berita yang harus kita imani. Maka kita tidak boleh memberikan tafsiran-tafsiran menurut akal fikiran kita. Karena itu adalah berita. Maka kita tinggal mengimani apa yang Allah beritakan. Wa kadzalika fi dinillahi. Begitu juga dalam hubungannya dengan dinullah. Begitu juga tentang agama Allah. Al-Islam. La numari ai nujadil. Kita tidak memperdebatkan agama Allah. Tidak berbantah tentang agama Allah. Artinya, tidak pakai ilmu. Wa naqul, hadza nu'min bihi wa hadza natawaqqaf fil imani bihi. Wa naqul, dan kita katakan, ini kita imani, sedangkan ini kita entar dulu di dalam imaninya. Itu kita tidak boleh, tidak memperdebatkan tentang agama Allah. Yang ini kita imani, yang ini kita tunggu dulu, kita tunda dulu. Setelah ada penelitian, ditemukan bukti-bukti ilmiah baru diimani. Itu tidak demikian di dalam memahami dinullah azza wa jalla. Karena dinullah itu datangnya dari Allah SWT. Yang menyampaikan adalah orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai Rasul. Dan yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah adalah Jibril yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai Rasulnya. Dari kalangan malaikat untuk menyampaikan kepada Rasulnya dari kalangan manusia. Famadama thabata fil kitab wa sunnah. فَلَيْسَ فِيهِ مَجَالٌ لِلْخَوْضِ بَلْ نُؤْمِنُ بِهِ وَنُسَلِّمْ. Maka selama itu jelas, nyata di dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi peluang untuk kita memperdebatkannya. Tetapi kita harus mengimaninya dan menerima sepenuhnya. Wa in kana fi uqulina ma la yudriku hadha asy-syai', sekalipun dalam akal kita ada sesuatu yang tidak bisa kita fahami dengan akal. Kelihatannya sepintas tidak bisa masuk akal. Bagaimana dahulu bulan terbelah menjadi dua? Enggak masuk akal, tapi fakta itu terjadi pada masa lalu dan disaksikan oleh orang banyak. Dan itu bukan sekedar mimpi, tapi benar-benar terjadi, bulan terbelah menjadi dua. Jadi sekalipun akal tidak bisa memahaminya, kalau itu ada dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW, dan keterangannya sudah dijelaskan oleh Nabi, sudah dijelaskan oleh para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in, maka kita harus mengimaninya dan harus menerimanya. Kenapa? Fa'uquluna qasirah, karena akal kita itu pendek, akal kita itu dangkal, akal kita itu terbatas. Walau kanat kamilatan, kalau sekiranya akal kita itu sempurna, lamahtajat ila Nabi SAW, tentu tidak butuh lagi kepada Nabi SAW. Karena akalnya sudah sempurna, bisa menjangkau semua apa yang dimaksudkan oleh Allah, tidak lagi butuh kepada Rasulullah SAW. Wala mahtajat al-bashariyatu ila rusul. Dan manusia seluruhnya sejak pertama hingga akhir itu tidak lagi butuh kepada Rasul-Rasul Allah. Kalau akal manusia itu sempurna, sesempurna-sempurnanya. Tapi justru karena tidak sempurna, maka diutuslah Rasul-Rasul Allah, diutuslah Nabi kita Muhammad SAW untuk menjelaskan siapa Allah, apa agamanya, bagaimana petunjuk-petunjuknya, apa itu ibadah, mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang dimurkai, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Lah diutusnya Rasul-Rasul Allah, diutusnya Nabi Muhammad SAW, dalla ala annal uqula qasirah. Ini merupakan bukti bahwa akal pikiran manusia itu terbatas. Wa annahu la budda min irsalir rusul, dan bahwasannya harus diutus Rasul-Rasul Allah untuk menjelaskan li ihqaqil haqq wa ibtalil batil, untuk menegakkan al-haq dan untuk menyatakan bahwa yang batil adalah batil. Coba bayangkan, kalau tidak ada Rasul, tidak dijelaskan Rasul, turun Al-Quran langsung dibaca oleh kaum muslimin, tanpa ada Rasul, pertama tidak mungkin itu terjadi. Yang kedua, andai kata itu bisa terjadi, maka orang akan beda-beda pemahamannya, karena akal pikiran manusia berbeda-beda, dan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Mengartikan kata sholat saja sudah berbeda-beda. Sholat, zakat beda-beda. Bagaimana zakat, bagaimana sholat. Jadi harus kembali kepada penjelasan Rasul. Dan Rasul sudah mengajarkannya kepada para sahabatnya. Dan yang paling paham tentang penjelasan tentang Al-Quran dan tentang penjelasan Rasulullah SAW adalah para sahabat. Karena mereka hidup bersama dengan Nabi SAW, hidup ketika wahyu diturunkan. Qauluhu, kemudian Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada pembahasan yang ke-127, wala nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalam rabbil alamin. Kita tidak berbantah tentang Al-Quran, tidak berbantah tentang Allah, tidak berbantah tentang agama Allah, dan tidak berbantah tentang Al-Quran. Wa nashhadu, dan kita bersaksi, annahu, bahwa Al-Quran adalah kalamu rabbil alamin, perkataan rabbul alamin, perkataan Allah SWT. Qauluhu la nujadil fil Qur'an, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, perkataan Imam Tahawi bahwa kita tidak berbantah, tidak mempertengkarkan masalah Al-Quran. Ini maksudnya yashmal adamil qaul, yashmal adamal qaul bi annahu laisa min indillah. Mencakup, tidak boleh berkata bahwa Al-Quran bukan dari Allah. Jadi siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu tidak berasal dari Allah, bukan perkataan Allah, itu namanya mempertentangkan Al-Quran, memperbantahkan Al-Quran. Kama yaquluhul kuffar, seperti yang dikatakan oleh orang kafir. Mereka tidak percaya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Wa yaquluna huwa min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran datangnya dari Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Nabi itu adalah orang yang tidak pernah belajar kepada orang lain. Bahkan disebut sebagai ummi, yang tidak bisa baca tulis. Ternyata bahasa Al-Quran itu bahasa yang mengungguli kemampuan berbahasa Arabnya orang-orang Quraisy yang merupakan ahli bahasa. Tapi tetap mereka menuduh bahwa Al-Quran itu bukan dari Allah. Meskipun secara akal mereka, secara apa yang mereka pahami, enggak mungkin itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran sungguh luar biasa. Jadi tidak boleh berbantah tentang Al-Quran, termasuk di dalamnya menuduh Al-Quran itu bukan dari Allah. Wakadzalikal jidal fi tafsiri ma'ani al-Qur'an. Begitu juga berbantah tentang tafsir makna-makna Al-Qur'an. Kalau kita yakin Al-Qur'an adalah kalam Allah dan kita tidak boleh berbantah tentang Al-Qur'an, maka kita tidak boleh berbantah tentang tafsir dari makna-makna Al-Qur'an. Artinya fala nufassir Al-Qur'ana min 'indi anfusina. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an menurut maunya kita. Nanti kalau Al-Qur'an ditafsirkan menurut maunya tiap-tiap orang, maka akan berbeda-beda maknanya. Al-Qur'an la yufassar illa bima jaa fi kitabillah aw ma jaa fi sunnati rasulih fi sunnati rasulillah sallallahu aw ma qalahu as-sahabah aw ma qalahu at-tabi'un aw ma iqtadathu al-lughatul arabiyyah allati nazala biha. Maka Al-Qur'an tidak bisa ditafsirkan, tidak boleh ditafsirkan kecuali berdasarkan apa yang telah datang di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabullah. Jadi Al-Qur'an ditafsirkan dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an itu sendiri. Atau ditafsirkan berdasarkan apa yang telah datang di dalam sunnah Nabi SAW. Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Atau ditafsirkan dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Apalagi para sahabat sudah sepakat tentang asma' wa sifat Allah, para sahabat semuanya sudah sepakat. Sepakat. Dan ittifaqus sahabat, izma'us sahabat itu hujjah. Jadi tidak mungkin mereka bersepakat kalau itu bukan merupakan satu kebenaran. Ketika mereka bersepakat, berarti tafsir itu adalah, berarti itu adalah satu kebenaran yang orang-orang sesudah sahabat harus ikut menyepakati kesepakatan para sahabat. Kalau tidak, tersesat. Kesepakatan para sahabat, ijma'nya para sahabat, itu harus diikuti oleh orang-orang yang sesudahnya. Nah, asma' wa sifat merupakan sesuatu yang sudah

ada yang ditafsirkan, ada yang bisa ditafsirkan dengan bahasa Arab. Semua orang yang mengerti bahasa Arab tentu tahu arti daripada ayat Al-Quran tersebut. Contohnya adalah hujan turun dari langit, al-matar. Kalimat matar atau al-ma, semua orang paham maksudnya. Nah, ini semua orang akan bisa memahami dari sisi bahasa. Terus banyak di antara ayat-ayat yang harus dikembalikan maknanya pada hakikat bahasa Arab sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Nah, pada saat ada ayat Al-Quran yang di sana mengandung pengertian syar'i, tapi juga mengandung pengertian bahasa, pada saat itu didahulukan makna yang syar'i. Misalnya, kata as-salah. Kata as-salah. Di situ harus didahulukan pengertian syar'i. Karena as-salah secara bahasa artinya doa. Tapi apakah as-salah, aqimus salah, itu tegakkanlah doa atau punya makna syar'i? Di situ harus dikembalikan kepada pengertian syar'i. Karena Nabi SAW ketika memahami ayat aqimus salah, kemudian menjelaskannya kepada para sahabat adalah dengan menjalankan sholat yang kita ketahui. Dimulai dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Dan kemudian ketika turun perintah sholat, maka Nabi kemudian menjelaskannya lewat perkataan atau perbuatan beliau tentang sholat yang lima waktu. Begitu juga zakat. Begitu juga zakat. Zakat, kalau kita fahami secara bahasa, maknanya adalah pembersihan, pensucian. Tapi secara syar'i zakat adalah mengeluarkan harta benda apabila sudah mencapai nisab. Dan kalau itu zakat mal, sudah mencapai haul, sudah berputar satu tahun. Dan nisab itu tetap bertahan dalam waktu satu tahun atau bertambah, tidak berkurang. Itu ketentuan zakat. Begitu juga hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah ibadah. Ibadah syar'i. Ada yang ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang melibatkan matahari. Atau ada berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan bulan. Artinya, Al-Qamar. Waktu sholat, itu ketentuannya misalnya zuhur setelah matahari tergelincir. Ketika waktu asar datang adalah ketika matahari sudah sekian dan sekian. Maghrib ketika matahari tenggelam. Begitu juga dengan puasa. Berpuasa, kapan batas akhir dari sahur dan kapan harus berbuka puasa, ketentuannya dengan bulan. Kemudian kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal. Ketentuannya dengan ru'yatul hilal. Ketentuannya dengan melihat bulan. Itu ketentuan syariat. Dan itu adalah ketentuan Nabi SAW yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ketentuan Nabi. Jadi yang kita ikuti adalah Nabi SAW. Bukan yang lain dalam beribadah. Ya, misalnya tentang kandungan. Yang jadi ukuran adalah bilangan bulan Hijriyah. Haid, nifas, iddah. Masa iddah itu yang menjadi ketentuannya adalah bilangan bulan Hijriyah. Bukan matahari, tapi bilangan bulan Hijriyah. Dan seterusnya. Fala

0: qulu fihi bi'uqulina al-qasirah. Maka kita tidak berkata tentang tafsir, tentang makna-makna Al-Quran, atau tentang tafsir Al-Quran berdasarkan akal-akal pikiran kita yang pendek, yang dangkal. Innama yufassiruhu Allah subhanahu wa ta'ala alladhi nazzalahu. Tetapi yang menafsirkan ayat Al-Quran itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran. Awin Nabi SAW atau Nabi SAW alladhi wukila ilaihi bayanuhu, yang diserahkan penjelasan tentang Al-Quran kepada Nabi SAW. Karena tidak mungkin manusia akan bisa mendengar perkataan Allah langsung. Maka melalui Nabi SAW, dijelaskan oleh Nabi, oh ini seperti ini. Dijelaskan dalam banyak hadisnya tentang berbagai macam urusan akidah, tentang berbagai macam urusan ibadah, tentang berbagai macam urusan muamalah, tentang berbagai macam persoalan keagamaan. Kapan mulai puasa, kapan berakhir puasa, kamal mulai Syawal. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Jangan menganggap bahwa Nabi bodoh. Kemudian waktu itu para sahabat bodoh. Tidak boleh kita beranggapan seperti itu. Oh, kaum muslimin pada waktu itu enggak banyak tahu tentang ilmu teknologi, tentang peredaran bulan dan matahari. Apa kita sekarang juga semuanya tahu? Kan sedikit juga yang tahu tentang ilmu-ilmu teknologi seperti itu. Sedikit. Mungkin lebih sedikit daripada zaman dahulu yang tahu tentang peredaran bulan dan matahari. Jadi ketika Rasulullah bersabda, menetapkan ketentuannya itu adalah dengan cara yang umat itu akan menerima dengan mudah. Akan dapat menjelaskannya dengan mudah. Jadi kedudukan Nabi tidak bisa digantikan dengan siapapun, oleh siapapun, dengan ilmu apapun. Itu yang perlu kita fahami. Kita harus tunduk, beriman, dan menyerah serta menerima apa yang menjadi ketetapan Nabi SAW. Awis sahabatul ladzina tatalammadu alal Mustafa alaihi salatu wassalam. Atau yang menafsirkan Al-Quran adalah para sahabat. Ketika kita tidak bisa mencerna penjelasan Nabi langsung, kita menerima penafsiran dari para sahabat yang telah belajar berguru kepada Nabi kita Al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Jadi para sahabat belajarnya langsung kepada Nabi SAW. Atau kepada sahabat yang lain yang belajar langsung kepada Nabi SAW. Tentang berbagai persoalan keagamaan, tentang Al-Quran. Awit tabi'un alladzina rawau antalamidin Nabi SAW. Atau yang menafsirkan Al-Quran itu adalah para tabi'in. Yang meriwayatkan dari murid-murid Nabi SAW. Meriwayatkan tafsir itu dari para murid Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW. Au bil lughatil lati nazala biha, atau dengan bahasa yang Al-Quran telah turun dengan bahasa itu. Bahasa apa? Arab. Jadi jangan sampai Al-Quran kita baca terjemahannya, lalu terjemahannya kita tafsirkan dengan terjemahan kita. Beruntun seperti itu, nanti yang mendengar terjemahan kita dari terjemahan Al-Quran itu menerjemahkannya lagi dengan berdasarkan terjemahan kita. Jadi tidak begitu. Kembalikan kepada bahasa Arab. Dan ini adalah aslinya, bahasa Arab itu adalah aslinya. Kemudian apakah itu mengandung pengertian syar'i atau tidak, dikembalikan kepada tata cara bagaimana menafsirkan Al-Quran. Li'annahu nazala bilisanin arabiyyin mubin. Karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah bahasa Arab yang jelas. Jangan kita reka-reka maksudnya, maknanya. Udah. Jadi kita kembalikan kepada bahasa Arab ini pokoknya, nanti kemudian apakah mengandung pengertian syar'i atau tidak, nanti harus dipelajari tentang metodologi dalam penafsiran Al-Qur'an. Amma tafsiruhu bima yaquluhu at-tabib al-fulani au al-mufakkir al-fulani au al-falakiy al-fulani fan-nadhariyyah takhtalif. Adapun menafsirkan Al-Qur'an dengan apa yang dikatakan oleh dokter anu atau pemikir anu atau ahli falak anu, maka yang namanya teori itu berbeda-beda, bermacam-macam, dan tidak konstan. Fal yaum nazariyah wa ghadan nazariyah tubtiluha. Hari ini ada teori, besok ada teori lain yang membatalkan teori yang pertama. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kenapa tidak dikembalikan saja kepada Al-Qur'an? Kalau ada teori yang memang benar-benar, tapi kan kita tidak diajari untuk mengikuti teori-teori, tapi ikuti Nabi SAW, pasti benernya. Mengikuti Nabi itu pasti benernya. Kalau teori-teori orang bisa salah, meskipun bisa benar, tapi kita tidak mengikuti teori orang, mengikuti perintah Nabi SAW. Mengikuti ketentuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapapun benernya perkataan orang, kalau itu bertentangan dengan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak ikuti. Yang kita ikuti adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya meskipun itu terbukti benar, jadi kalau kata Nabi terbukti atau tidak terbukti, kita tetap harus ikuti. Dan teori orang, kalau itu menyangkut masalah keagamaan, kemudian dijadikan sebagai tuntunan, itu nanti pasti akan ada kekeliruannya. Kalau tidak mengikuti kata Nabi SAW, atau bertentangan dengan kata Nabi SAW. Jadi kenapa tidak mengikuti teori-teori manusia? Karena bisa jadi hari ini ada teori, besok ada teori lain yang membatalkannya. Kenapa? Li'annaha min amalil bashar. Karena teori-teori itu adalah buatan manusia. Kecuali yang tidak menyangkut masalah keagamaan. Misalnya tentang teknologi apa, itu tidak terkait dengan masalah keagamaan. Tapi yang terkait dengan adab, itu tidak bisa diteorikan oleh manusia. Kalau teori tentang adab itu dibikin oleh manusia dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itu adalah satu kesalahan. Fala yufassar kalamullah bihadihil asya allati tatabaddal wa tataghayyar. Maka kalam Allah, Al-Qur'anul Karim, tidak boleh ditafsirkan dengan perkara-perkara yang teori ini. Karena teori-teori itu akan bisa berganti dan berubah. Teori itu akan bisa berganti dan berubah. Kama yaf'aluhul juhal. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu agama. Al-yaum, hari ini. Wa yaqulun. Kemudian setelah itu mereka mengatakan hadza minal i'jaz al-ilmi. Ini termasuk mukjizat ilmiah dari Al-Qur'an. Padahal itu adalah pendapat teori dari yang bersangkutan. Belum tentu itu sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Wa qauluhu wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin. Selanjutnya perkataan Al-Imam Thahawi, wa nashhad, kami atau kita bersaksi bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah Rabbul Alamin. Nashhadu, kita bersaksi, annal Qur'ana kalamullah. Dan kita harus bersaksi, Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Takallamallahu bihi haqiqatan. Allah telah berbicara, berkalam dengan Al-Quran itu secara sesungguhnya, secara nyata. Bukan secara majaz. Berkalam secara hakiki dengan Al-Quran itu. Dan kalam Allah sami'ahu Jibril minallah. Malaikat Jibril itu mendengarnya dari Allah. Wa balaghahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balaghahu Muhammadun alaihi salatu wasallam ila ummatihi, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umat beliau sampai kepada kita sekarang ini. Itu kalam Allah Al-Qur'an. Wa balaghathu ummatuhu kullu jilin ila al-jilil ladzi ba'dahu. Kemudian umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalam Allah itu dari generasi ke generasi berikutnya. Nahnu naktubuhu, kita menulisnya sekarang, menuliskannya di dalam mushaf. Wa naqra'uhu, kita baca kalam Allah. Wa nahfadhuhu, dan kita jaga, kita hafalkan kalam Allah. Wa huwa bidzalika kalamun kalamullahi ma huwa bikalamina, dan itu dengan apa yang kita tulis, apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan, semuanya adalah kalam Allah, bukan kalam kita. Bukan kalam kita, yang kita tulis adalah kalam Allah, yang kita hafalkan adalah kalam Allah, yang kita baca adalah kalam Allah, bukan kalam kita, dan bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan kalam Jibril alaihi salatu wassalam. Meskipun yang menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi adalah Jibril, yang menyampaikan Al-Quran kepada kita adalah Nabi, kemudian kita kepada anak cucu kita, kepada orang-orang yang belajar Al-Quran, kita, tetapi itu semuanya adalah kalam Allah. Dan kita harus mengimani ini, dan inilah apa yang menjadi keyakinan Al-Imam At-Tahawi, dan itu adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, nazala bihi ruhul amin. Ar-ruhul amin telah membawa turun Al-Quran, telah membawa turun kalam Allah tersebut. Fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril mengajarkan kalam Allah itu kepada sayyidal mursalin, sayyidnya para utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-ruhul amin, siapa dia? Ar-ruhul amin yang dimaksud dengan ar-ruhul amin adalah Jibril. Kenapa Jibril disebut sebagai ruhul amin? Li'annahu mu'tamanun, karena Jibril alaihi salatu wasallam adalah orang yang terpercaya, orang yang amanah, malaikat makhluk Allah yang amanah, diberi kepercayaan oleh Allah SWT, diberi amanah oleh Allah, dan beliau malaikat Jibril itu adalah makhluk Allah yang sangat terpercaya. La yughayyir wa la yubattil, tidak mungkin akan mengubah dan tidak mungkin akan mengganti. Karena beliau Jibril alaihissalatu wassalam adalah orang yang mu'taman, diberi amanah dan terpercaya. Mu'tamanun ala ma hamalahullah, terpercaya untuk membawa apa yang dibawakan oleh Allah SWT. Terpercaya, memikul amanah apa yang dipikulkan oleh Allah SWT. La yuttaham bil khianah, tidak pernah terbukti dia boleh dituduh dengan khianat. Tidak ada sejarah, tidak ada catatan bahwa Jibril itu tertuduh dengan khianat. Jibril itu adalah makhluk Allah yang sangat amanah, terpercaya. Ini tidak sebagaimana yang dikatakan oleh al-Yahud. Kaum Yahudi yaqulun Jibril aduwuna. Kata orang Yahudi, Jibril adalah musuh kami. Ini kata mereka. Ya. Kata mereka, Jibril adalah musuh kami. Au kama yaquluhu ghulatus syiah, atau seperti yang dikatakan oleh ghulatus syiah, orang-orang syiah yang masuk dalam golongan ghulat, orang-orang yang sangat-sangat ghulu. Ghulatus syiah, mereka mengatakan anna risalah li aliyin, sesungguhnya risalah Islamnya ini seharusnya untuk Ali bin Abi Thalib. Yang harusnya diangkat sebagai rasul oleh Allah itu adalah Ali. Walakin Jibril khana, akan tapi Jibril berkhianat. Bukan disampaikan kepada Ali, tapi wabalaghaha ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Jibril sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu duan ghulatus syiah. Orang-orang syiah yang ghulu. Fahadha takdzibun lillah, dan maka ini adalah pengingkaran, pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li anna Allah sammahu aminan, karena Allah sudah menamai Jibril sebagai al-amin. Nazala bihi ar-ruhu al-amin. Yang menamakan ar-ruh al-amin adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'anzalallah fil yahud, maka Allah menurunkan ayat terkait dengan anggapan orang Yahudi bahwa Jibril adalah musuh. Allah berfirman, man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayh. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, barang siapa yang menganggap Jibril itu musuh, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu wahai Muhammad, biiznillah, dengan izin dari Allah. Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi SAW atas dasar apa? Atas dasar perintah, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab yang sebelumnya. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Terus pada ayat yang ke-98 Allah berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, menjadi musuh bagi malaikat-malaikat Allah, bagi rasul-rasulnya, menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Artinya, yang menjadi musuh Allah itu orang kafir. Yang menjadi musuh para malaikat Allah itu orang kafir. Yang menjadi musuh rasul-rasul Allah adalah orang kafir. Gak mungkin orang mukmin memusuhi Rasulullah Allah. Yang menjadi musuh Jibril adalah orang kafir. Mikail, menjadi musuh Mikail itu adalah orang kafir. Maka Allah tutup ayatnya dengan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Man ada Jibril, kata Syekh Shalal Fauzan, barang siapa yang memusuhi Jibril, au malakan minal malaika, atau memusuhi satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah, fa innallaha aduwwuhu, maka Allah adalah musuhnya. Siapa yang memusuhi Jibril, siapa yang memusuhi malaikat Allah yang lain, maka Allah adalah musuhnya. Wa kadza man ada rasulan minar rusul, demikian juga yang menjadi musuh seorang rasul di antara rasul-rasul Allah, maka dia kafir, merupakan musuh Allah. Wa man ada waliyan min awliyaillah fa innahu mubarizullah bil muharabah, dan siapa yang memusuhi wali Allah, maka dia mengajak perang dengan Allah SWT, menantang perang dengan Allah SWT. Kama sahha fil hadith, sebagaimana dijelaskan dalam hadith yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Di antara sabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala qal, sunya Allah Ta'ala berfirman dalam hadith Qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, melakukan permusuhan, menyakiti waliku. Wali Allah itu adalah orang yang beriman, yang bertakwa, yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang menjauhi larangan-larangan Allah, itu wali Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Dan barang siapa yang menyakiti wali Allah, barang siapa yang menyakiti orang-orang yang disayangi oleh Allah, maka kata Allah dalam hadis Qudsi ini, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan perang dengan dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai selain dari apa yang aku fardukan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan dia mendekatkan kepadaku dengan apa yang aku fardukan kepadanya. Jadi yang pertama kali untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah SWT. Apa saja yang difardukan oleh Allah? Mendekatkan diri dengan cara itu adalah yang paling dicintai oleh Allah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Sampai aku menyintainya. Sesudah melaksanakan kewajiban, melaksanakan hal-hal yang sunnah. Sehingga semakin sempurna kecintaan Allah kepada dia. Ibadahnya semakin sempurna kepada Allah sehingga dia berhak mendapatkan kecintaan yang lebih sempurna lagi. Dan ila akhiril hadith. Wa Jibril alaihi salatu wassalam allamahu lin Nabi SAW. Maka malaikat Jibril telah mengajarkan Al-Quran itu kepada Nabi SAW. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, allamahu syadidul quwa. Telah mengajarkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW, syadidul quwa, malaikat yang sangat kuat. Wa dhamir al-maf'ul fi allamahu, dhamir maf'ul allamahu, ini hu adalah dhamir dan itu adalah maf'ul, Nabi SAW. Raji'un ila Nabi SAW, kembali kepada Nabi SAW. Telah mengajarkan kepada Nabi, mengajarkan apa? Wahyu Allah. Siapa syadidul quwa? Siapa syadidul quwa? Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi Jibril, utusan Allah, malaikat yang punya kekuatan yang sangat besar. Dia akan menjaga wahyu, tidak mungkin akan terkalahkan oleh setan-setan yang berusaha untuk menyimpangkan apa yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW. Maka salah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kekafiran, memusuhi Jibril, menganggap Jibril musuh. Atau yang dilakukan oleh ghulatu syiah, orang-orang syiah yang sangat ghulu, yang mengatakan bahwa Jibril salah. Gak mungkin Jibril salah. Kalau salah, Allah akan tahu lebih dahulu. Dan akan dihukum oleh Allah. Tapi tidak. Jadi Jibril gak mungkin salah. Karena dia adalah yang paling amanah. Yang sangat amanah. Dan punya kekuatan yang sangat besar. Fa'allaman Nabiya SAW bi'amrillah. Maka Jibril mengajari Nabi SAW berdasarkan perintah dari Allah SWT. Wa huwa kalamullah takallama bihi subhanahu haqiqatan. Wa huwa kalamullah ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin. Dan Al-Quran ini adalah kalam Allah. Tidak bisa disamai oleh apapun dari perkataan makhluk. Tidak ada perkataan makhluk yang bisa menyamai Al-Quran. Meskipun orang yang terpandai di dunia untuk berbahasa Arab itu berusaha untuk menyaingi perkataan Allah. Menyaingi satu kalimat saja dari Al-Quran. Gak bisa. Huwa kalamullah, kata Syekh Shalal Fauzan, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Takallama bihi subhanahu haqiqatan. Allah telah berbicara dengan Al-Quran ini secara hakiki. Benar-benar berbicara. Wa sami'ahu Jibril minallah haqiqatan. Dan Jibril mendengarnya dari Allah secara hakiki. Mendengar Jibril. Bukan Jibril mengerti dengan sendirinya tanpa mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Langsung Jibril memahami bahwa Allah berkalam. Enggak begitu, tapi benar-benar mendengar Jibril kalam Allah. Ada suara yang didengar oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Wa balaghahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi ziyadatin wala nuqsan, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Demikian Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 42. Al-Quran tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Aman. Enggak ada yang bisa mendatangi Al-Quran. Tidak ada kebatilan yang mendatangi Al-Quran, yang merusak Al-Quran, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Dalam ayat lain Allah berfirman, surat Al-Isra, ayat 43 sampai ayat 73 sampai ayat 75. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghayrah. Litaftari 'alaina ghayrah. Wa idzal lattakhadhuka khalila. Dan sesungguhnya hampir mereka memalingkanmu dari apa yang kami wahyukan kepadamu. Artinya mereka bersemangat untuk berusaha memalingkan engkau wahai Muhammad dari wahyu yang kami sampaikan kepadamu. Litaftari 'alaina ghairahu, supaya engkau membuat-buat secara dusta yang selain wahyu itu atas nama kami. Jadi mereka ingin memalingkan engkau dari wahyu kami, sehingga kamu membuat-buat sesuatu yang lain selain wahyu dari kami atas nama kami. Mereka ingin seperti itu. Wa idzal lattakhadzuka khalila. Kalau demikian, mereka akan menjadikanmu sebagai teman yang sangat dekat. Teman setia. Kalau kamu mau, wahai Muhammad, dipalingkan oleh mereka sehingga membuat-buat sesuatu yang bukan Al-Quran menjadi Al-Quran, tentu mereka akan menjadikanmu sebagai teman setia. Orang-orang kafir itu akan menjadikanmu sebagai teman setia. Walaula an tsabbatna kalaqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalaulah bukan karena kami telah memantapkan engkau wahai Muhammad, sungguh-sungguh bisa jadi kamu hampir cenderung kepada mereka sedikit demi sedikit. Syai'an qalila, akan lebih cenderung sedikit kepada mereka kalau kami tidak menjadikanmu mantap dan kokoh dalam hal ini. Idzal adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Kalau demikian, pasti akan kami timpakan kepada Muhammad siksaan yang berlipat ganda di dalam kehidupan dunia dan siksaan yang berlipat ganda di dalam kematian, sesudah kematian. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kemudian engkau tidak mungkin akan mendapatkan penolong pun untuk membelamu menghadapi kami. Artinya, Nabi Muhammad tidak mungkin berbuat demikian karena dijaga oleh Allah SWT. Farrasul yuballigh al-Quran. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. La yanqus wa la yazid, tidak berkurang dan tidak bertambah. Artinya tidak beliau kurangi dan tidak beliau tambah. Wa la yubaddil, dan beliau tidak mengganti-gantinya. Nabi tidak mengurangi ayat yang harus disampaikan dan tidak menambah ayat yang harus disampaikan dan tidak mengganti. Allah sudah jelaskan itu di dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai ayat 46. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau sekiranya Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW itu membuat sebagian perkataan atas nama kami, artinya membuat dusta, bikin-bikin perkataan kemudian dinisbatkan itu sebagai perkataan kami, la akhadna minhu bil yamin, tentu kami akan pegang dia dengan tangan kanan. Ada yang menafsirkan, tentu akan kami pegang dia pada tangan kanannya. Ada yang menafsirkan, tentu kami pegang dia dengan tangan kanan. Thumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami putus darinya urat jantungnya. Jadi kalau Nabi sampai mengada-adakan sesuatu yang bukan kalam Allah, dinisbatkan itu sebagai kalam Allah, akan dihukum oleh Allah, akan segera dimatikan. Pada saat dia membuat-buat, ternyata Nabi tidak melakukan hal itu dan dijaga oleh Allah SWT, dan tidak mungkin Nabi akan menambahkan dan mengurangkan Al-Quran dan tidak mengganti-ganti kecuali ada perintah dari Allah SWT. Wahuwa kalamullah SWT kama nazal. Dan Al-Quran adalah kalam Allah SWT sebagaimana Al-Quran itu telah turun. Fallahu hafizahu minaz ziyadah wa naqs, dan Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu dari penambahan dan dari pengurangan. Tidak mungkin ada penambahan dan pengurangan, dan tidak ada sisipan-sisipan di dalam Al-Quranul Karim yang sudah terhimpun di dalam mushaf yang kita baca, mushaf Utsmani. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an adz-dzikr Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Jadi jaminan dari Allah, Al-Qur'an turun dan Allah menjaga Al-Qur'an ini dari pengubahan-pengubahan. Dan sebagian ulama menafsirkan bahwa al-zikr itu meliputi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sehingga sunnah Nabi SAW pun terjaga dengan hadirnya para ahli hadis, dengan adanya sanad, maka sunnah Nabi itu pun terjaga karena dijaga oleh Allah SWT. Akan dapat diketahui, meskipun orang itu berusaha untuk melakukan pengubahan-pengubahan atau mendatangkan sesuatu yang bukan hadis, dianggap sebagai hadis, akan ketahuan dimanapun dia bersembunyi, umat Islam. Jadi sunnah itu pun dijaga oleh Allah dengan lahirnya, dengan hadirnya para ulama yang memperhatikan masalah sanad. Ya, masalah sanad. Para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah di mana saja berada, apa yang kita kaji pada malam hari ini termasuk hal-hal prinsip dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita yakini. Maka kita tidak boleh menyimpang dari masalah-masalah yang sudah dijelaskan tadi, baik oleh Imam At-Tahawi secara garis besar, kemudian dijelaskan secara ringkas oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Jadi marilah kita terus belajar tentang dinul Islam ini bertahap, sehingga kita sampai paham lebih jauh lagi tentang hal-hal yang harus kita pahami dan kita tidak tersesat di dalam memahami masalah-masalah terkait dengan ajaran Islam. Karena kita mengikuti pedoman yang dipahami oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu saja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita ikuti dan simak bersama kajian disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullahu Ta'ala, Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta, kajian Syarah Akidah Al-Tahawiyah dari risalah karya Syekh Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafirullahu Ta'ala. Kita telah menyimak bahasan dari larangan berbicara tentang Allah dan agama tanpa ilmu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan dan nantikan kajian beliau kembali yang secara langsung kami hadirkan di setiap Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai selesai. 9:02 waktu Indonesia Barat saat ini kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Berikut dari Qari Syekh Abdullah Al-Matrud dari surat Al-Jathiyah, surat yang ke-45. Kami ucapkan selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idza'atul Qur'anil Karim.
4: قال الرسول
5: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
9: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
9: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Nurun minal Qur'an.

0: مرتقب إنهم مرتقبون.
1: مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu akbar.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudariku dan saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik dan halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sekarang makan durian. Melihat durian ini saya teringat sebuah ayat dalam surah Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La maqtu'ah wa la mamnu'ah." Buah-buah yang ada di dalam surga tidak pernah terputus dan tidak pernah terlarang untuk memakannya. Inilah nikmat surga yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam surga disediakan buah-buahan yang begitu luar biasa, berbagai macam warna dengan berbagai macam rasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan ketika beliau mengomentari ayat ini, ai la tanqati'u syita'an wala saifan. Buah-buah yang ada dalam surga itu tidak terputus, baik musim panas, musim dingin. Bayangkan, saya jadi keingat ketika masih di Arab Saudi, bapak saya mengajak saya untuk pulang dengan memperlihatkan durian. Ayo Din, pulang. Di Banjarmasin lagi musim durian. Kemudian karena ada sebuah urusan, akhirnya saya terlambat untuk pulang. Sampai datang ke Banjarmasin, musim sudah habis. Itulah dunia, buah mengenal musim. Sedangkan di surga, di akhirat kelak, la maqtu'ah, tidak terputus. Ini luar biasa, subhanallah. La tanqati'u syita'an wala saifan. Mahma talabu wajadu, kata Imam Nukathir. buah-buahnya di surga tidak terputus. Baik musim panas, musim dingin. Setiap kali dia meminta, maka selalu akan ada. Ini buah-buah yang ada dalam surga. Nah, inti dari pembicaraan kita, saudara-saudari keseiman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membicarakan surga, bukan hanya kita mengenal nikmat surga. Bukan hanya sekedar kita menjadi referensi bagi kita, oh nikmat surga begini-begini. Tidak. Akan tetapi menjadikan hidup kita di dunia ini, orientasinya, tujuannya adalah akhirat. Apapun yang Anda laksanakan, apapun yang Anda ucapkan, tujukan hanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akan menjauhi maksiat. Kita taat kepada Allah. Kita apabila dapat larangan, kita jauhi larangan tersebut. Karena tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga. Dalam sebuah riwayat hadis, qalatil jannatu ya rabbi adkhilha. Surga akan berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, masukkan si fulan yang meminta surga tersebut, sebanyak 3 kali tersebut, ke dalam surga. Mudah-mudahan setelah ini, kehidupan kita senantiasa orientasinya adalah surga. Tidak tertipu dengan dunia yang sesaat, yang tidak baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pemahaman balik dari ayat ini, kehidupan dunia tidak baik dan tidak kekal. Contohnya ini, buah-buahan. Mengenal musim. Tidak ada musimnya, tidak ada buahnya. Itulah kehidupan dunia. Akan tetapi, ketika di akhirat, buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Itulah surganya Allah yang kekal abadi. Selamat berjuang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair? Qal تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
9: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat.
12: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Untayan mutiara nasihat.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban, saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dan dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Tilawah mubarakah dari surat Muhammad kami hadirkan sebagiannya bersama Qari Syekh Abdullah Basfar. Saat ini 10 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda kajian ilmiah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafirullahu Ta'ala, bahasan materi kitab Sahih Muslim dengan bahasan tema terbenamnya para penyerang Ka'bah. Bagaimanakah penjelasannya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda secara langsung berikut ini. Semoga memberikan faidah bagi kita, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan. Kami ucapkan selamat menyimak untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
2: Assalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwah sekalian, kita akan membahas beberapa hadis kelanjutan dari kajian sebelumnya tentang Kitabul Fitan. Dan kita kemarin telah bahas bahwa fitan merupakan ujian, dan Allah Azza wa Jal menentukan ini sebagai kondisi akhir zaman. Semakin jauh orang dari masa kenabian, maka semakin banyak fitnah yang terjadi. Kemudian fitnah itu bertingkat-tingkat. Kita katakan yang paling berat adalah fitnah terhadap agama. Para ulama menyebutkan bahwa fitan ini semuanya bahaya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi biar tidak masuk. Caranya bagaimana? Jauhin. Kalau bisa menjauhi. Kalau nggak bisa, kepepet. Kepepet, betul-betul kepepet. Kayak orang misalkan ini kemarin yang ada, apa namanya, orang tawuran ya. Ada orang tawuran, dia gak pengen ikut di mana-mana. Dia lewat aja, tapi dikira salah satu dari kubu. Kepukul dia. Dia mau cari lari itu bingung dia. Mau lari ke sana, mau lari ke sana. Gitu. Di tengah-tengah kepukul. Sampai jatuh motornya, sampai apa. Itu kalau cuma tawuran. Kalau caruk bagaimana? Apa itu? Sampai bawa celurit apa semacam, kacau dia. Ya, ada yang cuma nonton itu, yang di apa konten-konten itu, dia cuma nonton. Orang kan pada bilang, udah tahu kayak begitu ditonton gitu. Tapi subhanallah, ada orang yang memang dia enggak sengaja. Kalau dari jauh sudah tahu ada yang ramai, dia pergi menjauh. Tapi kalau sudah dekat bagaimana? Nah, itu kalau orang yang memang ribut, tapi ributnya tidak parah. Kalau saya betul-betul bunuh-bunuhan, itu kan maunya ribut aja. Tapi kalau saya bunuh-bunuhan bagaimana? Dan itu memang bunuh-bunuhan itu realita nanti di akhir zaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan ada orang yang tidak ngerti. Dia bunuh itu dasarnya apa? Apalagi yang terbunuh. Dia kenapa dibunuh? Sampai dia bingung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau bisa kalian pecahkan pedang kalian. Jadi yang ujungnya yang tajam itu dihantam pakai batu biar tidak ikut-ikutan dia di dalamnya. Kalaupun seandainya ada orang nyerang masuk ke dalam, dia enggak sampai bisa menggunakan pedang itu. Mati-mati mending daripada dia membunuh. Sampai dikatakan kun abdallahil maktul. Jadilah kamu hamba Allah yang terbunuh daripada membunuh. Kan kayak ngeri kan, kita enggak kebayang itu kondisinya bagaimana. Anda ingat dulu waktu di kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Lagi rame-ramenya Suria. Suria lagi ribut dengan pemerintahnya. Sampai ada kepala keluarga itu bingung. Kalau saya berhadapan dengan tentara, tentara ini bisa memperkosa anak istri saya. Mereka lari bisa, itu pengennya lari. Tapi kadang-kadang kan gak mampu untuk lari. Akhirnya mereka berpikir, daripada diperkosa tentara, mending anak dan istri saya bunuh dulu. Itu pertanyaan itu sampai dilayangkan ke Syekh Abdul Muhsin. Boleh apa tidak seperti itu? Jawabannya enggak. Antum mati-matian sudah untuk memperlawan, mempertahankan diri, melawan sebisa mungkin. Kalau sekarang kalian bunuh keluarga, keluarga sudah ketakutan dari musuh mereka, takut dari kamu juga. Tapi artinya ini kebingungan yang sampai tingkatnya sudah level bingung sudah. Karena di mana-mana, pembunuhan di mana-mana sudah. Dan ini sampai terdekat, dia mau apa dia sekarang? Baik, ala kulli hal, ini adalah kejadian akhir zaman. Dan iman kepada berita akhir zaman merupakan akidah dan konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Tetapi Nabi SAW pernah menyatakan, badiru bil a'mali fitana. Cepat-cepat sebelum datang fitnah itu, kalian cepat banyak beramal. Karena fitnah itu kalau sudah terjadi, orang akan susah untuk beramal. Gak lagi mikir. Gak bakal mikir. Apalagi kalau asyratus sa'ah terjadi, tanda hari kiamat tahu-tahu terjadi. Kita kan gak ngerti kapan terjadi hari kiamat itu. Dan nanti kalau tiba-tiba terjadi, na'udzubillah. Maka Nabi SAW menyatakan, saking bahayanya orang menghadapi fitnah, orang bisa murtad di hari yang sama. Pagi masih beriman, sorenya murtad. Sorenya masih beriman, paginya murtad. Karena saking parahnya fitnah akhir zaman. Na'udzubillah. Baik, ini ada dua pembahasannya. Ada dua pembahasan, dan memang di Kitabul Fitan, Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis banyak, kebanyakannya berkaitan dengan pembunuhan. Entah itu pembunuhan antara orang Islam dengan orang Islam atau pembunuhan secara umum. Orang yang memang karena kepentingan dunia, harta, atau karena kepentingan politik sama-sama muslimnya. Lalu ada orang terdampak. Terdampak itu bagaimana? Dia gak pengen ikutan. Tapi karena dia kebawa. Kebawa ombak. Ya, dibawa. Ayo ikut kamu. Lalu masuklah dia ke dalam kancah pembunuhan. Ini yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. La yadril qatil ala ayyi syai'in qatal. Wa la yadril maqtul fi maqtil. Orang sampai bunuh gak ngerti. Kenapa saya harus membunuh ini? Dan ada orang yang terbunuh juga gak ngerti. Kenapa saya harus terbunuh menjadi korban? Baik, pada saat yang seperti itu, kalau dalam kondisi Islam lawan gak Islam, apalagi saling memusuhi, sudah selesai itu. Kelihatan sekali. Tapi masalahnya kalau Muslim sama Muslim, ini repot sekali. Nanti ada hadisnya dan kita akan baca bahwa orang yang melihat itu sudah jelas ini fitnah. Ini fitnah. Bahkan yang dikejar akan dihancurkan adalah Ka'bah. Ini bab yang pertama tentang Ka'bah akan diserang. Ka'bah ini akan diserang. Dan Ka'bah sudah pernah diserang. Ka'bah pernah diserang kapan? Ketika Nabi SAW masih bayi. Itu dilahirkan beliau, Ka'bah diserang. Kemudian akan kembali diserang. Ketika Nabi SAW menyerang juga. Nabi SAW menyatakan, innaha lam tahilla li ahadin qabli wa la tahilla li ahadin ba'di wa innama uhillat li sa'atan min nahar wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil ams atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada seorang nabi apalagi yang bukan nabi diizinkan membunuh di tanah haram. Dan setelah aku tidak boleh ada yang membunuh menumpahkan darah di tanah haram. Dan aku pun tidak boleh hanya di waktu sebentar saja. Kapan itu? Kapan Nabi SAW boleh membunuh di situ? Hah? Nabi SAW pernah perang di depan Ka'bah? Pernah enggak? Antum enggak pernah belajar sirah ya? Hah? Iya, Fathu Makkah. Iya. Pas Fathu Makkah, Mekah diserang. Dan memang para ulama beda pendapat ini. Mekah itu ditaklukkan dengan kekerasan atau dengan damai? Hah? Yang rajih damai ya. Ya, Syafi'iyah antum berarti. Ya. Jadi semua madhab mengatakan bahwa Mekah ditaklukkan dengan kekerasan. Kekerasan itu maksudnya dengan kekuatan. Itu anwah. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dan mengatakan wa innama uhillat li sa'atan min nahar. Cuman dihalalkan sebentar. Sekarang ini sebentar aja. Tapi sekarang sudah balik lagi jadi haram lagi. Maka tidak boleh ada yang berdalil dengan perangku ini. Nanti katanya tanah haram boleh untuk perang. Tidak boleh. Hadis ini diriwayatkan seorang sahabat ketika terjadi penyerangan Ka'bah setelah Nabi SAW wafat. Alasan politik. Itu bayangkan itu. Lawan politik di zaman itu sahabat banyak masih. Sampai Mekah itu dilemparin meriam dengan batu api. Itu bayangkan itu. Ka'bah diserang. Urusan politik. Akan tetapi Nabi SAW ketika masuk ke Ka'bah, beliau menggunakan topi baja. Ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, "Dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar." Nabi SAW menggunakan helm baja untuk perang itu. Itu kata para ulama menunjukkan Mekah diserang dalam keadaan kuat. Lalu Nabi SAW menyatakan, "Yang masuk ke rumah masing-masing selamat. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Jangan ada yang keluar. Anda mau lewat ini." Nabi SAW datang ke Ka'bah, dihancurin semua berhalanya. Dibersihkan. Lalu Nabi SAW masuk kemudian sholat. Dan ternyata ada seorang kafir. Yang akhirnya dia dibunuh oleh Nabi SAW. Dia gantung di Ka'bah. Karena orang jahiliyah. Mereka tahu Ka'bah itu tempat yang haram. Tidak boleh dipakai bunuh. Kemudian kalau ada orang dikejar-kejar. Dia masuk ke Ka'bah. Dia dilindungi. Gak berani ada orang bunuh di situ. Semua madhab mengatakan tidak boleh membunuh orang di tanah haram. Kalau mau dieksekusi bagaimana? Ada seorang sahabat yang dieksekusi. Sahabat Nabi SAW perang Badr. Bunuh orang kafir. Orang kafirnya balas dendam.

di pasukan yang sedikit, ada sekitar 10 orang saja. Dipimpin oleh seorang sahabat namanya Asim Ibn Thabit, kalau tidak salah itu. Ternyata 10 orang ini untuk memata-matai orang kafir kondisinya bagaimana. Itu kalau tidak salah sebelum terjadi perang Uhud. Atau setelah perang Uhud, wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini bukan di perang besar. Nabi SAW utus untuk memata-matai ketahuan orang kafir. Dikejar, dikepung 200 pasukan. Sampai mereka lari ke gunung. Setelah itu ditangkap, 7 orang melawan, meninggal di tempat. 3 orang ditawan. Tapi ternyata orang kafir bilang, kalian turun, kami jamin keselamatan kalian. Begitu turun, ternyata langsung diikat pakai talinya, apa namanya itu, panah. Ya, akhirnya orang ketiga mengatakan, kalau begini saya sudah tahu, ini sudah pengkhianatan pertama. Kita gak bakal dibiarin, sudah, anak gak mau. Kemudian dia melawan, mati juga di tempat itu. Tinggal dua, salah satunya sahabat ini. Sahabat ini sampai di penjara. Kemudian dia ditanya oleh orang kafir, menurut kamu, kalau Muhammad di tempat kamu, dan kamu di rumah bersama keluargamu, bagaimana menurutmu? Kata dia, jangankan begitu. Ana enggak rela Rasulullah SAW di rumahnya tertusuk duri. Akhirnya orang ini minta silet. Dia pengen untuk cukur. Cukur bulu-bulu yang lain, kemaluannya dicukur. Karena tahu besok mau dieksekuti mati. Akhirnya dikasih silet itu. Pas dikasih silet, anak kecil punya orang kafir itu masuk main. Dipangku sama ini sahabat Khubayb bin Adi ini. Dipangku. Ibunya kaget. Subhanallah, itu anak saya masuk. Kedatangan takut banget itu perempuan. Maka Khubayb mengatakan, kamu gak usah takut. Kamu khawatir saya nyembelih dia. Gak bakal. Anak gak bakal ngelakuin kayak gini sama anak kecil. Malah anak kecil itu tenang sama sahabat ini. Tapi akhirnya ini perempuan masuk Islam. Tapi belakangan. Dan dia menyaksikan sahabat ini makan dari buah-buahan yang tidak ada di Mekah. Itu kayak karomah yang Allah kasihkan. Tapi akhirnya orang ini dibawa keluar. Dibawa keluar ke Tan'im, dibunuh di sana. Dan dia minta sholat dulu 2 rakaat. Kemudian dia berdoa, ya Allah sampaikan ini kepada Nabi SAW. Dan akhirnya dieksekusi di situ. Intinya orang kafir pun mereka tidak mau menumpahkan darah di tanah haram. Ya. Tetapi pas Fathu Makkah, Nabi SAW pengen masuk, ternyata ada orang namanya Abdullah Ibn Khattal. Abdullah bin Khattal ini, asli namanya Abdul Uzza Ibn Khattal. Ada yang mengatakan demikian. Pas masuk Islam, diganti oleh Nabi SAW namanya Abdullah bin Khattal. Tapi ternyata murtad dia. Murtad, kemudian dia ngaku, saya dulu menjadi tukang tulis wahyu. Dan Nabi SAW kalau mengatakan, tulis alimun hakim, tak rubah jadi hakimun alim. Kalau Nabi SAW mengatakan, ghafurur rahim, tak rubah jadi rahimun ghafur. Kata Nabi SAW, gak apa-apa, cuma dirubah gitu aja. Artinya tetap gak berubah. Tapi ternyata orang ini kuar-kuar. Ana nulis sesuai kemauan ana, Muhammad gak ngerti. Dan dia celah Rasulullah SAW, dia punya 2 budak perempuan kafir. Dan orang ini disuruh untuk, maksudnya 2 budak perempuan itu disuruh untuk mengejek Nabi SAW dengan syair-syairnya. Akhirnya 2 orang ini mengejek dengan syair tentang kejelekan Nabi SAW. Pas Fathu Makkah, orang ini lari. Gak ada tempat, dia gantung di Ka'bah begini. Kata Nabi SAW, bunuh saja. Akhirnya dibunuh di tanah haram, di depan Ka'bah itu. Dan ini khusus untuk Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan, kalau ada pembunuh, pencuri, atau dia melanggar ketentuan Allah, lalu akan dieksekusi di luar. Bukan di situ. Kecuali kalau darurat. Kalau darurat. Maka mau tidak mau Ka'bah akan terjadi pertumpahan darah. Baik, di zaman Abdullah Ibn Zubair. Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabat junior banget. Karena beliau adalah di antara anak

yang dilahirkan di Madinah tahun pertama. Ayahnya Zubair bin Awam radhiyallahu an, calon penghuni surga, masuk ke 10 orang dijamin masuk surga. Ibu dia Asma binti Abi Bakar. Maka ini keluarga sahabat. Kemudian dia punya adik namanya Mus'ab ibn Zubair, ada yang namanya Urwah ibn Zubair. Mereka ini keponakan Aisyah semua. Yang Urwah ini tabi'in. Urwah ini tabi'in. Enggak ikut perang-perang itu, enggak mau dia. Tapi saudara yang satu, Mus'ab ibn Zubair, dia jadi tangan kanan kakaknya si Abdullah bin Zubair ini. Abdullah bin Zubair, beliau ini tinggal di Mekah. Ketika Muawiyah memimpin, semua orang tahu bagaimana track record-nya. Kenapa dia sampai jadi pemimpin. Sebenarnya orang tidak pada milih dia. Dia ini aslinya adalah gubernur Umar. Oleh Umar disuruh untuk jadi gubernur di daerah Syam. Kemudian setelah Umar wafat, dilanjut ini tugasnya melalui Uthman. Uthman wafat, Muawiyah minta pembunuhnya serahkan ke kita, kita mau bunuh. Ternyata Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kita dahulukan stabilitas keamanan, bai'at dulu, semua sudah tertib, teratur, kita adakan qisas, kita cari pembunuhnya. Subhanallah, pembunuhnya Uthman ini kan orang Khawarij. Mereka sengaja bikin chaos terus. Diusahakan agar tidak tentrem, kaum muslimin perang-perang terus, mereka usaha seperti itu. Kalau seandainya terjadi keamanan, mereka akan dicari, mereka akan dibunuh. Maka mereka berusaha untuk itu. Dan sekaligus berlindung di pasukan Ali radhiyallahu an. Akhirnya Muawiyah tidak berbaiat. Selama khilafah Ali radhiyallahu an ada kesenjangan, jarak, parah. Ali radhiyallahu anhu wafat, naiklah putranya Hasan bin Ali. Masih saja kaum muslimin kondisinya seperti itu. Akhirnya Hasan bin Ali mengatakan, ana mandek, ana turun, ana pingin seluruh kaum muslimin di bawah satu khalifah yang disepakati semua. Akhirnya sudah untuk Muawiyah. Dan tahun itu dikatakan Amul Jama'ah, tahun persatuan. Ketika Hasan turun, akhirnya semua membaiat Muawiyah. Dan para pengikut Ali, pengikut Hasan bin Ali, gak ada masalah. Kita mau sama siapa aja. Toh Muawiyah seorang sahabat. Jadi khalifah mereka juga oke-oke aja. Akhirnya terjadi persatuan. Masalahnya Muawiyah wafat, ganti anaknya. Anaknya bukan sahabat. Anaknya si Yazid bin Muawiyah. Masih muda. Bahkan katanya orang ini tidak soleh. Bahkan banyak yang nuduh dia pokoknya gak baik lah. Minum khamar, judi, segala macam begitu. Nah ketika Muawiyah wafat, kaum muslimin segera mengatakan, kan harus Quraisy, yang jadi khalifah harus orang Quraisy. Abdullah bin Zubair pantas. Abdullah bin Zubair ini kuat. Waktu itu beliau tinggal di Mekah. Maka beberapa kaum muslimin membaiat beliau. Sudah antum jadi khalifah aja. Tapi memang waktu itu perseteruan kerasa. Perseteruan kerasa. Maka Abdullah bin Umar tidak membaiat. Abdullah bin Umar mandek, ana enggak ikut-ikut. Sampai urusan selesai, baru nanti anak akan baiat siapa yang menang. Dan subhanallah, akhirnya Abdullah bin Zubair kan kalah. Abdullah bin Zubair terbunuh, dipasung, ditaruh di kayu. Begitu, Abdullah bin Umar lewat. Di dalam apa sejarah itu, dia lewat depan jenazahnya Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, anak kan sudah bilang, enggak usah sibuk dengan ini. Tapi artinya dia seperti nyesel gitu. Kenapa harus terjadi kayak begini? Yang bunuh siapa? Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Memerangi Ka'bah untuk menghancurkan lawan politiknya. Dan Abdullah bin Zubair, kalau kita baca sejarahnya itu, sempat kuat. Sempat kuat itu. Dan kaum muslimin di berbagai belahan dunia, mereka sudah senang ini Abdullah bin Zubair aja. Waktu itu pasukan dinasti Bani Umayyah, atau sebelum Bani Umayyah, tapi keluarganya Muawiyah, sudah melemah. Orang yang loyal dengan dia sudah melemah. Orang dalam sejarah dikatakan, orang sisa-sisa loyalisnya Muawiyah aja, dia lari ketakutan. Lari ketakutan, minta dilindungi oleh salah satu pejabat di satu tempat di Irak.
ternyata yang melindungi saja dibunuh. Artinya chaosnya itu kacau itu. Jadi sempat lemah ini, pasukannya Muawiyah dan orang yang tersisa itu sempat lemah. Sehingga orang itu sampai sudah ini ganti Abdullah bin Zubair. Tapi subhanallah, memang Allah kasih ketentuan semuanya. Ada beberapa orang yang masih loyal. Kemudian mereka bersatu, bergabung, menghadapi pasukan, sampai akhirnya menghadapi pasukannya Mus'ab bin Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair. Sampai Mus'ab bin Zubair terbunuh. Setelah itu mulai besar, bergabung lagi, sampai akhirnya berhasil menyerang Ka'bah. Abdullah bin Zubairnya dibunuh juga. Ini Muslim semua itu. Tapi memang itulah kondisi fitnah. Sampai sebagian orang mengatakan, ikut yang mana ini? Sebagian sahabat milih untuk tidak ikut-ikut. Baik, ini kita tidak sampai melihat seperti itu. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau kita melihat sejarah, alhamdulillah Allah sudah selamatkan kita. Enggak melihat, ini sahabat perang, kita ikut yang mana bingung kita. Kalau Allah selamatkan kita dari kejadian itu, maka sekarang tinggal mempertahankan, mudah-mudahan Allah menyelamatkan lisan kita dari ngomong yang jelek terhadap sahabat. Maka At-Tahawi rahimahullah dalam kitab Aqidahnya, beliau mengatakan di antara aqidah al-sunnah, kita menahan diri untuk ngomong yang tidak terhadap para sahabat. Wal kaffu amma syajara bainahum. Kita menahan diri untuk ngomong macam-macam terhadap para sahabat. Yang terjadi sudah. Dan masing-masing para sahabat berijtihad. Mereka orang berilmu semua. Agamanya baik, ilmunya memang sudah waktunya mereka berijtihad. Kita ini bukan siapa-siapa, apalagi level mereka untuk mengucapkan kesalahan mereka. Sampai sebagian orang mengatakan, ini sebagian ulama memang membandingkan antara Muawiyah dengan seorang tabi'in. Muawiyah kan sahabat. Muawiyah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang banyak kekurangannya kalau dibanding dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Jauh. Jauh. Lalu dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dalam Sahih Bukhari disebut beliau hanya memerintah 30 bulan. Bukan di Sahih Bukhari, afwan. Dalam kitab Al-Baihaqi. Dalam Ad-Dala'il Al-Baihaqi disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz hanya memimpin 30 bulan. Tetapi 30 bulan ini berhasil merubah sampai tidak ada orang miskin. Disebutkan qad aghna Umarun nas. Orang itu ketika akan bayar zakat, enggak ada yang nerima. Karena orang sudah cukup semua. Sampai dikatakan Umar membuat orang semuanya kecukupan. Tidak jadi kaya tetapi cukup. Sampai mereka tidak menerima zakat. Ada orang datang dari rumahnya membawa tangan yang penuh dengan emas dan perak. Lalu bilang, ini anak titipkan antum, tolong kasih bagikan orang miskin. Orang yang nerima itu bingung, nyari orang miskin gak dapat. Dan itu merupakan keadilan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Sampai sebagian orang membandingkan Umar bin Abdul Aziz ini Khalifatul Rashid yang kelima. Khulafaur Rashidin yang kelima. Sementara mereka, ya banyak yang mencela Muawiyah. Kata Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Abdullah ibn al-Mubarak ini seorang ulama di daerah Moro. Beliau wafat tahun 181 Hijriah. Beliau mengatakan, la ghubarun dakhala anfa Muawiyah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min alfi Umar. Sungguh debu yang masuk ke hidung Muawiyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih afdal daripada 1000 Umar. Kalau orang sering membandingkan Umar bin Abdul Aziz hebat, kemudian sahabat kalah ini. Tapi tidak bisa dibandingkan, para sahabat tetap lebih afdal. Karena mereka pernah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas fitnah pembunuhan ini sudah terjadi zaman itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyerang Ka'bah, tapi Nabi sallallahu mengingatkan, ingat nanti enggak boleh lagi ada yang nyerang Ka'bah. Ternyata terjadi. Dan saat itu sudah diingatkan oleh beberapa sahabat juga ini si pasukannya
yang nyerang Ka'bah itu gara-gara perang dengan Abdullah bin Zubair. Gak usah berangkat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, gak boleh, ini tanah haram, gak boleh tumpahkan darah. Tapi ternyata itu yang mimpin pasukan, sebagiannya ada sahabat juga. Dia mengatakan, ana ngerti yang kamu maksud. Tetapi ada hadis lain yang mengatakan, innal harama la yu'idhu asiya. Tanah haram tidak bisa melindungi orang ahli maksiat. Cuman hadis ini akhirnya dipraktekkan ke Abdullah bin Zubair. Karena dia dinilai telah memberontak kepada kepemerintahan Yazid bin Muawiyah. Sebenarnya Abdullah bin Zubair ini dibaiat orang. Beliau gak pengen. Dan beliau dibaiatnya setelah Muawiyah wafat. Jadi Muawiyah wafat, orang-orang bilang, sudah antum menjadi gantinya, sudah langsung dibaiat. Dan yang baiat sudah banyak. Maka kita bilang kekuatannya sudah banyak. Akan tetapi setelah itu yang di Syam tetap membaiat putranya. Akhirnya ada dua kekuasaan. Itulah muncul akhirnya pembunuhan yang besar. Baik. Ini disebutkan dalam empat riwayat. Empat riwayat yang menunjukkan memang ada pasukan yang Allah akan binasakan. Ini di akhir zaman. Wallahu a'lam, ada pasukan nyerang Ka'bah, Allah benamkan mereka. Tiba-tiba tanah itu membuka, masuk ambles semua. Dan ini yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membicarakan tentang azab Allah, ana khawatir dari azab yang datang dari depan, belakang, atas, wa na'udzubika an ughtala min tahti. Dan aku berlindung kepada engkau, aku ditenggelamkan dari bawahku. Maksudnya dibenamkan. Karena yang dari ini serangan Allah sudah. Nabi SAW berlindung. Ana khawatir, kalau sampai dibenamkan, ini berarti yang benamkan Allah. Yang buka tanah ini Allah Azza wa Jal. Ah, takut. Begitu. Maka ini merupakan salah satu tanda yang mengerikan. Dan tidak beda-bedain masalahnya. Orang yang maksiat kena. Yang gak maksiat kena juga. Mau gimana? Antum coba lihat tuh tanah kalau sana kebuka begini. Emang tahu ada orang yang soleh gak tenggelam dia sendiri gitu. Kayak zaman Nabi Musa. Ya, orang Fir'aun hancur, Nabi Musa selamat. Lalu ada gempa atau tanah terbuka, terbelah, longsor. Kecuali satu rumah. Enggak. Kenapa? Oh Masya Allah, itu orang pesantren semua. Jadi rumahnya gak terbenam. Mana ada kayak gitu. Ya semua hancur. Ya kita dulu yang cerita di di Palu itu. Itu yang terbenam sampai satu kampung. Karena cerita itu, teman-teman di Palu itu bilang, subhanallah, itu orang keluar dari rumah karena dia takut gempa. Dia keluar rumah sudah tenang tuh. Alhamdulillah, anak sudah keluar dari rumah. Tapi ternyata dia gak nyadar, sak kampung sudah ambles 5 meter. Itu ternyata tanah itu ambles sak kampung 5 meter. Blek gini. Tapi setelah itu sudah buk-buk-buk-buk kayak gitu. Hancur, parah sekali. Itu Allah mampu sekali untuk kayak begitu. Baik, ini tapi kejadiannya bukan di Palu ya. Ini kejadian yang lain lagi karena pasukan yang nyerang Ka'bah ini akan dihancurkan di tanah yang luas, padang pasir. Baik, ada riwayat yang pertama, ini kisah beberapa tabi'in yang cerita memang pada saat itu ada pasukan nyerang Ka'bah. Yaitu tadi kisah Abdullah bin Zubair itu yang diserang oleh pasukan lawan politiknya. Nah mereka tanya, jangan-jangan hadis ini berkaitan dengan mereka. Gitu. Tapi ternyata bukan. Karena pasukan Yazid bin Muawiyah yang diutus itu tidak ada yang dibenamkan di dalam tanah. Berarti bukan itu. Nanti terjadinya akhir zaman. Qala an Ubaidillah ibn al-Qibtiyah. Qala dakhala al-Harith ibn Abi Rabi'ah. Wa Abdullah ibn Safwan. Wa ana ma'ahuma ala ummi salamata ummil mu'minin. Di sini yang cerita adalah Ubaidullah ibn al-Qibtiyah, dia ini seorang tabi'in. Dia cerita Abdullah bin Sufwan dan Harith ibn Abi Rabi'ah tak temenin mereka bertiga kita ke rumah Ummu Salamah. Kita mau nanya tentang hadis ada pasukan yang dikubur oleh Allah Azza wa Jal sekompi itu masuk ambles semua. Ana pengin tanya hadis itu. Fasa'alaha 'anil jaisyil ladzi yukhsafu bihi. Wa kana dhalika fi ayyam ibn Zubair. Dua sahabat saya, maksudnya tabi'in ini, bertanya kepada Ummu Salamah tentang hadis yang ada pasukan dibenamkan itu. Dan kebetulan di saat itu pasukan dari
pasukannya Muawiyah atau Yazid bin Muawiyah nyerang Ka'bah. Faqalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah kemudian menjelaskan hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'udzu 'a'idzun bil baiti fayub'atsu ilaihi ba'tsun. Ada orang yang akan berlindung dengan Ka'bah karena mereka sedang dikejar, daripada mati mereka lari ke Ka'bah karena anggapannya di Ka'bah tidak akan dibunuh, maka mereka lari ke Ka'bah, tapi ternyata mereka akan diserang oleh satu kekuatan besar. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi khusifa bihim, sampai ketika nanti mereka di tanah yang luas. Tanah luas itu bukan tanah yang ada lembahnya, ada sungainya, ada apanya sehingga oh ternyata kecemplung sungai. Bukan, ini tanah betul-betul tandus. Ya, disebutkan baida itu adalah ardul malsa, yang dia datar, enggak ada apa-apanya. Enggak pohon, enggak ada sungai, enggak ada dataran rendah, betul-betul kayak lapangan gitu. Ketika pasukan itu sudah lewat di tanah yang lebar itu, khusifa bihim, tahu-tahu ambles mereka. Qultu ya Rasulullah, fa kaifa biman kana kariha? Kalau diambleskan semua, bagaimana dengan orang yang ikut terpaksa? Mereka datang sebenarnya enggak ingin ikut tapi dipaksa. Ayo harus ikut. Atau dia berada di pasukan itu dalam keadaan jualan. Jadi dia termasuk orang yang tinggal di situ dilewatin pasukan. Ternyata pasukannya ambles. Maka mereka yang sedang jualan di situ ikut ambles juga. Itu. Nah, ini dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kok sampai ambles kayak begitu, bagaimana dengan orang yang tidak ikut pasukan? Nabi SAW mengatakan, mereka akan ambles semua, gak ada yang dikecualikan. Tapi nanti hari kiamat, mereka baru akan beda-beda nasibnya. Maka dikatakan, qala yukhsafu bihim ma'ahum, maka mereka akan ditenggelamkan semuanya. Mereka akan dikubur bersama orang-orang yang dihancurkan tadi itu. Walakinnahu yub'atsu yaumal qiyamati 'ala niyyatihi, akan tetapi nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Qala Abu Ja'far, hiya baida'ul Madinah. Tadi kan disebutkan baida'a minal ard. Baida'a minal ard, tanah kosong. Di mana itu? Wallahu alam, tidak disebutkan. Tapi dalam riwayat Abu Ja'far dikatakan itu tempatnya di Madinah. Madinah di mana ada tanah kosong? Banyak, sampai sekarang banyak. Kata Imam Nawawi rahimahullah, tempatnya di jalan menuju Mekah. Yang posisi tepatnya kata Imam Nawawi rahimahullah di depan Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu miqat sekarang. Di sana sampai sekarang pun banyak tanah kosong. Dan di tanah itu pasukan itu akan berada dan Allah tenggelamkan. Baik. Kemudian hadis yang kedua dari Hafsah. Hadis yang pertama dari Ummu Salamah. Hadis yang kedua dari Hafsah. Kenapa disebutkan demikian? Sebagian ulama mengatakan, Ummu Salamah kok bisa bercerita tentang perang dengan Abdullah bin Zubair? Padahal Ummu Salamah wafatnya sebelum wafatnya Muawiyah. Ummu Salamah itu wafat tahun 59 Hijriah. Masih ada dinasti kerajaan Muawiyah. Padahal pasukan itu nyerangnya setelah Muawiyah wafat. Muawiyah wafat diganti putranya Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid bin Muawiyah dilantik, ada orang yang sudah membaiat Abdullah bin Zubair. Ini Yazid bin Muawiyah ngutus pasukan. Akhirnya terjadi kisah itu. Loh, Ummu Salamah sudah wafat. Gimana cerita tentang kejadian yang belum terjadi? Nah, ini disampaikan oleh beberapa ulama, kata Imam Nawawi. Tetapi pendapat yang rajih wallahu a'lam, Ummu Salamah wafatnya bukan itu, tetapi wafatnya setelah Muawiyah wafat. Muawiyah wafat, kemudian mulai ada penggantinya Yazid, baru setelah itu beberapa hari atau beberapa bulan setelahnya Ummu Salamah wafat. Ini memang biasa di kalangan para ulama salaf. Mereka berbeda pendapat. Ini wafatnya kapan? Oh, kira-kira tahun 85. Oh, kira-kira tahun 88. Kenapa? Karena memang mereka enggak suka nanggalin orang mati. Yang suka nanggalin orang mati terus diperingati itu bukan sahabat. Ya. Baik. Yang jelas, riwayat itu dari Ummu Salamah. Dan memang ada riwayat lain dari Hafsah. Dan ada riwayat lain dari Aisyah. Itu memang hadisnya sahih semua.
dan saling mendukung. Dalam hadis yang kedua disebutkan an Hafsah radhiyallahu anha annaha sami'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hafsah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya ummanna hadzal baita jaysun yaghzunahu. Nanti pasti akan ada pasukan nyerang Ka'bah. Nanti pasti akan ada pasukan menyerang Ka'bah. Hatta idza kanu bi baida'a minal ard yukhsafu bi awsatihim. Sampai mereka di tanah lapang, mereka akan ditenggelamkan dari apa namanya yang tengah mereka. Depan, belakang, semuanya akan ditenggelamkan. Wa yunadi awwaluhum akhirahum thumma yukhsafu bihim. Yang paling depan lihat kaget, awas. Ini ada yang ditenggelamin. Mereka memperingatkan yang di belakang, tapi sama setelah itu yang depan dan belakang tenggelam juga. Baik. Kemudian dikatakan fala yabqa illa asyridul ladzi yukhbiru anhum. Tidak tersisa kecuali segelintir orang yang akhirnya menyampaikan berita ini. Ternyata terjadi penenggelaman. Faqala rajulun, maka ada yang mengatakan asyhadu alaik annaka lam takdzib ala Hafsah wa asyhadu ala Hafsah annaha lan takdziba ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan aku bersaksi kamu insyaallah tidak akan dusta atas nama Hafsah dan Hafsah pun tidak akan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beritanya pasti benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis kedua. Hadis ketiga riwayatnya tidak disebutkan dari siapa. Cuman disebutkan an ummil mu'minin. Ummil mu'minin banyak. Hadis ini dari siapa? Kata Ad-Dharqutni, ini riwayat Aisyah. Tetapi Ad-Dharqutni juga mengatakan dalam beberapa riwayat ditegaskan namanya Hafsah atau Ummu Salamah. Tapi Imam Nawawi mengatakan hadis itu semuanya meriwayatkan. Aisyah meriwayatkan, Hafsah meriwayatkan, Ummu Salamah meriwayatkan. Ummul mu'minin yang tidak diketahui siapa dia, bisa jadi salah satu dari mereka aman sudah. Baik. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Saya'udhu bihadhal bait, ya'nil Ka'bah, qawmun laysat lahum mana'ah, wala adadun wala uddah. Akan ada sekelompok orang tidak memiliki kekuatan. Mereka karena takut, mereka akan lari berlindung di Ka'bah. Gak punya jumlah besar, apalagi kekuatan yang bisa menghalangi mereka dari musuh. Akhirnya mereka berlindung di Ka'bah. Kemudian, yub'athu ilayhim jayshun hatta idha kanu bibayda'a minal ard khusifa bihim. Kemudian Allah akan utus. Ya ini maksudnya Allah tentukan, takdirkan ada lawan-lawan mereka, pasukan besar menyerang mereka, tapi gak sampai ke Ka'bah, sudah terbenam dulu di tanah yang terbuka lebar tadi. Qala Yusuf, ini Yusuf ini yang meriwayatkan hadis ini. Wa ahlus syam yawma idzin yasiruna ila Makkah. Beliau ketika mengomentari hadis ini, kenapa sampai sebagian tabi'in menanyakan hadis itu? Karena di saat itu, pasukan Syam, maksudnya pasukannya Yazid bin Muawiyah, ini sedang menuju ke Ka'bah. Jangan-jangan ini yang sesuai dengan hadis itu. Gitu. Faqala Abdullah bin Sofwan, ini Abdullah bin Sofwan yang di hadis pertama tadi itu, dia mengatakan, Ama wallahi ma huwa bihadhal jaish. Demi Allah bukan hadis ini berkaitan dengan itu. Karena tidak ada yang terbenam akhirnya. Semuanya selamat itu. Maka hadis ini akan terjadi bukan yang sekarang. Karena memang sebagian berita Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di zaman sahabat. Contohnya misalkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kerajaan Kaisar dan Romawi akan jatuh di tangan kaum muslimin. Adi bin Hatim al-Ta'i radhiyallahu an ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahu, "Ya Adi, la in talat bikal hayah la tuksaranna aw la tuwazza'anna kunuzu Kisra." Kalau seandainya kamu panjang umur, kamu akan lihat bahwa kekayaan dan kerajaan Kisra dibagi-bagi di tengah kaum muslimin. Menjadi rampasan perang. Ini Adi Ibnu Hatim, ini orang Irak. Dan dia adalah orang kecil di kalangan orang Arab. Di sana ada kerajaan Arab. Kerajaan Arab yang dikasih oleh
kerajaan Persia. Persia gede sekali. Tapi Nabi SAW menyatakan mereka akan hancur di tangan kaum muslimin. Sampai Adi bin Hatim kayak kurang percaya. Bukan kurang percaya tapi heran gitu. Tapi dia bilang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Kisra bin Hurmus yang antum maksudkan itu Kisra yang sekarang berkuasa itu. Iya, Kisra bin Hurmus. Mereka betul-betul akan hancur nanti. Karena saking kuatnya itu. Nah, itu sudah terjadi di zaman sahabat. Nabi SAW belum wafat. Beliau menyampaikan kisah itu. Kemudian beliau wafat. Sahabat mengatakan, aku termasuk yang menyerang Kisra dan aku menyaksikan bagaimana semua kekayaannya menjadi ghanimah dan rampasan perang. Ada sebagian yang disampaikan Nabi SAW kejadian ketika para sahabat masih hidup. Tapi ada yang belum terjadi. Sampai sebagian orang mengatakan, jangan-jangan ini. Ternyata belum tentu itu. Baik. Kemudian dalam hadis yang ketiga disampaikan, qala Abdullah ibn Safwan, ama wallahi ma huwa bihadzal jaysh. Qala Zaid, wa haddathani Abdul Malik al-Amiri an Abdurrahman ibn Sabit an al-Harith ibn Abi Rabi'ah an ummil mu'minin bimithli hadithi Yusuf ghayra annahu lam yudhkar fihi al-jaysh alladhi dhakarahu Abdullah ibn Safwan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur yang lain tetapi tidak ada penyebutan pasukan itu. Baik, hadis terakhir dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Aisyah yang cerita, abatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, tiba-tiba beliau abath. Abath itu apa artinya? Pas tidur gerak-gerak. Dalam tafsiran An-Nawawi rahimahullah, maksudnya ketika tidur tangannya kayak mendorong. Begitu. Orang tidur, tahu-tahu mendorong begini. Maka ketika Nabi SAW bangun, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, sana'ta syai'an fi manamika lam takun taf'aluh. Antum tadi pas tidur kayak gerakkan apa? Kita enggak pernah lihat antum kayak gitu. Antum lihat apa? Faqal al-ajab, inna nasan min ummati ya'ummuna bil bayti bi rajulin min Quraisy qad laja'a bil bayt hatta idza kanu bil baydaa khusifa bihim. Ana melihat suatu yang menakjubkan, mengherankan sekali. Ada sekelompok umatku, mereka menuju Ka'bah untuk menyerang. Dan mereka sedang mengejar orang yang berlindung di sana. Sekelompok orang yang berlindung di sana. Akan tetapi ketika mereka sampai di tanah yang rata, ternyata Allah benamkan mereka. Tenggelam dan terbenam semua mereka. Faqulna ya Rasulullah, inna at-tariqa qad yajma'un nas. Aisyah mengatakan, ya Rasul, itu jalan hancur masuk semua, ambles semua. Loh kan di situ banyak orang, enggak semuanya pasukan. Itu ada yang tinggal di situ, ada yang jualan. Gimana dia masuk ambles semua? Kata Nabi SAW, na'am fihimul mustabsir wal majbur wabnus sabil. Iya, yang ambles nanti macam-macam. Ada yang ngerti, dia termasuk pasukan. Dia niat memang lewat jalan itu untuk menuju Ka'bah dan akan menghancurkan sana. Tapi di antara mereka ada yang dipaksa, ayo ikut. Di antara mereka ada ibnus sabil, orang lewat sedang perjalanan jauh, kehabisan bekal, mereka pas lewat situ. Ya sudah waktunya, takdirnya, ikut nyemplung semuanya. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, yahlikuna mahlakan wahida. Mereka hancur dalam waktu yang sama, ambles jadi satu. وَيَسْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى. Akan tetapi nanti pada hari kiamat, mereka akan dibangkitkan Allah dengan kondisi yang berbeda-beda. يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِمْ. Allah akan bangkitkan sesuai niat masing-masing. Kalau niatnya memang ikut pasukan yang nyerang, ya sudah, dia akan dihukum. Tapi kalau dia enggak sengaja, maka Allah akan bangkitkan sesuai dengan niat masing-masing itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, ini menunjukkan bahwa orang yang berusaha menjadi a'wan atau membantu pasukan yang besar, kelompok yang besar, atau rombongan yang besar, maka pasti dia akan kecipratan kebiasaan orang-orang yang besar itu. Kalau mereka dihukum, dia kecipratan hukumannya.
Maka pelajaran berikutnya disampaikan Imam Nawawi rahimahullah, di sini disebutkan fihi tabaudu min ahli dzulm. Pelajarannya orang perlu jauh-jauh dari orang zalim. Jangan dekat-dekat dengan orang yang zalim. Wat tahdziru min mujalasatihim wa mujalasatil bughah. Dan hendaklah seorang menjauh, jangan suka bergaul dengan orang-orang yang zalim tadi. Li alla yanaluhu ma yu'aqabuna bih, agar kalau mereka dihukum dia enggak kecipratan hukuman mereka. Gitu. Dan ini termasuk juga pelajaran pentingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tanda kenabian karena beliau menyampaikan sesuatu yang belum terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang akan terjadi padahal itu jauh sekali. Contohnya misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara dengan Jabir. Jabir baru menikah, manten baru, ditanya, "Attakhadhtum anmatan?" Apakah kamu sudah beli karpet? Kamu mau hidup dengan istrimu? Ya Rasulullah, anna yakunu lana anmat? Gimana kita mau beli karpet? Enggak kebayang, kita ini orang miskin semuanya. Maka Nabi SAW menyatakan, ama innaha satakun, itu pasti akan terjadi. Subhanallah, terjadi. Ketika kaum muslimin mulai ekonominya meningkat, kaum muslimin tambah daerah kekuasaan, kemudian harta, zakat, mal banyak banget, akhirnya para sahabat yang miskin-miskin sudah mulai agak enak ekonominya. Istri Jabir beli karpet. Diingkari oleh Jabir. Ini apa-apaan? Kamu kan yang bilang. Nabi SAW menyatakan, ama innaha satakun. Kan itu akan terjadi. Berarti boleh, gak apa-apa. Dan ini menunjukkan perubahan. Nabi SAW sudah wafat. Kemudian Nabi SAW juga memberitahu bahwa kalian akan menaklukkan Kaisar Romawi dan Persia. Ternyata terjadi sudah. Nabi SAW sudah wafat itu. Dan ada banyak berita yang belum terjadi sama sekali. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Dan kita sudah tahu bahwa di antara konsekuensi iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasdiquhu fima akhbar. Ya, membenarkan setiap berita yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian bab yang kedua berkaitan dengan akan terjadinya fitnah yang banyak. Tadi kita sebutkan fitnah ini sesuatu yang membingungkan. Ditafsirkan oleh beberapa ulama, ikhtilatul haqqi wal batil. Yang benar campur dengan yang batil. Sehingga orang sering kebingungan. Saking bingungnya, orang sampai gak ngerti. Saya harus bagaimana sikapnya. Terutama fitnah akhir zaman. Banyak sekali. Umar bin Khattab sampai tanya. Ada gak di antara antum yang hafal hadis tentang fitnah? Yang dulu pernah kita ceritakan. Hudzaifah mengatakan, fitnah banyak. Ada orang terfitnah dengan keluarganya, ada orang terfitnah dengan hartanya, tapi dia bisa menghadapi fitnah itu dengan banyak sedekah, dia bisa sholat, dia bisa beribadah untuk menghalau fitnah-fitnah itu. Bukan itu kata Umar, tapi fitnah yang tamuju kamaujil bahar. Aku pengin tahu fitnah yang bisa bergelombang seperti ombak. Mengerikan sekali. Artinya bagaimana? Banyak sekali terjadi prahara yang membingungkan dan membahayakan. Maka kata Hudzaifah radhiyallahu an, "Malaka walaha? Antum ngapain tanya itu? Antum enggak bakal kena. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa." Antara antum dengan fitnah itu ada pintu tertutup. Kenapa antum bingung? Maka kata Umar radhiyallahu anhu, "Ayuftahul babu am yuksar?" Nanti pintunya yang tertutup itu bisa dibuka apa dihancurin? Qala bal yuksar, itu akan dihancurin. Kata Umar, idzan la yughlaqu abada. Kalau gitu tidak bisa ditutup lagi. Pintu itu kalau sudah hancur, maka orang yang akan menghadapi fitnah tidak bisa membendung lagi karena pintunya sudah hancur. Maka murid-murid dari Hudzaifah bertanya, itu kan tafsiran pintu itu kan Umar. Itu Umar yang berusaha untuk menghalau terjadinya banyak fitnah. Tapi Umar sadar enggak kalau dianya itulah pintu itu? Kata Hudzaifah, sadar banget. Sadar banget. Seperti orang tahu sekarang akan habis diganti besok. Artinya itu semua orang ngerti. Sekarang akan dilanjutkan dengan besok hari. Umar ngerti kalau dialah pintu itu. Dan ternyata
itu adalah salah satu kejadian terbunuhnya Umar. Dan Umar enggak kaget. Ada juga sahabat yang ngerti dia akan dibunuh. Utsman ngerti kalau dia akan dibunuh itu. Utsman itu pernah masuk ke kebun, di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat, Abu Musa, tolong sampaikan ke Utsman bahwa dia akan masuk surga, tapi lewat sebuah musibah. Bashirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Dia akan dapat surga, tapi dia melewati satu fitnah dulu. Ada musibah. Utsman diberitahu begitu, beliau mengatakan Allahul musta'an. Dan ternyata Utsman dibunuh. Dan Utsman pernah dinasihatin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu nanti innaka asa an yulbisaka Allahu thawban fa idza araduka an tanza'ahu fala takhla'hu. Atau kama qala sallam, kamu bisa jadi nanti akan dikasih pakaian oleh Allah. Kalau orang lain banyak yang pengin nyopot baju itu, jangan kamu lepas. Dan itu ditafsirkan oleh para ulama itu khilafah. Dan memang banyak orang pengen kudeta. Orang-orang Khawarij pengen kudeta. Mereka pengen Utsman diganti. Tapi karena Utsman bukan rindu kekuasaan. Tapi ingat pesan itu. Jangan dikasih. Sampai akhirnya terbunuh beliau. Dan beliau tidak melawan. Sama sekali tidak melawan. Tapi subhanallah, kita bayangkan di zaman itu. Utsman orang nomor satu dibunuh. Siapa yang bunuh? Orang kafir? Bukan. Orang Islam. Tapi itu orang Khawarij. Cikal bakal. Fitnah Khawarij itu ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Umar mulai ada tapi tidak banyak dan tidak kelihatan. Zaman Utsman kelihatan sampai beliau terbunuh. Zaman Ali radhiyallahu anhu sampai diperangi oleh Ali. Jadi cikal bakal orang-orang bikin onar dari kaum muslimin ada. Gitu. Baik, ini fitnah semua. Kalau sampai terjadi pembunuhan, ini fitnah yang na'udzubillah. Baik, ini ada tiga hadis. Hadis yang pertama, hadis Usamah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asyrafa ala utumin min atamil Madinah. Usamah bin Zaid cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat naik ke atas tempat yang tinggi. Utum itu artinya pagar atau benteng atau istana. Tempat yang besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas, kemudian beliau melihat ke pemukiman Madinah. Lalu beliau mengatakan, hal tarawna ma ara? Wahai para sahabat, kalian lihat gak yang aku lihat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatr. Aku melihat banyak fitnah yang akan terjadi di tengah-tengah rumah kalian seperti turunnya hujan. Maksudnya fitnah itu akan banyak. Bukan khusus untuk beberapa orang yang diuji, tapi kaum muslimin banyak yang kena. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan akan terjadinya banyak pembunuhan. Dan ternyata benar. Pembunuhan itu diwarnai dengan pembunuhan Utsman, kemudian perang Siffin antara Muawiyah dengan pasukan Ali, perang Jamal antara Ali dengan pasukan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian perang-perang yang lain tengah kaum muslimin. Dan itu kalau sudah terjadi, gak terbendung. Dan diwarnai dengan pemberontakan sejarah ini. Seperti ketika Muawiyah memimpin, ada perang aja dengan Ali. Yazid bin Muawiyah diwarnai dengan perang lagi. Di bawahnya ada lagi yang kayak begitu. Sampai ketika dinasti Bani Umayyah memimpin, pergolakannya seolah mulai kerasa, akhirnya digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Digulingkan, mereka orang Quraisy semua. Sampai dibunuh, banyak terjadi pertumpahan darah, kemudian jadi-jadi kayak gitu, perangnya juga banyak. Perang saudaranya juga banyak, dan seterusnya. Jadi pembunuhan kayak langganan sudah. Tapi bukan berarti itu boleh. Tapi itu fitnah akhir zaman. Baik, ketika terjadi seperti itu, bagaimana langkahnya? Ini ada dalam hadis yang selanjutnya disebutkan dari hadis Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitanun القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. Akan terjadi fitnah dan ini pasti akan terjadi. Nabi SAW menyampaikan dengan wahyu itu.
Beliau mengatakan pasti akan terjadi. Beliau ketika melihat di Madinah begini, beliau mengatakan akan terjadi. Ana melihat ini kayaknya bakal terjadi yang banyak. Tapi beliau tidak bilang itu pembunuhan. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan sayakunul harj, al-harj, al-harj. Harj itu pembunuhan. Nanti akan terjadi pembunuhan. Akan terjadi pembunuhan. Dan pembunuhan itu berat banget. Nabi SAW marah kepada Usamah ketika Usamah membunuh orang kafir yang perang dengan orang muslim. Pas akan dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Oleh Usamah tetap dibunuh karena tadi dia nyerang orang Islam. Giliran mau kebunuh aja dia mengucapkan la ilaha illallah. Bunuh sekalian. Innama qalahu tiqa'a. Dia cuma pengen melindungi dari senjata aja. Ah enggak, sikat. Ternyata Nabi SAW marah sekali. Nabi SAW menyatakan, afala tasyukka'an sadrihi, kenapa enggak kamu bedel aja itu hatinya, siapa tahu ente bisa melihat niatnya. Karena Nabi SAW marah ada orang sahabat bunuh orang yang sudah masuk Islam. Artinya pembunuhan itu dosa besar sekali. Tapi beliau mengatakan akan terjadi banyak. Baik, maka di dalam hadis ini beliau mengatakan akan terjadi banyak fitnah. Karena saking parahnya fitnah itu, orang yang tidur lebih baik dan aman dari orang yang berdiri. Yang berdiri lebih aman dari yang berjalan. Yang berjalan lebih aman dari yang lari. Lari maksudnya bagaimana? Bukan lari dari fitnah. Lari melihat fitnah. Orang kan suka kepo. Kalau ada apa-apa itu. Ya, apalagi kalau memang ada katanya warga plus berapa itu yang suka kepo. Ahlul kepo wal jamaah. Jadi disebutkan Nabi SAW, man tasyarrafa laha tastasyrifuh. Orang yang pengen melihat, kecemplung. Orang yang pengen iseng, ini lihat. Gitu. Dia akan kena. Dia akan termakan dan terbawa. Disebutkan artinya tastasyrifuh, taglibuhu wa taqlibuhu. Ya, tasra'uhu. Akan digulit oleh fitnah itu sehingga dia masuk ke situ. Maka kata Nabi SAW, jangan deket-deket. Waman wajada fiha malja'an falya'udzbih. Orang itu punya tempat untuk mencari perlindungan, bersembunyi, sembunyi aja. Ada tempat perlindungan jauh dari fitnah itu, kabur. Pergi aja begitu. Dalam riwayat lain dikatakan takunu fitnatun an-na'imu fiha khairun minal yaqdhan wal yaqdhanu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minas sa'i faman wajada malja'an aw ma'adhan falyasta'idh. Ini hampir sama. Nanti akan terjadi fitnah, yang berdiri lebih baik dari yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Kalau ada orang yang dapat tempat perlindungan, segera jadikan tempat itu untuk berteduh. Kemudian hadis yang ketiga, yang terakhir, hadis Uthman ibn Shahham. Beliau mengatakan, intalaqtu ana wa farqad as-sabakhi ila Muslim ibn Abi Bakrah. Ini mereka tabi'in semua. Mereka ketemu, kemudian bertanya kepada Muslim ibn Abi Bakrah. Muslim ibn Bakrah ini anaknya sahabat Abu Bakrah. Mereka bertanya kepada anaknya sahabat. Dikatakan, ini di sini, intalaqtu ana wa farqadun fa farqad as-sabakhi ila Muslim ibn Abi Bakrah wa huwa fi ardih fadakhalna alayhi fa qulna hal sami'ta abaka yuhaddithu fil fitan hadithan. Kita mendatangi Muslim ibn Abi Bakrah, dia lagi ada di kebunnya atau di rumahnya. Kita tanya, antum pernah dengar enggak bapakmu cerita tentang hadis yang berkaitan dengan fitnah? Maka anak itu atau Muslim ibn Abi Bakrah mengatakan, na'am, aku pernah dengar. Sami'tu Aba Bakrah yuhaddits. Aku pernah mendengar bapakku menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innaha satakunu fitan. Akan terjadi fitnah nanti. Ala thumma takunu fitan. Ingat, fitnah itu betul-betul pasti akan terjadi. Al-qa'idu fiha khairu minal mashi fiha. Walmashi fiha khairu minas sa'i fiha. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berjalan di dalam fitnah itu. Yang berjalan lebih baik daripada orang yang jalan cepat menuju ke fitnah itu. Ala fa'idha nazalat aw waqa'at faman kana lahu ibilun falyalhaq biibilih. Waman kanat lahu ghanamun falyalhaq bighanamih. Waman kanat lahu ardun falyalhaq biardihi. Ingat, kalau fitnah itu terjadi,
yang punya binatang ternak, entah unta atau kambing, sudah sibukkan diri dengan mengurus binatang ternak saja, gembala saja. Gak usah ikut-ikutan itu. Artinya jauh-jauh gitu. Yang punya tanah, garap aja tanahnya. Gak usah mikirin yang ini, urusan politik, urusan bunuh-membunuh, urusan yang memang permusuhan ini, tinggalin. Masing-masing ngurus kebutuhan pribadinya saja. Karena khawatir kena dampaknya. Qala faqala rajulun ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ard. Ada orang bertanya, ya Rasul, kalau enggak punya tanaman, enggak punya tanah, enggak punya kambing atau unta, ngerjain apa anak gitu. Qala ya'midu ila sayfihi fayadukku ala haddihi bihajar. Ambil pedangnya, pecahkan. Ujung yang landep itu, yang tajam, pecah pakai batu. Biar dia tidak ikut-ikutan masuk ke perang itu. Thumma liyanju in istata'an naja. Lalu selamatkan diri sebagaimana bisanya dia. Kalau dia bisa menyelamatkan diri, selamatkan diri. Menjauh. Enggak usah bawa pedang. Tayyib. Allahumma hal ballagt. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Allah, aku sudah sampaikan ini. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Diulang 3 kali. Allahumma hal ballagt. Allahumma hal ballagt. Ya Allah, aku kan sudah sampaikan kan ini. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebebanan sekali melihat kondisi umatnya nanti akan terjadi yang agak berat itu. Lalu disampaikan, ingat, lindungi, kabur, jangan masuk sedikit pun. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in ukrihtu hatta yuntalaqa bi ila ahadis saffain. Kalau ada perang, aku terpaksa, ada orang maksa, narik, ayo kamu harus ikut. Kamu harus ikut. Akhirnya aku dibawa ke salah satu pasukan yang bertarung. Ini berarti menunjukkan fitnah itu terjadi kalau sudah ada perang antara 2 kubu. Lalu ada orang yang pengen gak ikut-ikutan tapi digeret. Ayo harus ikut kamu. Sampai di saf salah satu dari pasukan itu. Au ihdal fi'atain, atau 2 kelompok yang berseteru. Fadarabani rajulun bisayfihi. Kemudian aku ditusuk dengan pedang seseorang di antara mereka. Au yaji usahmun fayaqtuluni, atau karena aku sudah masuk di pasukan perang itu, aku kan ikut di salah satu kubu, ada pasukan yang nyerang anak, aku ditebas atau ditusuk, aku sampai mati, atau ada anak panah yang lari ke aku sampai aku mati. Qala yabu'u bi ithmihi wa ithmik. Orang yang bunuh akan membawa dosamu dan dosa dia sendiri. Wa yakunu min ashabin nar, yang bunuh akan masuk ke dalam neraka. Kamu selamat. Kamu aman dari fitnah itu. Tapi mati. Tapi mati. Baik. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, ketika terjadi fitnah yang sangat parah, perang-perang yang perang benar. Kita dulu di pertemuan yang sebelum atau sebelumnya lagi, pernah mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau menjauh. Beliau menjauh dari fitnah itu. Sampai akhirnya ada anaknya yang ikut. Nah, anaknya ngerti bapaknya ini tidak di rumah. Bapaknya menjauh ke padang pasir, ke tempat yang jauh, lebih sibuk dengan ternak kambing. Didatangi oleh anaknya. Anaknya terkenal sekali, dia ngikut di salah satu kubu yang perang itu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas melihat itu kemudian mengatakan, "A'udzu billahi min syarri hadzal raqib." Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang datang ini. Maksudnya anaknya. Karena anaknya kalau datang, dia mesti ngajak-ngajak. Benar, datang lagi dia. Kemudian mengatakan, Pak, antum mau biarkan orang-orang tenggelam dalam ketidakjelasan. Antum kan ngerti yang benar mana. Sekarang pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Antum masa gak ngerti yang benar yang mana? Antum jelaskan. Dan sekedar antum ikut, orang akan menilai, oh yang benar ini gitu. Nah, anaknya itu bawa hujah seperti itu. Langsung kata Sa'ad bin Abi Waqqas, diam kamu. Ana pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah itu, kemudian disebutkan juga ana pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu suka dengan orang yang tidak kelihatan. Ya, dan memang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ingin menyelamatkan diri. Baik. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, sekarang kalau terjadi fitnah yang sangat parah sehingga ada orang gak pengen ikut, kejerat harus ikut.
Bagaimana langkah mereka? Nah, ini para sahabat berbeda pendapat. Ada pendapat, ini tiga pendapat yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama, pendapat sahabat yang sama sekali tidak mau ikut. Tidak pernah mikir, bahas, nyiapin, apalagi membela. Blas, gak ikut. Kalau ada orang masuk rumah, kemudian dia akan diserang oleh orang yang masuk rumah, biarin, ana gak ngelawan. Sampai aku dibunuh, aku tidak akan ikut-ikut. Alasannya apa? Karena yang masuk juga sebenarnya dia bingung. Ini beneran yang saya masukin rumahnya ini rumah orang kafir atau rumah musuh atau apa. Kata Imam Nawawi, ini yang masuk juga adalah orang muta'awil. Dia ini orang bingung. Dia bingung ngapain ana lawan. Kalau ana lawan, ana bunuh dia, ana zalim nanti. Bunuh orang kebingungan gitu. Jadi gimana? Sudah. Kalau seandainya bisa nyelamatkan diri, kalau ada orang ngejar dia masuk rumah untuk mau membunuh dia, ana biarin. Gitu. Ini pendapatnya Abu Bakrah radhiyallahu anhu dan sahabat lain yang sepakat dengan dia. Pendapat yang kedua, pendapat Abdullah bin Umar, pendapat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma dan pendapat sebagian sahabat yang sama dengan itu. Mereka mengatakan, kita lari dari pertempuran. Gak usah ikut-ikut. Tapi, kalau ada yang masuk ke rumah kita, ya kita lawan. Kita lawan. Cuman sebatas perlawanan, itu pun yang masuk rumah. Tapi jangan cari-cari keluar, begitu. Dan ini pendapat Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini, beliau termasuk orang yang bantah ketika ada seorang penduduk Madinah, katanya dia sahabat, namanya Abdullah bin Hanzalah. Ada sahabat lain, Abdullah yang lain, mereka berdua ini pergi ke daerah Syam, kemudian melihat ada Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, kata dua orang ini, ana melihat gak pantas belas jadi khalifah. Orang banyak maksiatnya, orang masih muda, orang yang apa, pokoknya dijelaskan kekurangan-kekurangannya. Lalu dua orang ini ngajak-ngajak penduduk Madinah, ayo jangan taat, ayo gak usah baiat, bikin ribut. Abdullah bin Umar datang ke rumahnya. Datang ke rumah Abdullah bin Hanzalah ini. Dan orang itu ketika melihat Abdullah bin Umar datang, dia ingin menyambut. Ambil bantal, siapkan karpetnya untuk Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, ana gak datang untuk ini. Ana ingin menyampaikan hadis Nabi SAW. Kalau ente tidak mau baiat kepada pemerintah yang sah, lalu ente mati, mati ente kayak jahiliyah. Dan itu diingatkan, menunjukkan bahwa para ulama salaf, mereka tahu bagaimana pimpinan mereka. Tetap namanya taat itu wajib. Ada orang sebagian sekarang mengatakan bahwa memberontak pemerintah itu juga termasuk manhaj salaf katanya. Karena sebagian sahabat mereka juga membantah pimpinan. Kata siapa? Kata siapa? Kalau seandainya terjadi dari beberapa orang, tidak dikatakan dia memberontak. Tapi dia salah. Salah dibenarkan. Bukan berarti dikatakan ini manhaj salaf atau salaf berbeda pendapat dalam ketaatan kepada pemerintah. Tidak dikatakan demikian. Seperti itu. Nah ini Abdullah bin Umar pernah mengumpulkan keluarganya. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, kita telah membaiat Yazid bin Muawiyah dengan baiat Allah dan Rasulnya. Jangan sampai di antara keluargaku ada yang melepas ketaatannya. Maka dia akan berhadapan dengan Allah, aku gak mau tahu urusan dia. Dan beliau menyebutkan hadis Nabi SAW yang tadi. Sungguhnya orang yang paling hina nanti pada hari kiamat, orang pengkhianat akan ditancepin bendera di pantatnya pada hari kiamat. Dikatakan, hadhihi ghadratu fulan ibni fulan. Dikatakan, ini pengkhianatan dia. Ini dihinakan di hari kiamat. Betul-betul dihinakan sampai ditancapkan di pantatnya, itu merupakan penghinaan banget. Dan kita sudah membaiat Yazid bin Muawiyah dengan baiat Allah dan Rasulnya. Dan termasuk perbaiat atau pengkhianatan paling besar ketika kita membaiat kemudian kita tidak taat. Abdullah bin Umar kumpulkan keluarganya seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa para ulama salaf tidak berbeda pendapat. Ada saja beberapa orang yang salah dinasihati oleh Abdullah bin Umar. Dan kita tahu bahwa pendapat sahabat itu bukan dalil. Kecuali kalau tidak bertentangan dengan pendapat sahabat yang lain. Tapi kalau ada dalil bahkan dari hadis, maka pendapat sahabat bukan dalil. Seperti itu.
Baik, ini tadi yang kita sebutkan bahwa para ulama salaf ketika terjadi fitnah yang besar begitu, mereka mengatakan meskipun ada orang yang masuk ke rumahmu, jangan dilawan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan lawan kalau masuk rumah. Tapi kalau tidak lu di

dan Ali, ikut pasukan Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Waihaka ya Ammar, taqtulukal fi'atul baghiyah." Wahai Ammar, kamu kasihan sekali, kamu akan dibunuh oleh kelompok orang yang zalim. Subhanallah, waktu itu Ammar bersama pasukan Ali terjadi pertempuran, terbunuh Ammar. Maka para sahabat, banyak para ulama mengatakan berarti yang benar itu Ali. Dan bukan hanya riwayat ini, banyak riwayat-riwayat pendukung yang menunjukkan yang benar Ali radhiyallahu an. Akan tetapi memang tidak semua sahabat memiliki pendapat yang sama dalam menghadapi fitnah. Banyak di antara mereka, meskipun tidak yang terbanyak, memilih tidak ikut-ikutan sama sekali. Yang ikut juga banyak. Dan dalilnya secara umum firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua kubu yang berseteru, damaikan. Tapi kalau ada yang bughah, yang zalim, yang pengin tetap serakah untuk merampas dan menguasai, maka perangilah yang zalim itu sampai dia kembali ke jalur yang benar. Nah, para ulama di kalangan sahabat dan tabi'in, mereka memandang, kayaknya kita ini memandang yang benar ini, sudah kita ikut milih yang benar. Tapi yang jelas, ini kondisi yang sudah lewat. Tetapi akan ada kondisi yang akan datang. Fitnah pembunuhan yang lebih ngeri dan lebih masif lagi. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang akan terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ali wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan, silakan. Syukur.

0: berkaitan dengan fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat, sampai-sampai orang yang tidak mau ikut dalam fitnah tersebut harus diseret untuk baik, sampai mereka terbunuh. Ini seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah orang yang terbunuh pada saat itu dikategorikan sebagai orang yang syahid dan mereka mendapatkan pahala pada itu orang yang syahid?
1: Afwan. Dalam hadis ini tidak disebutkan apakah mereka termasuk orang yang syahid, orang yang beruntung atau apa. Tapi kalau Imam Nawawi menyimpulkan, justru mestinya dia kabur dari kejadian itu. Kalau dia kabur, kabur. Jangan ikut-ikutan. Nah, kalau ternyata dia mau tidak mau harus kena, ya maka pembahasannya mudah-mudahan selamat, bukan mudah-mudahan syahid atau tidak. Ya. Dan memang syahid yang dimaksudkan kalau terbunuh dalam keadaan dia terpaksa, ya kan? Kalau dia di perang maka dia mendapatkan syahid. Kalau di perang betul jihad. Tapi kalau ada orang yang dia menghadapi kezaliman dan dia berusaha mempertahankan diri, dalam hadis dikatakan, man qatala duna malihi fahuwa syahid. Orang yang berusaha mempertahankan hartanya maka dia syahid. Atau man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya dia syahid. Wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Orang yang mempertahankan jiwanya maka dia terbunuh, dia akan syahid. Nah, orang yang kayak begitu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ya, karena tidak ada dalil khusus, ya kan? Tidak ada khususnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau sampai terjadi yang seperti itu lebih baik segera dihindari dan lari seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.

0: pesan yang tidak ada pertanyaan lagi, maksud mau memberikan kesimpulan atas kajian pagi ini sekaligus untuk kajian pagi.
1: Baik. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan di pembahasan ini, pembahasan

tentang akan ada orang perang. Sebelumnya juga sama. Akan ada orang yang ditenggelamkan. Kemudian nanti pembahasan berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan ada dua orang yang saling membunuh. Idzal taqal muslimani bisayfayhima. Kalau ada dua orang muslim yang saling membunuh, dan ternyata dua-duanya masuk neraka. Meskipun tidak kekal, bisa jadi dua-duanya akan dibakar aja kemudian diselamatkan. Akan tetapi pembahasan-pembahasan yang ada sekarang ini berkaitan dengan darah semua, dan akan ada fitnah-fitnah yang lain. Maka karena ini sudah merupakan ketentuan Allah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Di antara solusinya, kita cepat-cepat beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Badiru bil a'mali fitana." Cepat-cepatlah kalian beramal sebelum kalian terhalangi dari amal itu karena banyak fitnah. Dan fitnah macam-macam. Kemudian yang kedua, kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim pernah minta kepada sahabat, "Ista'idzu billahi minal fitan, ma dhahara minha wa ma batan." Mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah yang kelihatan maupun yang tidak. Kemudian doa terakhir sebelum salam di tasyahud. Nabi SAW mengajarkan, "Wa'udzu bika min fitnatid dunya wa fitnatil mamat." Aku minta doa atau perlindungan dari fitnah dunia dan fitnah kematian. Fitnah dunia masuk di sini. Maka doa agar dilindungi dari fitnah ini penting sekali. Baik, ini yang dapat kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar. Cahaya Sunnah.
1: لأن أهل السنة هي وصف ديني.
2: Hadirilah Tabligh Akbar bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri Hafizahullah dalam tema ketaatan kepada penguasa menurut pemahaman para ulama salaf.
1: السنة تأتي لمعان أربعة معروفة عند العلماء.
2: Penerjemah Ustaz Abu Zaid Cecep Nur Rahman MA Hafizahullah, Rabu 9 Al-Muharram 1448 Hijriah, 24 Juni 2026, Ba'da Maghrib sampai selesai, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi.

0: Khotol Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan kajian ilmiah secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala dari bahasan Sahih Muslim. Semoga bermanfaat kajian yang beliau sampaikan tadi. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan kebersamaan Anda semua. Saat ini 11 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah hingga kumandang azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita akan ikuti dan simak tilawah dari surat Qaf bersama Qori Syekh Ahmad Al-Ajmi berikut ini. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: نور من القرآن.

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
5: Nurun minal Qur'an.
6: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais inna fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana. Rawahu Muslim.
4: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
11: Al-Qur'an.

0: mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
0: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
0: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
0: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
2: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
0: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
1: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
0: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
3: Allahu Akbar, Allah.
2: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak. Telah diberi kemewahan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta. Kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan. Kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadis, wa ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim, yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu daynan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, la an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza arata an yalina qalbuk, ya, fa'atimil miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaedah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, memasukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha memasukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek, padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Itu Rasulullah SAW merasa berat apa yang beratkan kalian? Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzika Allahu abada." Kalla fa wallahi abshir. Kata Khadijah, sekali-sekali tidak, bergembiralah wahai suamiku. La yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilu rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takri dhaif wa tu'inu ala nawabil haq. Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takri dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al-jaza' min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول هذا السائل شيخ: عقوق الوالدين ماذا يدخل فيه وما حكمه وما السبيل إلى التوبة؟
3: حقوق الوالدين هو مخالفة أوامرهما إذا أمراه في غير معصية الله، إذا أمراه شيئا من منافعهما فإنه يمتثل أمرهما ولا يتأفف. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. وأما عقوق الوالدين هو كبيرة من كبائر الذنوب، يأتي بعد الشرك بالله عز وجل. أكبر الكبائر الشرك بالله ثم عقوق الوالدين. ولهذا قارن الله حقهما مع حقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه وتعالى في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فيقرن حقهما بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
4: Perbuatan apa saja yang termasuk durhaka kepada kedua orang tua dan bagaimana hukumnya dan bagaimana cara untuk bertobat dari dosa durhaka ini? Kemudian Syekh menjawab, durhaka kepada kedua orang tua berarti dia menyelisih perintah keduanya. Jika keduanya menyuruh untuk melakukan perbuatan yang bukan maksiat atau sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya, maka dia harus melaksanakan perintah keduanya. Jangan enggan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan ucapan yang baik, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah dalam doamu, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Inilah yang dimaksud dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar, yang paling besar setelah dosa syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua haknya yang bersamaan. Artinya menyebutkan haknya, ya, menyebutkan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyertakan hak kedua orang tua setelah menyebutkan haknya. Wallahu taala a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Roja.
4: للذاكرين والذاكرات.
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
4: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
4: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini 13:04 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali sesi tausiah untuk edisi siang. Kami hadirkan bersama Al-Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafirullah Ta'ala. Dari pembahasan hadis-hadis akhlak, kami hadirkan bahasan dalam format rekaman yang beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu dari 3 wasiat di dalam berakhlak mulia. Semoga bermanfaat. Kita ikuti dan simak bersama. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
6: Saja berada para pemirsa Roja yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala afdali rusulih habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadyihi ila yaumi liqa'ihi. Wa ba'd, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha, zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Thumma amma ba'du. Kabar baik, kebahagiaan hakiki, keberkahan, ketenangan jiwa, kedamaian dalam hati, kesehatan, keamanan, keharmonisan bersama keluarga dan orang-orang yang dicintai. Semoga senantiasa menyertai para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Dan itu semua melazimkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Demi Allah, itu semua adalah ujian. Dan siapapun di antara kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan semua ujian tersebut. Setiap kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan adalah ujian agar kita bersyukur yang dibuktikan dengan pujian kepada Allah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatkala kesedihan, kekhawatiran, kecemasan, kesulitan, gangguan kesehatan, atau semisalnya menyapa kehidupan kita, itu pun ujian. Agar siapapun di antara kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melewatinya dengan kesabaran, dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik kepada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharapkan balasan terbaik dengan kesabaran tersebut di dunia serta di akhirat, dan diberikan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita berkumpul kembali di ruang virtual di majelis ilmu yang kita cintai bersama ini, dengan memohon taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati untuk bersama-sama belajar, mengkaji sebagian dari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan juga hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lain agar kita dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, semisal Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Darda radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lainnya, satu sama lain di antara mereka sering mengajak saudaranya dengan berkata, ijlis bina nu'min sa'ah, duduklah bersama kami, kita beriman sesaat. Bukan karena mereka saat itu sedang tidak beriman, tetapi mereka berharap majlis yang mereka hadiri dapat meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal terbaik mereka untuk dibukakan pintu surga di kehidupan akhirat kelak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Jelas bahwa keimanan menjadi syarat mutlak bagi seorang hamba bila mana ia mendambakan untuk bisa masuk ke dalam surga. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, singkat namun semoga penuh makna dan padat panduan dari Allah Azza wa Jalla dan juga hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita inginkan di kesempatan singkat kali ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah alaihi salatu wassalam bagi kita sekalian sebagai hamba-hambanya kecuali agar kita mengetahui bagaimanakah meniti jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai, agar kita mendapatkan bahagia di dunia sebelum kelak akan mendapatkan kejayaan abadi di akhirat. Dan pada konsentrasi disiplin ilmu yang sedang kita kaji bersama secara rutin ini adalah akhlak. Yang sudah dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa sesungguhnya akhlak adalah hal yang prinsip fundamental adanya. Bukan sekedar tambahan, bukan hanya sekedar penghias saja, bukan hanya sekedar casing bagian luar saja, tetapi justru itulah hal fundamental yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sepanjang hayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dua ayat yang berbeda, baik dalam surat Ali Imran dan juga dalam surat Al-Jumu'ah yang telah kita kaji bersama, menjelaskan bahwa satu di antara tiga misi utama kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Menyucikan umat beliau, baik menyucikan mereka dari kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dari kemaksiatan, dari kedurhakaan, dan juga dari masawi'il akhlak, dari akhlak-akhlak yang buruk. Lebih tegas, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda menyatakan, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak, makarimal akhlak." Sesungguhnya lah aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang salih, akhlak yang mulia. Maka perhatian kita bersama di dalam membangun akhlak yang mulia dan melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai nafas yang tak terlepas dari kita sampai akhir hayat tiba adalah upaya membuktikan cerminan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Terlalu banyak ayat dan hadis yang menggandengkan antara iman dengan kesalihan. Bukan hanya kesalihan lahiriah, tetapi juga kesalihan batiniah yang terukur dengan instrumen nyata kehidupan sehari-hari. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia bicara yang baik atau diam. Iman dikaitkan dengan tutur kata dalam pembicaraan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia memuliakan tamunya. Iman memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Iman tidak mengganggu tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi pernah menyatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Diulangnya 3 kali. Yani keimanan yang mengalami problem, keimanan yang mengalami cacat, keimanan yang mengalami degradasi penurunan. Maka kata para sahabat, khaba wa khasir man huwa ya Rasulullah. Celaka. Dia pasti akan kecewa. Siapa itu wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah yang tidak beriman, Nabi ulang 3 kali, adalah yang apabila tetangga-tetangga atau orang di sekitarnya tidak merasa aman dari gangguannya. Subhanallah. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, akhlak yang mulia adalah nafas kita. Akhlak yang mulia semoga bisa menjadi seperti aliran darah kita. Bukan sesuatu yang sekedar casing saja, tetapi betul-betul menyatu dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada pertemuan yang lalu, telah disampaikan bahwa akhlak yang mulia ada yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercipta memiliki hal tersebut dari sananya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan pada seorang hamba terdapat kebaikan yang Allah anugerahi, akhlak yang mulia. Mungkin dia itu dermawan, mungkin dia itu mudah memaafkan, mungkin dia itu tidak bersu'udzan kepada orang lain, dan seterusnya. Tetapi akhlak mulia juga ada yang perlu untuk dilatih. Ada pembiasaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Kata baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya ilmu diraih dari upaya proses belajar, dan sesungguhnya sifat hilm, mudah memaafkan, juga bisa ada pada diri seseorang karena dia membiasakan dirinya untuk mudah memaafkan. Dia paksa dirinya, dia biasakan dirinya, dia jebak dirinya. Mungkin awalnya dia terpaksa, mungkin awalnya merasa berat, tapi dia paksakan dirinya untuk bisa memaafkan. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia memiliki sifat mudah memaafkan. Begitu pula kesabaran, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang memaksakan dirinya belajar sabar, memaksakan dirinya untuk bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia hamba penyabar. Dan barang siapa yang melatih dirinya untuk merasa cukup dengan sesedikit apapun anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan jadikan dia hamba yang kaya. Bukan kaya sekedar dengan tumpukan harta benda, tetapi kaya di dalam hatinya, karena dia tidak lagi perlu merasa bergantung dari kebaikan orang lain, dia cukup bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang Allah anugerahkan adalah yang terbaik dan membuat dirinya kaya di kehidupan dunia, sebelum kelak dia akan dibalas dengan kemuliaan di akhirat. Di kesempatan kali ini ada satu hadis yang menarik, dan hadis ini kata para ulama menggambarkan tentang tiga wasiat berakhlak mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita sebagai umatnya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Kitab Al-Arba'in atau yang biasa dikenal dengan Arba'in Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bahkan sebahagian ulama hadis menyatakan hadis ini sahih. Dari Abu Dzar Jundab ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakannya kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, akan tetapi hadis ini tidak hanya tertuju kepada beliau radhiyallahu anhu, tetapi berlaku buat kita semua sebagai umatnya. Dan ini banyak di dalam ayat ataupun hadis, sehingga menjadi salah satu di antara kaidah yang dijelaskan oleh para ulama di dalam memahami konteks ayat ataupun hadis. Kaidahnya menyatakan, innamal ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Sesungguhnya hukum, hikmah yang ada pada ayat ataupun hadis berlaku secara umum dengan keumuman lafalnya, tidak hanya terikat dengan kekhususan sebab dahulu ayat itu diturunkan atau hadis disabdakan. Maka kendatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakannya seakan tertuju kepada Abu Dzar dengan lafzul khitab anta, tetapi maknanya meluas menjadi wasiat yang juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tujukan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadis ini kata para ulama, salah wasaya fi husni ta'amul. Ada tiga wasiat di dalam keindahan berinteraksi. Coba kita lihat hadisnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, lihatlah betapa indahnya jawami'ul kalim yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis singkat ini. Singkat namun padat dan luas maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita sekalian tentang tiga wasiat bagaimanakah memperindah interaksi kita, baik interaksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau berinteraksi kepada diri kita masing-masing maupun berinteraksi kepada segenap manusia. Jadi hubungan baik diri seorang hamba dengan Allah, hubungan baik diri seorang hamba dengan dirinya sendiri, dan hubungan baik seorang hamba dengan sesama manusia, dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini tidak sulit untuk dipahami, bahkan juga mungkin tidak sulit untuk dihafalkan. Tetapi implementasinya membutuhkan effort yang panjang. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat tentang takwa bukan sesuatu yang asing bagi kita. Bahkan dari mungkin kita dahulu kecil, masih berusia SD misalnya, dulu kita duduk di masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat, betapa sering para imam, para khatib, para penceramah mengingatkan kita tentang ketakwaan. Yang ternyata semakin kita sadari bahwa ketakwaan itu memerlukan effort yang luar biasa. Apalagi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, haitsuma kunta, dimanapun kau berada, di kesendirianmu, di tengah keramaian orang lain, dalam keadaan apapun, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kau menjadi seorang pemimpin, kau bertakwa. Tatkala kau menjadi seorang bawahan atau rakyat jelata, kau bertakwa kepada Allah. Tatkala kau menjadi seorang suami, tatkala kau menjadi seorang istri, tatkala kau menjadi seorang anak, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi guru, menjadi murid, menjadi tetangga, menjadi relasi bisnis, dan seterusnya. Masing-masing dengan apapun predikat yang dia sandang, diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan sebagaimana kita ketahui adalah wasiat dari Allah untuk kita semua. Bahkan untuk kaum sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu pun diwasiatkan kepada mereka untuk bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, para pemirsa, dalam surat An-Nisa ayat 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian dengan wasiat yang sama. Apa itu? أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala

orang-orang terdahulu dan siapa yang datang belakangan. Ayat ini kemudian menjadi lebih memiliki penekanan hebat tatkala kita menelaah dengan seksama ayat yang biasanya dibacakan oleh imam atau oleh khatib pada khutbatul hajah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bukan takwa yang hanya di bibir, bukan takwa yang hanya hadir pada saat di tengah keramaian, tapi haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan Islam. Maka ketakwaan itu berkaitan erat dengan ketundukan seorang hamba di bawah semua ketetapan Allah dan bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bagian pertama dari hadis Abi Dzar, hadis utama yang sedang kita kaji ini, menggambarkan bagaimana semestinya hubungan baik seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dibina, dijalin. Tatkala engkau berakhlak, maka berakhlak mulialah kepada Allah. Ini paling utama. Berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Sesekali? Tidak. Dimanapun kita berada. Upaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai akhlaknya kepada Allah bukan hanya berlaku di musim tertentu, di bulan tertentu. Di bulan Ramadan saja misalnya. Selepas itu merasa bebas dan merdeka untuk melakukan berbagai hal yang ternyata mencederai nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi kan kadang-kadang keimanan mengalami pasang surut, kita tersandung dalam maksiat, kita terkuasai oleh hawa nafsu, kita terdominasi oleh lingkungan yang buruk. Iya benar, tapi jangan jadikan itu sebagai pembenaran bahwa kita akan mencampakkan nilai ketakwaan yang kita upayakan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kalian. Tersinyalir makna, tersirat sebuah esensi makna bahwa sehebat apapun upaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin ada titik-titik yang kalian tidak mampu untuk mengendalikannya. Mastata'tu. Tetapi ada upaya dulu untuk menguji kemampuan tersebut, bukan menyerah dari awal. Sehingga sunnatullah, ketetapan Allah yang ada pada penciptaan manusia bahwa mereka itu berdosa, bahwa mereka itu banyak melakukan kekeliruan, kullu bni Adam al-khatta, setiap anak cucu Adam banyak melakukan kekeliruan, wa khairul khatta'in at-tawwabun, namun sebaik-baik yang banyak melakukan keliru adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini adalah sunnatullah, tapi tak boleh menjadi pembenaran, ya sudahlah saya maksiat saja. Saya tak perlu bertakwa kepada Allah. Saya tergelincir dalam batasan dosa dan maksiat karena memang saya ini adalah makhluk yang tercipta dengan keadaan banyak berdosa. Tidak. Mastata'tum di sini artinya adalah ada perjuangan untuk membuktikan kemampuan. Karena memang kita tercipta berdosa, tetapi ada upaya, ada usaha dan perjuangan agar kita tidak bermaksiat. Di dalam redaksi hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, istiqimu wa la tuhsu. Istiqamahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas jalan ketaatan kepadanya, konsisten, lurus, visioner melihat ke depan,
Namun demikian kalian tidak akan mampu sempurna dalam istiqamah.

0: Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hal tersebut dan beliau menyampaikan wahyu yang maha benar dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqimu, istiqomahlah kalian, walan tuhsu, tapi kalian tak mampu sempurna. Dalam redaksi hadis yang lain Nabi menyatakan saddidu wa qaribu. Akan tetapi ada perintah sadad, ya udah tepat, tepat saja. Terus lakukan sebagaimana perintah. Wa qaribu, kalau mungkin kemudian tergelincir sedikit, terpeleset misalnya, baik sadar atau tidak disadari, sengaja atau tidak sengaja, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ke rel yang semestinya. Qaribu, mendekat lagi. Tepat sesuai dengan petunjuk, sadad namanya. Kalau tak mampu sempurna di atas perintah sadad itu, maka mendekat, qaribu, mendekatlah. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, tentu kita kalau ingin mengkaji tentang pembahasan terkait dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan sangat panjang dan lebar. Akan tetapi kita tahu dari hadis ini bahwa husnul ta'amul, berinteraksi yang baik seorang hamba yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya, interaksinya, muamalahnya yang diprioritaskan, di ranking pertama adalah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus baik. Bagaimana caranya? Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Qadarullahi wa masya'a fa'al. Baik, para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Nabi SAW menyampaikan wasiat yang kedua, bagaimanakah seseorang memiliki hubungan interaksi yang baik, yaitu dengan dirinya sendiri. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik yang akan menghapusnya. Dan ini menegaskan bahwa sehebat apapun usaha seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin saja dia tergelincir di dalam kekeliruan atau dosa. Bisa jadi dia terkuasai oleh hawa nafsu. Bisa jadi dia didominasi oleh lingkungan yang buruk. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian sekemampuan kalian. Karena terkadang kita berhadapan dengan kondisi ketidakmampuan itu. Keterbatasan manusia yang sangat mungkin untuk berada di dalam dosa. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam sebuah doa tatkala beliau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, ayahanda kita semua, dan beliau berada di dalam surga. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebuah hikmah terjadi sehingga beliau pun tergelincir dengan bisikan syaitan, bisikan iblis, sehingga bersama istri beliau, ibunda kita Hawa, keduanya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, makan dari buah pohon yang terlarang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Adam alaihi salam untuk bertaubat kepada Allah dan dengan membaca doa zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah zalimi diri kami sendiri. Karena sejatinya seorang hamba yang melakukan sebuah dosa, dia tidak sedang menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha suci. Sehingga sampai pun manusia seluruhnya misalnya tidak beriman, seluruh manusia berdosa dan melakukan kemaksiatan, itu sama sekali tidak mengurangi kekayaan, kekuasaan, kemegahan, kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Allah tidak tercelakai dengan kekufuran, kemaksiatan, penyimpangan yang dilakukan oleh hambanya. Tetapi seorang hamba yang berbuat dosa justru dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya kami menzalimi diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami dengan rahmatmu, niscaya kami menjadi hamba-hamba yang merugi. Alhamdulillah. Maka seorang hamba yang melakukan ketergelinciran atau tergelincir di dalam dosa, melakukan kemaksiatan, dan itu melekat pada Nabi Adam alaihi salam, dan istrinya, dan juga segenap anak keturunan mereka, maka kita diberikan solusi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Solusinya adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, melakukan amal salih. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, minta diajarkan sebuah dosa. Minta diajarkan sebuah doa. Sebuah doa. Sahabat terbaik ranking 1, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, minta diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebuah doa. Apa doa yang Nabi ajarkan untuk Abu Bakar? Dan tentu sekali lagi berlaku juga buat kita semua sebagai umatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan banyak sekali kezaliman. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa tersebut, kezaliman-kezaliman tersebut, kecuali engkau. Maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu dan kasih sayangi aku. Maka seseorang ketika berbuat dosa, dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Sehingga hubungan baik seorang hamba dengan dirinya sendiri, tatkala melakukan sebuah dosa, dia berarti memberikan ancaman siksa bagi dirinya sendiri, hendaklah ditempuh dengan cara atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Beristighfar, memohon ampunan Allah, bertaubat agar tergugurkan dosa-dosa dan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari malunya persidangan yang maha teliti di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Minta diampuni. Kemudian mengiringinya dengan amal yang salih. Bukan hanya dengan istighfar dan taubat, tetapi membuktikan bahwa istighfar dan taubat itu bukan hanya sesaat, tetapi diusahakan untuk langgeng dan lestari, continue, berkelanjutan. Setelah bertaubat, kemudian beramal salih. Karenanya tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan, di serangkaian ayat penghujung surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hamba-hamba spesial yang mereka berpredikat ibadur rahman, punya kriteria luar biasa, istimewa. Salah satu di antaranya yang berkaitan dengan ini. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Mereka ibadur rahman itu tidak berbuat kesyirikan, tidak beribadah kepada selain Allah sedikit pun. Mereka tidak membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Dan mereka juga tidak berzina. Siapa yang melakukan itu semua, mereka mendapatkan dosa. Terancam dengan dilipatnya azab dan berada lama di dalam siksa neraka. Kemudian Allah menyambung, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Kecuali yang bertaubat, beriman, kemudian beramal salih. Inilah hasanat yang menghilangkan sayiat. Kebaikan yang dapat menutup keburukan. Dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Dalam surat Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan dapat menghilangkan keburukan. Inilah hubungan baik seorang hamba dengan dirinya sendiri. Karena kalau dia itu tak memiliki hubungan baik dengan dirinya sendiri, dia tidak akan peduli dengan sekian banyak dosa dan kezaliman yang sesungguhnya dia sedang memberatkan dirinya sendiri, baik dengan dampak negatif di kehidupan dunia sebelum nanti dampak negatif di kehidupan akhirat. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa-Dawa, puluhan kalau tidak sampai ratusan dampak negatif dosa yang akan dialami oleh seorang hamba di dunia sebelum nanti di akhirat. Wal'iyadzu billah wa nas'alullah as-salamat wal'afiyah. Maka hubungan baik diri seorang hamba dengan dirinya sendiri adalah agar ia perhatian. Setiap kali ada bisikan dosa, dia berjuang agar jangan sampai terjatuh di dalamnya. Dia berusaha untuk menghindar, dia menepis, dia menjauh. Tapi tatkala gelombang ombak fitnah, syahwat ataupun syubhat itu menggelincirkannya, maka seorang mukmin akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan hadis, innal mu'mina khuliqa mufattana. Seorang hamba itu tercipta dalam keadaan terfitnah. Tawaban, tapi dia itu banyak bertaubat. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan yang lainnya, innal mu'mina khuliqa mufattana. Dia mungkin melakukan dosa kadang-kadang, atau mungkin ada jenis dosa tertentu yang terus dia lakukan, menjadi seperti kecanduan dengan dosa tersebut. Kemudian tentu saja ajal tiba tanpa menyapa, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan bahkan tidak terpisah dari dosanya tersebut. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana indahnya karakteristik seorang mukmin yang kalau tergelincir di dalam fitnah, tawaban, dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menyatakan nasiyan, seorang mukmin itu banyak lupa. Nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuh. Nabi Adam alaihi salam pernah mengalami lupa, maka seperti itu pula anak keturunannya terlupa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin juga lupa. Tapi kemudian idza dzukira dzakar. Mukmin itu apabila diingatkan dia akan mengingat. Subhanallah. Maka hubungan baik seorang hamba dengan dirinya sendiri adalah dengan kepeduliannya. Setelah upaya takwa yang dia lakukan, kalau kemudian dia dikuasai oleh hawa nafsu, dia dilibas oleh dahsyatnya ombak lingkungan misalnya, atau lain sebagainya, kemudian ia tergelincir di dalam dosa dan tidak mencari pembenaran bahwa ya namanya juga manusia salah. Bukan. Dia menyadari itu sebagai sebuah kekeliruan, kekurangan, kekhilafan. Segera dia ambil solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Taba wa amana wa amila amalan salihah. Dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalur iman untuk segera istiqomah lagi, kemudian dia beramal salih sehingga kesalihannya itu bisa diharapkan bisa menghapuskan dosa-dosanya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di dalam wasiat hubungan interaksi yang baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan kepada kita sebagai umatnya adalah yang menjadi fokus kita, yaitu tentang akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Manusia. Ustaz, apakah juga kepada para kaum kafirin? Benar. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyamaratakan kaum kufar dengan satu kondisi. Semuanya diperangi, semuanya dimusuhi. Tidak. Agama kita yang samhah, agama kita yang rahmah, agama kita yang kamil, agama yang sempurna, agama yang penuh dengan cinta kasih, agama yang memberikan keringanan dan kemudahan sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala misalnya menggariskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menyebutkan hal ini, di antara ketentuan indah tuntunan Islam dalam berakhlak kepada manusia yang di antara mereka ada orang-orang kafir, Allah berfirman, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian dan tidak memerangi agama kalian. Allahu Akbar. Dan inilah gambaran kafir harbi. Orang-orang kafir yang dengan jelas menodongkan senjata, mengancam keselamatan kita sebagai kaum mukminin. Tetapi ada juga orang-orang kafir yang tidak begitu. Sehingga Allah berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Satu, untuk bersikap adil. Dua, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam menjalankan agama kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Ada orang-orang kafir yang tidak begitu. Apakah kafir musta'man, kafir zimmi, kafir mu'ahad. Dan ayat ini bertemu dengan makna hadis wasiat Nabi wa khaliqin nas. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayat 8 surat Al-Mumtahanah tadi, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bersikap adil, proporsional. Bisa menjalankan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Makanya di dalam ayat yang lain misalnya juga salah satu bagian penting akhlak adalah di dalam tutur kata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83, bagian ayatnya menyatakan wa qulu lin-nasi husna. Bertutur katalah kepada manusia dengan yang baik. Jadi bukan hanya kepada muslim saja kita bertutur kata baik, kepada non-muslim sekalipun. Sehingga pada dasarnya Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak mulia kepada siapapun, bukan dalam rangka tendensi. Tetapi ini adalah ketundukan terhadap tuntunan agama. Berbeda dengan mungkin ajaran agama lain yang mengatakan berbuat baik kepada orang lain supaya orang lain itu tidak jahat kepada kita misalnya. Supaya orang lain itu masuk ke dalam agama kita misalnya. Itu mungkin ada di agama yang lain. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita agar kita itu berakhlak yang mulia kepada manusia, bertutur bicara yang baik kepada manusia sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh kita kemudian semena-mena bahkan kepada seorang non-muslim sekalipun. Kafir itu ragam, ada yang harbi, ada yang non-harbi. Ada yang kafir itu memerangi kaum mukminin, tapi ada juga yang tidak. Yang tidak memerangi kaum mukminin itu ada yang zimmi, ada yang musta'man, ada yang mu'ahad. Yang kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang memiliki perjanjian damai di bawah naungan aman dari pemerintah kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang memerangi kaum kafir tapi yang mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma surga, subhanallah. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, inilah Islam. Inilah Islam. Dan ada ayat yang indah menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi sosok berada di barisan terdepan memberikan keteladanan terindah dalam menerapkan wasiat ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya berbuat baik, bertutur kata yang baik, memilih diksi kata yang indah, berlemah lembut kepada mereka. Sehingga diharapkan ini bisa menjadi keteladanan indah buat kita semua sebagai umatnya. Sesempit apapun kondisi yang diperlakukan orang lain kepada kita, kita berusaha. Coba kita lihat. Kata Syekh Abdul Razzaq, Hafizahullah, cobalah lihat. Bagaimana indahnya makna firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum, istaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hanya dengan rahmat dari Allah sajalah kau wahai Muhammad bisa berlemah lembut kepada para sahabat." Subhanallah. Kepada para sahabat, kepada kaum mukminin. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi," kalau kau itu kasar dan keras hati, "lan faddu min hawlik," niscaya mereka akan berlari menjauh darimu. Kalau yang mukmin saja diperlakukan demikian, apalagi yang non mukmin. Yang mukmin saja, yang insya Allah sudah tidak kita khawatirkan karena dia sudah berada di zona yang benar, di atas iman, ternyata untuk ini pun diperlakukan dengan perlakuan yang indah. Apalah lagi kalau kemudian mereka yang masih berada di luar zona, dan kita berharap bisa merangkul mereka untuk masuk ke dalam zona as-siratul mustaqim, ad-dinul qawim, jalan yang lurus, agama yang benar. Maka kalau agama itu rahmatan lil alamin, sebagai sebuah istilah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk segenap manusia, maka cerminan nyatanya adalah, representasinya adalah husnul khuluq, akhlak yang indah, kasih sayang, cinta damai, kelemah lembutan, agar semua berada sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, akan kita lanjutkan insyaallah pembahasan terus masih tentang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai akhlak yang mulia pada pertemuan mendatang, yaitu kita akan kaji salah satu di antara keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tentang pilar-pilar akhlak mulia. Artinya batasan-batasan minimum yang harus ada pada seseorang untuk merefleksikan diri mendapatkan predikat berakhlak mulia. Pada pertemuan mendatang insyaallah, bila Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, semoga kita bertemu kembali di majelis ilmu yang kita cintai bersama dan kita dambakan kehangatan tuntunan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, bila sekiranya ada pertanyaan yang berkaitan, kami persilahkan.
1: Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah berikan atau karuniakan kepada kita akhlak yang mulia insyaallah. Ya, alhamdulillah, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau mungkin silakan untuk kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan. Nah, sambil menunggu kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abdullah yang berada di Bogor, ya Ustaz, apakah ada tuntunannya kita berakhlak kepada orang-orang yang sombong, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum akhi Abdullah, dan siapa saja di antara pemirsa, saudara-saudariku yang kami cintai. Karena Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang yang sombong adalah memperlakukan sebagaimana orang yang melakukan kekeliruan pada umumnya. Dia saudara kita sesama muslim melakukan kekeliruan berupa sombong. Maka yang benar adalah kita menegur dan menasihatinya dengan cara yang baik, dengan hikmah, dengan santun, dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, Karena kita berharapnya dia kembali kepada jalan kebenaran. Bukan dalam rangka meluapkan emosi dan kita seakan-akan marah kepadanya. Atau merasa lebih tinggi darinya karena dia telah terjatuh di dalam kekeliruan kesombongan tersebut. Tidak. Ya. Tetapi kita menegurnya dengan baik, menasihatinya dengan hikmah, beramar ma'ruf nahi mungkar, sambil mendoakan kebaikan, dan sambil mendoakan kebaikan, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan saudaraku ini kepada kebenaran. Dan ini berat, ini besar. Sebahagian orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terluput darinya, hilang dari kendali ingatannya hal tersebut. Sehingga lebih sering meluapkan emosionalnya daripada tujuan utama dari amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri, yaitu agar saudaranya kembali. Agar saudaranya kembali kepada kebenaran. Kemudian berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala membalikkan hati saudaranya ini kembali kepada kebenaran. Karena di tangan Allah subhanahu wa ta'ala sajalah hidayah. Sebagaimana kita juga harus siap untuk bersabar bila mana nasihat itu ternyata tidak diterima. Atau bahkan disikapi negatif. Kita harus bersiap. Dan menyikapinya dengan kesabaran. Oh ya sudah. Kalau memang dia tidak terima, Allah subhanahu wa ta'ala belum memberikan hidayah kepadanya, apa mau dikata? Kita tidak mampu. Dan bukan kemudian orang yang melakukan kekeliruan justru disikapi dengan hal yang potensial justru sebaliknya. Ah, kalau orang sombong itu balik disombongin saja. Ini juga tidak tepat. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat ini mungkin di pertemuan yang kesekian kalinya? Kita diingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat 34 dan seterusnya. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ. Balaslah itu dengan yang lebih baik. Karena apabila itu yang dilakukan, potensi terjadinya permusuhan berubah menjadi pertemanan yang dekat. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bersabar. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Maka tentu kita tidak sependapat dengan siapa saja yang menyatakan orang yang melakukan kesombongan, hadapilah dengan sombong. Terus bagaimana dengan orang yang melakukan kekikiran? Kita balas dengan kikir? Terus bagaimana orang yang sering tidak memaafkan? Kita juga tidak memaafkan? Kalau seperti itu, maka berarti kita menggugurkan kesempatan-kesempatan meraih pahala tatkala kita berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kekeliruan, apalagi menyakiti kita, dan itu ujian dari Allah, bagaimana kita menyikapinya dengan baik, dengan proporsional. Bukan dengan kesombongan yang sama. Karena kalau sombong dibalas sombong, kalau sombong itu tak baik, berarti dihadapi dengan tak baik pula. Padahal tadi Allah berfirman apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Yang baik enggak mungkin sama dengan yang buruk. Kalau sombong itu buruk, maka jangan sampai kita pun sama buruknya dengan menyikapi hal serupa. Maka orang yang sombong diingatkan. Seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang tatkala Qarun dengan sombongnya mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya kekayaan yang berlimpah ku miliki ini adalah karena kecerdasanku bisa mengelolanya dengan baik sehingga berkembang. Maka diingatkan oleh kaumnya, jangan kau sombong dan seterusnya. Apa yang terjadi justru Qarun kemudian keluar dengan segenap harta benda dan budak-budak miliknya, dan Allah subhanahu wa ta'ala membenamkannya. Dengan seperti itu terjadi, siapakah yang Allah subhanahu wa ta'ala puji, dan siapa pula yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan siksa? Qarun disiksa di dunia sebelum nanti siksanya di akhirat. Maka sikap kita tetap baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disikapi sombong berapa kali? Oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab, dan lain sebagainya. Tetapi beliau tetap memberikan akhlak yang baik kepada mereka semua. Bahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan keburukan di penghujung perang Uhud misalnya, diriwayatkan seingat kami oleh At-Tabarani dengan sanad yang hasan, Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau menyatakan kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum, bagaimana mungkin beruntung, berjaya suatu kaum yang melukai wajah nabi mereka sendiri. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersimbah darah di wajahnya. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai, ini bukan urusanmu wahai Muhammad. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni buat kaumku karena sesungguhnya mereka belum mengetahui. Subhanallah. Menyikapi sesuatu bukan dengan yang serupa, buruk dibalas dengan yang baik, menyikapi orang yang sombong bukan dengan kesombongan serupa, semoga bisa menghadirkan kebaikan yang banyak setelah itu. Wallahu taala alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya, demikian untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk layanan yang telepon. Silakan. Sudah terhubung ya? Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Iya, dengan Ibu siapa di mana? Tidak terhubung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu
2: siapa? Halo, assalamualaikum.
1: Dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Konita di Bogor.
1: Nah, silakan langsung ke pertanyaannya.
2: Dengan Ibu Konita di Bogor. Ya.
1: Ibu, mohon maaf, Ibu mendengarkan via telepon saja, untuk layanan televisinya dikecilkan, nah, supaya tidak ada feedback atau mendengarnya berkali-kali. Bisa?
2: Assalamualaikum.
1: Langsung saja, langsung. Tidak usah salam lagi, langsung Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Kalau untuk kita menghadapi orang yang sombong itu, kita tidak perlu membalas dengan kesombongan. Kita membalas tetap dengan kebaikan. Tapi Ustadz, kalau kita menghadapi orang yang telah berbuat zalim terhadap diri kita dengan perlakunya yang tidak baik, yaitu dengan kesombongannya dia. Maaf, namanya manusia pasti Ustadz punya rasa, apa ya Ustadz, yang ingin menjelaskan akan satu kebaikan, tapi itu selalu ditepis. Saya berusaha untuk bisa menunjukkan ini loh yang benar tuh begini, tapi tetap tidak bisa. Sampai akhirnya saya menghindar di saat dia ada sebagaimana mungkin saya untuk tidak mendekati dia. Jadi dengan sikap saya seperti ini apa saya termasuk suatu hal yang membalas dengan ketidakbaikan? Atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ibu dan segenap pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ketika kita menghadapi orang yang menyakiti kita, ya, dengan sikap sombongnya dia semena-mena kepada kita, bahkan mungkin menzalimi kita, maka kita tidak menyikapi dia dengan yang sama. Apa yang paling utama kita lakukan kalau dia sampai menyakiti atau menzalimi kita? Yang paling utama dituntunkan di dalam agama kita adalah memaafkan. Bersabar kemudian memaafkan. Hal ini sebagaimana banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya tadi dalam surat Fussilat ayat 34. Jangan dibalas dengan yang sama. Ustaz, tapi dia ngelunjak. Iya. Jangan dibalas dengan yang serupa. Kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang begitu disakiti luar biasa pada kejadian dituduhnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituduh ibunda Aisyah dituduh berzina dengan Safwan ibn al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu, dan itu diinisiasi oleh kaum munafikin pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, digoreng luar biasa. Sampai kemudian di antara para sahabat ada yang terhasut dengan hoax tersebut. Salah satu di antara yang terhasut adalah Misbah bin Uthafah. kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari kalangan muhajirin yang miskin, dan Abu Bakar memberikan santunan kepada beliau sekeluarga. Maka sebagai manusia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak terima. Tidak terima. Kalau kita tanyakan apakah itu wajar? Wajar. Sikap Abu Bakar itu marah sehingga bahkan beliau bersumpah, demi Allah, aku tidak akan lagi menyantuni Misbah bin Uthathah. Wajar? Wajar. Tersakiti hatinya. Putrinya, yang bukan hanya putrinya, istri Nabi SAW, yaitu sahabat yang paling beliau cintai. Jadi Rasulullah adalah sahabatnya Abu Bakar, istrinya Rasulullah adalah putri beliau sendiri. Dituduh berzina. Oleh siapa? Oleh kerabat sendiri. Yang dia itu orang miskin dan kita santuni. Bergejolak emosi dan amarah. Sehingga Abu Bakar bukan kemudian datang acungkan senjata misalnya, mau bacok misalnya, atau mau tembak dia misalnya. Tidak. Abu Bakar hanya bersumpah, demi Allah aku tidak akan santuni dia lagi. Kalau tidak santuni, secara otomatis mungkin peluang untuk bertemu juga sudah semakin kecil. Saya tidak mau santuni. Kalau masih menyantuni, mungkin masih datang ke sana atau dari sana datang kepada beliau. Tidak mau nyantuni lagi. Bahkan beliau bersumpah dengan hal tersebut. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengajarkan baik kepada beliau Abu Bakar dan kepada kita semua sebagai umat Nabi, wala ya'tali minkum ulul fadli, janganlah orang yang diberikan karunia, diberikan kelapangan harta oleh kami, kata Allah, bersumpah untuk tidak lagi menyantuni orang beriman yang miskin dari kalangan muhajirin dan masih kerabat. Jangan bersumpah untuk tidak lagi menyantuni mereka. Falyafu walyasfahu, hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita mungkin kalau posisinya seperti posisi Abu Bakar, ya Allah amit-amit Ustaz, 7 turunan enggak akan saya maafkan Ustaz. Amit-amit Ustaz, begitu. Mungkin ada yang bersikap seperti itu. Tidak demikian. Islam mengajarkan kita ma'alil akhlak, ma'alil umur. Akhlak yang terindah bukan demikian, tapi memaafkan. Sebagian orang masih menganggap, Ustaz, kalau saya maafkan ini ngelunjak Ustaz. Nanti dia ulangi lagi, kurang ajar. Akhi, ukhti, tidakkah kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya beliau bersabda, وَمَا زَادَ اللَّهُ بِعَفْوًا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ, tidaklah seseorang diberikan tambahan oleh Allah disebabkan sikap memaafkannya kecuali kemuliaan. Jadi tidaklah seorang hamba dengan memberikan maaf diberikan tambahan oleh Allah kecuali dengan kemuliaan. Bukan ditambahkan jadi hina, bukan. Ustaz, masa saya yang dizalimi, kemudian saya maafkan, bahkan saya yang ngasih hadiah kepada dia, berbuat baik kepada dia. Ya enggak benar Ustaz, harusnya dia minta maaf sama saya. Saya tidak akan maafkan kecuali kalau dia minta. Dan dia menampakkan kesalahannya, berjanji untuk tidak mengulang lagi, baru saya maafkan. Tidak begitu Islam mengajarkan. Kalau ingin mencapai derajat akhlak yang mulia, lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah dengan sikap maaf seorang hamba diberikan tambahan oleh Allah kecuali kemuliaan. Tambahan kemuliaanlah yang Allah akan berikan kepada seorang hamba yang memaafkan. Allahu Akbar. Jadi dengan memaafkan kita akan mendapatkan kemuliaan. Sehingga kalau pertanyaannya, apakah dengan saya menghindari itu berarti saya tidak melakukan yang terbaik? Tergantung. Kalau menghindarinya itu sebetulnya karena masih menyimpan kejengkelan, berarti belum memaafkan. Tapi kalau menghindari itu karena mengkhawatirkan hati terluka kembali, sulitnya menata hati, atau menutup peluang terjadinya keburukan kembali, dalam rangka itu kita menghindar, tidak masalah. Dan semua itu kembali kepada kejujuran hati kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghindarnya karena kita masih jengkel sama dia, masih belum memaafkan dia, kita belum mendapatkan predikat berakhlak mulia. Tapi kalau saya menghindar itu di dalam rangka meminimalisir terulang terjadinya keburukan misalnya, atau mengkhawatirkan beratnya menata hati untuk kembali memaafkan misalnya, maka semoga itu tidak masalah. Dan ini sekali lagi kembali kepada kejujuran hati kita sebagai seorang hamba. Wallahu ta'ala alam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Ya, insya Allah Ustaz, ingin kami melanjutkan pertemuan di kesempatan hari ini Ustaz. Namun kepada Allah, waktu yang tersedia sudah habis Ustaz. Dan kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan sesi tanya jawab di kesempatan hari ini. Dan ya mungkin sekaligus ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para sahabat Raja sekalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Dimana saja berada, rahimakumullah. Inilah tuntunan-tuntunan indah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan demikianlah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus telah menjadi teladan terindah bagi kita. Berakhlak mulia, menjaga dengan baik hubungan kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap diri kita sendiri atau di hadapan segenap makhluknya. Ini bukan sekedar sebuah kesimpulan dari pengalaman-pengalaman bersifat pribadi manusiawi, bukan. Ini adalah wahyu ilahi yang berlaku bukan hanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hingga zaman ini dan hingga hari kiamat tiba nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah paripurna menyampaikan amanah risalah Islam sebagai rahmatan lil alamin, beliau menuntun kita agar kita menjaga hubungan baik diri kita dengan Allah melalui takwa dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita agar punya interaksi yang baik kita terhadap diri kita sendiri, yaitu dengan memperbaiki diri, bertaubat, beristighfar, kembali kepada jalur iman dan beramal salih, sehingga semoga taubat, iman dan kesolihan tersebut dapat menutupkan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi sebelumnya. Kemudian interaksi terindah ketiga yang Nabi ajarkan untuk kita adalah interaksi kita terhadap sesama manusia, terhadap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berakhlak, dengan akhlak yang mulia. Tutur kata kita, bahkan cara kita melihat, cara memandang itu beda-beda. Ada yang flat, datar saja, ada yang kemudian sedikit mengecilkan matanya, tanda sinisnya, atau ada yang membelalakkan matanya, tanda kebenciannya misalnya. Pendengaran kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, sikap, gestur tubuh kita, kita jaga. Agar semuanya tunduk di bawah rangkaian tuntunan dan bimbingan akhlak mulia yang telah diajarkan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tentu untuk menjadi sempurna butuh effort dan waktu yang panjang. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk memulai berupaya. Karena sebagaimana hadis yang sebelumnya disampaikan, hadis Abi Umamah Al-Bahili diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu." Aku menjamin sebuah istana di surga tertinggi bagi siapa saja yang memperindah akhlaknya. Ada proses, ada effort, ada perjuangan untuk bisa meraih akhlak yang mulia. Maka semoga kita, meskipun mungkin tidak sampai sempurna, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat bukti nyata usaha kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita masuk kepada golongan yang dijaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istana di surga tertinggi Allah di hari kiamat tiba. Allahumma amin. Demikian ilmu yang kita kaji bersama-sama, semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi dan juga bagi pemirsa di mana saja berada, akhi, ukhti, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah jumpa kembali di kesempatan lain yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk beramal salih sebagai bekal terbaik kita, berakhlak mulia sebagai peninggi kedudukan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putrananda Elsyafidahullah dalam pembahasan dari tema 3 wasiat berakhlak mulia. Nah, ikhwati Assalamualaikumullah, semoga ilmu yang telah kita dengarkan menjadi pengingat bagi hati yang sering lalai, menambah keimanan, memperbaiki akhlak, serta mendorong kita untuk lebih bertakwa dalam setiap keadaan. Marilah kita berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal soleh dan perubahan menuju kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berakhlak mulia, mudah memaafkan, gemar berbuat baik, serta senantiasa menjaga hubungan dengan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Ali Al-Hudzaifi di surat Al-Hadid dengan nomor urut surat ke-57. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
7: Allahu Akbar, Allah.
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca solawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan dia berkata, Hadis Hasan.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا هذا الحديث، وهل النزول حقيقي؟
3: نعم، الحديث صحيح، بل بعض العلماء يقول إنه متواتر، والنزول حقيقي، ولكنه كما يشاء الله. على كيفية النزول لا نعلمها، نحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية كسائر الصفات، لا يعلمها إلا الله. نثبت أنه ينزل إلى سماء الدنيا كما شاء سبحانه وتعالى، وعلى الكيفية التي أرادها سبحانه وتعالى. وهذا في كل ليلة، في آخر الليل من كل السنة، في رمضان وفي غيره، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا فضل عظيم في آخر الليل وثلث الليل الآخر. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah SWT yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Apakah turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakiki betul-betul turun? Mohon penjelasannya. Kemudian Syekh menjawab, "Ya, hadis ini sahih." Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis nuzul itu sampai pada derajat mutawatir. Dan Allah ketika turun ke langit dunia, turunnya hakiki betul-betul turun. Akan tetapi turunnya Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan caranya kita tidak mengetahui. Kita yakini bahwa Allah turun ke langit dunia, akan tetapi kita tidak memasalahkan tentang tata caranya. Demikian juga dalam sifat-sifatnya yang lain. Kita tetapkan Allah turun ke langit dunia sebagaimana yang ada dalam nas. Akan tetapi caranya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah turun di setiap malam sepanjang tahun, baik itu dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Fayaqul hal min da'in fa'astajibalah, wahal min sa'in fa'u'tiyah, wahal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ketika sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia lalu menyeru, apakah ada orang yang berdoa? Pasti aku akan perkenankan untuknya. Apakah ada orang yang mohon, meminta kepadaku? Pasti aku akan memberinya. Dan apa orang yang minta kepada aku, pasti aku akan berikan untuknya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Untayan mutiara nasihat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi sebab kebaikan besar dan manfaat bagi kita semua. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang dihasankan oleh para ulama, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di awalnya, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliku lis syarr." Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kelanjutannya sampai akhir hadis ini. Yang menarik dari hadis ini adalah di sebagian riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seusai menyampaikan hadis ini beliau berkata, "Wa tsabit al-bunani min mafatihil khair." Min mafatihil khair. Tsabit Ibnu Aslam al-Bunani yang merupakan murid utama Imam sahabat yang mulia Anas bin Malik. Kata beliau, Thabit al-Bunani adalah termasuk orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan. Thabit al-Bunani adalah tabi'in senior, imam besar dari kalangan tabi'in, dari penduduk Basrah, yang salah satu wilayah di Irak saat ini. Dia adalah seorang penuntut ilmu hadis yang sangat semangat, selalu menghadiri majelisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk mengambil hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut-sebut dialah yang paling kuat dan paling utama dalam meriwayatkan hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga kalau ada perselisihan dari murid-murid Anas bin Malik dalam meriwayatkan satu hadis, yang menjadi rujukan utama adalah riwayat dari Thabit al-Bunani. Apa yang kita cermati dari hadis yang agung ini? Pertama, jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membawa kepada kebaikan. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan satu kebaikan besar yang mungkin dan pasti kita akan sangat butuhkan dalam hidup kita. Yaitu apa? Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ada orang-orang yang punya potensi kebaikan, tapi dia butuh sebab untuk membukanya. Tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini Rasulullah s.a.w. menjelaskan sebab terbukanya pintu kebaikan. Yaitu dengan berada di sekitar orang-orang yang merupakan mafatihul khair, magaliku syar, pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ternyata hadis ini menjelaskan siapakah mereka-mereka ini. Rasulullah s.a.w. ketika menyebutkan ini ditafsirkan oleh sebaik-baik penafsir, yaitu murid beliau sendiri, apalagi dari generasi sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dengan menyebutkan bahwasanya muridnya yang semangat belajar ilmu sunnah inilah yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Berarti apa? Dekat dengan penuntut ilmu, dekat dengan orang yang berilmu paham sunnah. Termasuk tentu yang lebih utama, dekat dengan majelis ilmu, selalu hadir di pengajian-pengajian sunnah. Ini sebab pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Tertutupnya pintu-pintu kebaikan yang tadi dibuka oleh syaitan. Pintu-pintu keburukan yang tadi dibuka oleh syaitan. Berarti menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian sunnah, di halaqah-halaqah pengajian yang disampaikan oleh orang-orang yang berpemahaman sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman salaf. Ini akan menggali potensi kebaikan besar dalam diri kita. Seseorang yang tadinya mungkin awalnya malas pun jadi semangat. Yang tadinya kurang bergairah dalam menyempurnakan, memperbaiki ibadah dan imannya akan menjadi lebih semangat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja keutamaan menghadiri majelis ilmu sudah kita ketahui. Ini ibadah yang besar. Pahalanya, belum lagi ketenangan yang Allah turunkan, malaikat yang meliputinya. Allah menyebutkan mereka di hadapan makhluk-makhluknya. Ini sudah sering kita dengarkan. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Tentang majelis ilmu. Yang ada salah seorang datang ke situ. Hanya sekedar ada kebutuhan. Bukan untuk ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW tentangnya? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan rugi. Tidak akan menyesal. Atau celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah, orang yang tidak punya kebutuhan saja, hanya sekedar mampir saja, tidak untuk belajar, tetap tidak akan celaka, tidak akan rugi. Apalagi yang anda yang hadir, yang untuk mencari kebaikan, untuk memperbaiki iman, untuk menyempurnakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dekatkanlah diri anda dengan majelis-majelis ilmu sunnah. Dengarkanlah kajian-kajian yang bermanfaat di media-media yang anda miliki, fasilitas yang anda miliki. Dan yang paling penting atau lebih penting daripada itu, hadirilah kajian-kajian yang dekat dan bisa anda jangkau. Karena di sini akan Allah jadikan sebagai sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri anda dan tertutupnya pintu-pintu keburukan. Inilah sebab untuk menjaga kebaikan istiqomah dalam diri kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pengajian-pengajian atau hadis-hadis yang beliau sampaikan. Ini pula yang dilakukan oleh para ulama tabi'in dan para ulama salaf yang kita selalu menisbatkan diri kita kepada mereka. Semoga nasihat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
8: آيات من القرآن
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
10: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين
11: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul
10: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين
11: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
10: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
11: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
8: Ayatun minal Quran.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
1: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu.

0: فَاجْتَنِبُوهُ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimahumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم، يسأل عن حكم الجهر بالأذكار، كأن يكون شخص معروف بالصلاح ويذكر الله كثيرا.
3: ذكر الله عز وجل بالكثرة ولكنه يكون خفية، إلا ما جاء من المواطن التي يجهر فيها بالذكر أو يجهر فيها بالدعاء، وإلا الأصل أن يكون ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى خفية بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم.
4: Berdoa atau berzikir dengan mengeraskan suara. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengeraskan zikir? Karena ada orang yang dikenal dia menjaga sholat dan banyak berzikir tapi dengan mengeraskan zikirnya. Kemudian Syekh menjawab, hendaknya memang memperbanyak zikir, namun seharusnya dilakukan dengan lirih tanpa mengeraskan suara, kecuali jika ada riwayat yang jelas menerangkan untuk mengeraskan zikir atau doa pada waktu tersebut atau keadaan tersebut. Sekalipun pada dasarnya zikirnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal itu dilakukan dengan suara yang lirih. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala ar-rasul.
6: Qala ar-rasul.
5: Sallallahu alaihi wasallam.
7: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
8: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang memberi salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
10: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
5: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan, sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya, dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله، engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
1: من أذكار المساء.
5: القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
3: Dan dari Aghar bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
4: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
5: Musibah agama kita.
6: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan, berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu. Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
6: Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلى الله عليكم. يقول: هل يثاب العبد إذا ذكر الله عز وجل بدون تحريك لسانه؟
3: هذه مرتبة من مراتب الذكر. الإمام القيم في الوابل ذكر أن مراتب الذكر ثلاثة، وأن أعلاها ذكر الله بالقلب واللسان معا، وأن هذا هو أفضل أحوال الذاكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه، ثم يليه الذكر بالقلب وهو الذي يسأل عنه السائل، ثم يليه الذكر باللسان. نعم.
4: ذكير tanpa menggerakkan lisan. أحسن الله إليكم. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Apakah berpahala jika ada seorang hamba yang berzikir kepada Allah akan tapi tidak sampai menggerakkan lisannya? Kemudian Syekh menjawab, ini adalah tingkatan dari tingkatan-tingkatan dalam berzikir. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan bahwa tingkatan zikir itu ada tiga. Yang tertinggi adalah berzikir dengan hati dan lisan. Inilah cara zikir yang paling afdal. Orang yang berzikir agar berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Tingkatan yang berikutnya adalah berzikir dengan hatinya saja. Dan tingkatan yang terakhir adalah berzikir dengan lisannya saja. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
7: Dari Abu Bakrah Nufai bin Harith Al-Thaqafi, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang muslim bertemu dengan pedang masing-masing, maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, begitulah si pembunuh. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga bertekad untuk membunuh kawannya tersebut. Muttafaqun alaih.
5: نور من القرآن. قال الله تعالى:

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah, dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah, dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema siraman hati. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa'an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qal, inna mathala ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم مثل الغيث الذي تشربه الأرض فتخرج فنون الثمرات وتمسكه أرض لتنتفع به الناس وأرض ثالثة لا تنتفع بشربه ولا تمسكه لغيرها.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wala haula wala quwata illa billah. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna mathala ma ba'athanillahu bihi azza wa jalla minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Sesungguhnya perumpamaan apa yang aku diutus oleh Allah dengannya dari petunjuk dan ilmu seperti hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifatan tayyibah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal'ushbal kathir. Di antara tanah tersebut ada tanah yang baik, yang dapat menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Wa kana minha ajadib amsakatil ma'a fa nafa'a Allahu bihan nas fa syaribu minha wa saqaw wa zara'u. Juga ada tanah yang disebut dengan ajadib, yaitu tanah yang bisa menahan air, menampung air, maka manusia mengambil manfaat darinya, mereka minum, mereka menyiram tanaman-tanamannya, dan mereka memberi minuman hewan-hewan mereka. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'a wala tumbitu kala'a. Dan jenis tanah yang ketiga yaitu disebut dengan qi'an, yang tidak menahan dan tidak menampung air dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athanillahu bihi fa'alima wa 'allama. Maka itu adalah perumpamaan orang yang faham agama Allah dan bermanfaat untuknya apa yang aku diutus oleh Allah dengannya, dia belajar, mengetahui dan mengajarkan. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi, dan perumpamaan orang yang tidak memperhatikan sama sekali wahyu yang diturunkan kepadaku, tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwasanya perumpamaan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya nabi kita alaihi salatu wasalam dari petunjuk dan ilmu itu seperti hujan yang diserap oleh bumi sehingga menumbuhkan berbagai macam tanaman, buah-buahan, dan juga ada tanah yang menahan dan menampung air sehingga dimanfaatkan oleh

0: العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. قال ابن القيم رحمه الله: شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث، لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته.
1: Maka jelas bahwasanya hati itu meminum dan menyerap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari keimanan dan Al-Qur'an, dan itulah minuman hati. Sebagaimana air hujan adalah minuman untuk bumi. Karena bumi pun merasa kehausan, bumi pun butuh minuman, demikian pula hati, hati itu merasa haus terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kenyang dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan makanan dan minuman ke hati tersebut sehingga hati menjadi hidup. Karena hati yang mendapatkan ilmu seperti badan yang mendapatkan makanan. Sebagaimana tubuh bisa merasakan atau membutuhkan makanan dan minuman, demikian pula hati merasakan dan membutuhkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang itu merupakan makanan dan minumannya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, syabbaha sallallahu alaihi wasallam al-ilma wal huda alladhi ja'a bihi bil ghaith. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan ilmu dan petunjuk yang beliau bawa seperti air hujan, yang mana dengan ilmu dan air hujan ini seorang akan mendapatkan kehidupan, manfaat, gizi, obat-obatan, dan semua kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan oleh hamba. Maka begitu pula ilmu dan air hujan. Wasyabbaha al-quluba bil aradi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan atau memiripkan hati-hati dengan tanah yang turun hujan di atas tanah tersebut, karena ia adalah tempat yang bisa menahan air sehingga menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Demikian juga hati yang memahami ilmu akan membuahkan buah yang banyak, akan suci, akan bersih, dan akan nampak berkah dan buah-buahnya.
0: ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلأ والعشب بالماء، فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية.
1: Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi tiga kelompok sesuai dengan penerimaan mereka, hafalan mereka, pemahaman mereka, dan kemampuan mereka mengambil kesimpulan dan hukum-hukum serta hikmah-hikmah dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama yaitu mereka yang menghafal dan memahami. Orang-orang yang memahami, menghafal ilmu dan memahami makna-makna apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mampu

0: mengambil kesimpulan, mengambil hukum, mengambil hikmah, faidah-faidah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka seperti tanah yang menyerap air, dan kedudukan mereka ya seperti tanah yang menjaga air tersebut sehingga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rerumputan yang banyak. Inilah pemahaman dan kemampuan seorang untuk mengambil hukum dari dalil-dalil yang ia pahami. Juga seperti orang yang seperti tanah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta rerumputan dengan air, maka permisalan ini seperti orang yang menghafal dan memahami, yaitu orang-orang yang ahlul riwayah, para ulama yang memahami tentang riwayat dan juga memahami fikih dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200 فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع فهؤلاء القسمان هم السعداء والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
0: Kelompok yang kedua yaitu ahlul hifzi, orang-orang yang sekedar menghafal dan diberikan kemampuan untuk menghafal dan menghafal dengan baik apa yang mereka dapatkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak diberi pemahaman, juga tidak diberi kemampuan untuk mengeluarkan hikmah-hikmah, hukum-hukum dan fawaid dari hadis-hadis tersebut. Maka mereka seperti orang yang pandai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan cara yang benar, tapi mereka tidak diberi pemahaman khusus dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana perkataan sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, illa fahman yu'tihillahu abdan fi kitabih. Kecuali pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba yang dia pilih dari pemahaman Al-Quran. Dan manusia sangat bertingkat-tingkat dalam memahami tentang firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi ada seorang yang memahami dari satu nas, satu dalil, satu hukum atau dua hukum. Tapi selainnya ada yang mampu mengambil 100 atau bahkan 200 kesimpulan dan hukum dari satu nas atau satu dalil. Maka mereka seperti ya orang-orang yang atau seperti tanah yang sekedar menampung air untuk manusia sehingga manusia bisa mengambil manfaat dengan meminumnya, menyiram tanaman mereka atau memberi makan hewan-hewan mereka. Dua kelompok yang pertama ini adalah orang-orang yang berbahagia. Tentu yang pertama adalah orang-orang yang derajatnya lebih tinggi, manzilahnya lebih tinggi, dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan sungguhnya Allah Maha Luas karunianya.
1: Al-Qismu al-Thalith alladhina la nasib lahum minh, la hifzan ولا فهما ولا رواية ولا دراية بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء وهؤلاء هم الأشقياء والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه والقسم الثالث لا علم ولا تعليم فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار.
0: Kelompok yang ketiga yaitu orang-orang yang tidak punya bagian sama sekali dari ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menghafalnya, mereka tidak memahaminya, mereka tidak meriwayatkannya, mereka juga tidak mengetahui apa isinya. Maka mereka seperti tanah yang tadi tidak menampung air, tidak juga menyerap air, tidak bisa menumbuhkan dan tidak bisa menahan air yang bermanfaat untuk manusia, dan mereka itulah orang-orang yang celaka. Adapun kelompok yang pertama dan yang kedua adalah kelompok yang ikut serta dalam memahami ilmu, mengajarkan ilmu, tentu masing-masing sesuai dengan apa yang mereka pahami, ilmu yang sampai kepada mereka. Ada yang mengajarkan Al-Quran, lafad-lafad Quran, menghafalkannya, dan ada yang mampu memahami, bahkan mengeluarkan hukum-hukum dan ilmu-ilmu dari Al-Quran. Adapun kelompok yang ketiga, mereka tidak punya ilmu, juga tidak mengajarkan apa-apa, maka mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menerimanya, dan mereka adalah orang-orang yang lebih buruk daripada binatang ternak, dan mereka itulah calon penghuni neraka atau yang akan menjadi bahan bakar neraka.
1: فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد. وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. والرب تعالى له الكمال الذي لا يقدر العباد قدره في أنواع علمه وحكمته ومحبته وفرحه وغير ذلك مما أخبرت به النصوص النبوية ودلت عليه الدلائل الإلهية، وهو في كل ذلك غني عن كل ما سواه، فهو الذي يجعل في قلوب العباد من أنواع الأغذية والأقوات والمسار والفرح والبهجة ما لا يجعله غيره، وهو إذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبا حتى فرح بتوبته، لم يحتج في ذلك إلى أحد سواه. والتعبير بلفظ القوت والطعام والشراب ونحو ذلك عما يقيت القلوب ويغذيها كثير جدا، وكثيرا ما توصف القلوب بالعطش والجوع وتوصف بالري والشبع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأني أتيت بقدح فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فجعل العلم بمنزلة الشراب الذي يشرب.
0: Maka hadis ini, hadis yang mulia ini atau hadis yang agung ini mencakup beberapa perkara. Yang pertama yaitu peringatan atau penjelasan tentang kemuliaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Besarnya kedudukan dan tingginya kedudukan ilmu serta celakanya orang yang tidak termasuk ahli ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian disebutkan juga dalam hadis pembagian Bani Adam, yaitu mereka terbagi menjadi orang yang celaka dan orang yang bahagia. Adapun orang-orang bahagia dari keturunan Bani Adam atau dari Bani Adam, anak Adam alaihis salam, terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang yang bersegera menuju kebaikan, dan kelompok kanan yang pertengahan. Juga dalam hadis ini menunjukkan butuhnya hamba Allah Subhanahu wa taala, butuhnya manusia kepada ilmu seperti kebutuhan mereka kepada air hujan, bahkan lebih mereka butuhkan lagi. Karena manusia jika kehilangan ilmu, maka mereka seperti tanah yang tidak pernah dihujani air. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "An-nasu muhtajuna ila al-ilmi aktsara min hajatihim ila at-ta'ami wasy-syarab." Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih besar daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. "Li'anna at-ta'ama wasy-syaraba yuhtaju ilayhi fil yawmi marratan aw marratain." Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan dalam sehari sekali atau dua kali. "Wal ilmu yuhtaju ilayhi bi'adadil anfas." Adapun ilmu, maka dibutuhkan sebanyak nafas kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesempurnaan yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesempurnaan ilmu, kesempurnaan hikmah, kesempurnaan cinta, dan selainnya yang dikabarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dalam hati-hati manusia makanan-makanan, kebahagiaan, kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada selainnya, atau tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah apabila senang dengan taubatnya seorang hamba, sungguhnya dialah yang menjadikan dia bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bahagia dengan taubatnya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun. Dan pengungkapan dengan lafaz al-qut, yaitu makanan atau ta'am, ya, asy-syarab, minuman dan sejenisnya, ini sering diucapkan oleh para ulama. Juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan hati itu kehausan atau hati itu kelaparan, dan juga disifati bahwasannya hati itu bisa merasa kenyang, sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ra'aitu ka'anni utitu biqadahin." Aku bermimpi dan dalam mimpi tersebut aku melihat bahwa dibawakan kepadaku satu bejana minuman, maka aku pun meminumnya. "Hatta inni la arriya yakhruju min adfari," sampai aku melihat bahwasanya air minum itu keluar dari jari-jariku. "Thumma nawaltu fadli Umar," kemudian aku berikan sisanya kepada Umar bin Khattab. Para sahabat bertanya, "Fama awwaltahu ya Rasulullah?" Apa penafsiran dari mimpi engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Al-ilmu," yaitu ilmu. Maka beliau menjadikan ilmu seperti minuman yang diminum.
1: ولهذا شبهت حياة القلوب بعد موتها بحياة الأرض بعد موتها، وذلك بما ينزله عليها من الماء فيسقيها وتحيا به. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي ألم يجيء الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن، وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت، ويحاسبوا أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام، ثم لم يداوموا عليه ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة ولا ينبغي الغفلة عن ذلك فإن ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الإلهية والذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم والذي أحيى الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتدي بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله
0: maka dipermisalkan atau dimiripkan kehidupan hati setelah kematiannya dengan kehidupan tanah atau bumi setelah kematiannya yaitu dengan apa yang Allah turunkan kepadanya dari air sehingga tersiram maka hiduplah tanah tersebut Allah Ta'ala berfirman alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun tidakkah atau belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman untuk hati-hati mereka menjadi khusyuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka kemudian berlalu masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik ya'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha ketahuilah sungguhnya Allah menghidupkan tanah setelah matinya setelah keringnya qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun sungguh telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat kami agar kalian memahami maksudnya tidakkah tiba waktu yang dengannya hati-hati menjadi lembut menjadi khusyuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an sehingga menjadi tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala menjauhi larangan-larangannya dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada motivasi dan anjuran agar kita bersungguh-sungguh untuk khusyuk menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala juga tunduk kepada apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an, juga hikmah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agar orang-orang beriman menjadi ingat kepada peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan hukum-hukum syar'i yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dan agar mereka selalu mengintrospeksi diri mereka wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad dan jangan sampai mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka sehingga berlalu masa yang panjang ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kitab yang mengharuskan mereka khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mereka tidak konsisten kemudian berlalu masa yang panjang dan mereka terus lalai sehingga iman mereka pun menjadi berkurang menurun bahkan hilang keyakinan mereka faqasat qulubuhum maka hati mereka menjadi keras wa katsirun minhum fasiqun dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik maka hati butuh setiap waktu untuk diingatkan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan juga diingatkan dengan sunnah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak menjadi lalai dari hal tersebut karena kelalaian dari zikir kepada Allah, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah adalah sebab kerasnya hati dan sebab sulitnya air mata keluar I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ketahuilah sungguhnya Allah menghidupkan tanah setelah kering. Qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sungguh telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat kami agar kalian memahami. Karena sungguhnya ayat-ayat Al-Quran menunjukkan kepada akal, yaitu ilmu, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan tanah setelah kering, setelah mati. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menghidupkan tanah setelah kering, dia pun mampu untuk menghidupkan orang-orang mati setelah mereka mati dan memberi balasan atas amalan yang mereka kerjakan. Karena yang menghidupkan tanah setelah mati dengan air hujan, tentu mampu untuk menghidupkan hati yang telah mati dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari kebenaran kepada Rasulnya. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya la aqla liman lam yahtadi bi ayatillah. Tidak ada akal bagi orang yang tidak mengambil petunjuk dari ayat-ayat Al-Quran dan tidak tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla.
1: وشبه الله ما أنزله على القلوب بالماء الذي ينزله على الأرض وجعل القلوب كالأودية في حظها ونصيبها من القرآن. والقرآن مورد يرده الخلق كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له. قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا مثل ضربه الله سبحانه لما أنزل من العلم والإيمان والقلوب التي تنال ذلك. شبه الإيمان بالماء النازل والقلوب بالأودية، فمنها كبار ومنها صغار. وبين أن الماء كما يختلط بما يكون في الأرض، كذلك القلوب فيها شبهات وشهوات تخالط الإنسان. وأخبر أن ذلك الزبد يجفأ جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض، كذلك الشبهات تجفوها القلوب وما ينفع يمكث فيها.
0: Dan Allah memperumpamakan apa yang Allah turunkan kepada hati-hati seperti air yang Allah turunkan kepada tanah. Dan Allah jadikan hati itu seperti sungai-sungai atau seperti lembah-lembah yang mendapatkan bagiannya dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sesuatu yang didapatkan oleh seluruh makhluk. Semua mengambil sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan untuknya. Allah ta'ala berfirman, أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيَا. Allah menurunkan air hujan dari langit. Kemudian mengalirlah air tersebut di sungai-sungai sesuai dengan ukurannya. Fahtamala sailu zabadar rabia, dan aliran air tersebut membawa buih yang tidak bermanfaat. Wa mimma yuqiduna alaihi finnari butigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Demikian juga apa yang mereka panaskan dari logam di atas api untuk membuat perhiasan atau barang-barang sepertinya juga mempunyai buih. Demikianlah Allah subhanahu kadzalika yadribullahu al-haqqa al-batil. Demikianlah perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa. Adapun sesuatu buih yang tidak bermanfaat maka akan hilang dan akan pergi. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikianlah Allah memberi perumpamaan. Ini adalah perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, ya, seperti apa yang Allah turunkan dari ilmu dan keimanan dan hati-hati yang menerima ilmu dan keimanan tersebut. Allah perumpamakan iman seperti air hujan yang turun dari langit dan hati seperti sungai-sungai atau lembah-lembah yang menerima air tersebut. Ada yang lebar, ada yang besar, ada yang sempit, ada yang kecil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan sebagaimana air bercampur dengan apa yang ada di bumi tersebut, demikian pula hati tercampur di dalamnya syubhat, syahwat yang ada pada diri manusia. Dan Allah mengabarkan bahwasanya zabat atau buih atau yang tidak bermanfaat tersebut akan pergi, dan akan tersisa apa yang bermanfaat bagi manusia di bumi. Demikian pula syubhat akan dihilangkan oleh air hujan tadi, atau ilmu tadi, atau keimanan yang bermanfaat bagi manusia.
1: Alhasil anna hadhihi alqulub aw'iyah, fa khairuha aw'aha lil khairi wal rashad, wa sharruha aw'aha lil baghi wal fasad. Wa qad naqala Ibn al-Jawzi rahimahullah fi kitabih Dhamm al-Hawa an Ahmad ibn Khadrawayh qal: القلوب أوعية فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة أنوارها على الجوارح، وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلمتها على الجوارح، والعبد لا يزال بخير ما كان مجتهدا في إصلاح قلبه وطهارته وسلامته من الآفات وعمارته بحب الله وإجلاله وتعظيمه سبحانه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولم يكن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة، بل ببر القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله خشية له ومحبة وإجلالا وتعظيما ورغبة فيما عنده وزهدا فيما يفنى.
0: Kesimpulannya, hati-hati ini adalah seperti bejana-bejana. Bejana yang terbaik adalah yang paling banyak mengumpulkan kebaikan dan petunjuk, dan bejana yang paling buruk adalah yang paling banyak mengumpulkan kezaliman dan kerusakan. Ibnu al-Jauzi rahimahullah menukil dalam kitab beliau yang berjudul Dhammul Hawa, hinanya mengikuti hawa nafsu, dari Ahmad bin Khadrawayh. Ia mengatakan, al-qulubu aw'iyatun, hati itu seperti bejana-bejana. Fa idzam tala'at minal haqqi adhharat ziyadat anwariha al-jawarih. Jika bejana tersebut penuh dengan kebenaran, maka akan menampakkan cahaya-cahayanya dalam anggota badan. Wa idzam tala'at minal batil, tapi apabila hati itu penuh dengan kebatilan, adhharat ziyadat zulmatiha al-jawarih, maka akan menampakkan kegelapan di anggota badan. Dan seorang hamba selalu berada di atas kebaikan selama dia terus bersungguh-sungguh untuk memperbaiki hatinya, membersihkan hatinya, menyelamatkan hatinya dari semua penyakit-penyakit hati. Juga memenuhinya dengan kecintaan kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Berkata Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, "Walam yakun aktsara tatawwu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khawasi ashabihi bikathrati as-sami was-salah." Bukanlah kebanyakan ibadah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat-sahabat terdekatnya adalah dengan memperbanyak puasa dan salat. Bal bibirril qulubi wa taharatiha wa salamatiha wa quwwati ta'alluqiha billahi khasyyatan lahu wa mahabbatan wa jalalan wa ta'dhima wa raghbatan fima indahu wa zuhdan fima yafna. Akan tetapi kebanyakan ibadah Nabi SAW, ibadah sunnah Nabi SAW adalah dengan berusaha memperbaiki hati, membersihkan hati, mensucikan hati, menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa takut kepadanya, meningkatkan kecintaan, pengagungan, pemuliaan, dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan zuhud terhadap apa yang fana, yaitu kehidupan dunia ini.
1: وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعلمكم بالله وأتقاكم له قلبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: ولما؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة. وقال بكر المزني رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. قال بعض العلماء المتقدمين: الذي وقر في صدره هو حب الله والنصيحة لخلقه. وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز بعد وفاته عن عمله، فقالت: والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما، ولكن والله ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر، لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف، حتى نقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. قال بعض السلف: ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بسخاوة النفوس وسلامة الصدور والنصح للأمة. ونص كثير من الأئمة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وكذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغلها. ومثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل القلب وغشه كمثل من بدر بدرا في أرض دغلة كثيرة الشوك، فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع، بل يمحقه دغل الأرض ويفسده، فإذا نظفت الأرض من دغلها زكى ما ينبت فيها. رزقنا الله أجمعين العلم النافع والعمل الصالح، وأصلح قلوبنا وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Dalam kitab Musnad Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inni a'lamukum billahi wa atqakum lahu qalba." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku adalah yang paling faham mengetahui tentang Allah azza wa jalla dan paling bertakwa kepadanya. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata kepada murid-muridnya, "Antum aktsaru salatan wa siyaman min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalian lebih banyak salatnya, puasanya dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa hum kanu khairan minkum." Akan tetapi mereka lebih baik daripada kalian. Qalu walima? Maka murid-murid Ibnu Mas'ud bertanya, "Kenapa?" Qala kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba fil akhirah. Karena dahulu mereka lebih zuhud dari kalian terhadap dunia dan lebih bersemangat untuk akhirat. Berkata Bakr Al-Muzani rahimahullah, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kathrati siyamin wala salatin, walakin bi syai'in waqara fi sadrihi." Sungguhnya sahabat Abu Bakar tidak mendahului yang lain dengan lebih banyak puasa ataupun salat, akan tetapi dengan sesuatu yang tertancap dalam hatinya. Berkata para ulama terdahulu, "Alladhi waqara fi sadrihi huwa hubbullahi wan nasihati li khalqihi." Yang tertanam dalam hati sahabat Abu Bakar adalah kecintaan kepada Allah dan selalu menginginkan kebaikan untuk manusia. Fatimah bintu Abdul Malik, istri dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pernah ditanya sepeninggal suami beliau tentang apa yang dahulu biasa dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Faqalat, maka ia mengatakan, "Wallahi, demi Allah, maka nabi aktharin nasi salatan wala bi aktharihim siyaman." Dia atau beliau bukanlah orang yang paling banyak salat sunat sunnahnya atau puasa sunnahnya. Akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih takut kepada Allah daripada Umar. Maksudnya suaminya, Umar bin Abdul Aziz. "Laqad kana yadhkurullaha fi firashihi fayantafidu intifadal usfuri min shiddatil khauf." Terkadang beliau mengingat Allah Subhanahu wa taala di atas kasurnya, kemudian dia bangkit seperti terbangnya burung saking ketakutannya. Sampai kami mengatakan, "La yusbihannan nas wala khalifata lahum." Bisa jadi besok ya tidak ada lagi khalifah, yaitu dia sudah meninggal. Berkata sebagian ulama salaf, "Ma balagha man balagha indana bikathrati salatin wala siyam." Bukanlah di antara kami, ya, seorang mencapai derajat yang tinggi karena banyaknya salat dan puasa sunnahnya, walakin bisa khawatin nufusi wa salamatis sudur wa nusilil ummah, akan tapi karena kedermawanan jiwa, karena bersihnya hati, dan karena menginginkan kebaikan untuk manusia. Juga banyak dari para ulama menyebutkan bahwasanya talabul ilmi afdal min salatin nafilah, menuntut ilmu, belajar ilmu agama lebih utama daripada salat sunnah. Demikian juga menyibukkan diri untuk membersihkan hati lebih utama daripada memperbanyak puasa dan salat, tapi hatinya dipenuhi dengan kotoran. Karena orang yang memperbanyak puasa sunnah, salat sunnah, tapi hatinya kotor, itu seperti orang yang menebarkan benih, ya, di sebuah tanah yang penuh dengan kotoran, penuh dengan duri, sehingga tidak tumbuh dengan baik, ya, tanaman tersebut bahkan bisa dirusak oleh kotoran-kotoran dan hama-hama yang ada di tanah tersebut. Maka apabila dibersihkan dahulu tanahnya dari kotoran-kotoran, maka tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki hati kita semua, mensucikan, membersihkan hati kita semua, dan memberi kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: إخوتي السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidhahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema siraman hati. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 17 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan lantunan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarokah dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di surat At-Takwir dengan nomor urut surat ke-81 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت.
4: Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
3: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.
4: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
3: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dzambin qutilat.
4: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
3: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
4: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
3: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
4: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
3: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسِ.
4: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.
3: Innahu laqawlu rasulin karim. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makinin muta'in thamma amin.
4: Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi, di sisi Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Ma huwa afdal ad-du'a li nafsih?
9: Ad-du'a ibadah lillah. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له وفي لفظ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه وأفضل الدعاء جوامع الكلم ومن أعظمها قول الله جل وعلا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال أنس كان أكثر دعاء النبي هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها فإنها طلب عظيم أن يؤتي العبد حسن الدنيا وحسن الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد البار وإلى غير ذلك من الخير ويقيه عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه وقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته.
8: Atabakumullah samahatul syekh.
10: Apa doa yang paling afdal untuk diri sendiri? Kemudian Syekh menjawab, doa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kuperkenankan bagimu. Akan aku kabulkan untukmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan rendah diri dan dengan khufyah, dengan rahasia. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa yang Anda cintai dari kebaikan dunia dan akhirat. Nabi SAW, beliau juga bersabda, لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. Janganlah seorang di antara kalian ketika dia berdoa dengan mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Atau mengatakan, Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Tetapi seharusnya ketika meminta, memintalah kepada Allah dengan mantap, dengan yakin dan serius. Karena sungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُ شَيْءٌ أَعْطَهُ. Dan hendaklah ia memiliki keinginan yang besar di saat dia berdoa. Karena sungguhnya Allah tidak akan merasa terasa berat baginya sesuatu yang bisa ia berikan. Doa yang paling afdal adalah doa dengan kalimat yang singkat namun padat maknanya. Di antara doa yang paling agung seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jagalah kami dari siksa neraka. Anas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Nabi SAW sangat senang membaca doa ini. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika hendak berdoa dengan doa yang lain, maka sisipkanlah doa tersebut di dalamnya. Ini ada permintaan yang agung. Doa tersebut adalah permintaan yang agung. Di dalamnya mencakup seluruh kebaikan dunia, kebaikan iman, amal saleh, memohon untuk diberi rezeki yang halal, istri yang salehah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dijaga. Agar dijaga, dijauhkan dari siksa neraka. Dan mohon agar dimasukkan ke dalam surganya. فَمَنْ زُحْسِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah sukses. Sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka termasuk di antara doa yang paling afdal. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara kebaikan akhirat adalah agar dimudahkan saat prosesi hisab, selamat dari azab Allah, dan yang paling sempurna lebih mulia lagi adalah diberi nikmat untuk bisa memandang melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wallahu a'lam.
6: Fatwa Mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Nurun minal Qur'an.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
2: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Wa anhu radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
2: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه.
3: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhai keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaihi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar. Dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan, pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa dia menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua. Saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua. Saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu alam bishawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Qal, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seperti apa Islam yang paling utama? Beliau menjawab, ketika kaum muslimin merasa aman dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seorang mukmin yang baik adalah seorang mukmin yang senantiasa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya. Bukanlah seorang mukmin yang sejati jikalau dia timpang dari satu bagian daripada dua bagian ini. Maka yang namanya hablun minallah, hubungan seorang mukmin dengan Allah haruslah baik. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Hablun minannas, hubungan dengan manusia juga harus baik. Bukanlah seorang mukmin yang dia baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi buruk hubungannya kepada manusia, dianggap seorang mukmin sejati. Tidak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat-sahabat beliau tentang ada sosok wanita, seorang perempuan yang mereka menyebutkan tentang salat yang banyak, puasanya yang banyak. Maka ketika itu mereka mengatakan, tapi ya Rasulullah, lisannya senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar. Dia di neraka. Ini menggambarkan kepada kita, kalaulah Anda telah memenuhi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak memenuhi hak hamba, menyakiti hamba, menzalimi hamba, maka sungguh hal ini sia-sia. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Maka tatkala mereka dalam kebersamaan, datanglah Safiyyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan Safiyyah dan Aisyah. Selepas itu Safiyyah pun pulang. Tatkala Safiyyah pulang, Rasulullah menyebutkan keutamaan Safiyyah. Karena Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab. Suaminya Rasulullah Nabi. Keturunan Nabi. Pamannya Yunus bin Matta Nabi. Karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan kebaikan daripada Safiyyah. Tatkala Safiyyah radhiyallahu anha ardhaha dipuji Rasulullah di depan putri Abu Bakar Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, maka dia dibakar kecemburuan. Ketika itulah berkata Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, cemburu membakarnya membuat dia mengucapkan suatu ucapan dengan bahasa isyarat. Maka berkatalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, ya Rasulullah, hasbuki min as-safiyyati annaha kadza. Wahai Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyyah, dia itu seperti ini. Maksudnya, kata Aisyah, ya Rasulullah, Anda memuji Safiyyah, apapun yang Anda puji, tapi dia seperti ini. Maksudnya apa? Safiyyah bukanlah sosok wanita yang tinggi, dia pendek. Hasbuki minas Safiyyati kadza. Cukuplah bagimu, ya Rasulullah, Safiyyah itu pendek. Maka, mendengar ucapan ibunda kita, seketika Rasulullah SAW mengingatkan, sungguh Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law musijat bi ma'il bahri lam tazaj. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, wahai Aisyah, jikalah kalimatmu ini dimasukkan ke dalam air laut, dibenamkan di air laut, sungguh kalimatmu ini akan merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hak seorang muslim itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghibahnya, menyebutkan kejelekan tentangnya bukanlah perkara kecil. Banyak orang-orang yang baik salatnya, menjaga puasanya, mungkin rajin bersedekah, tapi tidak mampu menjaga lidahnya, menzalimi orang-orang Islam lainnya. Maka ini bukanlah seorang muslim yang hakiki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ghibah yang kecil dalam pandangan mata manusia, kata Rasulullah, wahai Aisyah, jikalah ucapanmu ini diletakkan di air lautan, dia akan berubah. Merubah rasa lautan. Allahu Akbar. Terkadang kita menyepelekan ghibah. Terkadang kita menyepelekan dosa ini. Sungguh, suatu ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, innahuma la yu'adzabani. Sungguh orang-orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya diazab bukanlah karena perkara besar. Maksudnya, maksud Rasulullah, bukanlah perkara besar dalam pandangan manusia. Karena manusia meremehkannya. Manusia merendahkannya, menganggapnya perkara kecil. Apa kata Nabi kita? Ala innahu kabir. Wa ma yu'adzabani fi kabir, ala innahu kabir. Ketahuilah, sungguhnya dia adalah besar. Allahu Akbar. Artinya kata Nabi, yang dipandang manusia ini perkara kecil, perkara rendah, perkara hina, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara ini? Maka beliau mengatakan, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bauli. Adapun yang pertama, dia tiap kala dia kencing tidak istinja. Wa ammal akhar. Dan adapun yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dia senantiasa jalan dengan menyebarkan ghibah, dengan menggunjing saudara-saudaranya. Subhanallah. Maka ammatu adzabil qabri, kata para ulama, kebanyakan azab kubur itu efek daripada dua perkara ini. Pertama, bermudah-mudah dalam istinja, bahkan tidak istinja. Kita melihat sebagian kaum muslimin, tatkala mereka kencing, mereka tidak istinja. Ini penyebab terbanyak azab kubur. Yang kedua adalah fakana yamshi bil ghibah. Dia jalan kemana-mana sambil berupaya untuk menggunjing manusia. Subhanallah. Jadi kebanyakan azab kubur disebabkan karena gunjingan lidah. Karena itulah berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah seorang yang dapat menjaga lisannya sehingga orang lain aman daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan ghibah, apa itu ghibah? Maka beliau mengatakan, dzikruka akhaka bima yakra. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak dia senangi. Itulah ghibah. Maka ghibah terkadang dalam bentuk ucapan, terkadang dalam bentuk bahasa isyarat, ghibah terkadang dalam bentuk lirikan mata, dan seterusnya. Dzikruka akhaka bima yakra, engkau menyebut tentang saudaramu dengan apa-apa yang tidak dia senangi. Inilah ghibah, apapun dia. Maka kaum muslimin sekalian, jika anda ingin menjadi sosok muslim yang baik, hendaklah anda perbaiki hubungan anda dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan sesama, jangan pernah menzalimi sesama. Penuhilah asama. Sebagian orang salatnya baik tapi utang enggak bayar. Sebagian orang subhanallah baik kepada manusia tapi enggak salat. Semuanya salah. Seorang muslim yang baik adalah menggabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadi. Ikhwadai salam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam format rekaman berkaitan dengan penjelasan fikih doa dan zikir, faedah-faedah dan keutamaan zikir. Kami yang bertugas mengucapkan selamat. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ama ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah kitab fikul adiyati wal azkar, masih melanjutkan tentang faidah-faidah dan keutamaan zikir. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, la yazalul hadithu mausulan fi bayani fawaidi zikr. Kita masih yang menyambung pembicaraan tentang faidah-faidah zikir. Waqad marra ma'ana, dan sudah kita sebutkan kemarin sebuah faidah daripada zikir, annahu hirzun li sahibihi minasyaitan. Bahwa zikir itu ya melindungi pelakunya dari setan. فَمَنْ خَلَى مِنَ الذِّكْرِ لَزَمَهُ الشَّيْطَانُ مُلَازَمَةَ الظِّلِّ. Siapa yang kosong dari zikir, maka setan akan terus ya mengikutinya, seperti halnya bayangan yang selalu mengikuti ya pemiliknya. Allah berfirman, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ nuqayyidahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan jadikan untuk dia setan yang akan senantiasa menemani dia. Bayangkan ya, kalau ternyata yang selalu menemani kita syaitan, sungguh sangat merugi dunia akhirat, Pak. Karena setan selalu menginginkan keburukan buat kita ya. Wala yastati'u al-'abdu an yuhriza nafsahu minasyaitan illa bi dzikrillah. Dan seorang hamba tidak mungkin bisa ya menyelamatkan dirinya dari setan kecuali dengan cara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir akhi yang disertai dengan hati. Adapun zikir cuma sebatas di lisan, hatinya entah kemana, ya. Maka yang seperti ini tidak bisa menyebabkan kita terlindung dari setan. Wa hadhi faidah jalilah, dan ini merupakan faidah yang besar, yang agung daripada zikir. Kemudian beliau menyebutkan ya faidah-faidah yang lainnya yang diambil dari kitab Al-Wabil As-Sayyib. Apabila famin fawaidi zikrillahil azimah. Di antara keutamaan berzikir kepada Allah, annahu yajlubu liqalbi dzakiri al-faraha was-surura war-rahata. Wa dzikir itu menjadikan hati itu gembira, bahagia. Ya. Warohah, merasa tenang, istirahat. wa yurithul qalba as-sukuna wa tuma'ninata, dan menjadikan hati itu tenang ya dan tentram. Itu zikir, masya Allah, kekuatannya luar biasa untuk hati kita, saudaraku seiman. Iya. Tapi tentunya Pak, ini bagi mereka-mereka yang hatinya memang betul-betul jujur dalam zikir. Adapun orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan, zikir itu malah menambah penyakit biasanya. Dia enggak merasa betah dengan zikir. Sebuah contoh saja, ketika Allah menyebutkan tentang orang munafik ya. Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila diturunkan surat dari Al-Qur'an, di antara orang munafik ada yang berkata begini, siapa sih yang bertambah keimanannya dengan turunnya surat Al-Qur'an ini? Apa kata Allah? Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang yang beriman, diturunkannya surat Al-Qur'an itu menambah keimanan. Ini buat orang yang beriman. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang-orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan, fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Diturunkannya surat Al-Qur'an itu malah menambah penyakit di samping penyakit yang sudah ada di hatinya itu. Ini mengerikan, saudaraku seiman. Kenapa? Karena ternyata hatinya itu penuh penyakit. Penyakit yang sangat berbahaya itu penyakit kemunafikan, saudaraku seiman. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Jadi pada asalnya zikir itu mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kegembiraan di hati. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu merasa tenang, merasa tentram hati mereka dengan zikir kepada Allah. Jadi siapa yang hatinya merasa tentram dengan zikir? Orang yang beriman. Ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang, tentram. Beda kalau kita ya ngingat manusia. Ngingat manusia itu bikin hati enggak tenang, Pak. Ngingat si Fulan, ngingat si Alan. Makanya kata para ulama, zikrullahi dawaun, wa zikrun nasi daun. Mengingat Allah obat, sementara mengingat manusia penyakit itu. Iya. Maka dari itu enggak usah lah kita capek mikirin si Fulan, mikirin si Alan, capek Pak hati kita itu. Iya. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na qawlihi, dan makna firman Allah taala, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka merasa tentram, ayazulu ma fiha min qalaqin aw ittirabin. Artinya hilang dari hatinya itu kegundahan dan kegalauan. Antum kalau galau, gundah, gelisah, zikir, Pak. Ya, baca Quran. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu fiha badala dhalika al-an yunsu wal farahu war rahah. Di mana kegandaan, kegundahan, kegalauan saat kita berzikir kepada Allah diganti oleh Allah dengan apa? Kegembiraan, ya, kebahagiaan, ketenangan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bayangkan kalau hati antum selalu ingat manusia, apa? Terkadang hati kita itu gimana ya? Ya, munculnya penyakit lambung itu gara-gara gitu, Pak. Sering ingat si Fulan, ingat si Alan, kesel sama si Anu, sama ini dan itu. GERD aja yang muncul. malah muncul penyakit. Betul, sahih. Asam lambungnya naik. Tapi kalau ingat sama Allah, zikir kepada Allah, hati tenang. Jantung kita kalau tenang itu, ya, menimbulkan apa? Kekuatan pada diri kita.

وهو حياة القلب حقيقة وهو قوت القلب والروح. Bahkan zikir, kata beliau, adalah kehidupan hati secara hakiki. Bahkan zikir, makanan pokok hati dan roh kita. فَإِذَا فَقَدَهُ الْعَبْدُ صَرَ بِمَنْزِلَةِ الْجِسَمُ إِذَا حِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُوتِ. Apabila seorang hamba kehilangan zikir, maka tubuhnya itu hatinya itu seperti tubuh yang dihalangi dari makanannya. Gimana? Lemes. Antum kalau ya enggak makan seharian, lemes badan. Sama halnya hati pun kalau enggak zikir sama Allah, lemes imannya. Iya. Walihada qala yaqulu Syekhul Islam Taimiyah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ia berkata, "Adzikru lil qalbi mithlul ma'i lis samaki." Zikir untuk hati itu sama seperti air untuk ikan. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqa al-ma'? Bagaimana keadaannya kalau ikan itu berpisah dengan air? Kelepak-kelepak, Pak. Enggak tenang dia. Wah, ya. Demikian pula hati orang yang beriman seperti itu. Makanya aneh kan kalau ada orang yang mendengarkan nyanyian musik nangis, kayak merasa oh gitu. Pas dengan Al-Qur'an itu ya. Al-Qur'an itu kalau untuk orang yang beriman dan hatinya bersih, semakin menghidupkan hati. Tapi untuk orang-orang yang ada di hatinya penyakit itu, Pak, itu yang dia dikhawatirkan, Bapak sekalian. Maka dari itu ya, akhi, ya. Jadikan zikir itu sebagai kebiasaan hidup kita. Ya. Kalau antum lepas dari zikir, hati merasa tentram, Masya Allah, berarti antum sudah punya kebiasaan. Orang kalau sudah biasa zikir, marah aja yang keluar zikir, Mas. Untuk marah sama orang yang keluar apa? Allah yahdik. Zikir keluar. Antum malah sama anak antum, kesel, ya. Keluar zikir. Astagfirullah, ini anak kok gini ya. Tapi kalau enggak biasa zikir, yang keluar apa, Pak? Hah? Kebun binatang, babi lo, anjing lo, kunyuk. Kenapa? Karena lisannya enggak biasa zikir. Makanya orang yang berzikir itu, yang lisannya selalu berzikir, selalu yang keluar dari lidahnya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wa min fawaidi dzikril 'abdi lillah." Annahu yurithu dzikrallahi lahu. Di antara faidah mengingat Allah, itu Allah pun akan mengingat si hamba itu. Allah berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Ya. Fi sahihain min hadithi Abi Hurairah, dan disebutkan dalam sahihain, itu Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam apa yang beliau riwayatkan dari Allah, ini namanya hadis apa? Hadis Qudsi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "In dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Jika hambaku mengingatku pada dirinya, maka aku akan ingat dia pada diriku. Dan jika ia mengingatku di hadapan halayak banyak, aku pun akan mengingat dia di hadapan halayak banyak. Ya. Subhanallah. Allah kalau ingat hambanya, Pak, pasti Allah akan tolong dia, Allah bela dia, Pak.
bukan berarti Allah maha apa

lupa Allah enggak lupa Allah enggak ya enggak tidak boleh disifati dengan lupa. Allah berfirman wa makana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak pernah lupa. Tapi ini sebagai balasan untuk orang yang zikir kepada Allah, bahwa orang yang berzikir kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada dia. Ya, subhanallah, saudaraku seiman. Wa min fawaidihi, di antara faedah zikir juga, annahu yahuttul khataya wa yudhibuha, bahwa zikir itu menggugurkan dosa. Ya, wa yunajjiz dzakir min adzabillah, dan menyelamatkan orang yang berzikir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun 'amalan qat anjalahu min adzabillah min dzikrillah." Tidaklah anak Adam, tidaklah manusia mengamalkan suatu amalan yang paling menyelamatkan dia dari azab Allah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, disahihkan Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Lihat saudaraku seiman, ternyata amalan yang paling menyelamatkan kita dari azab Allah apa? Zikir, Pak. Subhanallah. Ya. Makanya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fawaidiz dzikr. Di antara faedah zikir juga. Annahu yatarattabu alaihi min al-ata'i wal thawabi wal fadli ma la yatarattabu ala ghairihi min al-a'mal. Bahwa zikir itu mendatangkan pemberian dan pahala serta keutamaan yang tidak diberikan pada amal yang lainnya, Pak. Ya. Ma'a annahu aisarul ibadat, padahal zikir itu ibadah yang paling ringan, paling mudah sudah. Fa inna harakatal lisan akhaf ya akhafu harakatil jawarih wa aisaruha. Karena gerakan lidah itu kan gerakan paling mudah, Pak, dibandingkan dengan gerakan-gerakan badan yang lainnya. Ya. Walau taharraka 'udhun minal insan fil yawm wal laila biqadri harakati lisanin la syaqqa 'alaihi ghayatal masyaqqah. Kalaulah badan, anggota badan kita bergerak, ya, seperti gerakan lidah kita terus-menerus, pasti capek. Tapi kalau lisan enggak. Antum ceramah, ya, ngomong terus, dibandingkan dengan antum ini terus, pasti lebih capek gerakan badan, Pak, dibandingkan dengan apa? Lisan. Iya. Tapi ternyata pahalanya lebih besar mana, Pak? Ternyata pahalanya lebih besar. Apa? Lisan. Iya. Ikhwata Islam saudaraku saim, fa fi sahihain an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sahihain dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له 100 حسنه وموحيت عنه 100 سيئه وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر منه. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dalam sehari 100 kali. Maka itu sama dengan memerdekakan 10 orang budak. Ditulis untuknya 100 kebaikan. Dihapus darinya 100 keburukan.
dan itu akan menjadi perlindungan buat dia dari setan sampai sore hari. Dan tidak ada seorang pun yang melakukan amalan yang lebih utama darinya kecuali orang yang mengamalkan yang sama atau lebih banyak dari itu. Coba antum baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali berapa menit, Pak? Hah? Paling 10 menit, enggak sampai. Ya, ternyata 10 menitnya itu waktu yang sangat berharga banget, Pak. Cuma 10 menit kita diam baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Tapi anehnya banyak di antara kita enggak sabar, Pak. Iya. Fa fi sahihaini aidan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah huttat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Dalam sahihain juga, dalam sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan Subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Ini kan termasuk zikir pagi dan petang sama dengan tadi. Maka akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Ada yang pernah ngitung buih di lautan? Iya. Hanya mengucapkan Subhanallahi wa bihamdih 100 kali berapa menit? Enggak sampai 5 menit, Pak. Tidak sampai. Sebentar itu. Ya. Tapi dengan waktu yang sebentar itu bisa menggugurkan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Maksudnya dosa kecil ya, bukan dosa besar. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar itu lebih aku sukai dari hari yang matahari terbit di hari itu. Artinya kata para ulama, dari dunia dan seisinya. Ucapan itu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ternyata lebih Rasulullah sukai daripada dunia yang terbit padanya apa? Matahari. Bayangkan saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya, makanya kata Al-Hasan Al-Basri, saingi orang-orang kaya itu dengan apa? Ibadah. Lihat orang kaya beli mobil, antum tambah ibadah lagi. Wallahi ya akhi, ya mobil, rumah mewah, enggak apa-apanya kecil. Tapi pahala zikir, pahala sholat, wallahi itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin fawaid dzikir, annahu girasul jannah. Di antara faidah zikir, bahwa zikir itu tanaman surga. Masya Allah. Fal jannah kama ja'a fil hadith qi'an, wa hiya tayyibatu turbah azbatul ma. Wa girasuha dzikrullah. Sebutkan dalam hadis bahwa surga itu sekarang belum ada tanaman-tanamannya, Pak. Qi'an itu artinya tanah yang tidak ada tanamannya. Di mana tanahnya subur, airnya tawar. Dan bahwasanya tanaman surga itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, laqitu Lailata usriya bi Ibrahim al-Khalil. Ketika aku Isra Mi'raj, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit keberapa? Ada yang tahu? Di langit keberapa Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim?
di langit yang ketujuh. Ya. Faqala, lalu Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, akri ummataka minis salam. Hai Muhammad, tolong sampaikan salamku untuk umatmu. Oh, Nabi Ibrahim ngirim salam buat kita semua, Pak. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah, azbatul ma. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur, airnya segar. Wa annaha qi'an, dan bahwasanya surga itu sekarang belum ada tanamannya. Wa anna ghirasaha, dan bahwasanya tanaman surga adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu tanaman surga itu, subhanallah. Satu tanaman di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah SAW laylata usri bihi marru ala Ibrahim. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melewati Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata, man ma'aka ya Jibril? Siapa yang bersama kamu, hai Jibril? Maka Jibril berkata, ini Muhammad. Maka Nabi Ibrahim berkata, mur ummataka fal yukthiru min girasil jannah. Perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga. Karena sesungguhnya tanahnya di surga itu subur. Ya. Dan tanahnya itu luas. Lalu Rasulullah bertanya, apa tanaman surga? Kata Nabi Ibrahim, la haula wa la quwata illa billah. Ya. Dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abu Zubair dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi akan ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Masyaallah, subhanallah. Dan pohon kurma, buah-buahan di surga itu enggak ada habis-habisnya, Mas. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sholat gerhana. Sholat apa? Gerhana matahari. Ketika Rasulullah sedang sholat, tiba-tiba Rasulullah loncat untuk mengambil sesuatu. Setelah itu Rasulullah mundur lagi ke belakang. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau melakukan perbuatan yang aneh tadi. Apa, kata Rasulullah? Engkau meloncat tadi, seakan-akan engkau mau mengambil sesuatu. Kata Rasulullah, ketika aku sholat, diperlihatkan kepadaku surga. Dan aku melihat di depanku ada pohon anggur. Dan ada setangkai anggur. Maka aku loncat ingin memetiknya. Demi Allah, kalau aku berhasil memetiknya, kalian akan makan sampai hari kiamat. Satu apa? Ya. Satu tangkai kurma bisa dimakan sampai hari kiamat, bayangkan. Enggak ada habis-habisnya, subhanallah. Itu pohon surga itu begitu ya, akhul Islam. Ya. Dan Imam min fawaidi adz-dzikr, di antara dan Imam Ahmad meriwayatkan juga dari hadis Mu'ad bin Anas al-Juhani, dia Rasulullah SAW bersabda, man qala subhanallahil azim, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim, nabata lahu ghursun fil jannah, akan tumbuh untuknya tanaman di surga. Iya. Wa min fawaidiz zikr, di antara faedah zikir juga, annahu yakunu nuran lidzakir fid dunya wa nuran lahu fi qabrih wa nuran lahu fi ma'adih yas'a baina yadayhi 'ala as-sirat famastanaratil qulub wal qubur bimithl dzikrillah. Wa dzikir akan menjadi cahaya untuk pelakunya di dunia,
akan menjadi cahaya untuk kuburannya dan akan menjadi cahaya nanti di akhiratnya. Di mana orang yang beriman akan berjalan di atas jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Iya. Maka hati pun menjadi bercahaya, kuburan pun bercahaya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122. Awa man kana maitan fa ahyaynah waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fidh dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang mati lalu kami hidupkan ia dan kami jadikan untuknya cahaya yang ia berjalan dengan membawa cahaya itu di tengah-tengah manusia, seperti sama dan seperti orang yang berada dalam kegelapan dan dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu, enggak mungkin sama. Iya. Fal awwal huwal mu'min, yang pertama yang Allah hidupkan dan Allah berikan kepadanya cahaya, dia adalah orang yang beriman. Istanara bil imani billah wa mahabbatihi wa ma'rifatihi wa dzikrihi. Hatinya bercahaya dengan keimanan kepada Allah. Karena cinta dia kepada Allah, mengenal Allah dan mengingat Allah, hatinya bercahaya, Pak. Subhanallah. Wal akhar huwal ghafil 'anillah, al-mu'rid 'an dzikrihi wa mahabbatihi. Adapun yang kedua, itu yang berada dalam kegelapan, siapa dia? Itu yang lalai dari mengingat Allah, yang berpaling dari zikir kepada Allah, berpaling dia dari mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy'anu kullu sya'n wal falah kullu al falah fin nur. Maka dari itu kata beliau, cahaya ini yang paling penting untuk kita dapatkan akal Islam. Karena cahaya yang luar biasa, cahaya yang akan kita dapatkan di dunia, di kuburan dan di akhirat. Wasyaqa kullu syaqa fi fawatihi, dan kesengsaraan yang paling besar itu akhi ketika kita terluput dari cahaya tersebutnya, akhul Islam saudaraku seiman. Walihada kana Nabi SAW yukthiru min su'alillah dhalik bi an yaj'alahu fi kulli dharratihi adh-dhahirah wal batinah wa an yaj'alahu muhitan bihi min jami'i jihatihi wa an yaj'ala dhatahu wa jumlatahu nura. Oleh karena itu Nabi sering kali meminta kepada Allah supaya Allah menjadikan ya cahaya untuk beliau, ya, dalam lahir maupun batinnya, dan mengelilingi beliau dari semua arah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa 'azzim li nura. Ya Allah, jadikan untukku cahaya di hatiku, cahaya di mataku, cahaya di telingaku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku. Ya Allah, besarkanlah cahaya untukku. Masya Allah. Ini doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhi. Iya. Jadi Nabi SAW minta cahaya, Pak, dan sebutkan dalam riwayat lain yang lain bahwa Nabi membaca ini ketika berangkat, ya, ke masjid di waktu malam. Ya. Fadzikru nurun di qalbi dzakir. Maka dari itu zikir cahaya untuk apa? Hati seorang hamba. Cahaya akhul Islam. Makanya antum lihat orang yang banyak zikir terlihat wajahnya saja juga bercahaya, Pak. Terlihat kegembiraan itu, Pak.
Karena kegembiraan hati, ketentraman hati akan terlihat pada wajah seseorang akhwal Islam. Akibat dia banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fawaidiz zikr, di antara faedah zikir. Anu yujibu salatallahi azza wa jalla wa malaikatihi ala dzakir. Bahwa zikir menyebabkan Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya. Faman sallallahu alaihi wa malaikatuhu faqad aflaha kullal falah. Siapa yang Allah dan malaikatnya bersolawat kepadanya, sungguh dia sudah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, Pak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yulyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Dialah Allah yang bersolawat kepada kalian dan demikian pula para malaikatnya, agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dan adalah Allah rahim kepada kaum mukminin, sayang kepada kaum mukminin. Lihat ya, Allah menyuruh kita untuk banyak berzikir dan agar bertasbih di waktu pagi dan setelah itu Allah mengatakan apa? Dialah Allah yang bersolawat ya kepada kalian dan malaikatnya. Solawat Allah kepada hambanya maksudnya apa, Pak? Kata Imam Mujahid, solawat Allah kepada hambanya artinya doa apa? As-sana'u alaih. Pujian Allah untuk dia. Sedangkan solawat malaikat untuk seorang hamba artinya doa untuk dia. Masya Allah, dipuji sama Allah, didoakan malaikat. Lalu Allah mengatakan, liukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Artinya zikir itu, Pak, mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya, ya, terang benderang, subhanallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya apa? Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah rahim, sayang kepada kaum mukminin. Itu menunjukkan bahwa orang yang banyak berzikir itu, Pak, diberikan oleh Allah kasih sayangnya, rahmatnya, Pak. Ya. Kemudian masih menyebutkan faedah berzikir. Fa min fawaidihi, di antara faedah zikir. Anna dzikra sababun litasdiqi rabbi 'abdahu. Bahwa zikir itu menyebabkan Allah membenarkan hamba-hambanya. Hambanya yang berzikir itu. Fa inna dzikra yukhbiru 'anillahi ta'ala bi awsafi kamalihi wa nu'uti jalalihi. Karena orang yang berzikir sebetulnya dia sedang mengabarkan Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Kalau antum mengucapkan subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah. Berarti Allah disucikan dari segala macam apa? Kekurangan. Itu menunjukkan kesempurnaan, tidak, Pak? Kesempurnaan. Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Artinya Allah terpuji dalam semua perkara. Nama Allah terpuji, sifat Allah semua terpuji, perbuatan Allah semua terpuji. Takdir Allah yang baik maupun yang buruk semua terpuji. Ciptaan Allah semua terpuji. Bukankah itu menunjukkan kesempurnaan? Ketika antum mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, menunjukkan akan apa, Pak? Kesempurnaan. Iya. Jadi orang yang berzikir itu sedang
mengabarkan tentang sifat-sifat Allah yang sempurna, yang luar biasa. Fa idza akhbara bihal 'abdu saddaqahu rabbuh. Apabila hamba mengabarkan tentang Allah, Allah pun akan membenarkannya. Wa man saddaqahu Allah, dan siapa yang dibenarkan oleh Allah, lam yuhsyar ma'al kadzibin. Dia tidak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang suka berdusta, tidak mungkin. Imam Ibnu Majah meriwayatkan, demikian pula Imam Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan yang lainnya dari Abu Ishaq, dari Al-Aghar Abi Muslim, bahwa ia menyaksikan Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya keduanya menyaksikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-'abdu la ilaha illallah, Allahu akbar." Apabila seorang hamba berucap begini, "La ilaha illallah, Allahu akbar." Allah berfirman, "Sadaqa 'abdi. La ilaha illa ana wa ana akbar." Benar hambaku itu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, dan akulah yang paling besar. Apabila si hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdah, maka Allah akan berfirman, sadaqa abdi, benar hambaku itu. La ilaha illa ana wahdi, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku saja. Apabila si hamba berkata la ilaha illallah, la syarikalah, maka Allah berfirman, sadaqa abdi, hambaku benar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, tidak ada sekutu bagiku. Apabila si hamba berucap la ilaha illallah, lahul mulku walal hamdu, Allah berfirman, sadaqa abdi, benar hambaku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Semua kerajaan milikku dan semua pujian milikku. Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah, maka Allah akan berfirman apa? Sadaqa abdi, hambaku benar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izinku. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian aku berkata kepada Abu Ja'far, ya, apa yang diucapkan oleh Rasulullah setelah itu? Ia berkata, Rasulullah bersabda, man ruziqahunna inda mautihi lam tamassahun nar. Siapa yang diberikan rezeki mengucapkan kalimat-kalimat tadi, saat matinya dia tidak akan disentuh neraka. Apa itu? La ilaha illallahu akbar, wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu. La ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. 5. Kata Rasulullah, siapa yang diberikan rezeki mengucapkan ini saat matinya, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Gimana caranya supaya pas mati kita mengucapkan 5 ini? Ya dibiasakan dari sekarang. Kata Syekh Utsaimin, seseorang itu meninggal di atas kebiasaannya. Kalau kita biasakan mengucapkan ini, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku walal hamdu, la ilaha illallah la hawla wala quwata illa billah. Masya Allah. Iya, hafalkan ini, Pak. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema faedah-faedah dan keutamaan zikir. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh, berdoa dan berzikir. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 19:03 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
3: نحميهم بأن نلحقهم بحقيقة القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
4: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
1: نعم.
0: فقلت هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل، هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة، هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع الأب فلان فيه، ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك أصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
1: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ.
2: Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Fatwa dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu? Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si fulan pernah melakukan ini, kalau fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain, tanpa kemudian mengoreksi

0: validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya, maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Al-Qur'an.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipungkiri bahwasanya kemaksiatan memang mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, wa huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka jahanam diliputi dengan syahwat-syahwat. Artinya seorang kalau ingin masuk dalam neraka jahanam, maka dia akan melewati pagar-pagar syahwat tersebut. Artinya dia akan merasakan kelezatan-kelezatan sehingga akhirnya terjerumus dalam neraka jahanam. Dan maksiat demikian, ya, mendatangkan kelezatan. Semua maksiat secara umum mendatangkan kelezatan. Zina mendatangkan kelezatan. Oleh karenanya banyak orang suka dengan zina. Kemudian minum khamar mendatangkan kelezatan. Orang-orang hobi dan candu minum khamar. Dan tidak usah jauh-jauh, bahkan ghibah, ya, ngerumpi, menceritakan kejelekan orang lain juga mendatangkan kelezatan. Sebagai bukti kita dapati bahwasanya acara-acara ghibah, berita-berita tentang mengungkap aib-aib orang, acara yang disenangi oleh masyarakat, acara yang paling disukai oleh masyarakat. Kenapa mereka menemukan kelezatan tatkala menghadiri acara-acara ghibah? Demikian juga orang yang berghibah ria. Anda sendiri kalau seandainya Anda terjerumus dalam ghibah, Anda sedang menggibah orang lain, Anda akan merasakan kelezatan tatkala sedang menggibah. Namun, lihatlah, setelah maksiat, apa yang terjadi? Kelezatan tersebut telah selesai. Yang tersisa hanyalah hisab. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Orang yang berzina, dia tatkala berzina, memang dia lezat tatkala sedang berzina. Namun setelah berzina, ya, fitrahnya akan berbicara. Dia tahu bahwa ini salah. Akan timbul kegelisahan, akan timbul kekhawatiran dan ketakutan. Dan ini menunjukkan bahwasanya kelezatan maksiat hanya bersifat sementara. Kapan? Tatkala dia sedang bermaksiat. Setelah selesai maksiat, kelezatannya hilang. Orang yang bergibah, tatkala dia sedang bergibah, maka dia merasakan kelezatan. Namun setelah dia menggibah, coba cek hatinya. Hatinya akan terasa keras, hatinya akan terasa kaku. Kenapa? Kelezatan gibah telah selesai. Yang tinggal hanyalah penderitaan. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, dia tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi mengantarkan dia kepada, menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Hal ini berbeda dengan keimanan. Kelezatan yang ditimbulkan keimanan, kalau kita katakan kebahagiaan. Kebahagiaan, ya, adalah kelezatan yang Allah masukkan dalam hati seorang. Berbeda dengan kelezatan maksiat yang hanya bersifat jasadiyah, berkaitan dengan jasad saja. Tetapi kebahagiaan karena iman masuk dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan mereka pun tenang hati-hati mereka karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan ingat kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Rasulullah SAW juga bersabda, "Dzaqata amal iman." Telah merasakan kenikmatan iman orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan Islam adalah agamanya dan Nabi Muhammad adalah nabinya, yaitu kenikmatan yang masuk dalam hati yang dia bawa kemana-mana. Kenikmatan tersebut bukan bersifat sementara. Dimanapun dia berada, kebahagiaan tersebut akan menyertainya. Sebagai ilustrasi, kita perhatikan dua model orang. Yang pertama, dia melakukan hubungan seksual dengan cara yang syar'i. Adapun yang satunya melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram. Yang melakukan hubungan seksual dengan cara yang haram, yaitu zina, dia tatkala berzina, dia merasakan kelezatan. Benar, dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang berzina. Akan tapi tatkala syahwatnya telah dia tumpahkan, ya, apa yang tersisa dalam hatinya? Kegelisahan. Dan ini pasti dia rasakan. Dirasakan oleh setiap pezina. Dia merasa ada kegelisahan. Dia merasakan ada kesalahan. Dia merasa ada kekeringan dalam hatinya. Ya. Kemudian, seorang laki pezina tatkala berzina dengan seorang wanita, setelah itu apa? Dia campakkan wanita tersebut. Sebagaimana anjing jantan tatkala mengawini anjing betina. Setelah selesai anjing jantan tersebut mengawini anjing betina, ditinggalkanlah anjing betina tersebut. Berbeda tatkala seorang melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat. Maka apa yang ditimbulkan? Ditimbulkan kebahagiaan. Kebahagiaan timbul setelah dia berhubungan istrinya. Tatkala dia berhubungan istrinya, dia merasa kelezatan.
2: Dan setelah berhubungan ada kebahagiaan. Dia semakin cinta kepada istrinya, dia semakin sayang kepada istrinya. Dia merasa ada pahala yang Allah berikan kepada dia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi buti ahadikum sadaqah." Sungguhnya tatkala Anda berhubungan dengan istri Anda, maka ada sedekah, ada nilai pahala. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda. Wallahu taala alam bisawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كثيراً.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini. Juga mengamalkannya. Karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyad Sahib Ila Bayani Masaili Dalili Talib, Ilmu Dasar dalam Bab Jual Beli, berkaitan dengan penjelasan jual beli bagian yang ke-10. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum.
7: Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، جماعة مسجد جامع البركة Cilengsi. Kemudian para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Setelah sebelumnya kita membahas tentang syarat sah suatu jual beli. Bila terpenuhi syarat sah tadi, jual beli itu sifatnya mengikat. Tidak bisa kemudian tahu-tahu setelah 6 bulan Anda katakan, tidak jadi, kembalikan uang saya. Sepihak Anda batalkan, tidak bisa. Karena Allah Azza wa Jal mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Artinya, bila Anda sudah berakad mempertukarkan harta Anda dengan pihak yang lain, maka dengan akad tersebut harta Anda berpindah kepada pihak lain dan harta pihak lain berpindah kepada Anda. Mutlak mengikat, tidak bisa Anda batalkan sepihak. Ini tentu konsekuensinya berat. Ya. Maka agar Anda dalam berakad tidak menjadi kecewa, bersedih, dan seterusnya, karena ternyata memang nafsu kita terkadang ketika melihat sesuatu barang seolah-olah itu adalah barang yang sangat penting dalam hidup kita, padahal statusnya dalam kehidupan mungkin nomor dua saja, bersifat hajiat. Bila tidak terpenuhi, agak repot dikit sih memang, tapi hidup Anda aman-aman saja. Apakah seorang muslim tidak punya kendaraan roda dua, mati dia? Tidak. Cuman memang sedikit agak repot, iya. Ya. Kemudian Anda paksakan membelinya, kemudian sehingga menghabiskan uang Anda yang Anda simpan dalam waktu yang panjang. Terasa kemudian lebih banyak barang yang dibeli itu jadi hiasan saja di rumah, karena ternyata selama ini sebelum memiliki barang tersebut, kondisi Anda pun bisa melaksanakan seluruh kegiatan aktivitas sehari-hari, baik beribadah kepada Allah maupun mencari rezeki Allah Azza wa Jal. Ya, agar ini tidak terjadi penyesalan, bila Anda sudah membeli, sudah terima barangnya, sudah berakad, berpindah kepemilikan dan uang Anda hilang. Hilang menjadi milik si penjual dan menjadi milik Anda adalah barang yang Anda beli. Atau sebaliknya. Maka agar ini tidak menyebabkan Anda terus larut dalam kekecewaan, syariat membuat aturan yang dinamakan dengan khiyar. Akad sudah mengikat, tapi bila salah satu dari khiyar ini bisa Anda manfaatkan sesuai dengan kondisinya. Ada berapa tadi kita katakan? 7 jenis khiyar. Jadi khiyar adalah hak Anda untuk membatalkan sepihak transaksi yang sudah mengikat tadi. Dan hak ini dijamin oleh syariat, oleh agama Allah Azza wa Jal. Maksud dijamin oleh syariat, oleh agama Allah Azza wa Jal, bila Anda menggunakan hak ini, lawan transaksi kemudian tidak menyukai atau tidak mau, Anda bisa mengadukan ke pihak yang berwenang, kalau di dalam aturan Islam tentu ke mahkamah syariah, untuk menggunakan hak tadi. Ini ada 7 jenis hak khiyar ini. Itu yang dinamakan dengan khiyar. Jual beli sudah terjadi dan sudah mengikat. Dengan ada hak khiyar ini, Anda bisa membatalkan sepihak walau lawan transaksi tidak setuju. Ada 7 bentuknya. Ada dinamakan dengan khiyar majlis. Majlis tempat bertransaksi. Selagi Anda di tempat bertransaksi ini, Anda memiliki hak itu. Maka pernyataan dalam struk belanja bahwa barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan, ini salah. Kalau dia mengatakan macam-macam, Anda bisa mengadukan ke mahkamah syariah. Anda masih di majlis tempat, kemudian Anda mengembalikan dan dia tidak mau. Kecuali sudah berpisah majlis, si penjual keluar dari hadapan tempat Anda dengan dia bermajlis tadi, mungkin ke dalam sebentar, ke ruangan dalam, kemudian keluar lagi. Ya, selagi di dalam itu, maka kedua belah pihak memiliki hak khiyar, melanjutkan atau membatalkan sepihak. Kemudian yang kedua, sebelum kita membaca dari kitab, dinamakan dengan khiyar syarat. Kalau yang tadi itu syariat yang menetapkan, Nabi SAW yang menetapkan. Kalau syarat kedua belah pihak yang menetapkan. Anda mengatakan, "Pak, ini barang saya beli. Tapi ini kebutuhannya adalah untuk anak saya atau istri saya di rumah dan sekarang dia tidak saya bawa." Ya. Kalau ternyata tidak cocok, mungkin dia enggak setuju warnanya atau segala macam, atau sama sekali tidak nolak dia, beri saya waktu tangguh selama 2 hari, bisa saya kembalikan uang saya minta kembali penuh. Kalau dia setuju, ini namanya khiyar syarat. Khiyar syarat ini dalam waktu yang ditetapkan tadi, keesokan hari ternyata betul sampai di rumah istri atau anak Anda tadi tidak menyukai hal tersebut, benda yang barang yang Anda belikan untuk dia, ya, maka Anda kembalikan, Anda minta uang Anda. Ini kesepakatan kedua belah pihak dan ini diakui dalam syariat. Al-muslimuna ala syurutihim, bahwa orang-orang muslim itu memenuhi persyaratan yang mereka buat. Ini jenis khiyar yang kedua. Kemudian ada yang dinamakan dengan khiyar tadlis. Ya. Khiyar tadlis yaitu barang yang khiyar ghaban, terlebih sebentar. Khiyar ghaban, barang yang Anda beli lebih mahal dari harga pasarannya. Ya, berapa selisih mahalnya? Ya tergantung yang merasa Anda dirugikan. Kalau selisihnya sedikit, selisih 1.000 rupiah dengan harga transaksi 100.000 rupiah, selisih 1% itu biasa. Ya, tapi kalau sampai selisihnya 20.000 dengan transaksi 100.000, itu biasakah? Biasa atau tidak? Ketipu kan Anda kan ya? Ya. Ini Anda berhak membatalkan sepihak meminta uang Anda kembali. Ini syariat pun mengakui, menjamin hak Anda ini. Dinamakan dengan khiyar ghaban. Ya. Kemudian ada khiyar tadlis. Khiyar tadlis, barangnya kalau tidak dipolesnya itu harganya normal. Tapi dengan dipoles, dengan pencahayaan, dengan tempat yang menunjukkan seolah-olah barang mahal, sehingga dia berhasil menjual dengan harga yang tinggi tadi. Ya, ini dinamakan dia menipu Anda. Anda memiliki hak, ternyata setelah dibawa pulang sampai di rumah, kok enggak seperti yang cakep tadi waktu di tempatnya ya. Ya. Ini ada pengelabuan dalam bentuk barang. Kemudian ada yang dinamakan dengan khiyar aib. Si penjual tidak menjelaskan cacat barang. Yang cacat ini menyebabkan selisih harga barang menjadi, harusnya kalau dia sampaikan cacatnya mungkin harganya lebih turun. Mungkin ada turun 20%, 15%. Dengan dia diamkan dan dia tahu. Penjual tahu cacat ini, dia diamkan. Padahal cacat ini mempengaruhi harga. Kecuali cacat yang tidak terlalu mempengaruhi harga. Kalau jual motor, sedikit gores, sedikit aja paling 1 senti panjangnya. Kemudian seperti bekas pena begitu. Ya, itu mempengaruhi harga atau tidak? Tidak kan, ya, itu tidak mempengaruhi harga. Maka ini bukan cacat yang mempengaruhi harga biasa dalam bertransaksi. Tapi kalau cacat yang mempengaruhi harga, dia sampaikan. Kalau tidak dia sampaikan, kemudian Anda mendapati barangnya cacat, hak Anda untuk mengembalikan barang dan meminta uang Anda kembali penuh. Sudah berapa ini?
9: 5.
7: Yang keenam, khulfun fis sifah. Yang ketujuh, khulfun fis thaman. Yaitu khiyar, barang pada saat transaksi tidak dihadirkan. Dengan spesifikasi dia sampaikan barangnya, atau Anda katakan pesan, buatkan barang seperti ini, seperti ini, seperti ini speknya. Ya, kainnya, jenisnya, apa, wool dan lain-lain, Anda rincikan. Ketika dia serahkan, jenisnya bisa jadi lebih bagus, bisa jadi lebih murah. Kalau jenisnya lebih bagus dan dia tidak minta harga tambahan, tidak ada masalah. Tapi bila dia minta harga tambahan, namanya Anda ingin memberikan beberapa 10 kain, 10 saub kepada anak-anak tahfiz umpamanya, ya, ingin sama benangnya, ingin sama jenis kainnya, ya, agar mereka tidak merasa dipilih kasihkan satu dengan lainnya. Maka kemudian ternyata yang sampai kepada Anda barangnya di bawah spesifikasi. Ini Anda memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak. Yang terakhir, khulfun fis saman, yaitu disepakati, barangnya disepakati, pembayarannya tidak ditentukan dengan sesuatu tertentu, tetapi dengan spesifikasi yang jelas. Umpamanya, saya bayar baju ini dengan buku, ya, buku harta haram muamalat kontemporer, ya, sebanyak 10, harganya hampir sama umpamanya, ya. Saya beli baju ini dengan buku harta haram muamalat kontemporer, nanti saya serahkan setelah seminggu lagi. Dia bawa kemudian, alhamdulillah, di rumahnya ternyata ada yang cetakan 15. Sekarang cetakan 25. Dia serahkan ini 10 buku harta haram muamalat kontemporer. Kata si penjual baju tadi, ya, perasaan sekarang cetakan 25, ini udah 10 cetakan, tambahannya udah banyak, ini cuman 600 halaman, sekarang sudah 700 halaman. Kata si penjual baju tadi, ini berhak dia untuk mendapatkan hak khiyar. Ini secara umum agar Anda mendapat gambaran yang jelas. Sekarang kita baca dari kitab Irsyad As-Sahib ila Masaili Dalil At-Talib, di mana asal kitab di Syekh Bar'i Al-Karmi, syarahnya ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Karim bin Ali An-Namlah.

0: بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتهرم الفرقة من المجلس وتهرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة الثاني خيار
1: يكفي
0: من الأول طيب. باب الخيار dan pembagiannya ada tujuh. Salah satunya adalah khiyar al-majlis, di mana khiyar ini menjadi tetap atau berlaku bagi dua orang yang berakad pada saat akad berlangsung, selama tidak atau keduanya tidak berpisah dengan tanpa adanya keterpaksaan. Malam yatabaya'a ala anna khiyara, selama keduanya tidak berakad jual beli dengan mensyaratkan tidak adanya khiyar, atau salah satu menggugurkan haknya setelah akad. Wa in asqatahu ahaduhuma baqiya khiyar al-akhar, dan apabila salah satu menggugurkan haknya maka hak khiyar berlaku bagi yang lain. Wa yanqati al-khiyar bi mauti ahadihima, dan akad khiyar atau hak khiyar menjadi hilang apabila salah satu dari kedua yang berakad wafat, bukan karena sebab junun, ketidakwarasan atau gila. Wa huwa ala khiyarihi idza afaqa, dan dia tetap mendapatkan hak khiyarnya apabila dia telah sadar. Dan diharamkan adanya al-furqata, yaitu berpisah dari majlis, khasyatal istiqalah, karena khawatir al-istiqalah. Naam.
1: Pembatalan akad.
0: Farasat.
1: Taib.
0: Taib.
1: Ikfi syekh. Pertama, kata syekh, bahwasanya khiyar yang pertama setelah anda mengetahui definisi khiyar adalah dinamakan dengan khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Yaitu hak opsi dari kedua belah pihak yang berakad untuk melanjutkan atau membatalkan selagi mereka belum berpisah dari majlis akad. Kalau umpamanya ini adalah mall, umpamanya ini tenan, ya, datang sini ada yang dia lihat barang, lalu dia, ah, saya mau ini pak, ya silahkan berapa sekian, dia bayar, masih di situ dia lihat, dia lihat, kata dia, pak boleh nggak jadi, iya boleh, boleh, karena memang hak anda, Nabi SAW yang menetapkan ini, di dalam hadis yang sahih. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar selagi belum berpisah dari majlis. Anda masih di sini, saya masih di sini. Ya, ada hak anda masing-masing. Kecuali pada saat transaksi, saya katakan silahkan anda belanja, perhatikan baik-baik barangnya, karena saya syaratkan tidak ada khiyar baik untuk anda atau untuk saya. Setuju transaksi seperti itu? Setuju, kata dia. Berarti dia akan terlihat sangat cermat, memperhatikan, lihat, kemudian taruh lagi, pikir dulu, pengen lagi, lihat lagi, mungkin nelfon dulu segala macam, akhirnya berdoa ke Allah, ya Allah tetapkan, masa salat istikharah dulu, ikrar transaksinya besar, istikharah dulu anda, sebentar ya pak, saya istikharah dulu salat, silahkan di sana ada musala. Karena transaksi umpamanya besar, anda mau beli rumah, mau beli kendaraan, tentu ini dampaknya menggerus ekonomi keseharian yang penting anda di rumah tangga. Ya, kalau sama-sama setuju.

0: gugur. Tadi yang menetapkan syariat, tapi itu adalah hak Anda. Ketika Anda setuju gugur, menjadi gugur. Tapi kalau hanya saya, si penjual yang menggugurkan haknya, dia mengatakan bahwasanya saya menjual dan saya tidak ada khiyar majlis. Artinya kamu sudah kamu beli, ya, sudah kamu pegang, uang sudah saya bayar. Walau ternyata saya mendapat berita bahwa harganya naik segala macam, sudah itu menjadi hak kamu. Jelas? Maka hak khiyar pembeli atau penjual hilang atau masih ada? Kan dia sudah batalkan. Saya penjual barangnya ini, ya. Saya kan batalkan hak saya. Masih adakah hak saya? Tidak ada. Nah, kalau Anda sebagai punya toko minimarket atau apa, ingin batalkan hak khiyar Anda, bisa Anda batalkan. Hak khiyar orang tidak bisa. Kecuali Anda minta persetujuan dia. Maka bunyi struk bahwa barang yang sudah beli tidak dapat dikembalikan dan tidak bisa ditukar dan seterusnya, dia membatalkan hak, dia bisa membatalkan hak orang, tidak bisa. Bisa difahami? Ketika Anda membeli, Anda mengatakan maaf, tidak jadi, kata Anda. Lah, kan Anda di sini struk kan keluarnya nanti. Setelah saya belanja, baru keluar struk, baru terbaca oleh saya. Sebelumnya manalah tahu saya. Ya, karena setahu saya, masing-masing pihak mendapatkan hak khiyar dalam yang sama dalam syariat. Kesamaan hak. Ya. Bila salah satu membatalkan, hak yang lain tetap. Bisa jadi yang membatalkan haknya adalah pembeli. Pembeli datang mengatakan, ya, Pak, saya beli dan saya tidak ada hak khiyar. Silakan. Kalau tak penjual, saya masih ada hak khiyar selagi di majelis. Ya, siapa tahu umpamanya ini adalah produk terakhir dan dibutuhkan ternyata oleh istri, oleh anak atau orang dekat Anda, nanti bikin ribut. Ya. Maka hak khiyar pihak yang lain masih bisa dilakukan. Sampai kapan khiyar berakhir? Pertama, khiyar berakhir dengan wafat salah satu dua orang yang bertransaksi. Tadi dia kan khiyarnya majelis. Berpisah majelis berarti selesai. Di antara bentuk berpisah majelis adalah salah seorang dari bertransaksi wafat. Penjualkah yang wafat di tempat majelis itu atau si pembeli? Kalau cuma gila, tidak. Dia beli dalam keadaan sadar. Sudah dibayarnya uang, masih di depan Anda, subhanallah, datang gilanya. Hah? Hilang hak khiyarnya? Tidak. Dia gila, kemudian teriak depan Anda. Anda baca-bacakan Fatihah, segala macam, Anda ruqyah dia, sembuh dia. Dia bilang, Pak, saya enggak jadi beli. Ini hak dia masih ada. Ya, karena dia masih di majelis. Kecuali dia teriak-teriak dan lari keluar dari majelis. Pergi dari luar toko Anda. Itu kemudian dia sadar, dia bilang, Pak, enggak jadi. Ya, hak khiyarnya sudah selesai. Ya. Dan bagi si penjual, haram bagi dia sengaja berpisah dari majelis dengan tujuan agar pembeli hilang hak khiyar majelisnya. Bisa difahami ini? Ya. Ini karena dia lakukan agar ketika sudah bertransaksi dia masih pikir-pikir, Anda bilang sebentar saya ke belakang ya. Tujuan Anda yang membatalkan. Kalau ada tujuan lain tidak ada masalah. Tujuan Anda ingin membatalkan. Karena apa? Karena ini syariat menetapkan haknya. Biarkan dia berpikir dahulu. Ya. Karena kebiasaan kita dan kebiasaan setiap manusia seperti itu. Melihat suatu barang yang bagus, subhanallah, sebetulnya tidak terlalu penting seperti kondisi yang tadi. Tapi karena merasa satu dan lain hal, langsung saja beli. Kemudian nanti sampai di rumah baru menyesal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bila beliau menjual taqahqara qalilan, beliau mundur beberapa langkah. Ya. Ini tidak bertentangan dengan tujuan untuk membatalkan hak pihak lain. Ini dilakukan hanya untuk membatalkan haknya dia. Ya, dia lakukan untuk kepentingan beliau. Tidak bertentangan dengan tujuan daripada hak yang dijamin oleh syariat tadi. Nuwasilu syarat tani, Syekh.
1: Nah, matan set, matan. Yakfi set.
0: Yakfi.
1: Insyaallah. Taib, jazakallah khair, barakallah fi. Alhamdulillah, demikian penjelasan dari khiyar yang pertama, khiyar majlis, dan insyaallah kita akan buka langsung sesi soal jawab ya dan diskusi bagi para jemaah yang mau bertanya secara langsung, silahkan ada di
0: ini
1: mikrofon.
0: Kita lanjutkan tahun depan.
1: Insyaallah. Kita lanjutkan tahun depan ini insyaallah. Baik, silakan, dan pemirsa Roja TV bisa bertanya via chat WhatsApp dan secara langsung nanti kami berikan ya di 0819896543. Sebutkan nama dan dari mana. Fadhil.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Hasan dari Cibubur Permensen, Ustaz. Jadi seminggu kemarin hari ya Jumat kemarin kan saya jual mobil.
0: Jual mobil.
2: Mobil ya. ya kebetulan yang pembelinya ini datang langsung dengan timnya ngecek mobil tersebut gitu. Dan singkat cerita katanya tidak masalah, mesinnya tidak apa-apa, dan dia bayar walaupun nawar gitu, nawar lagi dari harga yang Anda inginkan gitu. Nah, jadi pertanyaannya gini Ustaz, Anda transaksi setengah 12, kemudian setengah 2 dia WA lagi perjalanan ke tempat dia kurang lebih 2 jam. Pak, saya terlantar. Kayaknya ya, mobil terlantar di tol karena mobilnya travel, katanya ada kerusakan mesin kata dia.
0: Mobil yang Anda jual tadi.
2: Iya. Kemudian saya biarkan dulu. Selang berapa?
0: Uang sudah dibayarkan?
2: Sudah. Karena udah dari setengah 12 ke setengah 2. Kemudian beberapa menit kemudian dia WA lagi tunjukin bahwa mobil itu sudah nggak bisa, nggak dipaksain sama dia dibawa pakai direct di ini, jadi nggak bisa lagi dibawa gitu. Sampai malam dia WA lagi, untung Pak saya tidak paksain, kalau nggak mobilnya hancur gitu. Pertanyaan saya. Dia kayaknya itu nggak ikhlas karena harapan dia kan tidak rusak. Sementara saya juga sendiri nggak, memang tidak paham tentang mobil. Yang paham beliau karena dia bawa timnya, dia orang bengkel mungkin atau punya bengkel kali, dan dia yang lebih paham. Dan akhirnya dia minta keringanan harga lagi gitu. Tapi
0: kompensasi.
2: Kompensasi ya. Gitu. Tapi saya berpikir harganya aja udah saya turun tadi 6 juta dari yang seharusnya. Jadi Ya, menurut saya itu sudah tanggung jawab dia gitu, gimana Ustaz?
0: Dalam kasus ini, wallahu a'lam, kalau dia menyatakan haknya dia karena barang cacat, karena barang dibeli mobil tentu bisa dibawa dengan kecepatan normal, kondisi normal, mau di jalan tol, mau di apa, di jalan manapun bisa dibawakan ya. Ya. Kalau dia menyatakan itu cacat, aib, haknya dia ada. Ya, haknya dia ada. Tetapi tentu setelah Anda menyelidiki kebenaran dari ucapan dia.
2: Dia sempat bilang yang bermasalah pompa oli, saya enggak ngerti, dia yang paham. Kata dia, ini pompa olinya tidak jalan, kata dia. Jadi kalaupun ada cacatnya, sesuatu hal yang saya tidak ketahui, tidak pahami gitu. Dan saya ingatkan, saya tidak paham mobil. Ya,
0: barang yang cacat dipahami atau tidak oleh penjual, tanggung jawab dia. Kalau betul cacat. Ya, kalau betul umpamanya itu cacat, memang ditanggung. Maka dalam hal ini, Anda tinggal katakan, minta dia bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal di setelah salat asar di hari Jumat, bahwa apa namanya, dakwaan dia itu bukan buat-buat. Kalau bukan buat-buat, ya tinggal Anda katakan, kalau selisih kondisi cacat dengan kondisi tidak cacat, Anda tanyakanlah ke ahli tukang bengkel berapa harganya. Bukan penggantian pompa olinya ya. Umpamanya pompa olinya yang rusak. Paham jawaban saya? Kalau mobil Anda itu dijual dengan pompa oli tidak rusak, berapa harganya? Dengan pompa oli yang rusak, berapa harganya? Umpamanya kalau tidak rusak 100 juta. Kalau rusak umpamanya 95 juta. Berarti selisihnya 5%. Transaksi berapa harganya? Harga transaksi berapa?
2: 50 Stan. Tapi 50. Dia nawar jadi 44 tadi.
0: 44. Hah? Anda kembalikan 5% dari 44 tadi. 5% dari 44 berapa? 2,2. Ya. Ya kan ya, Anda bayarkan 2,2 kepada dia.
2: Tapi waktu saya serahkan itu dalam keadaan bagus, bahkan beberapa hari sebelumnya itu masih saya bawa ke Serpong, Ustaz. Jadi tidak ada kerusakan.
1: Cukup jelas tadi. Tadi
0: tinggal cukup. Anda tanyakan kepada ahlinya. Siap. Mungkinkah itu yang saya katakan tadi, kalau dia sudah bersumpah sama Allah, ya sudah. Ya, kalau dia berbohong, dia yang akan terkena murka Allah Azza wa Jalla.
2: Ya, jazakallah khair, Ustaz.
0: Nah.
2: Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas ya penjelasan dari Ustaz. Nanti bisa dilihat lagi rincian jawaban beliau. Ada beberapa langkah yang bisa dijalankan. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua, masih diberikan kesempatan jemaah. Silakan ya, akhi Fadhol, dengan mikrofon biar bisa terdengar untuk jemaah Pemirsa Roja TV. Dengan siapa, dari mana?
3: Bismillah, saya dari Sukma Wijaya Kusuma dari Bekasi, STD Muhammad Nasir. Izin bertanya Ustadz Erwandi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ini saat adanya khiyar itu, terjadinya sahnya khiyar itu katanya kan terjadinya adanya ijab kabul saat. Nah, sedangkan fenomena sekarang ini ijab kabul ketika membeli barang itu langsung tanpa adanya ucapan ijab kabul saat. Itu bagaimana saat? Apakah termasuk dalam masuk kaidah al adatu muhakamah? Nah, terus yang kedua itu, pernah ibu saya itu ketika kan berjualan. Nah, terus ketika ada sedang selek atau sedang cekcok sama tetangga sebelah, nah itu sehingga ada suatu fitnah lah. Ketika dia mengomongkan bahwasanya jangan beli makanan pokoknya makanan di ibu saya, karena ada seseorang yang dia itu pekerja di klub-klub malam gitu, saat beli di jajanan itu makanan itu di ibu saya, sehingga jangan beli di situ, takutnya makanannya haram gitu, saat. Apakah itu emang ada kaitannya ketika barang dagangan tersebut itu dibeli oleh orang pemaksiat itu, saat? Sekian itu, saat. Syukran.
0: Sebentar. Pertama, khiyar syarat itu kan ada khiyar, ada setelah akad setelah akad yang mengikat. Begitu. Ya. Kan di awal saya tidak mengatakan ijab kabul kan ya, akad yang mengikat. Akad yang mengikat, ijab kabul dengan perbuatan boleh, dengan ucapan itu yang harus dalam mazhab Syafi'i. Ya, dengan ucapan. Sekarang orang dagang ada ijab kabul atau tidak? Pasti ada. Walaupun Anda bertransaksi dengan vending machine, dengan mesin masukkan uang keluar barang, ada ijab kabulkah itu? Kabul itu menerima. Anda terima enggak barangnya? Berarti ada kabul. Ijab keluarnya itu adalah ijab, berarti dia menjual kepada Anda.
3: Oh, sudah termasuk itu.
0: Sudah termasuk. Cuman tidak ada omongan dari mesin saya jual ya. Anda juga enggak ngomong ke mesin, "Sin, saya beli ya. Ini uang saya masukin ya."
3: Oh. Lebih di penekanannya ke mazhab.
0: Sampai di sini paham? Oh, ya. Kenapa para ulama tidak mengharuskan ijab kabul dengan ucapan saya jual, saya beli? Karena memang tidak ada dalil dari syariat. Apakah ada ketentuan dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan perbuatan para sahabat bahwa mereka bertransaksi kalau tidak ngomong itu transaksinya batal? Ada atau tidak? Tidak ada kan ya. Hanya Allah mengatakan illa antakuna tijaratan antara dimminkum, yaitu perniagaan yang kalian saling ridho. Saling ridho kalau diucapkan jelas. Penjual ridho menjual barangnya, pembeli ridho mengeluarkan uang dan mengambil barang yang dia beli. Kalau tidak diucapkan, bolak-balik dia lihat barang, bolak-balik dilihat barang, akhirnya dia taruh uang dan dia pergi dan enggak ngomong apa-apa. Si kasir pun menyewa tempat, duduk dia di sana, disediakan mesin, kemudian dia scan, ya, kemudian uang dia terima, dia kembalikan. Itu redokah dia menjual atau tidak? Bagi si penjual, redo menjual atau tidak?
3: Tetap san.
0: Redo lah. Si pembeli yang bolak-balik tadi redo membeli atau tidak? Redo. Ya. Allah kan hanya menyuruh ridho. Tidak Allah bilang, tidak mengatakan harus ucapkan saya beli, saya jual. Paham?
3: Tidak.
0: Jadi jangan difahami ijab kabul ucapan saya beli, saya jual.
3: Oh, tidak.
0: Jelas?
3: Tidak.
0: Yang pertama jelas, sudah? Ya. Dalam mazhab Syafi'i, iya. Ini mufradat mazhab Syafi'i. Artinya mazhab Syafi'i dalam hal ini bersendirian, tidak diikuti para ulama mazhab yang lain. Seluruh ulama mazhab yang lain mengatakan ijab kabul tidak mesti dengan ucapan, karena Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan kecuali hanya ridho. Ridho bisa diketahui dengan ucapan, itu lebih jelas diketahuinya, juga bisa dengan perbuatan dan tindakan. Dan sebagian ulama mazhab Syafi'i mutakhirin seperti Al-Imam Ar-Ramli dan Ibn Hajar Al-Haytami, mereka pun dalam kitab-kitab mereka mengatakan itu di abad ke-11 Hijriah, sekarang 14.300 tahun yang lalu. Sekarang kalau Anda katakan saya beli, saya jual, Anda akan ditertawakan orang. Cobalah Anda kalau beli, Pak saya beli ya, ditaruh aja uang sana, bilang saya jual Pak, saya gak jadi, gak halal ini, gak ada ijab kabul. Nah, antum ketawa itu buktinya kan ya, jelas antum juga ketawa kan. Nah, yang lebih diketawakan lagi kalau dengan mesin tadi itu Anda mungkin dibawa satpam ke emergency di UGD. Ya, itu mengenai yang pertama jelas sudah kan ya.
3: Type satu aja.
0: Ya, mengenai yang kedua, apakah orang yang belanja kepada pembeli, ya, uangnya menjadi haram bila pembeli tadi adalah pelaku perbuatan maksiat untuk mendapatkan uang tadi. Ya, kalau si pembeli barang dagangan Anda atau jasa Anda, Anda tahu bahwa tidak 1% pun uangnya yang halal. Anda tahu karena dekat dengan Anda. Anda tahu kesehariannya. Dia hanya bekerja di bank konvensional atau seperti tadi seorang pelacur, pezina, ya, ya memang pendapatannya hanya dari itu saja. Tidak ada kiriman dari abangnya, dari orang tuanya, dari anaknya, adik, dari adiknya. Anda yakin ini yang khilaf para ulama. Bolehkah bertransaksi dengan dia ataukah tidak? Ya, mayoritas para ulama yang dinukil oleh Imam Nawawi, kemudian Ibn Qudamah juga menukil, mayoritas para ulama mengatakan tidak sah berjual beli dengan dia mayoritas. Karena uangnya tidak halal. Dan Syekh Ibn Taymiyah mengatakan ini tidak sahnya bukan karena uangnya tidak halal, karena bila Anda terima uangnya menyebabkan dia akan terlambat bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Harusnya uang tidak halal ini tidak boleh dia gunakan dan dia bertobat kepada Allah. Kalau Anda terima transaksinya, dia menjadi orang biasa. Padahal dia pelaku perbuatan dosa besar. Artinya bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar, Anda tolak transaksi dengan dia. Ya, gimana kalau Anda tahu si tukang pelacur tadi atau tukang riba tadi datang belanja ke warung Anda, sedekahin aja kemudian, Pak enggak perlu bayar, uang Bapak enggak halal, uang Ibu tidak halal, ini saya sedekah. Sedekah boleh?
3: Boleh.
0: Hewan aja boleh kita sedekah.
3: Nah.
0: Ya. Kepada anjing aja boleh memberikan air minum. Ya, kalau umpamanya Anda yakin betul bahwa uangnya tidak satu pun yang halal. Kembali dalam kasus Anda tadi, saya tidak tahu kondisinya. Bila keluarga Anda tahu, semua orang tahu bahwa dia perempuan itu tidak ada satupun yang halal, ya, berarti memang uang yang diterimanya tadi tidak halal oleh orang tua Anda, imbalan dari menjual barang tadi.
3: Oh, karena itu tahu Sat, jadinya ikutan enggak halal, ikutan haram gitu Sat, duit dari pembelian itu meskipun barangnya itu halal itu Sat.
0: Ya.
3: Mau dijadiin modal juga tetap jadi dari uang haram juga.
0: Karena dia haram, dia harus dikeluarkan dari harta ibu Anda, diberikan kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum.
1: Tep. Cukup jelas.
0: Jelas.
3: Ya, sekarang saat.
0: Allahu akbar.
3: Nah. Ya, assalamualaikum.
1: Jazakallahu khair, akhi, barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga ikhwah, fadhol. Silakan. Sebelum diberikan ke jamaah di Pemirsa Raja TV, baik, sambil menunggu dari ikhwah di jamaah, kita berikan kesempatan via telepon di 021-823-6543 bagi Pemirsa Raja TV yang ingin bertanya, silahkan. Baik, ya sudah ada, silahkan. Halo. Taib Afan terputus. Baik, kami angkat dari WhatsApp sebelum kami ambil dari telepon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Semoga Allah jaga kesehatan Ustaz dan keluarga. Alhamdulillah. Pertanyaan dari pendengar kita, apakah hukum menggadaikan emas Ustaz? Apakah diperbolehkan secara syar'i dan bagaimana ketentuan yang diperbolehkan? Jazakallahu khair.
0: Menggadaikan emas,
1: bagaimana ketentuan secara syar'i diperbolehkannya menggadaikan emas?
0: Bila di penggadaian, tempat penggadaian atau tetangga ke teman tay. Bila Anda menggadaikan emas kepada, kalau kepada tetangga, orang dekat, tanpa ada pertambahan hutangnya, hanya ini emas sebagai jaminan Anda akan membayar, silakan. Tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah, bila emas Anda dia terima, dan kemudian la qadara terjadi sesuatu, dia tidak amanah, Anda akan rugi banyak. Karena biasanya namanya jaminan lebih besar daripada utang piutang, iya atau tidak? Ya, ini sama saja Anda pinjam uang, jaminannya uang ke dia. Lebih baik Anda tidak perlu pinjam uang dia, pakai uang Anda. Karena emas itu sangat liquid. Daripada Anda pinjam uang kepada orang, jual emas, gunakan hasil penjualannya untuk kebutuhan Anda tadi. Ya, kalau ke lembaga akan mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat, di mana pinjaman Anda akan bertambah atas nama biaya penyimpanan, maka dan lama kelamaan akan menggerus emas yang Anda gadaikan sehingga Anda rugi. Karena besaran uang yang Anda terima dengan emas yang Anda gadaikan tidak seimbang. Ini menyebabkan Anda rugi dunia akhirat. Agar tidak rugi dunia akhirat, selesaikan aja. Ada kebutuhan jual emas. Dapat uang pakai, enggak perlu digadai-gadaikan. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan di 021-823-6543. Di mesti ada yang mau bertanya? Belum? Baik. Ya, kita terima. Halo, silakan. Halo, silakan, sudah masuk.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikeraskan suaranya Bapak, dengan siapa, di mana?
4: Ana dari Bandung, Abu Sakia.
1: Bandung, Abu Sakia, silakan pertanyaannya.
4: Ya, Tuan. Ana.
1: Mohon maaf, Abu Sakia, dikecilkan dulu volume suara TV atau radio. Cukup monitor via telepon, biar tidak ada feedback. Baik. Ya, syukran jazilan, silakan.
4: Ana punya perusahaan.
0: Masya Allah.
4: Tapi sejak tahun 2014, Ana mundur. Dan Ana kasih ke teman-teman Ana untuk dikelola. Sebagian sahamnya Ana kasih ke teman-teman. Cuma dalam pelaksanaan dalam tahun-tahun terakhir ini kan banyak sekali ada beberapa pinjaman ke bank yang bentuknya riba. Ana dari tahun kemarin ini sudah mengajukan untuk dijual saham Ana. Tapi sampai sekarang Ana belum dapat pembeli yang pembelian. Saran buat saya tak seperti apa harus saya lakukan dan akhirnya bermaksud tak
0: Allah berikfik. Ya, pertanyaannya beliau menanyakan bahwasanya dia memiliki saham di sebuah perusahaan, dengan teman-temannya dia bangun perusahaan tersebut. Lalu ada kebutuhan dana pengembangan usaha dan seterusnya, teman-temannya biasa melakukan pinjaman kepada bank riba, tentunya dengan ada tambahan bunga riba. Apa dan dia sudah berusaha menjual sahamnya dan belum laku sampai sekarang, apa yang harus dia lakukan? Ya. Pertama yang harus Anda lakukan, nasihati teman-teman Anda semuanya itu. pada pemilik perusahaan tadi, mengatakan bahwa katakanlah bahwa Allah memurkai riba, Allah menghancurkan dana, uang, perusahaan, harta yang didapatkan dengan cara riba tadi. Kemudian belum lagi pelakunya dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam nerakanya bila dia tidak bertaubat. Ajak semuanya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sampaikan terus, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan Anda bisa menjual ke salah seorang dari teman Anda yang ada, kalau umpamanya mereka ya tidak mengindahkan dan tetap melakukan transaksi tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Kalaupun mereka tidak mau juga membeli, Anda ambil seberapa persen? Umpamanya saham Anda 10%. Ambil dari uang tunainya, uang tunai perusahaan sekarang ada kas, ada uang 1 miliar, ambil 100 juta. Kemudian alat kerja, laptop ada 10, ambil 1. Meja ada 10 dengan kursi, ambil 1. Tinggal dinilai dari keseluruhannya, ini yang Anda ambil sama dengan 10% dari keseluruhan. Ya. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khair, demikian Abu Sakya di Bandung. Barakallahu fiik. Dan semoga menjadi pencerahan. Kita berikan kembali via telepon di 021-823-6543 untuk penanya berikutnya. Baik, silakan. Iya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umur di mana?
5: Saya di Sulawesi.
1: Di Sulawesi, baik. Silakan pertanyaannya.
5: Iya, yang saya mau tanyakan, misalnya ada orang yang pinjam uang gadai, dia gadaikan emasnya misalnya, terus pas waktu cicilan, sampai pembayaran cicilan, dengan bunganya dia tidak memiliki dana. Terus dia datang untuk pinjam, untuk menebus cicilannya ini, cicilan dari uang riba. Nah, bagaimana sikap saya? Apakah saya bisa bantu atau bagaimana? Karena kalau misalnya saya tidak bantu, dia mungkin tarik lagi ke orang yang bisa meminjamkan uang dengan bunga lagi. Jadi itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz.
0: Beliau menanyakan ada orang yang dia menggadaikan emasnya dan pinjam uang dengan cara riba. Untuk menutupi emasnya tadi, dia tidak punya uang dan ingin pinjam kepada penanya, ya, apakah boleh dibantu? Pertama, kalau ingin dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, pahala yang besar bagi Anda membantu orang dalam bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ya, maka lihat kesungguhannya untuk bertobat. Apakah ini karena hanya terdesak saja, atau memang betul-betul dia bertobat kepada Allah dan tidak akan melakukan riba lagi dan menyelesaikan kasus ribanya yang sedang terjadi. Kalau betul-betul itu dia mau dan kelihatan dari tanda-tandanya, bantu dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bila tidak kelihatan tanda-tandanya, ya, maka sebaiknya Anda tidak membantu dia, arahkan dia untuk menjual emasnya tadi. Ya, untuk dia jualkan emasnya tadi yang dijaminkannya. Sehingga tidak ada lagi kesempatan dia untuk pinjam dengan cara riba. Wallahu a'lam.
1: Baik, demikian pendengar dan pemirsa Raja TV yang di Sulawesi, Ibu, semoga bisa difahami dan menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rahmi di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukumnya mengambil pinjaman bank untuk berdagang? Walhamdulillah usahanya berkembang sehingga bisa membangun rumah dan memiliki kontrakan. Pertanyaannya, bagaimanakah hasil dari berdagang ini Ustaz, dan bagaimanakah bertobat dari pinjaman riba? Jazakallah khair.
0: Ya. Pertama, bertobat kepada Allah Azza wa Jal, menyesali perbuatan Anda, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal atas dosa besar perbuatan riba yang sudah dilakukan. Ya. Kalau dia mengatakan berkembang dan segala macam, ini bagian dari istidraj. Ya. Dia tentu akan mengatakan sebagian manusia, ah bohong itu, bahwa riba akan menghancurkan harta. Ya. Sehingga dia terus melakukan riba, terus melakukan riba, sampai datang waktunya Allah ambil. Ya. Dan dia tidak sempat bertobat ketika itu. Apa yang Allah sampaikan itu adalah sebuah kenyataan dan kebenaran. Maka kalau bentuk realnya sekarang usaha Anda berkembang dari sisi keuangannya, bertobat secepatnya, akhiri pinjaman riba dan jangan pernah lagi melakukan pinjaman riba. Bayar semuanya dan tutup hubungan Anda dengan pihak lembaga ribawi tadi. Jalankan usaha Anda dengan bermodalkan tidak ada riba sama sekali dalam usaha tersebut. Wabillahi taufik.
1: Nah, demikian Ibu Rahmi, semoga bisa menjadi pencerahan. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 untuk pertanyaan kembali ke pemirsa Raja TV, silakan. Baik, halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Iya, silakan, sudah masuk, Umu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
6: Dari hamba Allah di Bekasi.
1: Baik, silakan, Umu.
6: Pak Ustaz, begini, saya mau bertanya mengenai usaha, Pak Ustaz. Seandainya ada seseorang bekerja di perusahaan swasta yang resmi ya Pak Ustaz ya, artinya izin semuanya resmi dalam perminyakan Pak Ustaz. Namun setelah, ini sebetulnya pertanyaan menyambung tapi waktu Pak Ustaz sudah menjawab. Namun pada kenyataannya di dalam prakteknya itu ada biaya yang bahasa kira itu biaya siluman Pak Ustaz. Untuk daerah Laut Jawa itu setiap bulan itu mengeluarkan dana 135 juta itu setiap bulan
0: membayar siluman.
6: Iya, yang artinya bukan masuk ke pemerintah. Jadi untuk urusan seperti itu. Nah, kalaupun kapalnya ngedok, seandainya tidak membayar itu pun kapalnya akan dimasukkan, bahasanya masukkan ke kandang, nggak bisa operasional ya Pak Ustadz ya. Artinya kapal itu entah ada barang di dalam kapalnya itu minyak, atau memang artinya berhenti ngedok atau enggak, ini tetap dikasih biaya setiap bulan harus mengeluarkan biaya seperti itu 135 juta. Yang saya tanyakan gini Pak Ustadz, bagaimana yang bekerja tadi yang hanya dia sebagai pegawai tapi mengeluarkan dana itu karena dia punya direktur, tapi kan dia berarti yang harus mengeluarkan dia. Ini hukum kerja di situ itu halalkah Pak Ustadz? Kami mohon pencerahannya Pak Ustadz.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Bagaimana hukum bekerja di tempat pekerjaannya, kegiatannya halal. Akan tetapi bagian dari tugasnya adalah melakukan perbuatan yang haram, yaitu memberikan sejumlah uang kepada pihak tertentu ya untuk melancarkan usahanya tadi. Ya. Dan itu uang tidak masuk ke negara, kemungkinan kepada oknum kali ya. Ya. Wallahu a'lam. Kalau yang bertanya, kalau yang bekerja itu dia yang memberikan dan dia menyetujui pengeluaran dana tadi, ya, dan dia yang menyuruh bagian keuangan untuk mentransfer, dia yang menyetujui dan bagian keuangan semuanya dua-duanya pemberi rishwah. Perbuatannya berdosa besar. Ya. Bagaimana hukum gajinya? Tentu gaji dari memberi rishwah tidak halal bagi dia. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Jangan keluarkan sama sekali. Jangan perintahkan bagian keuangan, jangan tanda tangan bila bagian keuangan yang menagihkan meminta membubuhi tanda tangan untuk menyetorkan dana, sejumlah dana kepada oknum yang itu merupakan rishwah tadi. Dan insya Allah tidak akan berkurang satu pun rezeki Anda dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair. Demikian ibu yang ada di Bekasi. Demikian jawaban Ustaz. Barakallah fiq. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Dari jemaah ada yang bertanya? Silakan Pak. Fadhol. Baik, kita berikan kesempatan dulu untuk jemaah yang ada di masjid. Ya. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya via chat WhatsApp di 0819896543. Baik, dengan siapa di mana? Dari mana?
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
7: Nama saya Nasruddin dari Cilengsing.
1: Tetangga.
7: Iya, tetangga. Afwan Ustaz. Pertanyaan masalah ilmu waris, peninggalan warisan.
0: Waris.
7: Bisa, Ustaz.
0: Insyaallah.
7: Insyaallah. Ini ada peninggalan orang tua. Tapi qadarullah tidak ada surat wasiat untuk masalah pembagian, dan ada beberapa peninggalan berupa rumah, tapi sampai sekarang belum ada ini apa pembagian itu ya. Tapi sekarang ada dikelola sama saudara untuk usaha. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Peninggalan dari orang tua, tapi karena tidak ada yang mengurus masalah pembagian harta warisan kepada anak-anak, harta peninggalan tersebut ada yang dikelola sama saudara untuk usaha, dimodal sama usaha, dan untungnya diambil sama usaha. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Apakah halal apa tidak?
0: Bila seseorang wafat, hartanya bukan milik dia lagi, berpindah kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal, yang dikenal dengan ahli waris, otomatis berpindah atas ketentuan Allah di dalam Al-Quran, ya, di mana ayah ibu dari yang meninggal dapat 1/6, 1/6, bila yang meninggal, yang wafat meninggalkan anak, istri kalau dia laki-laki yang wafat mendapatkan 1/8. Kalau perempuan yang wafat, suami mendapatkan 1/4 jika yang meninggal punya anak. Anak mendapatkan sisa dari setelah dibagi untuk ayah ibu dan pasangan tadi, dia mendapatkan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Itu pemilik dari harta tadi. Ketika dikuasai satu pihak, berarti dia merampas hak milik yang lain.
7: Bisa dipahami? Afwan, bisa kurang jelas.
0: Anda membeli barang 50% uang Anda, 50% uang istri. Lalu kemudian Anda kuasai sendiri, istri tidak Anda berikan keuntungan dari barang yang dibeli tadi. Ya, Anda dapat apa kira-kira?
7: Kurang ngerti saya.
0: Dapat dosa atau tidak?
7: Dosa.
0: Dapat dosa lah, menzalimi pemilik yang 50% tadi.
7: Ya.
0: Ya. Sekarang satu orang menguasai milik bersama. Ya. Kira-kira dapat dosa atau tidak?
7: Dosa.
0: Dapat dosa. Bila hak yang lain tidak dia berikan sama sekali, di akhirat akan diberikannya kepada mereka. Kecuali yang dizolimi kemudian meridhokan atau memutihkan atau mengikhlaskan. Wallahu'alam.
7: Afwan, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab, Ustaz, untuk mengelola peninggalan orang tua, Ustaz, kalau kedua orang tua sudah meninggal, Ustaz? Yang lebih apa maksudnya, yang bertanggung jawab, Ustaz, untuk memegang hasil peninggalan orang tua, apa kakak tertua atau gimana, Ustaz?
0: Karena paham saya pertanyaannya apa?
7: Ya,
0: pertanyaannya apa?
7: Karena kan selama ini hasil peninggalan dari orang tua tinggal saya, Pak. Enggak ada juga yang maksudnya mau dijual, enggak ada kejelasan juga, Ustaz.
0: Terus
7: maksudnya siapa yang bertanggung jawab saat ini masalah peninggalan orang tua, Ustaz? Apakah kakak paling tertua atau
0: itu milik bersama sesuai dengan sahamnya tadi. Ketika orang tua Anda wafat, ayah ibunya masih hidupkah atau tidak?
7: Sudah meninggal, Dudus.
0: Sudah meninggal. Ya. Harta itu milik ayah atau milik ibu Anda?
7: Milik bapak, Ustaz.
0: Bapak Anda. Ya. Istrinya wafat sebelum bapak Anda atau setelah bapak Anda?
7: Setelah bapak.
0: Berarti istrinya masih hidup?
7: Sekarang sudah meninggal.
0: Sudah wafat. Istri dari bapak Anda atau ibu Anda ini masih ada ayah ibunya ketika dia wafat?
7: Sudah meninggal semua.
0: Tidak. Anak laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang dari bapak dan ibu ini?
7: Anak laki-laki 6 orang, Ustaz.
3: 6.
7: 6.
0: Perempuan?
7: 3.
0: 3. 12 tambah 3, 15. Setiap anak laki-laki haknya di harta itu 2/3. Laki-laki berapa tadi?
3: 6.
0: 6, 12. Perempuan 3.
7: Iya.
0: Berarti 15. Setiap anak laki-laki 2/15 haknya di situ. Paham? Tidak ada yang paling tua, yang paling kecil, yang paling kuat, yang paling pintar. Tidak. Haknya sama semuanya. Jelas? Tidak ada yang merasa bertanggung jawab, tidak bertanggung jawab. Ya, itu yang saya gambarkan tadi. Anda beli barang berdua dengan saham 50-50. Bila satu yang menguasai, satu tidak mendapatkan haknya, berarti dia menzalimi yang tidak mendapatkan haknya dia. Dalam kasus yang Anda tanya, kasus yang ada pada Anda, ya, saya tidak paham pertanyaannya apa. Karena saya tanya pertanyaannya apa, Anda hanya menyatakan begini begitu. Pertanyaannya apa, Afi?
7: Cuma itu aja mau perjelas, karena selama ini barang peninggalan ini tidak ada yang mungkin berani membaginya saat atau menjual kepada saudara. Apakah
0: mungkin tidak butuh mereka uang? Nilai peninggalannya semuanya berapa juta kalau dinilai diuangkan?
7: Belum jelas juga, Ustaz. Sudah.
0: Ya mungkin dianggap kecil, remeh. Dia pendapatannya sudah besar. Pengen saya ribut-ribut cuman motor usang, cuman peninggalan. Harganya paling 3 jutaan. Pendapatan bulanan saya per bulan 20 juta. Yaudah, itu buat saudara-saudara yang kira-kira aja dan ngurusin yang begitu receh. Ya. Yang merasa penting haknya ya perjuangkan. Yang merasa tidak penting ya terserah dia. Tanyakan lagi, kamu diputihkan hak kamu, dihibahkan ke siapa, ya? Atau pengen juga, ya kalau jadi uang ya saya pengen walaupun kecil, kata dia. Ya udah, pengen, catat pengen. Nanti kalau saya ngurusin sampai jadi cair, jadi uang, bayar fee saya ya, karena kalian tidak mau ngurusin. Bisa. Cuman saya ini kader-kader, saya tidak tahu apa pertanyaan Anda.
7: Yang intinya tadi itu saat yang karena kan tidak ada penggolah, jadi ada salah satu saudara ini mewafatkan ini Pak. Jadikan ini peninggalan sebagai tempat usaha. Tapi dia
0: yang pihak sendiri, semua ya. Semua ahli waris redo apa tidak?
7: Ustaz,
0: semua ahli waris yang sisa redo apa tidak?
7: Walau alam.
0: Siapa tahu dia redo.
7: Ya.
0: Kalau redo kan enggak ada masalah.
7: Oh itu.
0: Terus pertanyaannya apa?
1: Siap. Bisa diperjelas lagi mungkin nanti ya.
7: Yes.
1: Dalam sesi diskusi tadi.
7: Pendalaman lagi.
1: Alhamdulillah.
7: Ya.
1: Sementara cukup jelas insyaallah.
7: Jelas.
1: Alhamdulillah.
7: Syukran.
1: Jazakallahu khairan akhi. Naam. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan.
0: Ikhwani wa akhwati fillah. Namanya hak kita. Kalau kita umpamanya ya biarlah dipakai oleh hak Anda, umpamanya Anda punya tanah kosong dimanfaatkan tanpa izin oleh saudara Anda. Anda berniat ya biarlah. Sekarang saya enggak butuh, daripada tanah kosong mendinglah dimanfaatkan oleh beliau. Anda diamin aja tidak ada masalah. Tidak perlu juga Anda ini kamu akadnya apa ambil-ambil tanah saya segala macam. Diamin aja. Tidak ada masalah. Ya, suatu saat Anda ingin butuh untuk membangun di atasnya barulah Anda sampaikan. Bang, ini tanah mau saya bangun bangunan di atasnya. Ini pohon yang abang tanam, mau abang yang mencabut atau gimana? Oh, diperhitungkan dong uangnya segala macam. Ya, abang cabut aja suruh orang numpang jual per kilo. Berapa jual kayu bakar per kilo? Ah, per truk? Per kilo? Berapa sekilo? Ah, malam-malam gini banyak orang suka kayu bakar. Untuk penghangat tubuh di musim dingin. Hah? Jual sebagai kayu bakar. Ya. Karena, oh enggak kamu harus beli. Itu buah-buah saya, pohon-pohon saya kamu harus beli. Bang, ini kan udah waktunya. Udah saya diemkan selama 15 tahun. Dan sekarang kan sudah tidak produktif, kok saya harus beli. Ya. Wallahu a'lam. Kalau dia tidak mau juga suruh aja orang lain tebang.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian penjelasan tambahan dari Ustaz dan kita berikan kesempatan via telepon. Baik, halo, silakan sudah masuk.
8: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Iya, silakan.
8: Ustaz izin bertanya. Saya kan.
1: Halo.
8: Rumah sakit ya Ustaz di bagian keuangan.
1: Baik, sampai kita terputus kembali kami angkat pertanyaan. Dari salah tape yang tertulis. Oh, tape. Alhamdulillah.
8: Halo.
1: Iya, halo. Dengan siapa? Di mana?
8: Dengan Umu Arkam, Ustaz.
1: Di mana, Umu?
8: Dari Umu Arkam. Oh, bertanya, izin bertanya.
1: Baik, silakan.
8: Ustaz, saya kan bekerja di sebuah rumah sakit, Ustaz. Di bagian keuangan. Nah, di sini saya sudah, apa namanya, rumah sakit itu kan punya tabungan ya Ustaz ya, apa, menyimpan uangnya di bank gitu Ustaz. Nah, mereka itu juga mendepositokan Ustaz. Saya berusaha untuk sudah mengingatkan bahwasannya gak usah pakai deposito. Yang saya tanyakan di sini kan saya sebagai dek keuangan ya Ustaz ya, apakah saya juga ikut berdosa ya Ustaz ya, padahal saya sudah mengingatkan gitu Ustaz.
0: Ya, kalau Anda menyetorkan untuk mendepositokan atas nama perusahaan ya yang berakad, berarti kan Anda yang mewakili perusahaan kan ya. Berarti Anda terkena dosa pelaku langsung sebagai wakil perbuatan riba tersebut. Harusnya Anda tolak, Anda katakan, saya bekerja di bagian keuangan, yang halal saya kerjakan, yang haram saya tidak kerjakan, ini bagian yang haram. Kalau pihak direksi tidak senang, tidak setuju, silakan potong gaji saya sebesar yang saya tidak lakukan dari job desk yang haram itu. Kalau mau di potong semua gaji saya dan diberhentikan, silakan juga keluarkan surat pemberhentian atas nama perbuatan tidak mau melakukan yang haram.

0: Pelunasan pada saat barang yang saya kirim ke pembeli. Pelunasan pada saat barang akan saya kirim ke pembeli. Barang dari luar negeri itu dikirim ke saya terlebih dahulu untuk saya cek dan repacking. Apakah jual beli seperti ini diperbolehkan secara syariat? Karena saat pembeli membayar DP, barang belum saya miliki dan saya baru akan beli setelah DP saya terima. Saya membeli ke produsen tunai 100%. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
1: Berarti yang terjadi, Anda menjual barang yang belum Anda miliki. Ya, solusinya tinggal Anda mengatakan, saya tidak menjual, tetapi saya membantu mencarikan dan berikan saya fee sekian persen dari nilai transaksi. Ya, umpamanya 15% kah atau 10% dari biaya, baik dari biaya pembelian barang, pengiriman dan seterusnya semuanya. Itu halal. Tapi kalau Anda menjual, ini menjual barang yang belum Anda beli dengan akad dan belum Anda terima. Wallahu a'lam. Hukumnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian pemirsa Roja dan pendengar Radio Roja, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Istri saya, istri Ana, selama 2 tahun mengajar di sebuah yayasan pendidikan bermanhajus salaf. Di bulan Desember ini, setelah menyelesaikan tugas sebagai wakasek dan guru, istri mengajukan resign dan dijanjikan tetap mendapatkan gaji terakhir dan diberikan di bulan Desember, walaupun istri tidak memenuhi syarat harus mengajukan resign 3 bulan sebelumnya. Qadarullah, di tanggal yang dijanjikan kemarin, apa yang dijanjikan oleh kepala sekolah nihil dan isi hanya mendapat bagian insentif di luar gaji atas jasanya membantu pekerjaan di luar pekerjaannya sebagai guru. Bagaimanakah hukumnya? Apakah ini perbuatan zalim atau tidak?
1: Pertanyaan yang mana?
0: Ya, pertanyaan yang disampaikan, apakah bentuk janji dari diberikannya insentif akan tapi kenyataannya tidak suatu kezaliman, Ustaz? Dan apakah istri berhak meminta gaji yang ditahan oleh kepala sekolah?
1: Ini kasusnya dia kan melanggar aturan.
0: Nah,
1: harusnya pengajuan pengunduran diri 3 bulan sebelum waktu pengajuan.
0: Nah,
1: ini dia langsung mengajukan dan langsung mengundurkan diri. Aturan yang ada harusnya apa yang diberikan? Sanksi kan ya? Ya,
0: nah,
1: sanksinya apa? Kalau sanksinya dalam bentuk gaji bulan terakhir tidak dipenuhi dan seterusnya dan tidak ada apa namanya tunjangan dan segala macam karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan tadi, ya, tidak ada yang zalim. Ya, wallahu a'lam.
0: Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya masih dari pesan chat WhatsApp. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan babul khiyar ini, Ustaz, apakah diperbolehkan bagi seseorang yang sudah membeli dan sudah lewat 1 pekan lalu kemudian dia mengajukan khiyar karena ada penyesalan dalam memberi barang? Jazakallah khair.
1: Sudah 1 pekan bila dia menggunakan khiyar syarat itu bisa. Di awal kalau dia mengatakan beri saya waktu berpikir 10 hari, 1 pekan kemudian dia membatalkan sepihak, itu bisa. Tapi bila tidak ada dan barang tidak terlalu mahal, normal, barang tidak cacat dan khair majlis pasti sudah selesai, sudah 1 minggu, ya, maka apakah dia bisa membatalkan sepihak? Jawabannya tidak. Apa yang bisa dia gunakan bila menyesali barang tersebut? Ada beberapa cara. Cara yang pertama, bisa jadi naik, bisa jadi turun, tergantung kondisi barang tersebut pada saat Anda jual kembali. Kalau si pembelinya sangat merasa butuh, mungkin Anda bisa tawarkan dengan harga lebih tinggi. Biasanya kalau dalam bentuk properti umpamanya, atau kendaraan, atau barang-barang yang bagi dia sangat penting,

0: mungkin Anda bisa jual dengan lebih tinggi, tapi pada umumnya dengan harga yang lebih rendah kalau dia mau. Atau iqalah, Anda minta untuk dibatalkan sepihak dan dia setuju, si penjual tadi setuju dan dia kembalikan uang Anda, yang beruntung si penjual, dia mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Man aqala musliman aqala Allah asratahu yawmal qiyamah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menerima pembatalan transaksi sepihak dari seseorang, Allah batalkan dosa-dosanya. Ya, dan itu lebih penting daripada Anda, daripada pembatalan transaksi. Pembatalan transaksi rugi Anda. Barang kembali penuh, uang kembali kepada pemiliknya, tapi Anda mendapat keuntungan yang besar, pahala dosa Anda nol. Ya, wallahu a'lam.
1: Jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, barakallahu fik. Masih kami angkat selanjutnya dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Qadarullah, beberapa tahun yang lalu ayah saya meninggal karena kecelakaan dan mendapatkan sejumlah uang asuransi dari Jasara Harja. Pertanyaannya, bagaimanakah status uang tersebut Ustaz? Dan apakah atau bagaimana pembagian bagi anak-anaknya? Ayah memiliki anak 3 orang laki-laki dan 2 orang anak perempuan.
0: Wallahu a'lam. Asuransi Jasara Harja dia salah satu bentuk daripada akad asuransi yang hukumnya mengandung unsur riba dan gharar, tapi karena diwajibkan oleh pihak yang berwenang, ya, kita tidak berdosa dan pun transaksi kita sah. Ketika Anda membeli tiket pesawat, ada 11% uang yang Anda bayar untuk asuransi, tapi dia include dalam tiket tadi. Anda membeli tiket kapal laut, itu ada sekitar 9% dari harga tiket asuransi yang Anda bayarkan kepada pihak asuransi Jasara Harja. Ketika naik angkot, naik bus, ada sekitar 5-7% yang Anda bayarkan dari nilai transaksi. Ketika Anda membayar jalan tol, itu sudah termasuk di sana asuransi Jasara Harja. Artinya itu kalau Anda hitung-hitung premi yang Anda bayar itu sudah banyak itu. Berapa angkanya? Wallahu a'lam. Coba aja hitung berapa kali Anda lewat masuk keluar tol, berapa kali naik pesawat segala macam. Kalikan tadi. Tadi pesawat sekali 11%. Kalau selama ini Anda naik pesawat Indonesia, nilai transaksinya 1 miliar, berarti premi Anda sudah 110 juta. Ketika suatu saat Anda mendapat ganti rugi 110 juta, masih halal itu uang Anda ambil dah. Ya. Seperti itu. Berapa kali Anda naik angkutan umum, ya, baik angkutan roda 4, roda 2 enggak ada ya. Roda 2 tidak ada asuransinya dia itu. Ya. Maka itu Anda hitung. Bila dalam hitungan alhamdulillah Bapak banyak menggunakan transportasi umum, perkiraan cukup, silakan pengganti klaim asuransi tadi dibagikan kepada para ahli waris. Jumlah laki berapa tadi anaknya?
1: Laki-laki 3, Ustaz.
0: Perempuan?
1: Perempuan 2.
0: Istri tidak ada.
1: Tidak disebutkan, Ustaz.
0: Perempuan 2, laki 3, 6 bagi 8. Untuk anak laki-laki 2/8, untuk anak perempuan 1/8. Wabillahi taufik.
1: Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian dan semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya telah mengikuti kajian terkait dengan hukum dalam pembelian sebuah toko di mana tertulis barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan kembali. Bagaimana hukumnya selaku kami penjual yang menerapkan kaidah tersebut, Ustaz? Apakah ada pelarangan atau ada ketentuan? Jazakallah khair.
0: Menerapkan ketentuan ini tentu menghilangkan hak pembeli. Ya, kecuali mereka masuk dan setuju. Setiap orang yang masuk perlu Anda ingatkan, Pak, kalau sudah beli tidak ada khiyar majelis. Tapi kan tidak pernah ada itu. Itu muncul setelah struk pun dibayar. Iya atau tidak? Kalau sebelum struk dibayar, ketika barang diambil tertulis barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan, dia jadi beli tidak ada masalah. Maka agar tidak melanggar hak orang, tertulis pada setiap harga barang, barang dikembalikan tidak bisa, barang dibeli tidak bisa dikembalikan, barang dibeli tidak bisa dikembalikan, barang dan seterusnya. Ya, ketika dia beli baru dia mengatakan, oh ya tidak bisa dikembalikan. Bisa jadi dia beli, hilang hak khiyar majelisnya, atau dia tidak beli sama sekali. Ya, seperti itu. Adapun ketika dia membeli dan kemudian dia mengembalikan, Anda mengatakan tidak bisa, ini hak dia Anda hilangkan dan hukumnya menzalimi dia. Zalimi karena hak ini syariat yang menetapkannya. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian pemirsa Raja TV yang bertanya, dan kami berikan kesempatan yang di masjid ada yang bertanya. Fadhol. Baik, kalau tidak ada kami angkat kembali pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mohon nasihatnya terkait dengan halal haram transaksi sewa menyewa. Jika penyewa mangkir dalam membayar pelunasan sewa, maka owner berhak dapat uang tanda jadi atau uang tanda jadi penyewanya hangus, Ustaz. Apakah itu halal diterima oleh owner, Ustaz?
0: Dia menyewa dan bayar DP.
1: Naam.
0: Kemudian tidak melanjutkan akad sewa.
1: Sahih.
0: Ya, wallahu a'lam, karena sewa adalah jasa. Selama sampai dia membatalkan, ya, dalam syariat dan ini mazhab Hambali, boleh hilang semua uangnya, DP-nya tadi. Akan tetapi tentukan kalau angkanya besar, dia sewa ruko ke Anda setahun dengan harga umpamanya 30 juta. Dia bayar DP umpamanya 5-10% 3 juta. 3 juta kan gaji sebulan itu. Kalau Anda menghilangkan begitu saja kan berat bagi dia. Tinggal Anda hitungkan dari sewanya saja. Dalam syariat boleh sehilang yang 3 juta tadi ketika dia tidak jadi. Ya. Dilihat dia batalkan kapan? Semenjak dia bayar DP, dia batalkan umpamanya baru sehari dia batalkan. Anda hitung aja sewa sehari. Sewa sehari ruku itu berapa umpamanya? Umpamanya 100 ribu. 3 jutanya 2,9 Anda kembalikan. Sehingga Anda rugi atau tidak? Tidak. Ya. Wallahu'alam.
1: Jazakallah khair, barakallahu fiik. Yang memberikan kesempatan via telepon, silakan bagi ikhwah atau pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya di line telepon 021-823-6543. Baik, kita terima kembali via telepon, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Baik, tampak kita terputus. Baik, kami akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Terkait dengan hukum khiyar yang tadi dijelaskan, khiyar majlis, Ustaz. Apakah ada ketentuan dari syariat terkait dengan lamanya waktu di dalam majlis, Ustaz? Jazakallah khair.
0: Khiyar majlis berkaitan dengan majlis. Selagi mereka di majlis, mau tidur berdua mereka di sana, belum berpisah-pisah juga, enggak ada satu yang ke belakang, berarti majlis masih ada.
1: Insyaallah.
0: Andai mereka umpamanya bertransaksi di pesawat, duduk samping kiri kanan dan mereka transaksi, ya, pesawat belum turun-turun dan salah satu tidak ada yang ke belakang, masih di bersampingan, masih majlisnya masih terus. Walau perjalanannya umpamanya berapa maksimal pesawat bisa jalan 9 jam umpamanya, ya 9 jam itu majlis masih ada, khiyar masih ada.
1: Alhamdulillah, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini dan sebagai ikhtitam serta kesimpulan kajian. Silakan Ustaz. Ya.
0: Khawani wa khawati fillah, aturan syariat Allah adalah aturan yang sangat sempurna, memperhatikan seluruh kebutuhan, kekurangan para pihak, hamba-hambanya, makhluk-makhluknya Allah Azza wa Jal, dalam mereka berinteraksi satu dengan lainnya, agar interaksi mereka itu tidak merusak kebaikan di antara mereka yang mereka bangun selama ini. Maka ketidaktahuan seorang muslim akan aturan itu menyebabkan dia tidak tahu akan agung dan besarnya ciptaan Allah dan aturan Allah yang Allah sediakan untuk makhluknya, sehingga dia tidak mensyukuri dirinya sebagai seorang muslim dan muslimah. Maka pelajari syariat Allah dengan baik, sehingga anda tahu bahwa adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal dengan aturan yang paling sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Wallahu waliyyu tawfiq.
2: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Irsyad Sahib ila bayani masaili dalili talib, ilmu dasar dalam bab jual beli bagian yang ke-9. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena di kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari transaksi muamalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21:47 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Mahir Al-Mu'aykoli di Surat Al-Mulk dengan nomor urut surat ke-67. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Al-Quran.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبي يأمرني أن أقطع خالي بسبب خلاف صار بينهم بسبب أمي، على الرغم أن خالي أتاه يعتذر منه إلى البيت لكنه تعنت ورفض، ماذا أفعل؟ هل أقطع خالي وأنا أحبه ومن ثم تزعل أمي علي، أم لا أقطعه وأصير عاقا لأبي؟ ماذا أفعل؟ وجهوني وأرشدوني، بارك الله فيكم.
3: جزاك الله خيرا. على كل حال والدك مخطئ الحقيقة في التعنت في في في في عدم الإصلاح ولا الحفاظ على الرحم وساعة الرحم، وهو لا شك أن قد تحصل مشكلات ولكنها تعالج. أما يتعنت الإنسان وتشدد فهذا لا شك أنه ليس من الأمور المحمودة ولا من المعقولة، ولهذا يعني عليك لا شك المحافظة على حق أبيك وطاعته وبره والأدب معه، لكنه لا يطاع في الأمر بقطع الرحم، إنما يطاع في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمره بقطعك خالك هذا معصية، وإنما تصل خالك إن شاء الله، وأيضا تحافظ على بر أبيك، ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Ayah saya menyuruh saya untuk tidak berhubungan dengan paman dari ibu karena ada sedikit gesekan antara dia dengan ibu saya. Padahal paman saya sudah pernah meminta maaf kepada ayah. Namun ayah saya masih tidak mau menerimanya dan tidak mau berdamai. Pertanyaannya, apakah saya harus mendiamkan paman saya ini padahal saya senang dengan beliau? Ataukah saya tetap berbuat baik kepadanya walaupun bapak saya marah? Dan saya tetap durhaka kepadanya. Saya mohon arahan dan pencerahan dari Syekh. Syekh Saleh Ibn Humaid hafizahullah ta'ala menjawab, dalam kondisi seperti ini maka bapak Anda termasuk orang yang sombong karena tidak mau berdamai dengan paman Anda dan tidak mau menjaga hubungan kerabat. Memang hal yang seperti ini mungkin saja terjadi, akan tapi tidak boleh dibiarkan, bahkan seharusnya secepatnya diselesaikan. Kalau seorang mengalami seperti ini, namun dia justru nampak sifat angkuhnya atau keras kepalanya, padahal alasannya tidak logis dan juga tidak terpuji juga. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Anda memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada ayah Anda, mentaatinya dalam kebaikan. Namun dalam hal ini, Anda tidak boleh mentaatinya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, innama ta'atu fil ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya diperintahkan untuk taat kepada seorang itu dalam urusan kebaikan. Karena tidak boleh mentaati seorang pun dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketika ayah Anda menyuruh untuk memutus hubungan dengan paman Anda, ini termasuk maksiat jika Anda taati. Sehingga tidak boleh Anda taati. Dan Anda tetap harus menjaga hubungan dengan paman Anda serta tetap berbuat baik kepada ayah Anda. Dan Anda pun tidak boleh memutus hubungan dengan paman Anda. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Al-Quran.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dalam pembahasan dari perjalanan setelah kematian para nabi menjelang kematiannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum

0: يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam pembahasan perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Al-Qiyamatus Sughra. Ikhwah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari bahwasannya di saat ataupun menjelang kematian akan datanglah malaikat, sekelompok malaikat berada di tempat sejauh mata memandang dari orang yang akan dicabut nyawanya, kemudian juga dengan malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa. Kemudian ikhwah, juga telah kita pelajari bahwasanya kematian itu ada sakratnya. Ada sakratnya, yaitu rasa sakit ya yang dirasakan siapapun dia sebelum proses pencabutan nyawa. Kemudian di saat itu juga orang-orang kafir, orang-orang mujrim, orang-orang durjana, para pelaku dosa dan maksiat, di saat melihat itu semua di depan matanya, mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka ke dunia. Artinya mereka berharap memberikan tempoh kepada mereka, memberikan penundaan kepada mereka tentang kematian mereka. Ya tentunya hal ini tidak akan mungkin terjadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajal mereka dan itu sudah datang di hadapan mereka. Maka tidak akan ada lagi permintaan untuk diberikan penundaan kematian. Oleh karena itu, ya sebelum kita melihat kematian di pelupuk mata kita, maka manfaatkanlah usia kita. Kemudian ikhwah, pada saat itu orang-orang mukmin akan bahagia. Akan bahagia dengan kedatangan malaikat maut. Karena mereka sudah diberikan penampakan akan tempat mereka yang mulia di hari akhirat kelak. Adapun orang kafir, maka mereka tidak ingin, ya, tidak ingin kematian mereka menjelang. Karena mereka tahu bahwasanya di hadapan mereka itu ada perkara yang sangat berat, siksaan yang dahsyat dan sangat menyakitkan. Makanya mereka tidak ingin mati. Kemudian di saat-saat seperti itu juga ikhwah, setan datang. Walaupun para ulama kita mengatakan tak semua orang didatangi oleh syaitan, tetapi ada orang-orang yang didatangi oleh syaitan karena syaitan ini merasa bahwasanya itulah kesempatan mereka yang terakhir. Harapannya jika dia berhasil di detik-detik terakhir usia manusia tersebut, berhasil dia sesatkan atau dia buat orang ini berubah menjadi kafir, berarti dia memang sudah sukses mengajak salah seorang dari hamba Allah bersama dia di dalam neraka sa'ir. Makanya setan tidak memberikan, setan benar-benar tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir di saat-saat seorang itu menjelang kematian. Ini sudah kita pelajari. Kita juga sudah pelajari sebab-sebab su'ul khotimah, ya, sebab-sebab seorang itu meninggal dalam keadaan buruk. Dan juga kita sudah pelajari yaitu alamat husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Tapi ikhwah rahimunallah wa iyyakum, pagi hari ini kita akan pelajari terkait dengan at-takhirul anbiya indal maut, di mana para nabi itu menjelang kematiannya mereka diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka diberi penundaan kematian ataukah mereka ya ingin meninggal dan mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Demikian ikhwah. Jadi ketika ajal datang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para nabi itu pilihan. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka bagaimana keutamaannya hari akhirat, bagaimana pahala yang Allah siapkan untuk mereka, bagaimana ganjaran yang Allah yang sangat besar yang Allah siapkan untuk mereka, ya. Allah pertunjukkan kepada mereka surga. Allah tunjukkan bagaimana nikmat-nikmat surga di pelupuk mata mereka. Lantas Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan. Bagaimana? Apakah kamu mau kami wafatkan ataukah kami beri penundaan? Penundaan kematian ya, agar dia masih bisa bersama umatnya. Demikian ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Beda halnya dengan orang mukmin, ya, orang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepadanya keutamaan yang Allah siapkan untuk dia, ganjaran yang besar Allah siapkan untuk dia, maka ya dia tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan apakah dia mau meninggal ataukah dia mau tetap di dunia. Ya. Terkhusus untuk para nabi dan rasul, mereka diberi pilihan. Ya, mereka diberi pilihan. Apakah mereka mau tetap di dunia atau penundaan ajal? Karena kalau enggak mati enggak mungkin ya. Karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi ditunda. Apakah mereka masih mau bersama umatnya diberi tundaan ataukah mereka akan diwafatkan dan mendapatkan ganjaran yang besar? Demikian ikhwah. Jadi ya logikanya ikhwah, a'azzanallahu iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan, ya, memberi pilihan antara dunia dan akhirat, sementara dia sudah dipastikan mendapatkan surga. Saya kira tidak ada seorang pun yang mukmin yang memilih dunia. Ya, tak ada. Pasti bagaimanapun ceritanya tetap saja mereka akan memilih akhirat. Karena surga yang sudah menanti mereka ikhwah. Ya. Apalagi di sana sudah nampak surga. Jadi sudah bisa dapat perbandingan. Ya. Sudah ada perbandingan antara dunia dan akhirat dan surga yang akan dia dapati. Akan semakin nampaklah bagaimana hinanya dunia. Akan makin kelihatanlah bagaimana tak berharganya dunia. Kita sekarang yakin kita bahwasanya surga itu lebih baik. Akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu dan lebih utama. Dan seterusnya dengan hadis-hadis yang telah kita baca. Ya. Tapi bukankah terkadang ketika kita dibenturkan antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, mau tidak mau kita harus memilih, sering kita kalah. Kita lebih memilih dunia, padahal kita tahu akhirat itu lebih baik. Begitulah kita ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wanti-wanti kepada kita tentang dunia itu bagaimana. Seperti Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ankabut ayat 65, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu." Tidaklah dunia ini kecuali hanya senda gurau dan mainan-mainan belaka. "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Sesungguhnya hari akhirat di situ ada kehidupan yang sebenar-benarnya. Kehidupan yang hakiki, kesenangan yang hakiki, semua yang hakiki ada di akhirat. Di dunia tidak ada yang hakiki ikhwah. Ya, kesenangan kita sementara. Di balik kesenangan akan menanti kesedihan, di balik kesedihan akan dinanti oleh kesenangan, begitu ikhwah. Tidak ada yang kekal. Ya. Seorang terkadang kaya, yang kaya bisa menjadi miskin, miskin bisa menjadi kaya. Itulah dunia ikhwah. La'ibun wa lahun. La'ibun wa lahun. Senda gurau dan mainan belaka. Tidak ada yang seperti hakikatnya kehidupan. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan, tapi ada batasnya. Di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, tapi ada batasnya. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan tanpa batas, memberikan kenikmatan tanpa batas, memberikan kita kepemilikan yang hakiki. Di dunia apa yang kita dapat kemudian diambil oleh Allah, kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita itu milik Allah dan sungguhnya kembali kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik yang hakiki. Apa yang kita miliki di dunia, sebesar apapun rumah yang kita miliki, ya, sehebat apapun, sebanyak apapun harta yang kita kumpul-kumpuli, tapi kita enggak pemilik hakiki. Pemilik hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mampu menghalang-halangi. Ikhwah rahimanallahu ikum, itulah dunia ikhwah. Ya, harga dunia itu terlalu rendah dibandingkan akhirat. Kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Taubah ayat 38, "Fama mata'ul hayatid dunya illa fil akhirati illa qalil." Tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan akhirat illa qalil, kecuali yang sedikit. Sedikit. Makanya para ulama mendefinisikan dunia itu, kenapa dikatakan dunia? Dikarenakan dua sebab. Yang pertama dikarenakan apa? Lidunuwihi. Dikarenakan dunia itu dekat dengan kita. Kita sekarang berada di alam dunia, dekat dengan kita. Yang kedua, lidaniyatihi. Yang kedua dikarenakan hinanya dunia. Dan bukan ikhwah. Ya. Pernah ada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau memasuki pasar, lantas beliau melihat bangkai kambing cacat, bangkai anak kambing yang cacat. Rasulullah angkat anak kambing cacat ini, bangkai anak kambing ini. Beliau katakan, siapa yang mau beli ini 1 dirham? Itu bangkai anak kambing yang cacat, telinganya kecil karena cacat dan mati. Itu yang dipegang Rasulullah. Siapa yang mau beli anak kambing cacat ini, bangkai anak kambing cacat, 1 dirham? Kata sahabat, ya Rasulullah, enggak ada yang mau. Siapa yang mau beli bangkai? Oke. Kalau dia hidup, siapa yang mau beli? Ya, siapa mau beli 1 dirham? Ya Rasulullah, kalau dia hidup, enggak akan ada juga yang beli. Sedangkan kalau dia sehat saja enggak ada yang beli yang seperti ini karena masih terlalu kecil. Apalagi dia cacat, enggak akan ada yang mau membelinya. Demikian. Lantas apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ladunya ahwanu minhu. Sungguh dunia lebih hina dibandingkan bangkai anak kambing cacat ini. La ilaha illallah. Begitulah Rasulullah membandingkan dunia dengan akhirat. Di saat seperti itu, para rasul diberi pilihan, ikhwah. Diberi pilihan, nah gimana? Apakah kalian masih mau di dunia? Ataukah kalian mau pilih akhirat? Itu setelah apa, ikhwah? Setelah Allah memberikan gambaran kepada mereka, memperlihatkan kepada mereka tempat mereka di akhirat. Kesenangan dunia. Ikhwah, takkan ada orang memilih dunia, ikhwah, kalau sudah seperti itu. Orang mukmin saja sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu." Man ahabba liqa Allah kariha ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka bertemu dengan dia. "Wa man kariha liqa Allah," barang siapa yang tak suka dengan bertemu dengan Allah, "karihallahu liqa'ahu," maka Allah pun benci dengan, tak suka bertemu dengan dia. Berkata sebahagian istri Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna lanakrahul baut." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami itu tidak suka dengan kematian. Artinya kalau mau ketemu Allah kan harus mati dulu. Ya. Oke, dia cinta dengan Allah, kepingin ketemu dengan Allah. Apakah mungkin ketemu dengan Allah tanpa melalui kematian? Tidak mungkin. Ya, makanya istri Rasulullah, ada istri Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, innalana kruhul maut." "Ya Rasulullah, Tapi kami itu tidak suka dengan kematian. Bagaimana mungkin kami suka bertemu dengan Allah? Pada dasarnya mereka suka bertemu dengan Allah, tapi tidak suka dengan kematian ini. Apa kata Rasulullah SAW? Lah, tidak seperti itu. Walakin al-mu'min. Hanya saja seorang seorang mukmin idza hadarahul maut, apabila dia mendekati kematian, basyarallah, maka Allah Subhanahu wa taala lakin al-mu'min idza hadarahul maut busyra bi ridwanillahi wa karamati. Hanya saja orang mukmin apabila sudah mendekati kematian, menjelang kematian, maka dia diberi kabar gembira dengan apa ikhwah? Dengan keridhaan Allah, dengan kemuliaan yang telah Allah siapkan untuk dia. Demikian, itu menjelang kematian. Jadi ditayangkanlah di hadapan dia bagaimana surga yang akan dia dapati, bagaimana nikmat kubur yang akan dia dapati. Demikian. Fama ahabba syai'un ilaihi mimma amamahu. Maka melihat kondisi seperti itu, melihat apa yang Allah tunjukkan kepada mereka, tidak ada yang paling dia sukai selain apa yang ada di hadapannya, yaitu kematian. Itu orang mukmin, ikhwah. Ya. Orang mukmin. Tidak ada yang lebih dia sukai ketimbang apa? Ketimbang apa yang dia ada di hadapannya. Jadi kalau dia disuruh balik lagi ke dunia, dia enggak mau. Ya. Kalau dia disuruh balik ke dunia, dia tak akan mau. Dia pasti memilih ridho Allah. Dia pasti memilih keutamaan Allah. Dia pasti memilih nikmat kubur yang telah Allah sediakan pada dia. Dan dia tentu pasti akan memilih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Maka sejak saat itu ahabba liqa Allah. Maka saat itu dia sangat ingin sekali dan cinta sekali, suka sekali mau bertemu dengan Allah. Fa ahabballahu liqa'ahu. Maka Allah pun akan menyukai, akan suka bertemu dengan dia. Demikian ikhwah. Jadi munculnya rasa suka, rasa cinta bertemu dengan Allah setelah Allah berikan tayangan itu. Setelah Allah tunjukkan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah siapkan untuk dirinya. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ya, itu orang mukmin. Apatah lagi para nabi. Allah nampakkan surga. Mari kita lihat ikhwah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bersabda ketika beliau sedang sakit, ketika beliau sedang sehat, innahu lam yuqbat nabiyyu qattun hatta yara maq'adahu minal jannati thumma yukhayyar. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang akan dicabut nyawanya kecuali akan diperlihatkan terlebih dahulu kepada mereka tempatnya di surga. Jadi sebelum nyawa dicabut, ya, maka Allah akan tunjukkan kepada dia tempatnya di surga bagaimana. Bagaimana nikmat surga, bagaimana istana-istana surga, bagaimana bidadari-bidadari surga yang Allah memang siapkan untuk dia. Ya, memang benar-benar Allah siapkan untuk dia. Demikian, ditayangkan semua, dinampakkan kepada dia semuanya. Setelah itu, baru diberi pilihan. Summa yukhayyar. Kemudian dia dipilih pilihan. Gimana? Apakah kamu masih mau tetap di dunia ataukah memilih berpulang ke rahmatullah? Lantas ikhwah, falamma nazala bihi, ketika hal itu terjadi, di mana kematian menjelang, wa ra'suhu ala fakhiri, waktu itu kepala beliau yang mulia berada di pangkuanku. Ghusya alaihi sa'atan. Sesaat beliau pun pingsan. Thumma afaqa. Lantas beliau pun setelah itu siuman. Jadi pingsan, siuman lagi, pingsan lagi, sadar lagi. Kemudian setelah beliau siuman pada saat itu, fa ashkhasa basarahu ila saqafi. Lantas beliau melihat ke langit-langit rumah, ke atap kita katakan. Beliau melihat ke atap. Kemudian summa qal, lantas beliau berkata, bersabda, Allahumma rafiqul a'la, ya Allah rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la, ya Allah rafiqul a'la. Rafiq ini artinya teman, al-a'la yang paling tinggi. Ya Allah bersama teman-temanku yang tinggi. Ya Allahumma rafiqul a'la. Itu yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qultu, aku berkata, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu beliau tak memilih kita. Fa'araftu annahu al-hadith alladhi kana yuhaddithuna bihi. Disinilah aku tahu bahwasanya itulah hadis yang dulu pernah dia ceritakan kepada kami. Jadi sebelum beliau sakit, ya masih beliau sehat, beliau pernah menceritakan hadis ini, hadis yang kita sebutkan tadi. Innahu lam yuqbat nabiyyun qattun. Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang dicabut nyawanya hatta yura maq'adahu minal jannah, sampai dia diperlihatkan tempat dari surga. Jadi ini hadis ini beliau ucapkan, ya. Hadis ini beliau ucapkan sebelum beliau sakit, ya. Sebelum ada tanda-tanda beliau mau wafat. Nah, setelah kejadian itu, ya, di mana Rasulullah mulai sakit, beliau pingsan, kemudian beliau siuman lantas mengatakan Allahumma rafiqul a'la, ya Allah rafiqul a'la. Disitulah Aisyah radhiyallahu anha teringat dengan hadis yang pernah Rasulullah ucapkan tadi. Innahu lam yuqbat nabiyyun qattun hatta yura maq'adahu minal jannah. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun yang mau dicabut nyawanya sampai diperlihatkan dahulu tempat dia di surga. Summa yukhayyar, lantas dia pun diberi pilihan. Apakah mau lanjut meninggal ataukah tetap di dunia. Itulah diingat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah masya Allah seorang istri yang luar biasa cerdas, ikhwah. Ya, cerdas, langsung dia faham. Dengan kejadian itu langsung dia connect dengan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Demikian. Kalau dahulu tuh masih teori itu, ya. Kalau ini langsung dia lihat dan Rasulullah memilih, ya. Makanya beliau katakan, kata Aisyah, "Idzan la yakhtaruna." Kalau begitu beliau enggak memilih kami, ya. Dan teringatlah aku akan hadis yang pernah beliau ucapkan. Qalat, lantas dia berkata, fakana tilka akhiru kalimatin takallama bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Apa itu, ikhwah? Allahumma fi rafiqil a'la. Ya Allah bersama teman-temanku, teman-teman yang tinggi. Allahumma fi rafiqil a'la. Demikian, ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Jadi di sini, ya, Rasulullah memilih, ya, Rasulullah jelas akan memilih surga. Di dunia masya Allah terlalu banyak cobaan, ya, terlalu banyak cobaan, tantangan, fitnah. Kita baik saja terkadang ditanggapin buruk oleh orang, apalagi kita buruk, bertambah buruk tanggapan orang ke kita. Di dunia, ikhwah, itu main-main. Ya, kita berbuat buruk dikatakan orang buruk, kita berbuat baik dikatakan orang pencitraan. Dan itu terjadi, ikhwah. Jadi semuanya buruk. Ya, semuanya buruk. Ya. Dan pada hakikatnya dunia itu juga buruk. Allah Subhanahu wa taala kan juga berfirman dalam soal hadis, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah." Ketahuilah bahwasanya dunia itu senda gurau, main-mainan, wazinah, dan perhiasan. Watakatsurum bainakum, dan orang yang memperbanyak harta di antara kalian, berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Watakatsurum bainakum watafakhurum fil amwali wal aulad, dan saling bermegah-megah masalah harta dan anak-anak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'lamu ikhwah, itu menunjukkan agar kita itu perhatian. I'lamu, manusia, ketahuilah. Perhatikan, begitulah ikhwah. Itu untuk menarik perhatian kita supaya kita betul-betul fokus dengan ini loh dunia ini. Jangan sampai tertipu. Ya, i'lamu, manusia, i'lamu. Ini kan banyak ini. I'lamu, sighahnya bentuknya bentuk jamak. I'lamu annamal hayatu dunya, pakai annama. Ini kan menunjukkan yufidul hasar. Seperti innamal a'malu binniyat, sungguhnya semua amalan itu disertai dengan niat. Innama itu kan yufidul hasar, menunjukkan batasan. I'lamu annamal hayatu dunya, sesungguhnya ya, kehidupan dunia itu adalah la'ibu walahun, main-main, sendagoro dan main-main. Dan memang ikhwah, main-main aja. Ya. Dunia ini kalau sudah kita tinggalkan, barulah kita tahu buruknya. Barulah semua yang merasa pernah tertipu dengan dunia, barulah dia merasa menyesal. Setelah ketahuan buruknya dunia. Memang yang menyesal itu selalu datang di akhir. Allah menyebutkan seperti mainan. Seperti kita ikhwah. Kita kalau punya mainan. Misalnya saya dulu waktu kecil suka dengan tembak-tembakan. Baik. Sampai usia saya SD suka dengan tembak-tembakan. Suka dengan mobil-mobilan buat sendiri pakai kayu. Baik. Apakah setelah saya remaja, setelah saya dewasa, masih suka dengan tembak-tembakan ini? Masih suka dengan mobil-mobilan dari kayu ini? Enggak lagi ikhwah. Kita sudah menganggap apalah ini. Ya. Karena pikiran kita sudah dewasa. Tapi bagi anak-anak ikhwah, mainan yang enggak seberapa, kata orang dewasa, bagi mereka itu segalanya. Dia bisa nangis gulung-gulung gara-gara kehilangan mainannya. Kalau Anda berikan dia cek 2 miliar dengan mobil-mobilan, dia akan pilih mobil-mobilan ketimbang cek 2 miliar. Karena mereka belum paham, belum tahu bahwasanya mereka itu sedang main-main. Kita yang sudah dewasa sudah paham bahwasanya ini mainan, enggak ada gunanya sekarang. Ya kalau kita disuruh pilih antara mainan mobil-mobilan dengan cek 2 miliar, ya kita pilih 2 miliar. Demikian, kok gak akan mungkin lagi kita pilih mainan. Begitulah dunia. La'ibu walahu Allahu Akbar. Tapi ya Allah berkali-kali sudah ingatkan kepada kita. Ya tetap saja sibuk dengan dunia, melalaikan akhirat. Lebih mengutamakan dunia, melalaikan akhirat. Sudah berkali-kali Allah Subhanahu wa taala katakan, dunia itu bagaimana lagi kata Allah, wazinah, perhiasan. Artinya ini dunia kalau enggak dihias, buruk dia ikhwah. Ya, buruk. Perhiasan saja, perhiasan itu bisa ditanggalkan. Nampaknya supaya indah. Makanya sesuatu kalau dihias kan indah dia. Ya. Ah, kalau dia enggak dihias kan enggak indah. Itulah perhiasan dunia itu begitu dihiasi, terutama yang menghiasinya adalah syaitan. Watakathurum bainakum watafakhurum bainakum watakathurum fil amwali wal aulad, saling bangga membanggakan, saling berlomba memperbanyak harta dan anak-anak. Demikian ikhwah, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fama mataul hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah kehidupan dunia itu illa mataul ghurur, kecuali mata'ul ghurur, yaitu perhiasan yang menipu, tidak hakiki, ibarat emas imitasi. Ya, seorang wanita kalau dia memiliki emas, wah masya Allah, dia memiliki emas, dia memiliki gelang emas yang dia kira itu benar-benar emas, tentu dia akan merasa bangga dengan teman-temannya. Ini saya punya emas, kalung emas, masya Allah, sekian puluh gram, ini di leher sekian puluh gram, di tangan kanan kiri sekian puluh gram, anting-anting sekian puluh gram, misalnya begitu kan. Dia kira itu emas. Bagi ibu-ibu yang mengerti bahwasanya emas yang dipakainya imitasi, kira-kira bangga dengan dia? Gak bangga. Alah, imitasi aja bu, begitu. Gak usah dibanggakan, imitasi. Demikian ikhwah, walaupun sekian puluh gram, tapi imitasi tetap lebih berharga emas yang walaupun hanya 1 gram, tapi beneran. Itulah yang hebat, yang hakiki ikhwah. Kehidupan dunia itu begitu. Kehidupan dunia tak beneran, kehidupan akhirat yang hakiki. Demikian, makanya sedikit akhirat itu jauh lebih berharga ketimbang banyaknya dunia. Bukankah Allah katakan terkait dengan masalah wanita, ya, ad-dunya mata', dunia itu merupakan perhiasan. Wa khairul mata' imra'atun shalihah, dan sebaik-baik perhiasan adalah imra'atun sholihah, yaitu wanita yang sholihah. Karena wanita sholihah ini merupakan benda akhirat, ikhwah. Gak bisa disamakan dengan rumah mewah, dengan mobil mewah, dengan jabatan yang tertinggi. Gak bisa. Ini semua dunia, sehebat-hebat dunia, tetap bangkai. Ingat, sehebat-hebat dunia tetap tak lebih daripada bangkai. Wanita solehah ini benda akhirat. Makanya kalau seorang dipilih, disuruh diberikan pilihan antara harta, benda, tahta dan seterusnya dengan wanita yang solehah, seorang yang mengerti kehidupan yang hakiki, dia akan pilih wanita solehah dibandingkan dunia ini semua. Benda solehah, ikhwah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin manusia itu memilih dunia. Allah suruh kita sholat, ya. Allah suruh kita agar kita itu ikhlas karena Allah, karena itu untuk akhirat. Ketika seorang sholat untuk dunia, ya Allah, Allah tak ingin ini, karena dia sedang menginginkan sesuatu yang hina. Mengapa kalian minta yang hina? Hanya pujian orang. Ini dunia semua hina. Demikian. Allah ingin kita itu memilih yang jelas berharganya, yaitu ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga dari Allah. Jangan pilih yang hina-hina ini. Demikian, ikhwan. Makanya selalu para ulama kita di awal kitab menyebutkan innamal a'malu binniyyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu serta dengan niat, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini dunia semua, ikhwan. Ya. Kalau dia pilih dunia, berarti dia sedang pilih yang hina. Makanya Allah suruh ikhlas, ikhlas, ikhlas. Demikian. Agar kita menjadi seorang yang cerdas memilih akhirat ketimbang yang hina. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau para rasul memilih meninggalkan dunia untuk ke akhirat karena di sana ada surga, suatu hal yang sangat wajar. Jangankan rasul, kita aja sekarang kalau memang Allah menjamin kita masuk surga, mati sekarang pun boleh. Ya. Kalau seandainya memang iya, ya, kita dijamin masuk surga, mati sekarang pun boleh. Kalau memang iya. Tapi kan kita, iya enggak ya masuk surga. Kan begitu masalahnya. Makanya kita hanya bisa mengetahui kondisi kita di akhirat itu kapan? Sesaat sebelum kita, sesaat sebelum kematian menjelang. Allah tampakkan kepada kita. Ini tempatnya. Makanya muncul rasa ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin bertemu dengan Allah. Rindu yang membuncah dari dada. Kenapa? Jelas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan kepada kita. Makanya, man ahabba lika Allah, ahabba lika ahu. Barang siapa yang mencintai, cinta dia dengan bertemu dengan Allah, ahabba Allah lika ahu. Maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Demikian ikhwah rahimunallahu wa iyyakum. Kemudian, waja'a fi ihda riwayatihi. Dalam salah satu riwayatnya, ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fasami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maradil ladzi mata fihi. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di saat beliau sakit yang membawa wafat beliau. Fa akhadathu buhatun. Waktu itu suara beliau berat karena sakit, ya. Suara berat, buhah. Buhah itu suara berat. Ya gimana kalau orang sudah sakit berat, sakit parah bicara gitulah kira-kira. Ya dibilang parau, kalau parau ini ikhwah, parau itu bisa juga dikarenakan orang flu parau. Tapi ini suaranya itu berat gara-gara sakit, itulah buhah namanya. Ya, as-sautul ghadir, ghadir saut itu suara berat karena sakit. Beliau mengatakan, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Beliau mengucapkan ataupun membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bersama orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari orang-orang siddiq, dari para bersama orang-orang yang tewas dalam jihad fisabilillah dan bersama orang-orang solehin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman, mereka itulah merupakan sebaik-baik teman. Inilah teman-teman yang tinggi, ikhwah. Ya. mereka yang sudah lebih dahulu masuk ke surga. Mereka yang sudah lebih dahulu merasakan nikmat dari kalangan para nabi. Dari mulai Nabi Adam dan seterusnya. Beliau nanti disiapkan tempat beliau bersama orang-orang seperti ini. Ya. Makanya beliau mengatakan ma'arofikil a'la. Ya Allah, bersama teman-temanku yang tinggi ini dia, para-para nabi, para siddiqin, ya. Kemudian wasyuhada dan orang-orang yang tewas dalam jihad fisabilillah, wassalihin, orang-orang soleh. Ini tempatnya semua di surga. Mereka ini semua tempatnya di surga. Rasulullah memilih bersama mereka-mereka ketimbang bersama keluarganya di dunia, ketimbang bersama sahabat-sahabatnya di dunia. Enggak, beliau memilih sahabat-sahabat beliau, teman-teman beliau yang sudah lebih dahulu masuk surga. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Dan memang itu pilihan yang tepat. Enggak akan ada orang memilih dunia ikhwah. Enggak ada. Kalau sudah jelas tempatnya di surga, enggak akan mau orang milih dunia. Walaupun sekaya apapun dia, semewah apapun rumahnya, semelimpah apapun kekayaannya, kemewahannya, pasti pilih akhirat siapapun itu. Kalau memang sudah jelas tempatnya di surga. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Jadi bedanya orang-orang mukmin dengan para nabi, kalau para mukmin, orang-orang mukmin sesaat sebelum kematiannya, saat menjelang kematian sudah dinampakkan kepada mereka tempatnya di akhirat kelak. Hanya mereka tak diberi pilihan. Ya, hanya mereka tidak diberi pilihan. Hanya kematian saja. Untuk nabi, ya, perbedaannya untuk nabi, mereka diberi pilihan. Apakah mereka tetap bersama keluarganya, tetap bersama para sahabat-sahabatnya di dunia, ataukah mereka akan digabungkan bersama para nabi yang telah lebih dahulu meninggal dunia, ya, dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang syuhada. Demikian ikhwah. Dan para nabi pasti akan memilih, ya, memilih yaitu akhirat, memilih teman-teman yang lebih dahulu masuk ke dalam surga. Demikian qalat, kata Aisyah, fadhanantu annahu khuyyara yauma idin. Waktu itu menurutku, ketika beliau baca ini, ya, baca ayat ini, menurutku waktu itu beliau sedang diberi pilihan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah azzaallahu iyyakum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran yang baik, memberikan kita surganya, sehingga kita termasuk orang-orang yang cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ya, walaupun kita hanya bahas satu masalah, semoga ada sebagai wawasan kita, ya, tentang bagaimana kondisi nabi yang diberikan, para nabi yang diberikan pilihan. Dan ketahuilah ikhwah, janganlah tertipu dengan dunia. Di sini saya menghimbau tentunya diri saya sendiri dahulu, kemudian para pemirsa, agar janganlah tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Sudah berkali-kali Allah ingatkan, jangan tertipu, jangan tertipu, jangan tertipu. Jangan kalahkan akhirat hanya dikarenakan dunia. Jangan. Ya. Karena akhirat itu jauh lebih baik. Mereka yang sedang bekerja di tempat yang haram, ya, di tempat yang haram, maka segera jauhi, segera lepaslah pekerjaan tersebut. Karena dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Karena dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Kalau Anda masih mempertahankan pekerjaan Anda tersebut, artinya Anda di dunia belum tentu senang. Senangnya juga belum tentu yang hakiki. Tapi jelas akhirat akan menunggu Anda dengan kondisi yang sangat menyedihkan nantinya. Dengan kondisi yang sangat memilukan nantinya. Tinggal kita mau pilih yang mana. Demikian ikhwah, aku qul li hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafur rahim. Allahu alam bisawab.
1: Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Baik, khotbah salam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Juli di Bandung. Ustaz, ketika seorang mukmin dan dalam keadaan sehat ternyata sudah menjelang kematiannya, apakah ia akan merasakan tanda-tanda kematiannya? Lalu apa saja tanda-tanda tersebut? Jazakumullahu khairan.
0: Jazakillah khairan bagi Ibu Juli di Bandung. Seorang mukmin, ya, seorang mukmin, ketika dia menjelang kematian, dia pasti akan mengetahui tanda-tandanya. Tapi bukan berarti tanda-tanda di sini seminggu sebelumnya, bukan itu. Karena kan ada juga orang-orang yang selalu mengkaitkan suatu kejadian dengan kematiannya. Oh, pantas ya dia dulu seperti ini, rupanya inilah maksud dia. Terkadang orang menghubung-hubungkan seperti itu, ikhwah. Ya. Kita tidak mengetahui. Yang mengetahui ajal kita hanya dengan pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya memang masyarakat sering menghubung-hubungkan. Oh, ternyata betul. Ternyata ini maksudnya. Ternyata memang ini pantas ya dia kemarin meminta agar keluarganya berkumpul. Ternyata ini isyarat kematian dia. Itu hanya dihubung-hubungkan. Seandainya dia tidak meninggal, tentu orang tidak akan menghubungkan permintaan dia untuk berkumpul keluarganya dengan kematian tersebut. Karena dia belum meninggal. Tapi karena ternyata dia meninggal setelah itu, dihubung-hubungkanlah. Oh, ini tanda-tanda kematian. Oh, begini, oh begitu. Itu ikhwah hanya dugaan-dugaan. Ya, dugaan-dugaan. Tanda kematian yaitu di saat malaikat hadir di hadapan kita. Ya, di saat malaikat hadir di hadapan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal Waqiah, di akhir soal Waqiah itu disebutkan bahwasanya kita melihat yang hadir, malaikat maut yang hadir kita melihat. Itulah tanda kematian yang jelas. Orang-orang, ya, orang-orang di sekitar kita tidak melihat. Demikian, orang-orang yang ada sekitar kita, mungkin keluarga yang sedang menangisi kita karena sedang sakit, yang sedang sekarat, mereka tidak melihat. Demikian, tapi kita melihat. Wa antum hina idzin tanzurun. Kalian pada waktu itu melihat itu malaikat yang siap mencabut nyawa dengan perlakuan yang sesuai dengan kondisi seorang ketika hidup. Kalau dia seorang mukmin yang soleh, maka kondisinya malaikat datang dengan kondisi yang baik. Adapun orang kafir, orang durjana, pelaku maksiat dan dosa, maka malaikat datang dengan kondisi yang sangat mengerikan. Demikian. Itulah tanda yang jelas. Ya, itu tanda yang jelas. Demikian. Karena itu disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebelumnya, ikhwah, itu hanya menghubung-hubungkan saja, menduga-duga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kamu enggak tahu di mana kamu akan meninggal. Ya, kita juga enggak tahu kapan kita meninggal. Kita enggak tahu kapan kita meninggal dan kita juga tidak mengetahui di mana kita meninggal. Demikian, ya. Yang tahu persis ainul yakin kita bahwasanya akan meninggal ketika sudah melihat malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Demikian ikhwah, azzaallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Zakaria di Jember. Ustadz, apakah orang tua yang sudah meninggal akan dihukum atas dosa anaknya yang masih hidup yang berbuat dosa, semisal tidak sholat, memutus silaturahmi? Apakah orang tua yang meninggal akan disiksa atas dosa anaknya tersebut? Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakallahu khairan.
0: Mengenai apakah anak yang berbuat dosa dan dosanya akan ditanggung oleh orang tua atau orang tua yang sudah meninggal. Ikhwah azinallahu iyyakum, itu semua sangat terkait dengan upaya si orang tua ketika dia masih hidup. Seperti misalnya ketika dia masih hidup, anak yang masih berusia dini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan muru auladakum bis-salati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Pukul mereka kalau mereka sudah berusia 10 tahun. Sudah berusia 10 tahun juga masih belum salat. Ya, diperintahkan 7 tahun untuk salat padahal mereka memang belum wajib salat. Tapi kewajiban ini terkait dengan orang tua yang diperintahkan oleh Allah agar menyuruh anaknya sholat di saat si anak sudah berusia 7 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun juga masih belum sholat, berarti orang tua harus memukul. Jadi mukulnya ini mukul pendidikan, bukan memukul menghajar, membabak, membuat dia babak belur, enggak. Agar dia bisa sholat. Demikian. Jadi di sini terkait dengan usaha dia bagaimana ketika mendidik si anak. Karena anak ini ikhwah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kok bisa gak sholat? Anak kok bisa terlibat narkoba? Anak kok bisa berakhlak yang gak santun? Itu dikarenakan apa? Dikarenakan pendidikan orang tuanya. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan bersih fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, membuat dia menjadi Yahudi, wayunasironihi, membuat dia menjadi Nasrani, wayumajisanihi, dan membuatnya menjadi orang Majusi. Demikian. Jadi orang tua yang telah mengotori mereka dengan pendidikan rumah tangga, apalagi pendidikan rumah tangga, ikhwah, tarbiyatul manziliyah, tarbiyah rumah tangga itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap orang tua, terhadap si anak. Demikian. Kemudian bagaimana kuduah seorang orang tua? Karena orang yang mendidik bagaimanapun modal dia harus kuduatun hasanah. Ya. Kuduatun hasanah yaitu tauladan yang baik. Dia suruh anaknya berusia 7 tahun, "Nak, salat, Nak." Sementara dia enggak salat, itu bagaimana si anak mau patuh? "Nah, salatlah, Nak." Tapi ayah enggak salat. Demikian. Tapi kalau dia menunjukkan yang pertama, sholat nampak rajinnya, ikhwah, kalau seorang tua dia rajin sholat dan itu nampak anaknya, itu anak masih usia 2 tahun saja dia sudah ikut-ikut ruku sendiri, belum disuruh lagi, itu belum, masih jauh di bawah 7 tahun, dia ruku sendiri, dia sujud sendiri, walaupun sujudnya ya membuat kita tertawa melihatnya. Makanya bukan hanya sekedar disuruh ini anak, tetapi kita menunjukkan kuduah hasanah dahulu, memberikan contoh. Anda ingin agar anak gadis Anda memakai jilbab, tuh istri harus dijilbabin dulu. Gak bisa kata maknya, "Nak, pakai jilbab lah, Nak." Nanti kata mama, kata anaknya, "Mama gak pakai jilbab tuh." Ah, gimana? Jadi ikhwah, apakah orang tua akan menanggung dosa si anak? Tergantung bagaimana upaya dia ketika dia masih hidup mendidik anaknya. Jika dia lalai mendidik anaknya, tak peduli dengan pendidikan anak-anaknya, pendidikan agama anak-anaknya, maka dia tanggung nanti di hari akhirat. Dosa yang dilakukan anak itu gara-gara keteledoran si anak, gara-gara keteledoran si orang tua. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi kalau dia sudah maksimal, ya, kalau sudah maksimal, Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang kondisi seorang hamba. Karena memang hidayah itu tidak dari kita. Kita hanya berupaya secinta-cintanya kita dengan anak kita. Kita ingin agar dia baik. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin agar dia baik. Dari kita, mulai dari kita, kemudian harapan kita agar anak kita meniru apa yang kita lakukan. Tapi itu semua ikhwah tetap di tangan Allah hidayahnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinallahu yahdi may yasha. Tapi hanya Allah yang bisa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Demikian ikhwah. Dan kita enggak boleh tiba-tiba kita katakan, "Ya Ustaz, ya kalau anak kami seperti ini ya wajar. Tuh anak Nabi Nuh saja kafir." Na'udzubillah min dzalik. Jangan samakan kita dengan Nabi Nuh. Apakah sudah sama upaya kita seperti Nabi Nuh? Sehingga kita berani menyamakan kita dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara, falam yaziduhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku sudah berdakwah kepada kaumku, ku ajak mereka ke jalanmu siang dan malam hari, falam yaziduhum du'ai illa firara. Namun, tidak dakwahku ini, ajakanku ini tidak membuat mereka kecuali semakin lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum. Setiap kali aku ajak mereka agar mereka istighfar kepada Allah, ja'alu asabi'ahum, mereka letakkan jarinya ke telinga, tutupnya. Wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup kepalanya dengan kainnya. Demikian ikhwah. Itu upaya yang besar Nabi Nuh pada kaumnya sampai kepada anaknya di saat air bah datang. Ya. Si anak sedang berenang tuh. Nabi Nuh berada di kapal bersama orang-orang mukmin. Nabi Nuh masih mengajak. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, mari ikut bersama ayah, ikut naik kapal, wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Tapi apa kata si anak? Ini kan berarti sudah maksimal ikhwah. Apa kata si anak? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan lari ke puncak gunung. Ya'simuni minal ma', yang bisa menyelamatkan aku dari air bah. Coba ikhwah, Nabi Nuh di saat-saat terakhir tetap mengajak anaknya agar beriman kepada Allah. Agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang lembut, ya bunayya, ya bunayya. Ikhwah, kalau ada anak yang bisa berenang dan saat air bah, itu enggak akan mungkin anak kecil. Enggak akan mungkin ini anak kecil. Yang dia katakan saya akan lari ke puncak gunung, yang seperti ini enggak mungkin anak kecil. Ini orang sudah besar. Tapi Nabi Nuh tetap memanggil dengan lembut, ya bunayyar kemana, wahai ananda. Bunayya itu panggilan lembut ikhwah. Ya, bunayya, wahai anak kecilku, itu panggilannya sangat lembut tuh anak-anak. Ya bunayyar kemana, wahai ananda, mari ikut bersama ayah. Wala takum ma'al kafirin, janganlah engkau termasuk orang kafir. Tapi dengan sombongnya si anak mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan lari ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari api, dari air. Kata Nabi Nuh alaihissalam, terus diajak, sudah membangkang nih kan, sudah membantah. Satu ajakan Nabi Nuh sudah dibantahnya. Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yaum, wahai ananda, enggak ada hari ini yang selamat kecuali yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia dah yang naik kapal. Tidak ada satu pun yang selamat hari ini wahai ananda, kecuali yang ikut naik kapal. Akhirnya ikhwah, itu kan usaha. Itu ucapan Nabi Nuh terakhir, lantas fahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya mereka pun dipisahkan dengan gelombang dan si anak ditenggelamkan, termasuk orang kafir. Karena yang ditenggelamkan semua orang kafir. Demikian ikhwah, itu upaya. Jadi kalau kita sebagai orang tua sudah maksimal, berupaya dengan maksimal mungkin, maksimal kemudian berdoa kepada Allah, mohon hidayah, mohon petunjuk, mohon agar dimudahkan mendidik anak-anak, insyaallah dia akan terlepas dari dosa tersebut. Tapi kalau seandainya dia tak peduli dengan anaknya, dia lalaikan pendidikan agamanya, dia lalaikan pendidikan akidahnya, dia lalaikan akhlaknya, dia hanya menyuruh anaknya untuk meraih dunia, untuk les ini les itu, kursus ini kursus, semua untuk dunia, akhirnya si anak menjadi orang matre, artinya pikirannya hanya dunia. Ya, pikirannya hanya untuk mengejar dunia. Tidak pernah dia memikirkan sholat, tidak pernah dia bagaimana caranya agar bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang seperti ini, maka orang tua akan mempertanggungjawabkan itu semua kepada anak-anaknya. Bukan dikarenakan anaknya berbuat dosa, tapi dikarenakan kelalaian dia yang menyebabkan kelalaian dia terhadap pendidikan agama si anak, sehingga si anak berbuat dosa. Demikian ikhwah, dia yang menyebabkannya. Akhirnya si anak tidak berbuat baik, tidak menjadi seorang yang soleh. Jadi jawabannya ya tergantung bagaimana upaya orang tua ketika dia masih hidup dalam mendidik anaknya. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Umu Zakaria yang berada di Jember. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol Ustaz.
0: Para pemirsa Roja TV dan pendengar

0: setengah jam lagi, maka manfaatkanlah usia kita sebaik-baiknya untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda yang sedang sibuk dengan mencari dunia, jadikanlah kesibukan itu dengan niat yang baik agar dia menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita semua dalam surganya Jannatul Naim. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al kalimatut thayyibah.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

فاكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

0: المغفرة.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Radio Roja.
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
6: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillah.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
1: Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa.
1: Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري.
8: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa sesungguhnya ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa Islam yang paling baik? Beliau menjawab, memberi makan pada orang yang membutuhkan, serta mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Hadis riwayat Al-Bukhari.
9: Nurun minal Qur'an.
10: Wa nunazzi

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang
2: menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
6: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi suhbat high quality min al-Qahir linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bi sawt al-qari' Mishari bin Rashid al-Afasi wa yahtawi ala juz'i 'amma ma' al-du'a. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, 'Apakah kamu sudah penuh?' Dia menjawab, 'Masih adakah tambahan?'"

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
3: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka.
1: Dan mereka itulah
0: orang-orang
1: yang mendapat petunjuk.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, berusaha, dan dia adalah fitrah yang Allah letakkan di dalam hati dan keinginan anak manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembawa amanah. Dan dalam masalah rizki, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang segera, kami akan segerakan untuknya. Akan tetapi fi man kana yurid ajjalna lahu fiha ma nasha'u, apa-apa yang kami inginkan terhadap orang-orang yang kami inginkan pula. Akan tetapi ingat, akan tetapi summa ja'alna lahu jahannam, kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam dan seburuk-buruk tempat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mencari rizki, Islam memerintahkan kita untuk benar-benar mengikhlaskan diri bahwa bagi siapa yang menginginkan dunia, maka akibatnya akan berbuat buruk, akan buruk terhadapnya. Akan tetapi barang siapa rizki yang dia cari mengharapkan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melipatkan gandakan untuknya. Jadi rizki harus dikaitkan dengan keikhlasan seseorang di dalam beramal, di dalam bekerja, di dalam berusaha. Allah mengatakan barang siapa yang menginginkan dunia, Allah akan berikan itu. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Ahzab, bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya yang mulia untuk mempertegas keikhlasan niat di dalam mencari rezeki. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu jika seandainya mereka menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah. Akan aku ceraikan kalian dan aku beri kalian kemudahan. Sebaliknya, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad-dar al-akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Akan tetapi sebaliknya, jika seandainya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan untuk kalian pahala yang paling besar, yang sangat besar. Jadi mencari rizki harus dilandasi dengan niat yang ikhlas. Maka kita lihat banyak di dalam kehidupan, seorang suami terjerumus ke dalam maksiat-maksiat yang akhirnya menjerembabkan dia ke dalam su'ul khatimah di akhir kehidupannya, karena dia tidak berlandaskan ikhlas kepada Allah dalam mencari rizki. Sebaliknya, berapa banyak seorang suami, seorang ayah, seorang laki-laki yang mencari rizki dilandaskan dengan keikhlasan kepada Allah, maka Allah akan tuntun hidupnya. Allah akan berikan ketenangan, kebahagiaan ke dalam hatinya dan hati orang-orang yang bersamanya, istri, anak-anaknya. Sehingga dengan ketenangan tersebut, dia bisa menapaki kehidupan sekalipun menurut pandangan orang lain dia adalah kekurangan. Dia dalam kekurangan. Dan lihatlah bagaimana sabda Rasulullah SAW terhadap orang-orang pada akhir zaman, bahwasanya beliau mengatakan, sayati zamanun la yubalil mar min aina akhadhal mala wa fima anfaqa. Akan datang suatu zaman, seseorang tidak mempedulikan lagi dari mana dia hasilkan hartanya dan kemana dia infakkan. Sesungguhnya orang yang tidak menjadikan Islam sebagai panutan di dalam mencari rizki, maka pada kenyataannya di dalam kebinasaan. Kita gambarkan bahwa peraturan-peraturan Islam adalah gelembung-gelembung busa yang harus diletakkan pada porosnya, pada posisinya yang tepat. Ketika satu gelembung tidak lagi berada pada posisinya yang benar, maka gelembung-gelembung yang lainnya akan bergeser. Begitulah perumpamaan rizki jika seandainya kita tidak letakkan sesuai dengan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak mengenal di dalam kehidupan bagaimana seorang ayah, seorang suami yang berletih-letih mencari rizki, dan tapi dia tidak pedulikan apakah itu halal atau haram. Bagaimana uang yang dia dapat dengan keletihan, dengan kesedihan, dengan segala daya dan upaya yang dia miliki, dihambur-hamburkan, dibuang, tidak berarti oleh anak-anaknya, oleh istrinya, kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat bagi dunianya dan juga bagi akhiratnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba orang tersebut dengan rezeki yang dia cari. Allah binasakan dia, Allah celakakan dia, Allah habiskan hidupnya akibat dari rizki yang dia tidak cari dengan halal. Itu bahayanya. Bahaya seseorang tidak mempedulikan rizki dicari dari yang halal. Saya melihat banyak hal. Seorang tua yang telah meninggalkan banyak anak, bagaimana dia habiskan waktunya. Dia tidak berbahagia dengan anak-anaknya. Dia tidak bisa berbahagia dengan keluarganya. Siangnya dia habiskan di perusahaannya. Malamnya dia habiskan bersama teman-teman bisnisnya. Begitu hari-harinya. ketika dia telah mencapai puncak ketenaran, kekayaan, maka di akhir kematiannya anak-anaknya mengasah parang, mengasah pedang untuk bersiap bertempur sesama mereka, sesama saudara setelah kematian sang ayah. Sungguh tragis nasib ayah yang dia berharap rezeki itu akan memberikan kebahagiaan bagi anak dan keluarganya, akan tetapi tiba-tiba di akhir kehidupannya adalah bencana. Lihat dampak dari itu pula, kita lihat bahwa rezeki yang tidak halal kadang-kadang Allah tidak aturkan, Allah tidak relakan dia juga berinfak dengan cara yang bagus. Di dalam kehidupan sering kita melihat seseorang yang mencari harta tidak sesuai dengan cara dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat bagaimana dia berinfak. Beberapa waktu yang lalu, saya bersama orang tua yang berinfak ratusan juta hanya untuk menghias masjid yang kosong dari kaum muslimin yang salat di dalamnya. Infak yang dia lakukan benar-benar tidak berkah. Berapa waktu yang lalu kita bisa menemukan orang kaya menginfakkan hartanya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang hilang begitu saja. Menunjukkan bahwa infak yang dihasilkan dari harta yang tidak halal biasanya juga kurang berkah dan pahalanya juga tidak banyak. Dia mengharapkan pahala, akan tapi Allah tidak arahkan itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, zaman yang tidak peduli mencari yang halal dan haram, di saat itu pula lah kita dituntut untuk benar-benar mencari harta yang halal. Kita mengharapkan adanya setiap istri, setiap putri dari anak-anak kita menghantar kita ke depan rumah setiap paginya. Kemudian membisikkan ke telinga kita kata-kata yang seharusnya dihafalkan oleh seorang tua, orang suami dan semacamnya, yang mengatakan nasbiru alal ju'i wal atas wala nasbiru ala jahannam. Wahai ayah, wahai suami, kami sabar atas lapar dan haus, akan tetapi kami tidak sabar atas panasnya api neraka. Jika seandainya ini dibawakan oleh setiap suami yang berangkat ke rumah atau berangkat dari rumahnya ke ruang kerja, kemudian dia terngiang pesan istrinya yang mengatakan bahwa carilah harta yang halal yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam hidup, ketenangan, yang tidak dikejar-kejar oleh dosa dan maksiat, maka niscaya apa yang terjadi di negara kita ini, dari kerusakan, kehancuran, dari korupsi, dari perampokan, pencurian dan semacamnya akan hilang, karena semuanya sudah berusaha mencari harta yang halal. Ya, begitulah lebih kurang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ya, insyaallah ya. Bagi para pendengar, demikian ya mukadimah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Arman tentang mencari rezeki ya di jalan yang halal dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagai satu pandangan Ustaz, tentunya dalam zaman yang penuh dengan fitnah ini ya, di mana yang halal mungkin terasa begitu samar, begitu pula ya perkara-perkara yang haram terkadang begitu jelasnya, akan tetapi kebanyakan manusia dan yang lebih sangat mirip sekali sebagian besar di kaum muslimin ya, mereka terjerembab atau bahkan melemparkan diri mereka ke dalam neraka dengan mencari ya rezeki dari jalan-jalan yang haram dan meninggalkan yang halal hanya demi kepuasan hawa nafsu mereka. Untuk menyikapi hal ini Ustaz, dan mungkin sebagai salah satu nasihat bagi kaum muslimin, sebenarnya bagaimana dalam menyikapi fitnah yang ada pada zaman ini Ustaz?
1: Ya, kita katakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang dengan angan-angan. Kalaulah tidak Allah ciptakan manusia ini dengan angan-angan, maka tidak akan berkembang bumi. Seorang arsitektur tidak akan membangun sebuah bangunan yang bagus. Seseorang ahli pendidik, dia tidak akan merancang bentuk pendidikan yang bagus di sebuah perguruan dan semacamnya. Seorang petani tidak akan mau menanam padinya. Akan tetapi manusia diciptakan dengan angan-angan. Akan tetapi angan-angan ini seringkali tidak berlaku pada dirinya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajal manusia. Dan angan-angannya di luar ajalnya. Berapa banyak seseorang membangun angan-angan, kan tapi dia tidak memperoleh kebahagiaan yang dia bangun di atas angan-angan tersebut karena dia tidak sampai umurnya. Nah, tentang masalah rezeki, pada hakikatnya manusia hanya bisa merasakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, dan dia tidak lebih sejengkal. Kenikmatan yang dirasakan oleh manusia, dia sebentar kemudian tidak lebih dari sejengkal. Lihatlah bagaimana nikmatnya makanan. Bahwa makanan itu terasa nikmat hanya sampai di kerongkongan, dan antara lidah dengan kerongkongan juga sejengkal, tidak lebih. Selepas dari kerongkongan, maka dia tidak ubahnya nasi basi dengan nasi yang sangat nikmat. Dia tidak beda antara ikan teri dengan ikan tuna atau ikan salmon. Dia tidak ubahnya makan dengan ubi maupun makan dengan keju. Semuanya sama setelah berlalu di kerongkongan. Jika seandainya untuk itu kita mencari rezeki, maka alangkah hinanya, alangkah pendeknya angan-angan kita untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lihatlah pakaian yang kita pakai. Seorang yang paling kaya sekalipun, dia tidak akan bisa menggunakan pakaiannya 100 lapis. Cantik. Dia hanya menggunakan satu pakaian. Semuanya diletakkan di lemarinya. Dia, dan itu pun tidak diperlihatkan oleh orang. Dia mencari rezeki, mencari harta untuk membangun rumah. Ketahuilah bahwa dia tidak akan bisa menelan rumah yang dia buat bagaikan istana itu. Dia hanya hidup di ruangan yang mana dia berada saat itu. Ketika dia masuk ke dalam ruang dapur, ruang makan, maka dia hanya bisa berbahagia dengan dapur dan makannya itu. Kalaupun dia bisa berbahagia. Kalau seandainya sebentar lagi dia akan masuk ke kamar mandi, maka hanya kamar mandi itu yang dia rasakan detik itu. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau seandainya begitu tentang masalah dunia, layak Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia tidak lebih dari keledai yang bangkai keledai yang ada. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya ketika melihat seekor keledai yang sudah menjadi bangkai diurungi oleh lalat dan semacamnya. Ya Rasul, apa kata Rasulullah? Siapa di antara kalian yang membeli keledai ini dengan 100 dirham? Ya Rasulullah, besar. Ah, oke, 50 dirham. Ya Rasulullah, kami tidak akan mau membelinya. Ya udah, beli 1 dirham. Tidak ada seorang pun yang mau menerima beli 1 dirham. Apa kata Rasulullah? Kalau begini, begitulah dunia. Seharusnya begitulah dunia. Bahwa dia tidak lebih berharga dari bangkai keledai itu. Kenapa? Karena semuanya punah. Semuanya sirna. Yang tinggal hanya dosa atau pahala yang dilakukan. Nah, itu harta yang akan kita infakkan untuk dunia. Harta yang kita infakkan untuk dunia. Akan tapi itu sering kali juga bahwa harta-harta itu juga tidak dimiliki oleh kita. Banyak hal keadaan, misalnya seorang mencari harta, kemudian ketika sudah cair harta tersebut menjadi sebuah keuntungan, dia putar lagi. Kemudian dia putar lagi. Dan dia tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia dapat dari kehidupannya. Kalaulah begitu nikmatnya harta, alangkah hinanya manusia dengan angan-angan yang pendek seperti itu. Allah memanggil manusia untuk jauh angan-angannya daripada pikiran seperti itu. Makanya orang kafir adalah orang yang paling bodoh. Allah mengatakan istilah mereka orang bodoh. Kenapa? Karena mereka memikir pikiran yang pendek, singkat, hanya untuk sebatas kehidupan mereka. Lihat, Allah mengundang kaum muslimin untuk jauh lebih berpikir, yaitu kepada luasnya surga seluas langit dan bumi. Itu jika seandainya harta kita infakkan ke dunia. Makanya dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, ulama terdahulu, ketika dia hanya makan dengan makanan roti kering, kemudian dikatakan kepadanya, sampai kapan? Kapan engkau baru bisa merasakan nikmat makan roti kering itu? Roti kering. Apa katanya? Saya biarkan dia dahulu sampai nafsu saya mau menerimanya. Jadi ulama tersebut makan roti kering ketika kenyang tidak akan nikmat, atau lagi dia tidak berselera dengan roti kering itu, dia tidak akan nikmat. Akan tapi bayangkan ketika perutnya lapar, ketika keinginan yang kuat untuk mengisi perutnya yang kosong, bayangkan bagaimana lahapnya orang yang makan roti yang kering tersebut. Jadi dia menikmati roti kering ketika dia sangat membutuhkan. Dan itulah sebenarnya hakikat dunia, bahwa dunia dinikmati ketika orang memang sangat membutuhkan. Bukankah orang yang paling nikmat mendapatkan seorang wanita adalah ketika seseorang yang sudah puluhan tahun tidak merasakan nikmatnya dengan wanita, kemudian dia menikah dengan nikah yang halal, kemudian dia dapatkan dengan cara yang halal, kemudian dia melakukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Luar biasa. Bukankah Allah juga menyebutkan bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa ada pada berbukanya? Kenapa? Karena dia telah menahan dan dia telah merasakan lapar, kemudian dia akan dihadapkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh badannya, yaitu makan. Begitu semua kesenangan. Akan tapi lihatlah orang-orang yang disumbat kehidupannya dengan kenikmatan. Maka semua makanan yang nikmat, yang dianggap oleh orang fakir, si miskin itu nikmat, bagi dia adalah sesuatu yang menjijikkan, memuakkan, karena dia sudah tidak butuh lagi, karena dia bosan dengan kehidupan itu, dengan makanan itu, karena dia terus-menerus makan. Nah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang masalah ini yaitu menikmati kehidupan, bagaimana kita beradaptasi dengan kehidupan. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban di amril mu'min, sungguh aneh perkara seorang mu'min, perkaranya sungguh baik. Jika seandainya ditimpakan kepadanya kebaikan, dia bersyukur. Jika seandainya ditimpakan keburukan, dia bersabar. Dan itu tidak dimiliki kecuali bagi seorang mu'min. Ya, berbeda dengan sedekah, infak. Maka dia adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Rasulullah SAW mengatakan, al-yadul ulia khairun min al-yadi sufla. Tangan di atas lebih berbahagia di tangan dia dari tangan yang di bawah. Orang yang kaya mempunyai harta berinfak jauh lebih merasakan kebahagiaan daripada orang yang menerima. Itu kapan? Ketika iman telah meresap di dalam hatinya. Ya Allah Ta'ala.
2: Ya, tadi saat kita kembali mengundang kepada para pendengar Roja FM yang ingin menyampaikan pertanyaan atau permasalahannya seputar permasalahan rezeki, ya bisa menghubungi di 7024141411.
3: Kita telepon dulu ya. Kali,
2: ya.
3: Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dari mana?
4: Dari Abu Aiman.
2: Abu Aiman di mana? Di Kenari ya?
4: Di Kampung Tengah.
2: Oh, Kampung Tengah.
3: Ya, silakan.
2: Tafadhol.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ini ana mau tanya ya. Kan di dagang ya, di toko itu ya.
1: Iya.
4: Itu kalau misalkan ada yang beli, tapi kita tidak tahu dia itu buat apa. Ya. Cuman kebiasaan masyarakat itu, kita sudah mengetahui bahwa benda yang dia beli itu dia pergunakan untuk hal yang misalkan untuk si Saji, tapi kita nggak tahu, nggak nanya, dan dia pun tidak bilang untuk apa. Cuma secara kebiasaan masyarakat, kita tahu bahwa itu untuk hal seperti itu. Apa kita boleh menjualnya, Ustaz, gimana? Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Menjual atau membeli suatu barang, hukum asalnya tidak perlu diperincikan pertanyaan. Tidak dipertanyakan. Apakah dia gunakan itu untuk halal? Apakah dia gunakan untuk yang haram? Itu hukum asalnya. Selagi yang kita jual atau yang kita beli itu halal, maka kita tidak perlu mempertanyakan apakah dia gunakan itu untuk yang halal atau yang haram. Misal, pisau. Menjual pisau itu halal. Akan tetapi pisau ini bisa untuk menggunakan memotong bawang di dapur. Atau bisa juga membunuh orang di pasar. Kita ketika ada orang yang datang ke toko kita, terus kita tidak perlu katakan ini bapak mau beli, mau buat untuk potong bawang atau potong orang. Nah, kalau tidak perlu diperincikan seperti itu, cukup bahwa hukum menjual barang tersebut adalah halal. Ya, itu salah satu kemudahan Islam, salah satu kemudahan di dalam bermuamalah, di dalam transaksi jual beli, bahwa kita tidak perlu merincikan. Ya, Allah Ta'ala.
2: Taib, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari SMS ya.
3: Kita angkat yang dari SMS. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik wa uhibbuka fillah. Ustaz, ada pertanyaan. Orang tua ana ingin agar ana bekerja, Ustaz. Sedangkan saya masih ingin untuk menuntut ilmu terlebih dahulu. Kemudian kami mohon nasihat dari antum untuk hal tersebut.
2: Mungkin kita terima dulu, Ustaz, ya, telepon
1: ini. Boleh.
2: Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dari mana, Ibu?
5: Dari Cikrawis.
2: Cikrawis, ya. Silakan, Ibu.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah.
5: Ini Pak Ustaz, saya mau nanya. Saya kan di rumah jualan gitu sedikit-sedikit buat bantu perekonomian suami. Sementara kan kita sebagai yang perempuan mesti menjaga kehormatan suami. Sementara kan kalau dagang mungkin yang beli ada perempuan, ada laki-laki, itu gimana? Apa saya mesti gimana? Pokoknya nanya kalau saya gimana baiknya. Itu aja. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, kita katakan bahwa terima kasih banyak atas saudara yang bertanya, diberikan ghirah, semangat untuk menuntut ilmu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita sebagai seorang muslim, khususnya di usia yang muda, itu jangan selalu dipertentangkan antara menuntut ilmu dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Bahwa tidak ada yang menghalangi kita bekerja dengan menuntut ilmu. Dahulunya mungkin sebagian kita memahami bahwa dengan kita bekerja akan terhalangi untuk menuntut ilmu. Dahulunya juga mungkin kita memahami bahwa berbakti dengan orang tua juga terhalangi untuk menuntut ilmu. Pada hakikatnya tidak. Saya melihat berapa banyak ilmu berkah, ilmu didapatkan ketika kita sempit di dalam waktu. Saya masih banyak mengenal orang yang dia tidak memiliki waktu kecuali sangat sedikit sekali. Akan tapi ilmunya jauh lebih bermanfaat, jauh lebih luas dari orang-orang yang memang diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Apa yang membedakan orang ini? Yang membedakannya yaitu dia punya keinginan dan semangat. Orang kalau seandainya lapang, maka dia akan kendor. Kan, tapi ketika orang sempit, dia mengetahui banyak pekerjaan, maka dia akan gunakan waktunya semaksimal mungkin. Nah, saudara yang saya kenal itu, dia banyak ilmunya itu. Dia manfaatkan di mana? Dia punya mobil, di setiap dia berangkat bekerja dan pulang kerja, dia setel kajian. Misalnya Riyadhus Salihin, dia dengar. Kemudian dia bersama anak istrinya di rumah. Saya mendengar juga dia tidak mungkin dia menyapu di rumahnya atau dia mencuci dan semacamnya, akan tapi dia setel Al-Quran untuk menghafal Quran di tape atau mungkin melalui radio.

0: terhadap adil ilmu untuk terhalangi dari menuntut ilmu dari kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia. Dahulunya kita juga menyangka bahwa dakwah ini adalah penghalang ilmu, tapi kira dia adalah penopang. Jadi semakin kita banyak berdakwah, semakin banyak kita menuntut ilmu. Dahulunya juga kita menyangka bekerja, itu juga menghalangi menuntut ilmu. Kiranya tidak. Semakin kita bekerja, semakin kita berdakwah, semakin bersemangat kita di dalam menuntut ilmu. Bahkan kualitas menuntut ilmu kita semakin tinggi. Satu jam yang kita gunakan untuk menuntut ilmu sebanding dengan 3 jam waktu dahulu yang belum bekerja, belum berdakwah. Kenapa? Karena motivasi hidup. Motivasi hidup, ya. Jadi saya katakan tidak ada halangan bagi Anda bekerja dan menuntut ilmu.
1: Untuk yang kedua, Ustaz, dari Ibu tadi, ya. Si Cikriwis.
0: Ya, ibu yang membantu suami di dalam menghidupi perekonomian keluarga, saya ucapkan terima kasih banyak merasa tanggung jawab yang juga ibu rasakan sebagai ibu rumah tangga. Kalau tidak, saya tahu bahwa ibu rumah tangga mempunyai pekerjaan yang berat, mengasuh anak, membesarkan anak, menjadi orang yang besar, menjadi orang yang jadi, dan juga kewajiban-kewajiban lain. Kan, tapi ibu bisa melakukan hal itu dengan membantu suami dalam hal ekonomi, ini luar biasa. Nah, dalam permasalahan yang terjadi bahwa kita punya dagangan kecil di rumah, jika seandainya dagangan kecil tersebut tidak menghalangi ibu untuk melakukan hijab syar'i, dan jika terlarang, dalam artian sesuatu yang tidak terlarang, misalnya tidak ada khalwat, tidak ada sentuhan tangan dan semacamnya, maka itu tidak masalah. Sekalipun kalau seandainya nanti usaha sudah besar, ya mudah-mudahan bisa mencari pembantu yang bisa membantu kita di rumah, ya. Wallahu ta'ala.
2: Ya, kami mengundang bagi para pendengar Roja FM yang mau bertanya di line telepon 7024111 atau melalui SMS di 0817819185. Ya, kita angkat, ya.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Dari mana?
4: Dari Blosek.
3: Oh, dari Blosek. Silakan Ibu langsung.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu.
4: Ini Pak Ustaz.
0: Iya, silakan.
4: Mau nanya.
0: Iya.
4: Tentang pembagian warisan itu Pak Ustaz.
0: Iya, silakan.
4: Kan pembagian warisan kadang-kadang kan di itu diatur menurut adat gitu.
0: Iya.
4: Ini kebetulan saya berasal dari Sumatera Barat, dari Minangkabau.
0: Oh, sama.
4: Kalau di situ pembagian warisannya haram, yang warisan dari bapak haram diberikan kepada anak dan juga kepada istri gitu.
0: Betul.
4: Sedangkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa mulai dari ayat 7 sampai ayat 14 insyaallah kalau saya enggak salah di situ ada hak istri, ada hak anak dan juga ada hak saudara.
0: Iya.
4: Ya cuma itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya.
0: Ini kebetulan Ibu sekampung dengan saya.
2: Iya, satu kampung.
0: Pertama kita katakan bahwa masalah harta, terkhusus ketika masalah warisan ini perlu diingatkan. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seseorang beramal 60 tahun dengan amal baik, akan tetapi ketika di akhir hidupnya dia membagikan hartanya tidak sesuai dengan syariat, Allah arahkan hidupnya menjadi su'ul khatimah, atau semakna dengan hadis tersebut. Jadi memang berbahaya bahwa kalau harta ini menjadi fitnah. Fitnah dalam artian orang tua condong kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, terkhusus di adat Minangkabau atau di Sumatera Barat, itu pembagian warisan itu diberikan kepada anak perempuan, tidak kepada anak laki-laki. Akan tetapi itu tidak semuanya, apalagi yang sudah merantau jauh seperti ibu yang tadi bertanya, itu tidak semuanya. Di tahun 1960-an telah diadakan rapat di Bukit Tinggi bahwa yang hanya dibagikan bagian harta jalur ibu, jalur

0: ke jalur anak perempuan itu adalah pusaka tinggi, yaitu yang turun-temurun. Sedangkan harta pencarian, yaitu yang disebut pusaka rendah, yang dicari oleh suami, oleh istri, itu tidak lagi. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh perantau, orang-orang yang berada di luar, orang-orang yang merantau dari Sumatera Barat. Mereka pencarian suami atau istri atau ayah itu dibagi sesuai dengan syariat, sedangkan pencarian atau namanya harta yang turun temurun dari keturunan, dari nenek moyang dan semacamnya, itu tetap dibagi kepada perempuan. Dan itu keputusan itulah yang benar, sekalipun terjadi perselisihan hebat di kalangan ulama Minangkabau waktu itu, kan, tapi sudah menjadi kesepakatan sekarang bahwa harta pencarian orang tua dibagi sesuai syariat, harta tinggi atau pusaka tinggi itu dibagi sesuai dengan peraturan adat, ya. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Waalaikumsalam.
1: Katanya takdir itu bisa dirubah dengan doa, apa benar gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa itu?
2: Takdir, apakah bisa dirubah dengan doa?
0: Iya, kita katakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, jika seandainya ada sesuatu yang bisa merubah takdir, maka dia adalah doa. Doa bisa dirubah dengan takdir, akan tetapi itu takdir yang ada bersama malaikat. Itu yang bisa berubah-ubah. Akan tapi yang takdir yang berada di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa dirubah. Jadi malaikat Allah berikan buku kepadanya yang mana Allah telah takdirkan takdir pertama, akan tapi ketika seseorang berdoa Allah rubah kepada takdir kedua. Itu semua sudah terbukukan di dalam Lauhul Mahfuz, akan tapi belum terbukukan di dalam kitab yang ada di malaikat. Makanya Allah mengatakan namhullahu ma yasha wa nusbit. Kamilah yang menghapus yang kami inginkan dan kamilah yang menetapkan yang kami inginkan. Yang Allah tetapkan, yang Allah hapus, dialah takdir yang ada di malaikat. Malaikat yang mencatat. Kan tapi di Lauhul Mahfuz maka dia tidak dirubah-rubah. Wallahu ta'ala alam. Ya.
3: Ya, mungkin kita terima lagi ya, pertanyaan yang dari SMS. Pertanyaannya ya, atau kita terima lagi teleponnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Dari mana, Pak?
4: Ini dari Pak Rahmat di Cilengsi.
2: Iya, jelas sekali, Pak.
4: Ini mau nanya, cuman ya mungkin agak meleset dari itu, Pak.
0: Silakan, Bapak.
4: Itu, ini masalah nanya kunut subuh, sebenarnya itu wajib apa sunnah itu, Pak?
0: Iya.
4: Habis kadang-kadang kita mau ngikutin, nggak tahu hukumnya, nggak ngikutin, kita kadang-kadang doa itu kan bagus.
0: Iya.
4: Cuman kadang-kadang bagus menurut siapa, kadang kita nggak begitu jelas gitu.
0: Betul, Bapak.
4: Terus ini satu lagi, ya kita kan sebenarnya orang Indonesia.
0: Iya.
4: Kan dalam firman katanya barang siapa yang berhukum dengan bukan hukum Allah, maka ia kafir.
0: Iya.
4: Terus bagaimana dengan bangsa kita sendiri gitu.
0: Iya.
4: Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih banyak atas
2: Bapak Rahmat.
0: Bapak Rahmat, ya. Iya. Betul, Bapak, bahwa memang seorang muslim di zaman seperti zaman kita sekarang ini harus benar-benar di atas ilmu di dalam menjalankan syariat Allah. Dan kita tahu bahwa sholat itu adalah tiangnya ilmu, bahwa dia adalah tiang agama. Maka jelas dia adalah ibadah mutlak yang benar-benar 100% tidak diambil dari adat kebiasaan, akan tapi dia diambil dari Rasulullah SAW. Menyangkut masalah kunut subuh, Bapak, bahwa kunut subuh itu para ulama berselisih paham. Kebanyakan para ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada doa kunut subuh, tidak ada doa kunut subuh yang terus menerus. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ada kunut subuh, ada kunut subuh. Dan itu mereka berselisih disebabkan cara mensikapi riwayat-riwayat yang menerangkan tentang kunut subuh. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa tidak ada kunut subuh, maksudnya kunut pada salat subuh, mereka melihat bahwa kunut-kunut yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut tidaklah kunut yang dilakukan oleh kita-kita di Indonesia. Akan tapi itulah yang disebut di dalam fikih dengan kunut nawazil. Yaitu kunut itu dilakukan ketika memang kaum muslimin ditimpa musibah. Nah, itu dilakukan. Akan tetapi tidak hanya subuh, Rasulullah melakukannya di setiap lima sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW berkunut kepada suku Ri'il dan Zakwan. Karena mereka telah menipu Rasulullah, berkhianat dengan membunuh lebih dari puluhan para sahabat. Dibunuhnya. Akhirnya Rasulullah mendoakan, melaknat mereka. Di lima sholatnya, dalam berapa hari, dalam sebulan bahkan. Kemudian Rasulullah meninggalkannya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah membawakan sebuah hadis yang mana beliau mengatakan hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan kunut subuh. Akan tetapi di dalam ilmu hadis atau orang-orang yang pakar dalam ilmu hadis, diketahui bahwa hadis yang menjadi sandaran Imam Syafi'i rahimahullah ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Dan Imam Syafi'i sudah wanti-wanti rahimahullah, dari banyak-banyak ucapannya beliau mengatakan iza sahal hadithu fawa madhabi, kalau seandainya hadis itu benar maka itulah madhabku. Dan seringkali beliau mengatakan kepada murid beliau, Imam Ahmad rahimahullah, wahai Imam, wahai Ahmad, sesungguhnya engkau lebih banyak mengetahui hadis tentang dariku. Kalau seandainya ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis Rasulullah, maka tolong kabarkan kepadaku. Atau kalau seandainya ada hadis-hadis yang kunukilkan tidak sahih dari Rasulullah, maka tolong kabarkan. Maka di antara hal yang menjadi ijtihad Imam Syafi'i rahimahullah tentang kunut subuh ini, di antaranya itu yang mana beliau berbeda pendapat dengan kebanyakan para ulama. Akan tapi kalau seandainya Bapak melakukan kunut subuh maupun tidak, salat Bapak sah insyaallah taala. Ya.
3: Assalamualaikum.
5: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam. Dari mana ini?
5: Dari Siang Sana.
2: Siang Sana dengan Pak siapa?
5: Mas Allah.
2: Fondol.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masalah usaha.
0: Iya, Bapak.
5: Persaingan usaha dengan kedua orang tua.
0: Iya.
5: Dan bagaimana kalau keduanya merasa tersaingi? Hukumnya ini bagaimana, Ustaz?
0: Iya, Bapak.
5: Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persaingan usaha dengan orang tua ini luar biasa ini pertanyaannya. Seharusnya kita sebagai anak atau orang tua sebagai orang tua tidak ada persaingan. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang anak dan seorang ayah. Yang mana ayah tadi ini ingin mengambil harta anak laki-lakinya. Kan tapi anak laki-lakinya tidak menerima. Kemudian datanglah anak tersebut kepada Rasulullah SAW mengeluhkan orang tuanya. Anak tersebut menyangka bahwa Rasulullah akan membelanya karena orang tuanya ingin mengambil. Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abika. Engkau dan harta engkau adalah milik orang tua. Adalah milik orang tua semua. Jadi kalau Bapak yang bertanya tadi, katakan kepada orang tua, kalau seandainya ada perasaan disaingi orang tua kita di dalam usaha, katakan kepadanya, Bapak, kalau seandainya Bapak tahu bahwa harta saya ini adalah harta Bapak juga, tidak perlu disaingi. Jadi kita katakan kepada orang tua bahwa apa yang perlu disaingi dari kita? Bahwa harta kita adalah hartanya. Bahwa diri kita adalah untuk berkhidmat kepadanya, bahwa kita berbakti, bahwa kita tidak akan bisa berbahagia, kita tidak akan bisa tidur ketika dia dalam keadaan susah, sengsara. Jadi bagaimana adanya persaingan? Tidak akan mungkin ada persaingan jika seandainya seorang anak memberikan mutlak kehidupannya setelah kepada Allah, kepada orang tuanya. Di dalam hadis disebutkan Raghima anfum rein. Sungguh malang nasib seseorang. Man adraka walidah atau walidayih. Barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian tidak memasukkannya ke surga. Jadi sebenarnya bahwa seharusnya anak harus tahu bahwa orang tua adalah sarana untuk masuk surga. Apakah itu dengan infak, Apakah itu dengan membantu usahanya atau memberikan apa yang dia miliki dari kehidupan sehingga orang tuanya akan bangga. Saya melihat bahwa orang tua juga kebanyakan, wallahu a'lam, kebanyakan orang tua yang memang sudah berbau tanah dan semacamnya, apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia ini? Kecuali yang dia inginkan anak yang taat, yang patuh, yang mendengarkan ucapan orang tuanya, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya, mudah-mudahan begitu, Bapak.
3: Ya, demikian tadi jawaban dari pertanyaan yang dari yang disampaikan dari Pak Marta ya di sana. Kemudian kita langsung dari SMS tadi ya. Mendapatkan dua pertanyaan yang hampir senada, Ustaz. Yang bertanya, Ustaz, ana seorang akhwat ya. Kemudian orang tua menginginkan untuk agar bekerja. Tetapi ketika melihat kondisi tempat kerja pada zaman sekarang ini yang jauh dari syar'i, saya menjadi khawatir. Tetapi saya ingin sekali untuk membantu orang tua ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua juga masih tentang hal ini. Yang pertanyaannya, pada masa sekarang ini di mana-mana banyak slogan tentang emansipasi yang digempar-gemparkan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita. Tetapi lebih menjurus kepada keluarnya wanita tersebut untuk bekerja dan meninggalkan khidmat mereka kepada suami mereka di rumahnya. Bagaimana Ustaz menyikapi kedua pertanyaan yang disampaikan? Fadhil Ustaz.
0: Iya. Ini salah satu kesedihan yang dirasakan oleh banyak para muslimah yang multazimah, yang berpegang teguh dengan agama mereka, dengan banyaknya hal-hal yang dapat merusak akidah iman ketika keluar. Di satu sisi dia dituntut untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Ini sebuah permasalahan yang harus dipecahkan. Dan kita ikut bersedih dan kita ikut merasakan bagaimana susahnya. Kan tapi saya melihat satu yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan seorang wanita muslimah adalah doa. Berdoalah kepada Allah. Berdoa, meminta kepadanya agar diberikan jalan terbaik. Saya melihat tidak harus melalui pekerjaan di luar. Kalau seandainya memang itu tidak baik di mata Allah, banyak orang wanita muslimah berdoa, kemudian Allah mustajabkan, Allah nikahkan dia dengan seorang pemuda yang mempunyai kemampuan, kemudian hal itu akan melimpah, nikmat tersebut akan melimpah juga kepada orang tuanya. Dia menjadi orang yang memberi kepada orang tuanya, tidak harus bekerja. Kadang-kadang saya melihat bagaimana seorang wanita yang salihah mengerti kedudukannya di zaman sekarang ini, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa taat kepada Allah dan juga bisa berbakti kepada orang tuanya, akhirnya Allah berikan dia jalan keluar. Dia bisa bekerja di tempat-tempat yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi pada dasarnya tidak ada hambatan. Memang banyak kendala kan, tapi mudah-mudahan dengan ikhtiar, dengan doa, insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan itu jalan keluar. Percayalah itu insyaallah. Ya. Kendala tentang masalah banyaknya wanita-wanita keluar rumah dari wanita-wanita kurir atau wanita apa namanya? Wanita karir. Tapi saya menyebutnya wanita kurir. Karena mereka memang dipergunakan oleh orang-orang untuk benar-benar dihisap tenaga mereka, dihisap kewanitaan mereka untuk mendapatkan segelintir kenikmatan dunia. Lihatlah bagaimana mereka dipajang, lihatlah bagaimana mereka dijual murah dengan gaji 500 ribu, 600 ribu, mereka dipajang, paha mereka semua maksiat, semua dilihatkan. Itu adalah anak-anak siapa? Anak-anak kita, adik-adik kita dijual murah. Oleh siapa? Oleh orang kapitalis-kapitalis yang tidak mengenal Islam. Seharusnya yang bekerja itu adalah laki-laki yang tinggal di rumah, menjadikan anak-anak menjadi singa-singa padang pasir seperti Khalid bin Walid, menjadi seorang yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf, menjadi perwira yang tangguh seperti Ubaidah bin Jarrah. Ini bukan hal yang mudah. Jangankan kita berharap seperti sahabat Rasulullah SAW. Sebutkan kepada kita pembesar-pembesar bangsa kita ini. apakah mereka keluar dari wanita yang bekerja di siang hari, kemudian letih pada malam hari? Tidak. Mereka keluar dari ibu yang benar-benar ibu 100%. Sebutlah ulama-ulama kita yang mulai dari Aceh sampai ke Maroke. Sebutlah pembesar-pembesar negeri ini yang mereka rela mengorbankan harta dan nyawa. Ulah siapa? Siapa yang membentuk mereka seperti itu? Yang membentuknya adalah tangan lembut seorang ibu yang mengasihi. Bukan sebagai yang membentuknya tangan pekerja, tidak. Tidak seorang tangan karyawati, tidak. Yang membentuknya seorang ibu. Ya, sehingga tidak berbalik. Zaman sekarang laki-laki karena tidak ada lowongan kerja merampok, mencuri. Tidak ada lagi pekerjaan. Di sebagian daerah mereka yang mengasuh anak mengganti popok, menggantikan posisi istri dan istrinya keluar. Istrinya keluar itu pun bermasalah, digoda, bahkan di sebagian angket dikatakan bahwa pelecehan seksual lebih 80% bagi wanita-wanita yang keluar. Dengan hal itu, apakah tidak menjadi pelajaran bagi bangsa kita, kaum muslimin mayoritas, untuk kembali mengkaji kehidupan mereka? Wallahu ta'ala alam. Ya.
2: Baik, kita angkat dulu saja. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
2: Ya, silakan.
6: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hayyakumullah.
6: Ini Ustaz mau tanya tentang masalah usaha.
0: Iya.
6: Itu masalah sogok. Itu ketika kita ingin melamar kerja atau mendapatkan ijazah, misalkan nyogok dari masyarakat. Apakah dari hasil ijazah atau masuk kita kerja nyogok itu hanya pas berdosanya hanya pas ketika sogok, pas kita nyogoknya, atau penghasilan kita itu selama-lamanya haram gitu, ataukah hanya pas nyogoknya aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, permasalahan rishwah sogok ini permasalahan berat. Syekh Utsaimin rahimahullah membahas tentang permasalahan ini, akan tetapi benar-benar berat. Kita undurkan jawaban itu, mudah-mudahan secara khusus bisa kita jawab. Secara umum yang jelas bahwa minimal dosanya ketika sogok itu, akan tetapi jangan sangka bahwa ketika kita menyogok itu dosanya kecil. Jangan sangka wah udah aman. Tidak, kan tapi dosa itu mempunyai saudara-saudara yang kadang-kadang menghantam kita, menghancurkan dan membinasakan kita. Itu kalau seandainya tidak seumur hidup kita makan dengan yang haram, dan itu musibah besar. Kan tapi saya tidak akan membahas segi hukumnya, kan tapi saya ingin mengkaji tentang keimanan yang ada pada diri kita. Ya, wallahu ta'ala alam.
2: Baik, kita angkat pertanyaan saya tadi SMS tadi. Ustaz, bagaimana cara bersyukur ya dengan pendapatan yang sedikit sedangkan kebutuhan sangat banyak ya? Jazakallahu khair.
0: Ya, cara bersyukur kita dengan qanaah. Berapa banyak permasalahan yang kita hadapi, kita selesaikan dengan qanaah. Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, tidak ada sebaik-baik simpanan kecuali dengan qanaah. Qanaah ini harus dimiliki oleh setiap orang, baik yang kaya maupun miskin. Terutama qanaah mutlak bagi orang yang pemasukannya lebih kecil dari pengeluarannya. Kan tapi kalau seandainya ingin bersyukur, bahwa pertama harus lakukan qanaah. Apa yang dimaksud qanaah? Qanaah adalah yaitu kita menghadirkan nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya mempunyai kenalan, orangnya bekerja di sebuah perusahaan terkenal, perusahaan minyak di Pekanbaru. Dia mempunyai segalanya, kan tapi dia mempunyai anak yang cacat. Belasan tahun anak itu menjadi perhatiannya. Setiap dia pulang kerja 5 hari setelah dia bekerja di perusahaan tersebut, dia peluk anak tersebut, dia cium, karena sayangnya dia kepada anak-anak. Dia memiliki anak yang banyak, kan, tapi itu dia limpahkan saja sayangnya kepada anak yang cacat tersebut. Akan tapi tahukah yang bertanya tadi, bahwa jika seandainya bapak tadi diberikan tawaran, apakah dia ingin memiliki anak yang sehat seperti anak yang lain, atau konsekuensinya dia akan melepaskan pekerjaan atau dia ingin mendapatkan pekerjaan dengan konsekuensinya anak cacat seumur hidup. Saya yakin tidak ada jawaban bagi bapak itu kecuali dia rela melepaskan pekerjaannya demi anaknya yang cacat. Alhamdulillah yang bertanya, bapak atau ibu, dalam keadaan sehat walafiat. Anak sehat, tidak ada yang sakit. Istri salihah, baik, tidak ada yang sakit. Kenapa kita tidak mensyukuri? Uang dunia ini, subhanallah, dikatakan oleh seorang ulama kepada Harun al-Rashid. Apa kata dia? Sifati saya tentang dunia. Maka dia jawabnya, oke. Wahai amirul mu'minin, minumlah air. Ketika itu, Harun al-Rashid minum air. Kemudian dia tanya, wahai amirul mu'minin, wahai khalifah, maukah engkau, jika seandainya ketika engkau minum tersebut, air tersebut membeku di kerongkongan engkau, maukah engkau membayarnya dengan setengah kekuasaan engkau? Maka dia jawab, mau. Mau, saya akan bayar. Terus dia jawab, kalau seandainya engkau mau, maukah engkau bayar setengahnya lagi untuk mengeluarkan yang membeku tadi? Maka dia jawab, iya. Maka dikatakan oleh ulama tersebut, begitulah dunia. Dunia tidak lebih dari seteguk air. Nah, kalau seandainya kita mengartikan, maka kena'ah salah satunya itu. Bahwa mengartikan hidup dengan bisa beradaptasi dengan kehidupan. Mengartikan hidup dengan bisa beradaptasi dengan kehidupan. Syukuri itu. Kalau seandainya memang seseorang ditanyakan, apakah Anda mau tangan Anda ini dihargakan oleh orang 1 miliar? Orang tersebut tidak mengatakan, tidak, saya tidak mau. Maukah Anda tangan satu lagi dihargai 1 miliar? Tidak. Maukah kaki Anda dihargai 1 miliar? Tidak. Subhanallah, Anda memiliki puluhan miliar, Anda menganggap diri Anda miskin? Subhanallah. Manusia apa Anda? Orang kaya raya memiliki miliaran, sudah itu menyangka dirinya miskin? Ini salah satu bentuk belajar kena. Iya. Ini mungkin salah satu pertanyaan sangat panjang. Jawabannya insya Allah itu salah satu solusi insya Allah ta'ala. Ya.
2: Taib, ada penanya di ujung telepon dari Ukhti di Cilengsi, silakan.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Ini Pak Ustaz, saya tentang ini Pak Ustaz.
0: Ya, silakan Ibu.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda.
0: Ya.
7: Di antara sebagian anak Adam adalah ada 3 perkara. Dan di antara kesairan anak Adam ada 3 perkara pula.
0: Ya.
7: Di antara sebagian anak Adam yaitu istri yang salihah,
0: ya,
7: tempat tinggal yang baik, ya, dan kendaraan yang baik.
0: Iya, betul.
7: Dan di antara kesairan anak Adam adalah istri yang jelek,
0: ya,
7: tidak salihah,
0: ya,
7: tempat tinggal yang jelek,
0: ya,
7: dan kendaraan yang jelek. Maksudnya ya, apa ini Pak Ustaz?
0: Terima kasih Ibu. Hadis itu hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tapi maksudnya apa itu? Maksudnya adalah bahwa kebahagiaan itu berlapis-lapis. Kebahagiaan berlapis-lapis. Nah, mendapatkan istri yang salihah, mendapatkan rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, itu adalah kebahagiaan yang berikutnya. Akan tapi bukan berarti orang yang tidak mendapatkan rumah yang luas, kendaraan yang bagus, tidak bisa berbahagia. Akan tapi itu lapisan kebahagiaan yang berikutnya. Terutama bagi orang-orang yang tidak beriman. Maksud saya begini, bahwa orang yang tidak mempunyai rumah yang luas, itu ketika dia datang rumahnya, dia sangat terpukul hatinya, pikirannya sempit, karena rumahnya sempit. Ketika dia punya kendaraan yang mogok terus, ketika dia sangat butuh bertemu dengan majikannya, bosnya, terus kendaraannya mogok, dia mangkal, dipukulnya sepeda motornya itu atau mobilnya itu. Kemudian dia laknati. Kadang-kadang itu yang membuat dia gerah di dalam hidup. Sedih. Kesedihan yang mengalir. Kalau dia memiliki mobil yang bagus, rumah yang luas, istri yang salihah, maka dia akan bahagia. Tidak ada yang menghalanginya. Di rumahnya disambut oleh istri yang salihah, di rumahnya disambut oleh rumah yang luas, tidak ada kebocoran, tidak ada ketika hujan tidak ada yang membasahi rumahnya, semuanya kedap suara, dan bahagia. Tinggal hanya lagi belajar agama, tinggal menjalankan syariat, itu lagi. Itu kebahagiaan di atas kebahagiaan. Akan tapi bukan berarti saya katakan bahwa orang tidak bisa hidup tanpa itu. Bisa, kalau seandainya dia memiliki iman. Bukankah Rasulullah SAW cuma 1,5 meter sekali 1,5 meter? kenapa yang mengucapkan sabda tersebut rumahnya kecil? Kita jawab, bukankah Rasulullah juga mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa rumah kecil itu bisa dijadikan oleh Rasulullah surga? Karena di dalam hatinya. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Apa yang mereka perbuat terhadapku? Sungguhnya surgaku ada di dalam dadaku. Dimanapun aku berada, dia ada. Begitu, seharusnya kita sebelum menjadikan keadaan, posisi kehidupan kita itu surga, jadikan dahulu hati kita surga. Nah, baru kita bisa beradaptasi dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Akan tetapi sempit dan lapangnya rumah, indah dan bagusnya kendaraan itu tergantung posisi. Saya melihat ulama-ulama kita dahulu yang mengontrak rumah. Kita memiliki ulama-ulama di Indonesia yang sederhana. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki rumah. Mereka mengontrak, jadi kontraktor katanya. Ketika hujan lebat, lebat turun. Kemudian air mulai menetes di tengah rumah, mengalir. Kesedihan pun datang. Anak-anak pun kedinginan karena tidak ada tempat selimut yang menutupi mereka. Tiba-tiba istri yang salihah tadi mengerti bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Kemudian dia bawa baskom di tengah-tengah rumah tersebut, menutupi air yang tiris tadi, yang jatuh tadi. Kemudian dibuatnya, diambilnya kertas, secari kertas, dibuatnya kapal-kapal. Kemudian dipanggil anak-anaknya, kemarilah anak-anakku, main kapal-kapalan sama ibu. Coba bagaimana bahagianya hidup, walaupun susah kan, tapi dia bisa membahagiakan keadaan, membahagiakan keluarganya. Anak-anaknya jadi girang, yang awalnya dingin, kemudian semuanya tertawa gembira. Itu akibat apa? Istri yang salihah. Makanya Rasulullah memastikan yang bisa bahagia itu adalah istri yang salihah. Rasulullah mengatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah kebahagiaan, dan sebaik-baik bahagian adalah istri yang salihah. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya.
2: Iya, Taib. Sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, ya, pertanyaan masih banyak di SMS. Yeah. Kita rehat sejenak saja.
0: Yeah. Taib.
8: Dari bumi Cilengsi mengudara, Roja 107,9 FM.
2: Ya, alhamdulillah Antum masih bersama kami di 107,9 MHz. Dan bagi Antum yang mungkin baru bergabung bersama kami, ya, dan saat ini kita sedang mengadakan dialog interaktif bersama Ustaz Arman Halim. Dan ada penelpon, Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Ya, dari mana, Pak?
9: Pak Irawan
2: di yang sana, Pak, ya? Ya, silakan, Pak.
9: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
9: Ini Pak, tema mencari rezeki, ya, Ustaz.
0: Iya.
9: Saya mau nanya nih, Ustaz.
0: Iya, silakan, Bapak.
9: Begini, sekarang ini kan zamannya udah enggak tahu ya mana yang halal, orang mencari rezeki. Enggak tahu mana yang halal, mana yang haram, ya. Saya pengen tanya ini, iya, dampak hasil akhir dari cara mencari rezeki yang tidak halal, itu apakah bisa menimpa sama keluarga kita gitu. Assalamualaikum, ya, begitu aja, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bapak. Wabarakatuh. Iya, bahwa dampak dari rezeki yang tidak halal itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya melihat orang-orang tua kita yang bekerja siang malam mencari harta yang haram, jarang sekali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan mereka. Dan yang kedua, bahwa harta yang didapatkan dari cara yang haram jarang pula diinfakkan dengan cara yang halal. Perlu diketahui bahwa satu-satunya pertanyaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dua pertanyaan adalah harta. Selain itu semuanya satu. Tentang masa muda, Allah akan tanyakan kemana engkau pergunakan. Berbeda dengan harta, dua pertanyaan. Bahwa kalau seandainya kita selamat di yang pertama, belum tentu selamat di yang kedua. Kadang-kadang kita tidak selamat di yang kedua, yang pertama, dan juga tidak selamat di yang kedua. Yaitu bahwa harta ditanya oleh Allah di dalam dua hal. Pertama, dari mana engkau dapatkan? Dan yang kedua, kemana engkau gunakan? Kemana engkau gunakan? Nah, dua pertanyaan ini, kedua-duanya diberikan pahala dan diberikan dosa. Jika seandainya seseorang menggunakan hartanya, mendapatkan hartanya dari cara yang haram, kemudian dia gunakan kepada yang haram, dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Nah, seringkali kesialan maksiat dosa, kesialan, karena saya katakan sial, syu'um, bahwa memang harta yang haram sial, mendatangkan kesialan kepada manusia. Kesialan dosa ini akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Di antaranya, biasanya, kepada su'ul khatimah, sulitnya seseorang untuk mendapatkan hidayah, kebenaran Islam, gara-gara kita tidak mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, infak yang kita seharusnya kita berletih kepadanya, kita dapatkan pahala yang dapat menyangga amal kita, kan, tapi kita tidak peroleh itu, karena memang Allah tidak atur itu kepada manusia yang mencari yang haram. Yang ketiga, tidak dimustajabkannya doa manusia. Orang yang makan dari yang haram, Allah tidak mustajabkan doanya. Makanya, dan doa adalah inti ibadah, dan dia adalah hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Nah, doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, bahwa dosa mencari harta yang haram akan mengalahkan kita kepada dosa-dosa yang lainnya. Makanya bagaimana kita tahu orang-orang kaya itu jatuh kepada dosa-dosa yang lain? Karena apa? Karena kekayaan. Bagaimana dia jatuh kepada zina, pelacuran, bagaimana dia jatuh kepada khamar, dan selanjutnya, lihat bagaimana buruknya dan sialnya dosa harta yang haram. Ditambah lagi dampak itu tidak hanya pada diri kita, kan, tapi juga berpengaruh kepada anak dan keluarga. Orang tua yang begitu perhatian besar kepada anaknya, kepada putrinya, merasa bingung. Dia mengatakan, biarlah saya yang hancur, biarlah saya yang menangkan harta yang haram. Akan tapi kenapa anak-anak saya tidak mau diarahkan kepada yang baik? Kenapa mereka mendekat kepada pribadi dan akhlak yang saya lakukan selama ini di luar rumah? Kenapa itu? Padahal telah saya masukkan ke pondok pesantren, telah saya ajarkan dia agama, telah saya datangkan ustadz untuk mengajar di rumah. Tapi kenapa? Kiranya kita tahu bahwa dari harta yang haram, dari sialnya harta yang haram itu. Istri yang kita harapkan dia adalah penopang hidup kita, memberi keceriaan di dalam kehidupan. Kiranya juga dia begitu. Pandai-pandainya dia menghamburkan harta kita, yang kita berpeluh, berletih mencarinya, dihamburkan ke salon, dihamburkan ke kepada pembelian-pembelian yang tidak ada artinya, berguna. Dia hamburkan jalan-jalan ke luar negeri dan semacam. Tibalah kita yang hanya berbalutkan tulang, fakir, miskin, ditinggalkan oleh semuanya. Anak di narkoba, istri didekap oleh laki-laki lain. Kemudian tinggallah kita di rumah sakit, di atas kasur yang putih, meratapi nasib. Kiranya begitulah kesialan dosa dari mencari harta yang haram. Ya, kita tidak mendapatkan kebahagiaan.
2: Ya. Tapi ada satu pertanyaan dari SMS yang dikirim dari seorang akhwat.
0: Ya.
2: Alhamdulillah Ustaz, Ana telah mengenal manhaj salaf, demikian pula suami Ana. Akan tapi ada satu sifat yang Ana tidak suka terhadap suami, di mana dia senantiasa memberikan uang atau ya kepada adiknya. Dan adiknya perlu diketahui bahwa adiknya ini telah bersuami, Ustaz. Telah berkeluarga dan telah berkecukupan. Dan acap kali saya bertanya tentang hal itu, dia selalu marah. Pertanyaan Ana yang pertama, salahkah Ana sebagai istri menanyakan tentang suami Ana yang memberikan uangnya kepada adiknya? Dan yang kedua, apakah suami Ana ini benar dalam bersikap? Jazakallah khair.
0: Iya, tentang masalah infak seorang suami terhadap istri, ada permasalahan yang sering kali berlaku di rumah tangga, dan dia sering kali menjadi pemicu perpecahan sebuah rumah tangga yang seharusnya sakinah, mawaddah, rahmah, kan, tapi hancur karena harta seperti itu. Maka harus kita letakkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Bagaimana sikap seorang istri menyikapi harta suaminya, dan bagaimana seorang suami menyikapi dan berbuat dengan secara yang adil dari harta yang dia cari. Kepada seorang suami yang telah mempunyai istri, jelas seorang suami yang telah mempunyai istri, seharusnya dia mengerti bahwa dia hidup tidak sekarang, tidak lagi sebatang kara, bahwa ada di sebelah rusuknya seorang wanita yang menjadi tempat curahan hatinya, tempat di mana dia menyebutkan semua kesedihan dan kebahagiaannya. Kalaulah dia orang yang dia cintai, orang yang paling dekat baginya, kenapa pula tidak dia sertakan di dalam berbagi rasa dengan harta yang Allah telah infakkan kepadanya? Berbagi rasa seperti itu akan mengangkat derajat seorang istri yang juga berpulang kebahagiaan itu kepada suami. Nah, berbagi rasalah seharusnya Anda, wahai suami. Bermuzakarahlah. Sungguh sangat ideal saya melihat sebuah rumah tangga ketika seorang suami datang ke rumah orang tuanya, kemudian diberikan uangnya 100 ribu. Apa kata sang istri? Berapa engkau berikan, wahai suami? 100 ribu. Apa kata sang istri? Alangkah kecilnya engkau berikan, berikan lagi 300 ribu. Jadi yang meminta penambahan tersebut adalah adalah istri untuk keluarga suaminya. Berbeda ketika keponakan istri datang ke rumahnya. Kemudian sang istri memberikannya uang 5 ribu. Tiba-tiba lihat oleh suami bahwa keponakan istri tersebut diberi 5 ribu. Berapa engkau berikan? 5 ribu. Nah, berikan dia 50 ribu. Jadi ada rasa apa? Ada rasa kebersamaan bahwa saya sebagai suami, saya wajib memberikan hak saya kepada keluarga istri saya. Begitu juga sang istri merasakan bahwa dia yang berhak mendorong suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, bersilaturahim dengan kerabatnya. Tidak sebaliknya, sang istri curiga dengan pemberian suaminya kepada keluarganya. Begitu juga sebaliknya, sang suami curiga, jangan-jangan kiriman makanan hari ini diselipkan uang di bawahnya amplop, sehingga hidup di atas kecurigaan yang nanti ujung-ujungnya adalah kehancuran. Jadi saya katakan kepada suami istri, hendaknya bekerja sama. Toh kebahagiaan suami adalah kebahagiaan istri. Sebaliknya juga begitu. Ya, wallahu ta'ala alam.
2: Ya, kita ada teman, kita angkat. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
2: Ya, dari mana Pak?
10: Dari mana ya, Rang?
2: Dengan Pak siapa Pak?
10: Pak Hafid.
2: Pak Hafid, ya silakan Pak.
10: Ini masalah keluarga.
0: Iya Bapak.
10: Jadi orang tua saya waktu menikah dengan ibu saya itu dalam posisi ibu saya lagi hamil.
0: Terus ya, hamil dari?
10: Boleh dibilang vina lah.
0: Oh iya Bapak.
10: Terus sampai punya melahirkan anak perempuan.
0: Iya.
10: Ya, terus yang kedua laki-laki.
0: Iya.
10: Sejak mulai lahir anak laki-laki ini, ibu saya dengan bapak saya sering bertengkar.
0: Iya.
10: Jadi setiap bertengkar itu selalu mengatakan kata cerai gitu loh.
0: Iya Bapak.
10: Terus nyampe punya anak ke-6 itu perempuan lagi. Itu gimana statusnya itu Pak?
0: Iya.
10: Jadi setiap berantem damai cerai lagi, ya kan, berantem cerai lagi, damai lagi, itu sering lah.
0: Iya.
10: Jadi bilang berkali-kali lah gitu.
0: Betul.
10: Jadi saya mau nanyain status adik saya ini. Jadi besok seumpama menikah itu,
0: iya,
10: dia wali hakim atau pakai wali ayah gitu.
0: Iya.
10: Udah gitu aja Pak ya.
0: Iya.
10: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Yang ditanyakan oleh Bapak kita tadi, Bapak
2: Hafiz.
0: Bapak Hafiz, itu adalah gambaran kebanyakan rumah tangga kita di Indonesia. Seringkali kita bermain-main dengan kata-kata talak, kata-kata cerai, yang mana dalam Islam itu terlarang. Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathun jidduhun najid, wahazluhun najid." Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh, dan guraunya adalah sungguh-sungguh. Dialah nikah, talak, dan itaq, yaitu memerdekakan budak. Nah, yang sering adalah talak dan nikah ini. Ini enggak boleh dipergurauan. Itu satu. Jadi seharusnya ini tidak boleh. Makanya mungkin barang siapa yang mendengar dari kalangan suami, agar jangan mudah memberikan kata-kata cerai. Dan juga ini juga kata-kata yang tidak suka oleh semua istri, siapapun bentuknya. Orang Islamkah ataupun non-Islam, dia juga tidak mau dengar itu kata-kata cerai. Daripada kata-kata cerai, mungkin kata-kata yang lain lah. Mungkin kalaupun marah silahkan, akan tapi jangan kata-kata cerai. Karena di dalam syariat Islam, cerai itu sungguh-sungguh dan benar-benar terjadi. Nah, masalah cerai yang terjadi, kata-kata cerai tadi, Itu memang seharusnya akan diminta tanya kepada pemerintahan kita yang dalam hal ini pengadilan agama. Kalau seandainya itu cerai di pandangan mereka berarti itu cerai. Kalau tidak berarti tidak cerai. Karena memang terjadi perselisihan yang kuat di kalangan para ulama tentang permasalahan itu. Itu satu. Dan yang kedua tentang jadi anak-anak yang dihasilkan dari kata-kata cerai tadi oleh suami yang menceraikan istri itu juga keputusannya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan agama kita. Jadi saya mohon kepada Bapak untuk bertanya kalaupun itu ditanyakan tentang masalah anak yang hamil di luar nikah ini. Nah ini sekarang sering kali terjadi. Dan itu juga bentuk kesialan zina, bahwa zina ini mempunyai syu'um, mempunyai kesialan, berdampak kepada anak-anak. Saya pernah mengalami dengan salah seorang kaum muslimin jamaah, bahwa bapaknya, orang tua tersebut, ayahnya tersebut menelpon saya. Di dalam telepon tersebut dia mengatakan anak saya besok mau menikah dan dia umurnya 25 tahun, gadis. Dan selama 25 tahun dia tidak tahu bahwa dia adalah anak zina antara saya dengan istri. Nah, apakah saya mewalikan dia atau gimana, Ustaz? Saya katakan tidak, wali hakim. Karena anak zina bukan anak bapak. Kan tapi bagaimana? Apakah setelah 25 tahun dia baru dia akan tahu besoknya di hari kebahagiaannya dia tahu bahwa dia adalah anak zina? Tidak kuat saya, Ustaz. Saya tidak kuat. Anak saya tahu hari ini. Itu menjadi permasalahan yang berat bagi orang tua tersebut. Akan tapi saya katakan, Bapak sebagai seorang muslim yang mengetahui tentang buruknya zina, apakah hanya sebatas ini Bapak malu, Bapak tidak mau? Padahal hukum Islam jauh lebih berat dari ini. Hukum Islam adalah cambuk 100 kali bagi seorang pemuda atau rajam sampai mati hanya karena aib. Ditutup, Bapak malu, subhanallah. Ini permasalahan yang berat. Makanya ingatkah Bapak bahwa sana zina adalah sesuatu yang tidak hanya menimpa kita kan, tapi juga anak-anak. Anak-anak yang kita kasihan. Nah, yang jelas hal yang seperti ini sering kali kita hadapi. Ini adalah satu gambaran yang sering terjadi di masyarakat. Anak zina yang harus menikahinya adalah wali hakim. Dan itu ijma' para ulama, tidak ada yang menyelisih. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, kita angkat telepon, Ustaz. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
2: Iya, dari mana, Ibu?
11: Ini Ibu yang tadi.
2: Oh, yang
11: apa, Ustaz?
2: Ya.
11: Anak kurang puas dengan jawaban yang tadi, gitu.
0: Yang mana, Ibu? Yang masalah warisan?
11: Begini, Pak Ustaz. Ya. Bagaimana kalau Bapak itu mempunyai warisan yang cukup banyak dengan anak yang cukup banyak,
0: ya.
11: Kemudian anaknya masih kecil-kecil, dia meninggalkan anak sementara dia belum sempat membelikan harta dan membikinkan rumah untuk berteduh bagi anak-anaknya. Nah, sedangkan Bapak tadi tidak punya saudara kandung, ya. Tidak punya saudara sepupu, sehingga harta warisan itu diambil oleh sekampung dan sepesukuan dengannya, gitu. Kan haram diberikan ke anak. Nah, udah itu aja, Pak. Mau penjelasan yang cukup, begitu.
0: Iya, Ibu.
11: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Kalau posisinya Ibu dalam keadaan terzolimi, harta-harta orang tua kita diambil oleh orang, ya hak kita untuk menuntut. Akan tapi kalau kita tidak menuntut, bersabar. Akan tapi kalau seandainya harta itu belum lagi terbagikan, dibagikan sesuai dengan syariat. Dibagikan sesuai dengan syariat Islam. Belum gimana? Laki-laki, anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Akan tetapi kalau seandainya itu diambil harta itu ada di kampung, terus dibagi-bagi oleh masyarakat sana, mereka yang zalim, kita tuntut nanti di akhirat. Kalau memang itu tidak bisa Ibu tuntut di dunia, Ibu akan bisa tuntut itu di akhirat. Jadi itu, kalau tidak boleh dituntut di dunia, bagi itu sesuai dengan syariat. Kalau seandainya itu memang adalah harta warisan dari orang tua, dari orang tua kita. Jadi kita katakan orang tua yang meninggalkan banyak anak dengan banyak harta, dibagi sesuai dengan syariat Islam. Ya, insya Allah itu mudah. Kalau seandainya sudah terbagi, orang-orang sudah merampas harta tersebut, ada dua jalan. Pertama, kita mampu mengembalikannya di dunia, maka lakukan dengan cara dunia. Yang kedua, kita tidak mampu karena memang kita dalam posisi kalah, maka kita katakan tuntut itu nanti di akhiratnya. Itu saja jawabannya insya Allah ta'ala. Silakan.
2: Tapi Ustaz, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz ya, karena sudah larut ya. Yang datang dari salah seorang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Barakallahu fiik. Ustaz, ada seorang yang mengalami kecelakaan sehingga kedua kakinya diamputasi. Kini ia memiliki cobaan dalam memenuhi hajat hidupnya dan memiliki kesulitan, sedangkan ia tidak seperti laki-laki normal yang lainnya tentunya, yang bisa mencari rezeki dengan berbagai cara.
0: Ya.
2: Tolong bantuan, tausiah, dan saran dan solusinya Ustaz. Jazakallah khair.
0: Hayyakumullah. Pertama, saya takziah orang-orang yang seperti yang ditanyakan dengan firman atau sabda Rasulullah SAW, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang Dia ambil dan semua yang apa yang Dia beri. Allah yang memiliki semuanya. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya kecuali sesuatu yang Dia mampu. Banyak orang yang mendapatkan musibah dan banyak itu pula mereka bertanya. Maka kita jawab, Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang meledakkan, menghantam, menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang dapat seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Nah, semuanya mampu ditahan oleh manusia. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu. Dan bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Orang-orang yang ditimpakan musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Salah seorang ulama ketika diberikan dia kaki yang sehat kemudian dipotong, diamputasi kakinya yang satu karena sakit. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, saksikanlah sungguhnya kaki yang Kau ambil ini tidak pernah melakukan maksiat. Ya Allah, ketahuilah sungguhnya Engkau memberikan saya 4 anggota tubuh dan Engkau ambil satu masih bersisa 3. Masih bersisa 3. Kemudian satu hari anaknya diinjak oleh kuda kemudian mati. Apa katanya? Engkau memberikan kepada saya anak yang 4. Engkau berikan kepada saya 4 anak. Engkau ambil satu, masih tersisa 3. Masih banyak yang tersisa lagi, ya Allah, yang saya bisa bersyukur kepada-Mu. Jadi, syukuri itu semua bahwa banyak orang yang punya kaki akan tapi mereka tidak bisa memanfaatkan kakinya. Banyak orang yang mempunyai mata akan tapi tidak bisa memanfaatkan matanya. Kenapa? Karena kakinya, matanya, tangannya dia gunakan kepada maksiat kepada Allah. Anda, kaki Anda telah istirahat dari maksiat kepada Allah. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna izhamal ajri ma'izhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Kalau besar di pandangan Anda adalah musibah seperti itu, niscaya insyaAllah pahala di sisi Anda, di sisi Allah SWT juga besar. Dan optimislah dalam hidup. Saya melihat banyak orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang kekurangan. Banyak orang-orang yang mampu berdiri di dalam kehidupan mereka, mereka orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak memiliki. Saya mengetahui seseorang yang bekerja di hutan, kemudian dia memotong kayu, tiba-tiba kayu tersebut memutuskan kedua kakinya. Terkapar waktu itu dia di rumah sakit. Kemudian ditinggalkan oleh istrinya, dibawa anak-anaknya juga meninggalkannya. Tinggallah dia sendiri bersama orang tuanya. Sekarang dia sudah berusaha, dia sudah buka toko, dia sudah punya usaha yang dapat menghidupinya dan bersama istri yang keduanya yang tidak lari ketika mendapatkan musibah. Banyak orang-orang yang seperti itu, kan, tapi mereka bisa hidup. Saya banyak juga mengenal orang yang bisa bekerja dengan kedua kaki yang tidak ada, kan, tapi dia penjaga buku Islami di sebuah rumah ibadah Allah, di tempat ibadah. Dia hidup bahagia, dia tidak pesimis, dia tidak merasa kecil. Dan banyak hal yang harus dia perbuat. Ya, itulah yang Allah telah takdirkan kepadanya, dia harus bisa beradaptasi dengannya. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Lihat orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang yang kurang. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah motivasi yang ada di dalam dirinya. Bahwa kehidupan tidak mutlak semuanya berlalu atau dijalankan dengan kaki. Tidak. Berapa banyak kehidupan harus dilewati dengan mata, dengan tangan, dengan mulut, dengan bicara, dengan pendengaran. Itu Anda bisa gunakan. Nikmat Allah yang masih banyak tersisa di diri Anda. Gunakan itu, manfaatkan itu untuk ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
4: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
5: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
4: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
6: Jangan biarkan waktu kita hilang,
4: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.
3: Wal asri

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. Bismillah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

0: الغضب.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
7: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
8: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka lalu salah seorang berkata saya tidak mau lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun minal Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada perselisihan dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah SWT telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para Nabiullah, dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas, timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya, dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang dia cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wasalam, ya Allah Subhanahu wa taala dera dengan berbagai macam ragam penyakit sehingga Ayyub alaihi salatu wasalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayub alaihissalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayub menghujat ketentuan Allah SWT? Apakah Ayub alaihissalam menghujat takdir Allah SWT? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah SWT, berzikir kepada Allah SWT, hingga akhirnya Ayub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masanya durru anta arhamur rahimin. Ya Rab, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi, maka kami angkat daripada Ayub. Fakashabna ma bihi min durrin, kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kajian yang ringkas ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka, siksa yang amat berat.

menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta.

Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok." Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.

Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dan untuk mereka, di dalamnya ada istri-istri yang suci. Dan mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah memberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik, di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk.

Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir,

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikit pun. Dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Dan tidaklah mereka akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu, terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.

dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak, kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh, tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi.

0: Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil.

Mereka menjawab, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu?" Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya." Musa menjawab, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami, insya Allah, akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu." Musa berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya." Mereka berkata, "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya." Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, atau dia seorang muslim? Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Ma'ali syekh, ma afdalul a'mali salihah allati yunsahu tamassuku biha?
8: Al-jawab ya akhi sail, نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به. التمسك بالإسلام هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيعه وما يمكن أن يستمر عليه. وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
7: بارك الله فيكم.
1: فتاوى فضلة الشيخ أحمد سائر المبارك. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi SAW meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
5: Fatwa mukhtara.
6: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, undurna dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir, siksaan yang pedih. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam

Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.

Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu, hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Tidak demikian. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati.

Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula, orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya.

Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang berat.

dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin.

Sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat.

Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong.

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim."

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang-orang yang kafir pun, aku beri kesenangan sementara. Kemudian, aku paksa ia menjalani siksa neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Rabbana

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami, umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

0: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab Al-Quran dan Al-Hikmah As-Sunnah serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Warada fil hadis laysa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamsiku nafsahu 'inda al-ghadab.
4: Naam, warada fil hadis as-sahih laysa asy-syadidu bis-sur'ah ay alladhi yasra'u an-nas biquwwatihi. Innama asy-syadid alladhi yamsiku nafsahu 'inda al-ghadab. Fa idza ghadib fa innahu يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
5: Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya. Tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, serta tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi, dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa.

0: Wa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bismillah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري.
5: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Nurun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
3: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis Riwayat Al-Bukhari.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
2: Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين Rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا السائل يا شيخ يقول في الحديث قل ربي الله ثم استقم، لماذا حدد الاستقامة بهذا؟
3: لأن القول بدون استقامة لا يفيد. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا يكفي القول الطيب والقول المشروع، لا يكفي بدون عمل. نعم.
4: Ada seseorang yang bertanya ya Fadilatul Syekh, di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Kenapa keistiqomahan seseorang dibatasi dengan ucapan tersebut? Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala menjawab, kata beliau, karena ucapan yang tidak dibangun di atas keistiqomahan tidak akan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan mereka istiqamah. Maka ucapan yang baik, ucapan yang disyariatkan tidak cukup bagi seorang hamba tatkala tidak dibarengi dengan amalan.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja menebar cahaya sunnah. Saat ini pukul 6 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Mengawali perjumpaan kita berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah, hukum seputar mengkodok sholat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat khususnya para pemerhati Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan amalan yang mulia ini benar-benar ikhlas, benar-benar untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam menuntut ilmu kita benar-benar tujuannya lurus untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, mengangkat kejahilan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk terus menjaga ilmu agama dan menyebarkannya kepada orang lain. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, dan sangat kita kagumi. Nabi yang perintah-perintahnya kita taati, larangan-larangannya kita jauhi, dan kabar-kabarnya kita percayai. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mudah-mudahan salawat dan salam tersebut tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang mengqadha, hukum mengqadha salat wajib bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Kita bahas panjang lebar, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib mengqadha, ada yang mengatakan dia tidak boleh mengqadha, dia tidak bisa mengqadha. Dan kita kemarin menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa apabila dia tidak punya uzur, tidak punya alasan yang diterima oleh syariat, dia sengaja meninggalkannya, maka yang seperti ini tidak bisa mengqadha sholat wajibnya karena dia sengaja menjalankan sholat wajib yang telah ditentukan waktunya di luar waktunya. Sebagaimana tidak sah sholat sebelum waktunya dengan sengaja, begitu pula tidak sah sholat setelah waktunya dengan disengaja tanpa adanya uzur syar'i. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah ketika kita mengqadha maka kita diwajibkan untuk segera melakukannya, ataukah kita boleh memilih waktu yang kita inginkan? Misalnya, apabila kita ketiduran, akhirnya sholat subuh kita bablas, kita bangun jam 6:30, matahari sudah terbit, apakah kita mengqadha sholat subuhnya di waktu itu segera, ataukah kita boleh memilih waktu lain? Misalnya waktu subuh yang akan datang, waktu subuh di hari berikutnya, atau nanti ketika waktu sholat zuhur, atau nanti ketika waktu sholat asar, atau ketika waktu sholat maghrib dan seterusnya. Mana yang menjadi kewajiban kita? Apakah kita wajib mengqadanya segera ketika kita bangun, ataukah kita boleh memilih waktu lain? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengqadha salat itu diwajibkan segera. Wajib segera dilakukan. Ketika misalnya kita bangun 7:30, maka kita diwajibkan segera mengqadanya. Kita diwajibkan segera mengqadanya. Jadi setelah bangun kita wudu, kemudian setelah itu kita salat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran atau kelupaan sehingga tidak sholat pada waktunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyusalliha idza dzakara, maka sholatlah dia ketika dia ingat. Sholatlah dia ketika dia ingat. Dan ini menunjukkan wajibnya kita mengqadha itu di waktu kita ingat, bukan setelah itu. Bukan setelah itu. Ada pendapat lain di dalam masalah ini, bahwa kita boleh mengakhirkan, mengqadha sholat yang telah lewat. Namun tetap lebih utama kita melakukannya dengan segera. Di antara dalil mereka, karena waktu qadha itu mushtarak. Waktu qadha itu sama antara waktu awal dengan waktu setelahnya. Semuanya namanya waktu untuk mengqadha salat. Maka kapanpun kita mengqadanya namanya sama, itu salat qadha. Sehingga menyegerakan mengqadha salat itu sunnah, sangat dianjurkan. Tapi kalau mengakhirkannya, maka tidak ada masalah. Hanya saja jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat ini dari sisi dalil kurang kuat. Karena adanya hadis yang disebutkan tadi, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Sholatlah dia ketika dia ingat. Sholatlah dia ketika dia ingat. Dan ini menunjukkan ya bahwa seseorang diwajibkan mengqadha ketika dia ingat. Dan ini menunjukkan wajibnya mengqadha sesegera mungkin. Kalau kita katakan dia wajib mengqadha sesegera mungkin, Konsekuensinya, ketika dia akhirkan dengan sengaja tanpa ada udzur, maka dia berdosa. Dia berdosa mengakhirkannya. Dia berdosa mengakhirkan qadanya. Bukan berarti sholatnya ada nama lain selain nama qada, yaitu qadaul qada. Tidak. Tapi tetap sholatnya namanya sholat qada saja. Namun dia berdosa ketika mengakhirkan waktu qadanya, karena tidak ada udzur. Berbeda kalau ada udzur, ya. Berbeda kalau ada udzur atau alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk mengakhirkannya. Ya, seperti misalnya dia menahan sakit perut. Dia punya masalah di perutnya. Akhirnya dia mengakhirkannya setelah masalah perutnya selesai. Setelah mulesnya selesai, baru dia sholat. Atau misalnya, setelah dia bangun, ternyata makanan sudah dihidangkan. Maka, ini udzur untuk mengakhirkan qadanya. Karena kalau dia menyegerakan sholatnya ketika itu, kemungkinan besar dia sulit untuk khusyuk karena memikirkan makanan yang sudah dihidangkan tadi. Intinya, dia wajib untuk segera melakukan qadanya. Kalau dia mengakhirkan qadanya tanpa ada udzur yang diterima oleh syariat, maka dia berdosa dalam mengakhirkannya. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah ketika kita mengqadha kita diwajibkan tertib? Apakah ketika kita mengqadha kita diwajibkan tertib? Maksudnya tertib adalah melaksanakan sholat sesuai dengan urutannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Contoh dalam masalah ini adalah apabila ada orang ketiduran sampai tidak bisa atau sampai lewat waktu asarnya. Kemudian masuklah waktu maghrib. Dia baru bangun. Dia tidurnya sejak setelah sholat zuhur. Kebablasan sampai bangun sudah masuk waktu maghrib. Apakah dia sholat maghrib dulu, ataukah dia sholat asar dulu? Kalau dikatakan harus tertib, harus berurutan, maka dia harus sholat asar dahulu. Baru setelah itu sholat maghrib, karena urutannya seperti itu. Kalau dikatakan tidak harus tertib, maka boleh bagi dia untuk sholat maghrib dulu. Kemudian setelah itu, baru sholat asar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam masalah ini, juga ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama mengatakan wajib tertib. Mayoritas ulama mengatakan wajib tertib. wajib berurutan. Jadi pada kasus yang saya contohkan, dia wajib sholat asar dahulu, kemudian setelah itu sholat maghrib. Dalilnya adalah perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah, anna Umar ibn al-Khattab jaa yawm al-Khandaq ba'dama gharabat asy-syams, ba'dama gharabat asy-syams, فجعل يسب كفار قريش. Sahabat Umar ibn Khattab pernah datang di hari perang Khandaq setelah terbenamnya matahari. Kemudian sahabat Umar mulai mencela orang-orang kafir Quraisy, menghujat mereka. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma kittu usalli al-asra hatta kadat asy-syams taghrub. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir saja aku tidak salat asar sampai matahari hampir terbenam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma sallaituha. Wallahi ma sallaituha. Demi Allah aku malah belum salat." Fatawadda'na. Fatawadda'a wa tawadda'na. Maka beliau pun akhirnya berwudu dan kami juga berwudu. Fasalla al-asra ba'dama gharabat asy-syams thumma salla ba'daha al-maghrib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar setelah terbenamnya matahari. Kemudian beliau salat setelahnya salat maghrib. Kemudian beliau salat maghrib setelah itu. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya secara berurutan. Sehingga ini yang harusnya dilakukan oleh orang yang tertinggal sholatnya karena ada uzur syar'i. Hadis yang kedua yang menunjukkan wajibnya kita mengqadha sholat-sholat yang tertinggal karena uzur dengan tertib, dengan berurutan. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, hubisna yawmal khandaq anis salah hatta kana ba'dal maghrib. Kami pernah tertahan di hari perang Khandaq dari menjalankan salat sampai setelah waktu maghrib. Ya, mereka belum salat asar karena perang berkecamuk dengan sangat kuat. Akhirnya kaum muslimin tidak bisa menjalankan salat asar sama sekali sampai waktu maghrib. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilala. Ketika waktu maghrib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal untuk azan. Fa aqama adh-dhuhra fa shallaha. Kemudian beliau salat zuhur. Ini di waktu maghrib ya. Beliau salat zuhur. Fa shallaha. Fa ahsana salataha. Beliau benar-benar membaguskan salatnya, tidak salat cepat-cepatan. Kama kana yusalliha fi waqtiha. Sebagaimana beliau melakukannya di waktunya. Thumma amarahu. Kemudian beliau memerintahkan kepada Bilal. Maksudnya untuk azan. Afwan. Maksudnya untuk iqamah. Fa aqama al-'asra fa sallaha fa ahsana salataha. Kemudian beliau melakukan salat asar dan melakukannya dengan baik. Kama kana yusalliha fi waqtiha. Sebagaimana beliau melakukan salat tersebut di waktunya. Thumma amarahu fa aqama al-maghrib. Kemudian beliau memerintahkan kepada Bilal lagi. Fa aqama al-maghriba fa sallaha. Dan beliau menjalankan salat maghrib dan melakukan salat maghrib tersebut. Fa ahsana salataha kama kana yusalliha fi waqtiha. Dan beliau menjalankannya dengan baik seperti beliau menjalankannya di waktunya. Wa dhalika qabla an yanzila Allah 'azza wa jalla fi salatil khauf fa in khiftum farijalan aw rukbana. Hal itu terjadi sebelum Allah menurunkan syariat salat khauf atau salat dalam keadaan genting, yaitu firman-Nya fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maka apabila kalian dalam keadaan takut, maka salatlah dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan naik tunggangan. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa sholat. Dalam keadaan perang, mereka harus sholat sebagaimana biasanya. Ini sesuatu yang berat. Akhirnya mereka tidak bisa sholat duhur, tidak bisa sholat asar, baru bisa sholat ketika waktu maghrib. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menjalankannya secara tertib, secara berurutan. Begitu pula ya dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ketiduran dan akhirnya tidak bisa sholat subuh pada waktunya. Beliau ketika itu bersama para sahabatnya. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah sholat qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Beliau lakukan secara berurutan. Ini hadis-hadis yang menjelaskan bahwa salat yang diqadha itu wajib dilakukan secara tertib. Dan ini pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. karena tidak pernah ada praktek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam

dianjurkan, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Kenapa beliau berpendapat dengan pendapat seperti ini? Apa dalil beliau? Beliau mengatakan, pada asalnya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk suatu ibadah itu maksimal menunjukkan hukum sunnah, tidak menunjukkan hukum wajib. Dan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini adalah dalil perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memerintahkan seperti itu, tapi beliau melakukannya seperti itu. Dan perbuatan beliau dalam ibadah itu pada asalnya menunjukkan hukum sunnah. Ada sisi benarnya pendapat ini, namun pendapat jumhur ulama lebih hati-hati dan lebih kuat. Dari sisi ini adalah penjelasan untuk sesuatu yang wajib, yaitu mengqadha salat. Ini perbuatan yang menjelaskan amalan wajib. Dan perbuatan yang menjelaskan amalan wajib, maka itu menjadi wajib. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya secara berurutan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqadha salat tanpa urutan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pendapat mayoritas ulama dalam masalah ini wallahu taala alam lebih kuat. Namun ya, seperti inilah fikih. Seperti inilah fikih. Apabila ada perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para imam, maka kita harus saling menghormati. Tidak boleh kita merendahkan pendapat lain atau mencela pendapat lain atau menjelek-jelekkan pendapat lain. Yang boleh kita lakukan adalah menguatkan pendapat yang menurut kita lebih kuat dalilnya. Ya, kalau berdiskusi silahkan, tidak ada masalah, dan itu baik. Saling menasihati juga sangat baik, tapi jangan sampai kita mencela, jangan sampai kita merendahkan pendapat lain. Kita katakan pendapat yang mengatakan wajibnya menjalankan salat qadha dengan berurutan itu lebih kuat dalilnya. Wallahu taala a'lam. Baik. Pembahasan yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah adalah pembahasan apakah di sana ada keadaan-keadaan atau sesuatu yang membolehkan kita tidak tertib dalam mengqadha salat kita. Tadi dikatakan pendapat jumhur ulama, dan ini yang lebih kuat dalam masalah ini, kita wajib urut dalam mengqadha salat. Apakah ini mutlak dalam semua keadaan, ataukah ada uzur-uzur, ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk mengqadha salat tanpa berurutan? Jawabannya ada. Ya. Ada uzur-uzur yang bisa membolehkan kita untuk mengqadha salat tanpa berurutan.

0: Yang pertama adalah sempitnya waktu sholat. Sempitnya waktu sholat menjadikan kita boleh mengqadha sholat tanpa berurutan. Seperti misalnya, apabila ada orang, dia ketiduran. Dia tidur sebelum waktu isya. Kemudian baru bangun sebelum matahari terbit. Selama 5 menit. Jadi 5 menit sebelum matahari terbit dia terbangun. Dan dia ingat belum sholat isya, belum sholat subuh. Orang yang seperti ini, dia punya uzur untuk menjalankan sholat subuh dahulu, agar sholat subuhnya tetap bersifat ada, atau berstatus ada, bukan qadha. Maka dia segera wudu, kemudian sholat subuh. 2 rakaat secara ringkas, karena waktunya tinggal 5 menit untuk wudu sama untuk sholat subuh. Kemudian setelah itu baru menjalankan sholat isya-nya. Ini sebenarnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengqadha sholat isya saja, ya. Ini sebenarnya mengqadha sholat isya saja, karena sholat subuhnya masih ada, sholat subuhnya masih dilakukan di waktunya. Namun karena akhirnya sholatnya tidak tertib, tidak urut, maka dimasukkan dalam masalah ini. Ya, intinya dalam keadaan yang seperti ini, dia tidak boleh ya melakukan sholat isya dahulu. Karena ketika dia melakukan sholat isya dahulu, akhirnya nantinya sholat subuhnya malah di luar waktu. Padahal sebenarnya dia bisa sholat subuh di waktunya. Dan di sini juga ya ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan orang yang seperti ini dia harus sholat subuh dahulu untuk menjaga sholat subuhnya tetap di waktunya. Kemudian setelah itu baru sholat isya. Dalam pendapat mazhab Malikiyah, begitu pula riwayat dari Imam Ahmad, ya bukan riwayat yang mu'tamad dalam mazhab, begitu pula pendapatnya Atha, begitu pula pendapatnya Al-Laits, seorang ahli fikih yang sangat terkenal di masa Imam Malik. Mereka mengatakan wajib tetap menjaga urutan sholat walaupun waktunya keluar. Jadi orang ini harus sholat isya dahulu walaupun sholat subuhnya keluar waktu. Ya, namun pendapat yang pertama yang dipilih oleh jumhur ulama itu lebih kuat. Kenapa? Karena karena menjaga sholat subuh tetap di waktunya itu lebih kuat, lebih harus dikedepankan. Adapun menjaga tertib, maka ini bisa dikalahkan di sini. ini bisa dikalahkan di sini. Memang dua-duanya wajib. Tapi kewajiban menjaga sholat di waktunya itu lebih kuat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas kaum mukminin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jelas. Ya. Petunjuk ayat ini jelas menunjukkan bahwa kita wajib menjaga sholat di waktunya masing-masing. Sedangkan dalil tentang wajibnya mengqadha sholat secara berurutan, maka itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu perbuatan beliau. Ya. Tentunya ya, petunjuk atau hukum yang ditunjukkan oleh perbuatan beliau itu tidak lebih kuat daripada hukum yang ditunjukkan oleh perkataan, apalagi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban menjalankan sholat di waktunya itu lebih kuat daripada kewajiban mengqadha sholat secara berurutan. Sehingga pendapat jumhur ulama menjadi lebih kuat di sini. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Uzur yang kedua atau alasan yang dibenarkan oleh syariat yang kedua untuk menjalankan qadha tanpa berurutan adalah hilangnya sholat yang tidak bisa dilakukan secara qadha. Hilangnya sholat yang tidak bisa dilakukan secara qadha seperti sholat Jum'ah. Seperti sholat Jum'ah. Misalnya, ya, ada orang ketiduran di hari Jum'ah. Sampai imam hampir memulai sholat Jum'ahnya. Dia baru bangun. Dan dia pergi ke masjid. Sampai di masjid, imam sudah sholat Jum'ah. Dia di antara dua pilihan. Masuk bersama imam sholat subuh. Kemudian setelah itu, dia tidak bisa sholat Jum'ah. Atau dia sholat Jum'ah. Kemudian setelah itu dia mengqadha sholat subuhnya. Kalau dia masuk bersama imam untuk sholat subuh, maka dia tidak bisa sholat Jum'ah nanti. Sholat Jum'ahnya hilang. Yang bisa dia lakukan nanti adalah sholat zuhur. Padahal dia orang yang bisa mendapatkan sholat Jum'ah. Maka di sini, ya, masalahnya hampir seperti masalah yang pertama tadi. Kehilangan sholat di waktunya. Maka ini juga merupakan udzur. Ini juga merupakan alasan yang diterima oleh syariat untuk menjalankan qadha secara tidak berurutan. Jadi dia dibolehkan dalam keadaan seperti ini untuk sholat Jum'ah bersama imam, sehingga dia bisa menjaga sholat Jum'ahnya. Kemudian setelah itu dia diwajibkan mengqadha sholat subuhnya. Taib. Udzur yang berikutnya, yang ketiga, adalah udzur lupa. Ketika seseorang lupa, kemudian akhirnya menjalankan sholatnya tidak berurutan, maka sholatnya dianggap sah dan tidak masalah. Dia tidak berdosa. Contohnya ya seperti apabila ada orang tidur qailulah misalnya. Sebelum duhur dia ingin tidur qailulah karena saking capeknya. Akhirnya orang ini kebablasan. Kebablasan bangunnya setelah sholat asar. Dia bangun, dia dengar adzan. Adzan sholat asar. Akhirnya dia bergegas ke masjid. Dan dia tahu itu sholat asar. Dia tidak ingat kalau dia belum sholat duhur. Karena biasanya dia sholat duhur di waktunya. Dia tidak ingat. Akhirnya dia sholat asar dahulu. Kemudian setelah selesai sholat asar, dia baru ingat kalau dia belum sholat zuhur. Maka orang yang seperti ini tidak harus mengulangi sholat asarnya. Tidak harus mengulangi sholat asarnya. Dia dibolehkan untuk sholat zuhur saja setelah sholat asar itu selesai. Ya. Begitu pula apabila ingatnya ketika dia di dalam sholat. Ya. Jadi dia sudah mulai sholat asar bersama imam. Kemudian setelah itu setan mengganggunya. Agar dia tidak khusyuk. Diganggulah dia dengan dengan ingatan bahwa dia belum sholat zuhur. Ya, ketika dia ingat seperti itu, tentunya ya kekhusyuannya akan terganggu. Dan itulah cara-cara setan ya mengganggu kekhusyuan sholat seseorang. Dan ini banyak ya. Seringkali setan mengingatkan kita dengan sesuatu yang benar di dalam sholat kita. Ya kadang-kadang kita diingatkan kunci yang kita cari-cari itu di tempat tertentu. Ingatnya ketika kita sedang sholat. Dan benar. Hal itu benar. Setan memberikan itu agar apa? Agar sholat kita terpecah konsentrasinya. Agar sholat kita kekhusyuannya hilang. Bahkan kadang-kadang ya, seorang penuntut ilmu seringkali diingatkan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan syariat. Masalah fikih lah, masalah qiraat lah, masalah akidah. Di dalam sholat, syaitan memberikan pengingat, memberikan ingatan. Masalah ini yang lebih kuat adalah pendapat ini. Dalilnya ini. Setan mengingatkan kita ketika kita sedang sholat. Atau setan ngasih kita ide cemerlang di dalam sholat. Benar-benar ide cemerlang. Untuk apa? Untuk menghilangkan kekhusyuan kita. Ya intinya, apabila keadaannya seperti ini, maka dia tidak perlu membatalkan sholatnya. Tidak perlu membatalkan sholatnya, kemudian dia harus sholat duhur dahulu, baru sholat asar, tidak ya. Dia teruskan sholatnya. Teruskan sholatnya sampai selesai, baru setelah itu dia mengqadha sholat duhurnya. Taib. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami apabila kami lupa atau salah. Begitu pula dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dari umatku kesalahan lupa dan apa yang dipaksakan kepada mereka. Baik. Yang berikutnya adalah kejahilan. Udzur yang berikutnya adalah kejahilan. Apabila ada orang yang tidak tahu bahwa mengqadha salat itu harus tertib, kemudian dia mengqadhanya secara tidak tertib, maka tidak masalah. Dia tidak harus mengulang salat-salatnya tersebut. Karena dia jahil. Karena dia jahil. Ya, kalau kita mengatakan orang ini harus mengulang salat yang dia qadha secara berurutan, maka akan sangat memberatkan sekali. Padahal di dalam banyak dalil disebutkan bahwa kejahilan itu merupakan udzur yang diterima oleh syariat ketika seseorang salah dalam melakukan sesuatu. Karena sebenarnya ya, ketika seseorang melakukan sesuatu karena kejahilan, ya dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Memang dia sengaja melakukan perbuatan itu. Tapi dia tidak bermaksud melakukan sesuatu yang salah. Ya, ini bisa dimasukkan ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bih." Tidak ada dosa bagi kalian pada hal-hal yang kalian tidak sengaja melakukannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada udzur yang disebutkan di sini. Yang diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang kuat. Yaitu apabila seseorang kalau dia mendahulukan qadanya, maka dia akan ketinggalan sholat jamaah. Kalau dia mendahulukan qadanya, maka dia akan ketinggalan sholat jamaah. Misalnya orang yang belum sholat isya, dia bangun, imam sudah akan memulai sholat subuhnya. Dia berwudu, setelah berwudu imam sholat subuh. Kalau dia melakukan sholat isya-nya 4 rakaat, maka kemungkinan besar sholat subuhnya selesai. Ya, kemungkinan besar sholat subuhnya selesai. Dia 4 rakaat, sholat subuhnya 2 rakaat. Apakah dia dibolehkan untuk sholat subuh dahulu secara berjamaah? Ataukah dia sholat isya dahulu? Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, dia dibolehkan untuk sholat subuh dahulu bersama imam. Karena kalau tidak sholat subuh bersama imam, nanti sholat subuhnya jadinya tidak berjamaah. Yang kedua, ya pendapat yang kedua, dia sholat isya dahulu. Dan bisa sholat isya bersama imam. Bisa sholat isya bersama imam. Jadi imamnya sholat subuh, dianya sholat isya. Setelah imamnya salam, dia menambah 2 rakaat lagi. Dia menambah 2 rakaat lagi. Karena dia sholatnya sholat isya. Baru setelah itu dia sholat subuh. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini dua pendapat yang Allah Ta'ala alam sama-sama kuatnya. Pendapat yang pertama dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dan itu juga riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pendapat yang kedua juga pendapat yang kuat ya. Pendapat yang kuat. Karena dia bisa tetap sholat bersama imam. Dia bisa tetap sholat bersama imam. Dan bisa tetap menjaga tertibnya. Walaupun sholatnya bersama imam tidak sempurna dari semua sisinya. Karena adanya perbedaan pendapat, bolehnya adanya perbedaan antara niat imam dengan niat makmum. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Ya seperti mazhab Hanafi, mereka mengatakan tidak boleh ada perbedaan antara sholatnya, antara niatnya imam dengan niatnya makmum. Tidak boleh imamnya niatnya sholat subuh, makmumnya niatnya sholat isya, tidak boleh. Atau imamnya niatnya sholat sunnah, makmumnya niatnya sholat wajib, tidak boleh. Karena adanya perbedaan niat. Imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Dalam niatnya juga demikian, harus diikuti. Ini pendapatnya mazhab Hanafi. Adapun jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, boleh ada perbedaan. Mereka berdalil dengan hadis Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Beliau seringkali salat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau selesai sholat, beliau datang ke kaumnya. Sholat isya lagi bersama kaumnya. Sholat isya Mu'ad yang kedua, ini sunnah. Ya, ini disunnahkan. Sehingga di sini ada perbedaan niat antara sahabat Mu'ad dengan makmumnya. Maka dalam keadaan seperti ini, dibolehkan. Sehingga, wallahu ta'ala alam ya. Wallahu ta'ala alam, ana lebih menguatkan pendapat yang kedua. Ya, dia sholat isya bersama imam yang sholat subuh. Kemudian setelah itu dia sholat subuh. Dengan demikian, dia tetap berjamaah bersama imam dan bisa menjaga urutan sholatnya. Wallahu ta'ala alam, demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kajian yang kita bisa lakukan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Fikih Sunnah Fikih Ibadah dengan tema hukum seputar mengkodok solat. Tema ini mengingatkan kita akan besarnya perhatian syariat Islam terhadap ibadah solat yang merupakan tiang agama. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh, dan semoga ilmu yang telah kita dengarkan menjadi tambahan pemahaman yang bermanfaat, menumbuhkan rasa takut kepada Allah, serta memotivasi kita untuk lebih menjaga solat lima waktu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 7:04 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi di Surat Al-Ma'idah dengan nomor urut surat kelima. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.